dan Playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Atau Bagar DPRD Kota Surakarta mendorong pemerintah Kota Surakarta untuk melakukan kajian terpadu terhadap potensi pendapatan asli daerah atau PAD, terutama dari sektor parkir. Hal itu dikemukakan dalam rapat kerja Bagar bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah terkait dengan pembahasan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 pada Selasa 1 Juli 2026. Polres Klaten mendapatkan kado istimewa pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 dan perubahan status menjadi Polresta atau Polres Tipe C. Kepada wartawan, selesai peringatan Hari Bayangkara di Mapolres setempat, Kapolres Klaten AKBP Moh Faruk Rozi membenarkan adanya perubahan status Polres Klaten yang menjadi Polresta. Perubahan status tersebut sudah resmi setelah adanya surat telegram dari Kapolri. Dikatakan dengan adanya perubahan status menjadi Kapolresta Pati atau Polres Tipe C tersebut akan berdampak terhadap jumlah personil dan juga kepangkatan serta jabatan.
1: Pro 1.

0: Pendengar Semarang Pagi ini juga akan menghadirkan Dialog Semarang Menyapa. Edisi kali ini kita akan membahas mengenai gambaran tantangan UMKM naik kelas. Kira-kira seperti apa untuk pandangan dari narasumber yang ahli pada bidangnya yang akan kami hadirkan hingga nanti jam 9 pagi. Untuk narasumber pertama, kami akan hadirkan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang yang juga selaku Ketua PD Ikatan Pengurus Muslimah Indonesia atau IPMI Kota Semarang. Ada Ibu Listiati Purnama Rusdiana yang sudah terhubung bersama dengan kami di line telepon. Kami coba sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi, Mas. Selamat pagi seluruh audien atau yang pendengar RRI Setia ini.
0: Yeah. Baik, kabar baik, sehat ya Ibu Listia?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Yeah. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi pada pagi hari ini, Bu.
1: Oke. Siap.
0: Okay. Sekaligus kami juga akan ajak Anda pendengar yang mau bergabung, silakan ya. Telepon kami buka di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp pendengar 081-666-686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Kami nantikan atensi Anda pada kolom live chat hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik, untuk gambarannya Ibu Listiati ya, mengenai UMKM naik kelas ya, dari untuk sektor IPMI atau juga dari penggerak PKK, bagaimana untuk masyarakat di era sekarang, apakah juga sudah mulai ada level up atau ada tantangan tersendiri?
1: Ya, terima kasih Mas. Jadi kalau UMKM, saya melihat bahwa perkembangannya cukup bagus ya. Mereka sudah, skalanya sudah mulai naik. Jadi memang kalau pembinaan di PKK maupun pembinaan IPMI, itu kita membina dari yang pemula ya. Kemudian dia, kalau pemula itu biasanya dia levelnya hanya menjual di sekitar lingkungannya, RT, RW, maksimal kelurahan lah ya. Namun demikian kita juga akan meningkatkan, sudah meningkatkan. Jadi mereka yang dari level bawah ini kita tingkatkan. Pada saat kita ada promosi kegiatan level kota, kita ajak mereka, artinya kan naik level nih dari kelurahan kemudian ke kota. Bahkan kalau kami ada kegiatan-kegiatan nasional, khususnya kalau IPMI, kami kan memang punya level PD kita tidak hanya di kota tetapi sampai nasional, bahkan sampai internasional. Itu produk-produk yang memang berkualitas, yang memang bisa kita naikkan level, tentunya kita bawa ya ke level yang lebih tinggi. Alhamdulillah banyak produk kita yang sudah terkurasi, baik dinas yang ada di kota kemudian dinas provinsi, ini berkesempatan untuk tampil bahkan dijual di level nasional. Jadi ini sudah contoh up-nya dari UMKM kita, sudah ada Mas. Sudah bagus. Hanya memang ini yang perlu dijaga, artinya UMKM itu kan harus benar-benar punya komitmen, punya semangat juang. Nah, kita kan tidak bisa mengawal terus-menerus, artinya mereka harus mandiri. Nah, ini komitmen semangat juangnya ini yang harus terus-menerus dipupuk. Misalnya mereka harus ulet ya, mereka harus pede, percaya diri, kemudian mereka tidak boleh putus asa. Karena memang tantangan di istilahnya marketable itu pilihan masyarakat kan, sebagai UMKM kita juga harus menyesuaikan, maksudnya di situ selera pasar itu kan harus ada segmennya. Jadi yang masuk ke skala di atas pun itu harus melihat mengenai selera pasar ya, segmen pasar itu harus dipahami betul. Jadi walaupun kita lempar sampai ke atas, tapi kalau segmen pasar kita tidak tepat, ya itu juga akan mempengaruhi. Sehingga ini memang semangat juang yang paling nomor satu, komitmen harus memperbaiki ini itu, meningkatkan kualitas, itu memang harus dipegang oleh seorang UMKM. Ngaten Mas, kira-kira.
0: Baik, gambarannya untuk beberapa UMKM sudah ada yang naik kelas, kemudian juga di sisi lain ternyata masih berprogres begitu. Nah, kira-kira yang mungkin didapati dari Ibu Listiati, kesulitan apa yang paling sering didapati?
1: Kesulitannya, jadi memang kalau namanya UMKM pasti modal terbatas. Kesulitannya di situ. Jadi pada saat kita sudah naik, kemudian rekan-rekan UMKM ini mendapatkan pesanan dengan jumlah yang banyak, misalnya begitu ya. Sehingga ini kadang-kadang UMKM tidak sanggup. Nah, karena mereka juga membayarnya kan tidak sekaligus di awal. Nah, ini yang menjadi perhatian kita bersama. Kemudian misalnya saja produk kita sudah laku nih, masuk di supermarket, masuk di toko-toko besar. Namun demikian mereka juga pembayarannya itu juga biasanya istilahnya mundur ya, tidak masuk terus dibayar karena memang tergantung hasil penjualan. Begitulah, ini kan modal UMKM yang kecil ini yang memang kadang-kadang membuat keterbatasan mereka untuk berscale up yang lebih banyak ya, yang lebih tinggi lagi. Nah, pertama itu modal. Kemudian yang kedua, memang sarana prasarana untuk meningkatkan produksinya. Jadi alat-alat UMKM ya rata-rata standar menengah ke bawah begitu ya. Kalau standar yang scale up yang kadang-kadang punya alat yang lebih cepat ya, lebih bagus, lebih teliti untuk menentukan garis-garis atau menentukan produk yang lebih seragam, itu memang membutuhkan alat-alat khusus. Nah, bantuan alat seperti ini juga dibutuhkan oleh UMKM kita. Walaupun sudah ada sekedar bantuan dari dinas terkait, fasilitas ada, namun demikian kita harus berebut karena UMKM-nya banyak, bantuannya hanya sedikit. Nah, sehingga ini yang kadang-kadang ya menjadi hambatan kita bersama. Kira-kira itu, Mas. Kalau yang semacam edukasi, sosialisasi, pelatihan sebenarnya sudah cukup banyak. Sebenarnya UMKM yang kita butuhkan adalah fasilitasi, Mas. Jadi fasilitasi baik permodalan, fasilitasi peralatan, kemudian mungkin fasilitasi mengenai tempat produksi. Itu juga kita butuhkan karena sekarang namanya standarisasi. Itu tempat produksi itu selalu dilihat, selalu diamati ya, bagaimana kita memproduksi makanan yang baik itu kan ada aturannya. Lah, UMKM kita untuk merubah ya, merubah aturan tempat yang sesuai standarisasi kadang-kadang juga tidak sanggup. Sehingga akhirnya ya standarisasinya tidak masuk dan sebagainya. Namun ini menjadi perhatian, jadi sebaiknya pemerintah lebih banyak nantinya atau pihak-pihak lain itu mendukungnya langsung ke fasilitasi. Kalau teori semacam sosialisasi, pelatihan itu sudah cukup banyak informasi kegiatan seperti itu. Kira-kira gitu, Mas.
0: Baik, dengan segala keluhan yang mungkin ditampung oleh Ibu Listia ya, dari komunitas sendiri bagaimana perannya?
1: Ya, kalau komunitas ini kan juga kita memfasilitasi juga ya. Jadi kalau kita mengundang atau kita bertemu dengan dinas terkait itu kita sampaikan. Kalau yang punya kewenangan untuk istilahnya membantu mendukung sarana prasarana, kemudian mendukung anggaran itu adanya memang di dinas terkait yaitu pemerintah. Kalaupun begitu kita juga sedang berusaha, ini mungkin ada Bapak angkat begitu ya yang bisa membantu ya UMKM unggulan kita untuk naik level. Namun demikian ini sekarang sangat terbatas sekali, kita mencari Bapak angkat agak kesulitan ini. Saya lihat kan misalnya Pertamina itu ada bantuan-bantuan, kemudian BI ada bantuan-bantuan ya, kemudian itu apa yang energi itu juga sebenarnya sudah berjalan, Mas, BRI. Namun demikian mereka itu terlalu ini apa memilihnya tuh terlalu yang scale up yang sudah jadi. Nah, mereka enggak mau rugi kan misalnya begitu, padahal yang di bawah yang belum jadi ini masih banyak yang perlu kita sentuh. Kira-kira gitu, Mas, gambarannya.
0: Baik, nanti akan kami bahas lebih lanjut Ibu ya, sekaligus juga kami masih nantikan untuk ada pendengar yang mau bergabung, silakan ya di WhatsApp 081-666-6886 dan juga di telepon 024-831-6886 dan silakan ya di aplikasi RRI Digital, kami juga pantau lewat sana. Jadi tetap bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kenal informasi dan inspirasi.
2: Mas, nasi goreng satu ya.
3: Siap, Mas. Kasih ayam gak, Mas?
2: Lah kalau dikasih ayam saya makan apa?
4: Sabar, jangan mudah terpancing emosi, apalagi sampai menggunakan kekerasan, itu tidak benar. Ayo, bicarakan semuanya secara baik-baik.
3: Maksud saya, Mas, nasi goreng pesenannya Mas,
2: ya?
3: Mau dikasih suiran ayam atau enggak?
2: Oh, maaf, begitu tuh ternyata.
3: Iya, Mas.

0: Kami lanjutkan kembali pendengar pada dialog Semarang Menyapa edisi kali ini. Masih bersama dengan Ibu Listia ya, membahas mengenai tantangan UMKM untuk naik kelas. Dan tadi beberapa pengalaman dari rekan-rekan komunitas sudah disampaikan pendengar terkait dengan modal, kemudian juga kreativitas. Ini merupakan dua hal yang harus segera ditangani ya, supaya Anda bisa level up dan memiliki banyak sekali konsumen dari hasil UMKM Anda. Baik, Ibu Listia, kalau kita membahas mengenai indikator UMKM naik kelas, ini kira-kira seperti apa?
1: Ya, indikatornya tentunya mereka tadinya mungkin scale up-nya di tingkat lokal mungkin jadi tingkat tingkat tinggi ya, tingkat tinggi itu ya naik misalnya di level provinsi, di level nasional, kemudian skala usaha mereka mungkin yang tadinya hanya usaha di bawah modal mungkin hanya 10 juta, nah dia scale up-nya berarti harus lebih dari 10 juta, misalnya begitu ya. Nah, kemudian yang lain-lain tentunya marketable-nya. Jadi jangkauan pasar mereka itu segmen pasarnya seperti apa, jumlah dari pembelinya, konsumennya itu seperti apa. Saya kira yang paling utama di situ, Mas. Jadi nanti kalau sudah sampai ke situ, nanti runtutannya ke belakang, artinya kualitas mereka pun itu kan harus naik level juga. Artinya ada standarisasi harus mereka laksanakan begitu. Kalau yang belum, istilahnya belum naik level, mereka nggak punya standarisasi. Standarisasi itu misalnya ada kemasan tertentu ya, kemudian di dalam kemasan mereka harus punya label untuk kualitas produknya. Kalau makanan itu kan ada nilai gizi misalnya begitu. Kemudian bagaimana dia bisa mengolah produk itu dengan yang beda dari yang lain. Artinya ada inovasi. Nah, kalau ada inovasi berarti dia akan dilirik lah dengan konsumen yang, loh ini kok ada produk yang berbeda. Mereka pasti akan mencoba, dan mencoba kalau itu lebih baik, lebih enak, lebih bagus, pasti akan marketable. Kira-kira gitu, Mas.
0: Baik, dan dari hasil pendampingan ya, tadi dijelaskan bahwa modal ini menjadi salah satu hambatan untuk kita bisa naik kelas. Nah, sebenarnya bagaimana untuk konsep modal yang dimaksudkan selain dari modal secara materi atau uang?
1: Ya, modal itu bisa dalam bentuk dukungan untuk fasilitasi, Mas. Ya, misalnya kalau mengajak, artinya UMKM diajak nih, produknya dibawa di level pameran di mana tentunya fasilitasinya adalah UMKM juga diberi fasilitasi untuk transport ya, fasilitasi untuk apa nginap di sana gitu. Itu di luar yang modal resmi ya, uang begitu ya. Kemudian tadi bantuan alat. Jadi yang dibutuhkan alat-alat seperti apa? Kemudian juga bantuan artinya untuk memberikan biaya terlebih dahulu sebelum produk itu laku dijual. Misalnya kalau supermarket, saya pengennya kan juga laku ya di supermarket lah. Supermarket itu membayarnya kan mesti terakhir lah. Ada nggak yang membantu begitu untuk UMKM-nya ini dibayari terlebih dahulu begitu loh. Jadi nanti baru setelah itu nanti ada perhitungan-perhitungan yang laku berapa dan sebagainya. Karena UMKM kan perlu berputar terus, Mas, uangnya. Kalau sekarang seperti di supermarket dan lain-lain itu pembayarannya setelah 3 bulan, setelah 1 bulan, itu pada 1 bulan, 3 bulan kadang-kadang juga produknya ada yang kembali. Nah, memang mereka enggak mau rugi, kita tahu, hanya ini kondisi UMKM tidak memungkinkan. Yeah, kadang-kadang yeah, akhirnya mereka menarik lagi. Lah, ini modal-modal seperti ini yang memang perlu sekali. Kemudian fasilitas-fasilitas lain-lain, misalnya perlu kemasan gitu ya. Mereka diberikan fasilitas yang langsung mereka diberikan desainnya, kemudian cetak kemasannya dibantu begitu. Jadi paling tidak mengurangi biaya produksi ya, sehingga UMKM-nya sudah dapat kemasan sendiri, nggak perlu dia nyetak sendiri ya, tetapi mereka sudah ada bantuan, termasuk fasilitas similar di dalam labeling kemasan itu tadi, misalnya uji mutu produk itu dibantulah, dibiayai. Nanti mereka langsung dapat uji mutu produk, nanti bisa ditempel di kemasannya ya. Contoh-contoh seperti itu banyak yang tidak langsung dalam bentuk harus uang, dalam bentuk pinjaman kredit, tetapi langsung dalam bentuk fasilitasi. Saya kira begitu, Mas.
0: Baik. Dan bagaimana untuk di era saat ini ya? Karena seperti yang kita tahu, banyak sekali beberapa bahan pokok sudah naik begitu harganya. Nah, sebenarnya kalau untuk rekap keuangan atau mungkin juga dari pengeluaran, kemudian juga harga yang ditentukan untuk produk, bagaimana untuk meminimalisir yang namanya kerugian?
1: Ya, memang kan kondisi saat ini harga yang cukup tinggi ini memang perlu UMKM kita mensiasati. Mensiasatinya tentunya akan dihitung ya, dilakukan perhitungan dengan nanti mengurangi jumlah ya. Tapi kualitas, kita menyarankan kualitas jangan berubah. Hanya mungkin jumlahnya atau beratnya atau isiannya itu bisa. Kemudian kemasannya juga, yang tadinya misalnya kemasan kalau menjual itu 1 kilo, 1/2 kilo, ya dibuat yang kecil-kecil saja. Memang kalau saat ini kita sesuaikan dengan tren masyarakat ya. Kalau makan itu kan tidak mungkin 1/2 kilo, 1 kilo. Sehingga kami juga menyarankan untuk UMKM yang produk makanan, buatlah yang orang tuh sekali makan, kecil-kecil ya. Sehingga tidak terasa, itu juga masuk hitungan harga tadi. Jadi masyarakat juga pada saat beli tidak merasa berat, karena memang rupiahnya kecil, juga kemasannya kecil, tapi sekali makan, jadi juga tidak tersisa, sehingga aman untuk konsumen ya. Kalau produknya itu dikemas yang 1/2 kilo, 1 kilo, kita kadang-kadang makan sisa, nah sisa itu malah jadi tengik, jadi melempem dan sebagainya, malah nggak bisa dimakan lagi, misalnya seperti itu. Jadi UMKM juga harus mensiasati hal-hal yang untuk mengamankan diri sendiri. Saya kira sudah pintar-pintar itu UMKM-nya. Jual tempe, jual tahu itu kan semua akhirnya potongannya dikecilkan, Mas.
0: Yeah, yeah.
1: Gitu aja. Yeah.
0: Mm-hmm. Baik.
1: Yeah, kira-kira gitu. Tapi memang harapannya ya kalau bisa stabil lah harga-harga bahan baku itu. Yeah, saya kira begitu.
0: Baik, kemudian di era digital saat ini bagaimana untuk bisa memanfaatkan segala fasilitas yang serba internet, Bu Listi?
1: Iya. Yeah. Sudah banyak, Mas, jadi UMKM kita sekarang sudah pintar-pintar. Apalagi yang generasi-generasi muda, mereka melakukan penjualan-penjualan melalui online ya. Karena kalau penjualan lokal itu kita kalah ya, kalau kita menunggu harus ada pameran, kemudian jualan dari door to door itu biayanya juga relatif berat. Sehingga mereka sudah tahu efisiensinya melalui penjualan online. Mereka sudah banyak yang link-link dengan Shopee ya, Tokopedia dan sebagainya. Itu sudah banyak yang mereka lakukan. Ya, kemudian mereka juga sudah menghubungi beberapa yang punya aplikasi-aplikasi jual beli yang secara langsung mereka sudah ada. Bahkan kalau ada kerjasama yang salah satunya, maaf, dengan Alfamart, itu sampai apa istilahnya, bahan baku yang dibutuhkan, minyak goreng, kemudian tepung dan sebagainya, mereka tidak beli ke pasar tapi tinggal angkat telepon langsung dikirim ya. Sekarang kan bukan hanya Alfamart ya, Indomart dan sebagainya, mereka memfungsikan seperti itu, dan IKM kita sudah jalan semuanya. Kemudian edukasi literasinya juga untuk mencari produk-produk yang lebih bagus itu di apa tuh namanya, di Google ya, atau di media-media itu kan sudah banyak contoh-contoh juga. Sehingga mungkin memang kami menyarankan dari hal yang baru, kalau cari inovasi-inovasi silahkan melalui IT gitu loh. Mereka tidak perlu langsung bertemu mencari, tapi di IT bisa muncul hal-hal inovasi baru ya, yang kalau buat jenang-jenang itu warna terus tambahan apa-apa, sekarang kan juga banyak tuh ditampilkan. Jadi mereka harus bisa, tidak boleh kalah dengan yang ada itu. Itu kita semangati terus UMKM kita untuk berinovasi melalui IT. Saya kira itu, Mas.
0: Baik, sebenarnya juga masih banyak yang bisa kita bahas, Ibu ya. Namun karena keterbatasan waktu yang kita punya, terakhir bisa memberikan pesan kepada pendengar Pro1 ya, khususnya yang sedang mempertahankan usahanya dan sedang mengusahakan supaya bisa naik kelas. Pesan apa yang ingin disampaikan?
1: Seluruh UMKM terutama yang di Kota Semarang maupun di sekitarnya, ya memang terus tingkatkan kualitas, tingkatkan produk Anda yang memang sesuaikan dengan selera pasar, artinya produk itu harus marketable ya. Kalau produk biasa-biasa saja itu berat. Kemudian juga semangatlah, harus punya nilai juang yang tinggi, karena untuk bertahan itu tentunya kita harus berusaha semaksimal mungkin ya. Dan ulet, tangguh, ini adalah salah satu sifat UMKM yang nanti bisa benar-benar sukses ya untuk naik kelasnya. Saya kira itu, Mas.
0: Baik, terima kasih Bu Listia untuk kesempatan yang sudah dihadirkan, berbagi informasi dan juga tips ya untuk para pelaku UMKM supaya naik kelas. Sukses, sehat
1: terima
0: selalu
1: kasih.
0: Ibu ya.
1: Amin, makasih.
0: Baik.
1: Sukses semuanya.
0: Oke. Demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang selaku Ketua PD Ikatan Pengurus Muslimah Indonesia atau IPAMI Kota Semarang, Ibu Listiati Purnama Rusdiana yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Baik pendengar, nanti masih akan kami bahas lebih lanjut ya untuk upaya supaya bisa kita menaikkan UMKM ke level berikutnya ya bersama dengan narasumber selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan, tetap bersama dengan kami. Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, ragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda pada Semarang pagi ini ya. Dan kami informasikan juga untuk pagi hari ini ya, satu informasi mengenai UMKM Jawa Tengah yang saat ini kian bergeliat, pembiayaan UMI melonjak sampai 143%. Jadi ini memberikan banyak sekali manfaat untuk para pelaku UMKM pendengar. Ada juga yang sedang startup ya, di mana UMKM sudah langsung mendapatkan modal sehingga mereka bisa bergerak untuk menjual sebuah produk begitu. Ada juga yang sedang merintis pendengar, perlahan-lahan dengan pembiayaan yang sudah dihadirkan, mereka pun juga bisa mendapatkan tambahan modal sehingga bisa memiliki kesempatan untuk naik kelas seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Listia. Dan untuk bisnis yang sudah naik kelas pun juga mendapatkan kesempatan untuk mempertahankan pamornya ya, dengan berbagai fasilitas yang sudah diberikan seperti tempat untuk penjualan produk ya, sehingga produk yang didisplay ini mendapatkan banyak sekali exposure dan masyarakat pun juga semakin banyak yang mengetahui produk tersebut. Jadi ini menjadi kesempatan Anda pendengar, dan pembiayaan ini akan terus bergulir ya. Jadi untuk informasi selengkapnya bisa Anda cek ya di berbagai portal informasi Dinas Koperasi sehingga Anda bisa memiliki kesempatan untuk menaikkan kelas UMKM.

0: Baik, informasi selengkapnya mengenai pembiayaan dari UMI yang meningkat sampai 143% akan disampaikan lebih lengkap bersama dengan reporter Tika Budiman yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Selamat pagi rekan Tika, silakan untuk laporan Anda.
1: Ya, selamat pagi. Dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Jawa Tengah saat ini terus menguat sepanjang tahun 2026. Di mana hingga Mei 2026 ini penyaluran kredit usaha rakyat KUR ini mencapai 21,53 triliun rupiah kepada 391.584 debitur atau tumbuh 16,81% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Dan ternyata tidak hanya KUR tapi pembiayaan ultra mikro atau UMI ini juga mencatatkan pertumbuhan yang sangat signifikan di mana penyalurannya ini mencapai 281,38 miliar rupiah kepada 114.078 debitur atau melonjaknya ini bisa mencapai 143

0: 4,24% secara tahunan. Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJBB Jawa Tengah, Bayu Andi Prasetya menyebutkan bahwa kenaikan pembiayaan ini menunjukkan semakin luasnya akses permodalan bagi pelaku usaha kecil di Jawa Tengah, di mana kondisi ini sekaligus memperkuat peran UMKM sebagai salah satu penopang utama perekonomian daerah. Dan menurut pandangan dari lokal expert dari Universitas Diponegoro sendiri, memang stabilitas pasar keuangan nasional juga saat ini perlu terus dicermati. Pergerakan nilai tukar dan indeks saham gabungan menjadi indikator berpengaruhnya terhadap ketahanan ekonomi domestik di samping dari aspek dari UMKM. Adapun saat ini dari pihak pemerintah sendiri akan terus memberikan stimulus kepada UMKM dan juga pelatihan untuk dapat meningkatkan UMKM ini bisa naik kelas dan juga bersaing di kancah internasional. Demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Rekan Tika untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Demikian pendengar informasi yang disampaikan oleh reporter Tika Budiman.

0: Kami lanjutkan kembali pendengar untuk perbincangan Semarang Menyapa edisi kali ini. Dan kali ini kita bersama dengan Sekretaris Umum UMKM Rakyat Semarang Kuriner atau Rangkul, Ibu Retno Sulistiyani, yang sudah terhubung bersama dengan kami, yang siap berbagi informasi pada pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Retno.
1: Selamat pagi.
0: Kabar baik, sehat ya?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Baik. Terima kasih Ibu Retno kesempatannya pada pagi hari ini untuk informasi yang akan dihadirkan mengenai tips menjadi UMKM naik kelas, Ibu.
1: Iya.
0: Oke, baik. Kira-kira seperti apa kalau Ibu Retno sendiri melihat kondisi UMKM khususnya pada sektor kuliner? Apakah sudah mulai berkembang, pulih ya di tengah gempuran ekonomi saat ini? Bagaimana pandangan Ibu?
1: Oh, iya Mas, ini ya di tahun 2026 ini ya Mas ya, yang saya lihat menurut pengalaman saya ya, UMKM 2026 ini apakah sudah naik kelas? Pertanyaan itu yang sering sekali ditanyakan oleh para UMKM. Dan sebelumnya itu pada tahu nggak sih, mereka juga pada tanya nih, UMKM naik kelas tuh yang seperti apa gitu kan Mas? Dan menurut saya, UMKM yang naik kelas itu UMKM yang kalau bentar ya Mas, yang bisa lebih produktif, berdaya saing dan mandiri, serta yang paling poin adalah adaptif modern atau melek teknologi. Jadi dinamis mengikuti perkembangan zaman, seperti itu Mas. Tapi di 2026 ini UMKM tuh masih lebih yang usia rentan usia 19-35 tahun itu menurut saya sudah lebih besar melek teknologi adaptif dibanding dengan rentan usia 36-50 itu di tengah-tengah, dan di atas usia di atas 50 itu masih kurang atau kecil, seperti itu Mas.
0: Baik, kemudian seperti apa? Apakah juga ada sedikit kendala ya, apalagi dengan informasi yang beredar akhir-akhir ini mengenai bahan pokok naik? Nah, untuk sektor kuliner sendiri bagaimana untuk di komunitas Ibu?
1: Iya, itu adalah tantangan atau kendala terbesar UMKM Mas, karena kita itu produksinya kan masih ini ya, tidak skala besar kan. Terus dengan adanya kenaikan bahan baku itu otomatis mereka itu marginnya makin tipis, dan otomatis untuk membeli perputaran perekonomian mereka sangat terhambat Mas. Mereka pada menjeritlah untuk tahun 2026 ini. Dibandingkan dengan masa-masa COVID, ini paling berat menurut mereka, Mas.
0: Baik, kemudian seperti apa untuk tips ya dari Ibu Retno supaya bisa bertahan terlebih dahulu ya dengan era yang saat ini cukup meresahkan untuk para pelaku bisnis UMKM, khususnya di sektor kuliner?
1: Oh iya, untuk saat ini kebetulan UMKM Rangkul itu kemarin tanggal 2 Juli ya Mas, kami mendapatkan undangan kehormatan dari BBPFP, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, dari ketuanya oleh Bapak Fikri Kurnia Kiki. Dan di situ kebetulan ada staf ahli Menteri Bidang Ekonomi Ketenagakerjaan juga, Bapak Dr. Aris Wahyudi MSI. Beliau itu support banget untuk UMKM, dan mereka ada apa program-program yang nanti insya Allah kita akan tindak lanjuti, saling bersinergi ya Mas ya, antara pemerintah dan UMKM. Dan kebetulan juga untuk swasta juga ada program yang dari di Mercy Corps Indonesia dan DBS Foundation itu, Yayasan Mercy Corps Indonesia dan DBS Foundation itu adalah memfasilitasi UMKM untuk literasi keuangan. Jadi kita tidak hanya akan teori, banyak teori bukan, tapi langsung praktek itu yang sebenarnya dibutuhkan oleh UMKM Mas. Jadi oleh Bapak staf ahli Andes Arif itu, Aris itu benar banget kata beli di filter, tidak hanya balai pelatihan itu sembarangan masuk enggak, karena kita UMKM juga butuh pendampingan khusus untuk hal-hal yang mendukung tapi harus benar-benar didampingi sampai mereka paham, mengerti, karena yang namanya UMKM, usaha mikro kecil itu waktunya memang benar-benar mereka untuk mencari mencari apa namanya mas penghasilan dari situ ya, hanya dari satu usaha misalnya, tidak ada yang usaha lain, jadi mereka tidak ada waktu benar-benar untuk yang kegiatan pelatihan dan sebagainya, itu susah banget kalau dikumpulin. Lah di sini saya kemarin kebetulan langsung bertemu dengan beliau. Saya pengen ada kegiatan yang mendampingi UMKM, misalnya trial ya ke UMKM, bukan trial sih, harus dipilih UMKM yang benar-benar berdaya, dan kita misalnya ada pun sumber pinjaman atau pinjaman lunak itu yang bisa membantu mereka, tapi didampingi benar-benar dan harus selesai mas, selesai urusan sebelum itu, misalnya mereka belum apa namanya tertata sistemnya, sistem produksi dan sebagainya, mereka itu harus benar-benar selesai, diselesaikan dulu tersistem dan bisa kita dampingi seperti itu mas.
0: Baik, kemudian seperti apa untuk cara supaya produk yang sudah diciptakan ini bisa tetap bertahan, Ibu ya, di tengah masyarakat yang saat ini pun juga berbondong-bondong membuat usaha?
1: Ya, untuk kebutuhan kebutuhan yang paling pokok dibutuhkan masyarakat itu apa, kita harus tahu persis. Dan kalau misalnya produk kita yang sudah kita punya, tapi sedikit keinginan atau minat konsumen untuk saat masa-masa ini, ya kita harus melihat atau membaca situasi untuk market yang pas untuk saat ini. Dan misalnya bisa saling kerjasama antara UMKM. Menurut saya sih harus benar-benar ini ya dikuatkan ya Mas ya. Kalau misalnya tetap bertahan di kayak kita itu udah sepi ya Mas, maksudnya mau kuliner apapun, tapi yang benar-benar menu-menu atau yang di apa yang bisa dijangkau gitu ya, dijangkau oleh masyarakat juga, atau misalnya di lain selain kuliner juga di sini kita ada CFD ya, Pasar Minggu Pagi Ngalian ya, UMKM Ranggul setiap minggu itu dilihat, dari situ kita juga melihat kebutuhan apa yang mendasar yang tetap diminati oleh pembeli atau pengunjung, kayak gitu Mas.
0: Baik, kalau dari Rangkul sendiri seperti apa ya? Dari namanya sudah Rangkul, bagaimana untuk merangkul para pelaku UMKM supaya bisa bersama-sama naik kelas?
1: Iya, ya itu tadi Mas, kita benar-benar karena kita sudah legalitas ya, alhamdulillah kita berbadan hukum dan kuat, jadi banyak banget yang dari sektor pemerintah atau swasta yang menggandeng atau merangkul kita untuk kerjasama. Ya salah satunya seperti tadi BBPFP itu kemarin cuma kami yang diundang, komunitas UMKM itu yang diundang cuma Rangkul sama yang bukan UMKM tapi dari universitas, perwakilan di universitas di Bonegoro. Jadi kita benar-benar ada peluang untuk menyampaikan atau melihat masalah masalah dari UMKM tersebut untuk hal-hal yang seperti tadi. Misalnya kita perlu sekali difasilitasi untuk produk kita supaya naik kelas tadi, Mas. Bukan sekedar teori, intinya itu.
0: Ya. Yeah. Baik, kemudian kira-kira seperti apa untuk kemampuan manajemen ya yang sudah diberikan dari teman-teman Rakul yang mungkin juga bisa diterapkan oleh para pelaku usaha lain? Seperti apa manajemen yang perlu dilakukan?
1: Iya, Di sini tuh kebanyakan UMKM tuh kan modal ya, kendalanya kebanyakan garis besarnya itu dari pengalaman juga sih Mas. Saat pendampingan saya ada sekitar 400 lebih UMKM ya Mas. Mesti ini kendalanya di permodalan. Ya kan? Cuman masalahnya kalau masalah sebelumnya itu tidak diatasi atau dia masih menutup kekurangan yang sebelum-sebelumnya dan dikasih modal itu akan susah sekali Mas, akan berat. Jadi benar-benar harus didampingi tadi. Selesaikanlah masalah-masalah terbesar. Dia harus bisa membedakan mana yang harus ditutup dulu. Harus bisa memisahkan yang mana yang kebutuhan penting untuk usahanya, seperti itu. Baru dia bisa jalan stabil. Kalau dia tidak ada sistem di dalam usahanya, itu akan berat sekali dan akan muter gitu terus kayak lingkaran setan gitu loh, kayak nggak stuck, nggak akan berkembang.
0: Baik, ini kita coba cek yang sudah bergabung di WhatsApp pada pagi hari ini, Bu. Dari pendengar tidak menyertai nama 0857-6432 sekian-sekian-sekian. Selamat pagi untuk Ibu Narasumber. Kira-kira seperti apa untuk persoalan yang masih menjadi tantangan saat ini? Saya rasa kok pengumpulan modal menjadi salah satu hal yang meresahkan. Nah, ini bagaimana untuk tanggapannya, Ibu?
1: Oh ya, baik. Ya ini. Pasti kendalanya sama sih, karena kita kekurangan modal dan ini berkait ya Mas yang dari tadi. Masalah di awal harus diselesaikan, misalnya kita sudah ada modal, permodalan dikasih, cuman kita tidak tahu sistem yang benar, kita tidak didampingi dengan cara menghitung HPP yang benar, itu adalah salah satu poin menurut saya ya. Literasi-literasi keuangan itu penting sekali untuk diterapkan. Selama ini mereka mengabaikan karena oh ini kayaknya sudah benar sih, kayak cuma gambaran aja ya, mereka itu cuma di awang-awang saja. Tapi kalau misalnya dihitung kayak kemarin itu, mereka baru paham, oh iya ya, ini harus masuk untuk misalnya keperluan apa namanya, memisahkan juga dia yang penting atau nggak penting. Kalau misalnya dia masih jalan seperti yang sebelumnya, sebelum mendapat literasi atau pendampingan, itu akan susah. Jadi benar-benar mereka ya itu, dan harus kerjasama juga UMKM juga, jangan memikirkan waktu yang kebuang itu sia-sia untuk pelatihan. Jadi kita ada feedbacknya ya, saling memahami, saling mengerti. Waktu yang sebentar itu untuk literasi atau fasilitasi buat UMKM itu pasti banyak manfaatnya untuk UMKM tersebut. Kadang susahnya di situ Mas, karena mereka kan bekerja sendiri ya. Misalnya cuma 1 jam, 2 jam itu menurut dia udah rugi gitu loh Mas, yang susah apa namanya, memberikan edukasi.
0: Baik, terakhir Bu Retno untuk pesannya kepada pendengar Pro 1 supaya UMKM yang ingin naik kelas bisa segera terrealisasikan ya dan juga terwujud. Silakan Ibu.
1: Untuk ini kita kerja bareng antara UMKM. UMKM harus meluangkan waktunya untuk belajar bersama menghadapi era, sesuai eranya, sesuai perkembangan zamannya, supaya kita tetap tidak apa namanya, tidak terlalu terpuruk dan tetap bisa bisa menjalankan usaha kita di situasi dan kondisi apapun. Itu adalah tantangan, mencari celah, selalu upgrade skill sesuai adaptif, pokoknya itu pas kuncinya menurut saya.
0: Baik, terima kasih Ibu untuk kesempatannya pada pagi hari ini. Semoga informasi yang sudah disampaikan bisa bermanfaat untuk pelaku UMKM yang saat ini sedang berusaha bisa naik kelas, Ibu.
1: Iya, terima kasih kembali Mas Gali.
0: Baik, sukses, sehat selalu. Terima kasih.
1: Iya.
0: Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda dialog Semarang Menyapa edisi kali ini. Kita membahas mengenai tantangan untuk UMKM bisa naik kelas, dan kuncinya satu pendengar, Anda bisa konsisten, kemudian juga di sisi lain harus bisa tekun ya dalam manajemen keuangan, waktu, dan juga pembuatan produk yang menarik, sehingga dengan upaya yang sudah dilakukan tadi, dengan tips yang sudah dihadirkan dari dua narasumber pada pagi hari ini, semoga UMKM Anda bisa segera naik kelas.

0: getar organ yang diserang penyakit TBC 8 kotak. Apa ya?
1: Paru-paru, Pak. Coba ditulis.
0: Paru-paru. Oh, iya, Bu. Pas.
1: Ya, betul kan, Pak? TBC itu menyerang paru-paru, Pak. Dengan gejala-gejalanya antara lain, batuk lebih dari 2 minggu, batuknya bercampur darah, sesak nafas dan nyeri dada, nafsu makan dan berat badan turun.
0: Berarti kalau ada gejala-gejala seperti itu harus segera periksa ke dokter.
1: Iya, betul, Pak. Jangan nanti-nanti kayak ikan kesukaannya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi harga Pertamax turun jadi Rp12.800 per liter mulai 1 Juli 2026. Mari kita ikuti faktanya. Sebuah unggahan di media sosial yang menyatakan bahwa PT Pertamina Patraniaga kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi mulai 1 Juli 2026. Tiga jenis BBM non-subsidi yang turun adalah Pertamax Turbo, Dex Lite, dan juga Pertamina Dex. Faktanya, klaim informasi tersebut adalah hoax. Dilansir dari Kompas.com, tidak ada bukti kredibel yang menyatakan bahwa Pertamax mengalami penurunan harga dan harga BBM Pertamax di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara masih berlaku Rp16.250 per liter. Sementara untuk di Provinsi Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara, pada harga Pertamax mencapai Rp17.000 per liter, dan unggahan informasi tersebut identik dengan artikel indonesiabaik.id berjudul Update Harga BBM Non-Subsidi Turun, namun artikel tersebut bukan ditayangkan pada 1 Juli 2026, melainkan pada 3 Januari 2023. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id pagi hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sayang, jalannya agak cepet dikit dong.
1: Aduh Beb, capek. Gendong dong.
0: Ya udah. Sini, aku gendong.
1: Ah, gak jadi ah. Ntar kamu kecapean. Kasian dong.
0: Lucu banget sih. Itu ada persewaan sepeda. Kita sewa aja yuk. Nanti kan bisa ngayuh bareng tuh. Jadi tambah mesra.
1: Ah, oke deh Bebep. Kita kayak mengenang masa kecil ya. Waktu zamannya masih suka sepedaan. Nggak kayak sekarang. Udah banyak polusi gara-gara kebanyakan pakai motor.

Baik, pendengar, kami coba update terlebih dulu untuk pertandingan antara Ghana versus Kolombia, pendengar. Dan untuk babak pertama ini, Kolombia unggul 1-0 ya. Dan ini sudah masuk di menit tambahan. Dan ini masih berlaku untuk serangan dari Kolombia, pendengar. Dan untuk Anda yang ingin mengetahui informasi mengenai Pesta Bola Dunia 2026, Anda bisa mengakses juga ya di rri.co.id. Di sana Anda bisa langsung menemukan update live score pertandingan setiap match yang sudah dihadirkan. Anda pun juga mendapatkan informasi seputar Pesta Bola Dunia, pendengar, pada kolom Pesta Bola Dunia. Jadi Anda akan terus mendapatkan informasi mengenai kepelatihan atau mungkin juga informasi mengenai squad yang akan dihadirkan dari setiap negara, pendengar. Dan kami ingatkan juga, untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, sekarang adalah kesempatannya. Karena di aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendapatkan informasi banyak hal, entah itu mungkin di daerah Semarang, atau mungkin juga di daerah lain, dan Anda pun juga bisa mendengarkan siaran kami kapanpun dan juga dimanapun. Jadi hanya membutuhkan sinyal internet saja, pendengar, Anda bisa mendengarkan siaran Pro 1, Pro 2, Pro 4 di seluruh Indonesia. Jadi tidak perlu tanya lagi berapa frekuensinya. Dan silakan pendengar, Anda pun juga bisa bertegur sapa kepada penyiar ya pada kolom live chat, sekaligus juga bisa melihat secara langsung aktivitas penyiar ketika memberikan informasi dan juga memutarkan lagu pilihan. Jadi tunggu apa lagi? Segera download aplikasi RRI Digital.

Oxygeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke Oxygen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oxygenid_official atau cek di websitenya www.oxygen.id.

Pendengar, kami akan hadirkan informasi lebih lanjut untuk kondisi cuaca di wilayah pesisir ya. Kemudian juga informasi tambahan mengenai tinggi gelombang dan juga kekuatan angin. Kira-kira seperti apa ya? Pastinya juga akan sangat bermanfaat khususnya yang sedang menikmati weekendnya di wilayah Karimun Jawa atau wilayah pesisir lainnya. Nanti akan kami hadirkan bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Jadi jangan sampai ketinggalan, tetap bersama dengan kami.

Akhirnya, setelah dirantai dan tenggelam dalam kotak misteri ini, Mr. Sambat berhasil keluar hidup-hidup. Luar biasa! Mr. Sambat, bagaimana perasaan Anda? Oke, pendengar, Mr. sangat bersyukur aksinya berhasil. Semua ini berkat kerjasama tim yang luar biasa. Meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, tetapi timnya memiliki tujuan dan komitmen yang sama. Mr. juga berharap, seperti halnya timnya, masyarakat Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku, agama, dan budaya, semua harus memiliki satu tujuan dan komitmen yang pasti, yaitu NKRI. Oh, ada satu lagi pendengar. Mister berpesan, walaupun namanya Mister Sambat, tapi kita semua ojo kaken sambat. Alias, jangan banyak mengeluh. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi.

0: Baik pendengar, sesuai dengan janji kami untuk informasi cuaca di wilayah pesisir dan sekitarnya, kira-kira seperti apa untuk kabarnya di hari Sabtu ini, sudah bersama dengan Prakirawan Usman dari BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang yang akan memberikan laporan selengkapnya. Selamat pagi rekan Usman, silakan untuk laporan Anda.
1: Baik, terima kasih Mas Gali. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku hari ini, Sabtu 4 Juli 2026 pukul 7 pagi, hingga esok hari, Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter atau pada kategori sedang, berpeluang terjadi di perairan Karimun Jawa bagian barat, perairan Karimun Jawa bagian timur, perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara serta perairan Pati hingga Rembang. Untuk itu, dimohon kepada masyarakat yang beraktivitas pada perairan dengan potensi gelombang tinggi agar tetap waspada. Kita balik ke informasi selanjutnya yakni perakiran cuaca maritim yang berlaku hari ini, Sabtu 4 Juli 2026 pukul 7 malam, esok hari Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Yang pertama untuk wilayah perairan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan berkisar antara 2 sampai 20 knot dengan gelombang pada kategori sedang, yakni berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar 2 sampai 15 knot dengan gelombang pada kategori sedang, yakni berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk perairan Semarang hingga Demak, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar 2 sampai 10 knot dengan gelombang pada kategori rendah, yakni berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Sementara itu untuk perairan Jepara serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 sampai 15 knot dengan gelombang pada kategori sedang, yakni berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan informasi yang terakhir yakni perakiraan cuaca serta pasang surut wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini Sabtu 4 Juli 2026 pukul 7 malam, esok hari Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 2 sampai 10 knot. Tinggi gelombang pada kategori tenang yakni berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian pasang surut untuk malam ini, surut minimum diperkirakan terjadi pada pukul 10 malam nanti dengan tinggi muka air mencapai 0,2 meter. Sementara pasang maksimum diperkirakan terjadi pada pukul 7 besok pagi dengan tinggi muka air mencapai 0,7 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Update terus informasi cuaca dari BMKG. Sekian dari kami, terima kasih dan selamat pagi.
0: Baik, terima kasih rekan Usman untuk laporannya pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, selamat pagi. Informasi tadi juga menutup jumpa kita pendengar pada Semarang Pagi ini edisi hari Sabtu 4 Juli 2026. Pastinya masih semangat ya ketika menjalankan hari-hari di awal bulan. Tapi kami harapkan semoga semangatnya bisa terus bergulir pendengar, tidak peduli awal bulan atau akhir bulan ya. Dan jumpa kita sampai di sini saja pendengar, nanti bersama dengan Nadira Aisyah yang akan menemani Anda pada Semarang siang ini sampai jam 3 sore. Dan nantikan juga untuk Pesta Bola 2026 lainnya ya, yang akan kami hadirkan sampai final nanti. Jadi tetap bersama dengan kami pendengar, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Gali Haji pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

tanah. Halo Indonesia. Suatu pagi yang seharusnya biasa saja berubah menjadi pemandangan yang mengejutkan. Para nelayan di Tanjung Pasir, Tangerang yang bersiap untuk melaut tiba-tiba terhenti. Sepanjang mata memandang, hamparan pagar bambu berdiri kokoh membelah laut yang selama ini menjadi ladang penghidupan mereka. Siapa yang memasang ini? Protes pun bergulir. Akhirnya pagar ini dibongkar. Tetapi kejadian ini meninggalkan bekas pertanyaan dan pelajaran yang mendalam bagi para pelaku bisnis dan UMKM, terutama di sektor kelautan dan perikanan. Peristiwa ini adalah pengingat penting. Dunia usaha seperti lautan penuh dengan dinamika dan perubahan yang seringkali di luar kendali kita. Bagaimana kita menyikapi ketidakpastian semacam ini? Pertama, pelaku usaha harus selalu memantau perkembangan regulasi dan kebijakan. Jangan sampai kita menjalankan bisnis dan kita tidak tahu aturan apa yang berlaku dalam bisnis itu. Seperti nelayan yang terhalang pagar, kita juga bisa berhenti jika tidak memahami aturan yang berlaku. Kedua, membangun komunikasi yang baik dengan komunitas dan otoritas setempat adalah kunci. Ketika masalah muncul, dialog yang konstruktif dapat menjadi solusi. Seperti halnya para nelayan yang berjuang bersama untuk memastikan mata pencarian mereka tetap terjaga. Bersama-sama, kita bisa mencari jalan keluar yang adil bagi semua pihak. Ketiga, diversifikasi adalah cara untuk bertahan di tengah ketidakpastian. Jangan hanya bergantung pada satu sumber pendapatan. Seperti laut yang penuh misteri, bisnis juga memerlukan fleksibilitas agar tetap tangguh menghadapi perubahan. Sebagaimana yang ditulis oleh Spencer Johnson dalam buku bestsellernya yang terkenal, Who Moved My Cheese? Perubahan adalah kenyataan yang akan kita hadapi. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat akan menemukan peluang baru di balik setiap tantangan ataupun perubahan. Seperti nelayan yang kembali melaut setelah pagar dirobohkan, kita pun harus terus maju meskipun dihadang oleh rintangan. Karena di balik setiap tantangan, ada peluang yang menanti untuk digali. Demikian dari saya, Tony Joe Martin, Master Trainer dari HR Excellence and Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Saya Nadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang siang ini, edisi hari Sabtu 4 Juli 2026. Tentunya dengan informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan inilah Semarang siang ini bersama saya Nadira. Tetaplah bersama kami.

Pendengar, awalnya tenis meja memang lebih dikenal dengan nama pingpong. Pingpong sendiri sebenarnya adalah nama merek dagang dari produser perlengkapan tenis meja yang didirikan oleh Jacques Wenson pada tahun 1800-an. Namun sebuah perusahaan board game asal Amerika Serikat mematenkan nama tersebut sehingga pada tahun 1922, Asosiasi Pingpong terpaksa mengubah namanya menjadi Asosiasi Tenis Meja untuk menghindari tuntutan hukum. Hingga pada tahun 1926, terbentuklah International Table Tennis Federation sebagai organisasi resmi yang menaungi cabang olahraga

sosok kakek atau nenek di tengah-tengah kita itu rasanya selalu membawa kehangatan tersendiri ya pendengar. Cerita ataupun wejangan dari mereka yang sudah lanjut usia selalu bikin kita untuk kembali ke rumah ya, kangen di rumah. Tapi pendengar, di sisi lain kita juga tahu bahwa seiring bertambahnya usia, fisik tentu mereka juga tidak sekuat dulu lagi ya. Begitu pula dengan saudara-saudara kita penyandang disabilitas pendengar, di mana mereka menyadari tantangan fisik tersebut menjadi sebuah langkah nyata dari pemerintah di daerah timur Indonesia yang hadir untuk memastikan para lansia dan penyandang disabilitas di sana bisa tetap tersenyum dan juga bisa hidup mandiri. Pemerintah Kabupaten Nabire, Papua Tengah, resmi melanjutkan program bantuan sosial atau bansos yang dikhususkan bagi para lanjut usia atau penyandang disabilitas di wilayahnya. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nabire, Bapak Yus Baminggen, menjelaskan bahwa program rutin tahun ini tidak hanya sekedar membagikan sembako atau alat penunjang fisik seperti kursi roda. Dinas Sosial kini juga tengah gencar melakukan pendataan berbasis potensi individu di seluruh distrik. Tujuannya juga sangat mulia pendengar, di mana bagi para lansia atau penyandang disabilitas yang masih mendapatkan produktivitas ya dan punya semangat kreatif untuk berwirausaha, pemerintah akan memberikan bantuan modal atau alat kerja yang mendukung usaha mereka. Langkah ini diambil agar perlindungan sosial yang diberikan tidak hanya bersifat konsumtif, melainkan mampu mendorong kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup mereka secara jangka panjang. Ini menjadi langkah kepedulian yang sangat patut dicontoh ya pendengar, karena keterbatasan usia maupun fisik bukanlah alasan untuk berhenti berdaya jika kita didukung dengan ekosistem dan bantuan yang tepat sasaran.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Pendengar, untuk Anda yang memiliki buah hati yang saat ini masih duduk di bangku sekolah ya, memasuki bulan Juli seperti sekarang ini, pasti suasananya sudah mulai sibuk mempersiapkan tahun ajaran baru ya pendengar. Kita sebagai orang tua biasanya, untuk Anda juga yang sudah berharap agar sekolah menjadi tempat anak belajar, bisa menjadi jembatan terbaiknya bagi masa depan karirnya nanti ya saat mereka lulus. Namun untuk anak-anak berkebutuhan khusus, pendengar, yang menimpa ilmu di sekolah luar biasa atau SLB, jembatan menuju dunia kerja formal itu ternyata masih sangat terjal dan terbatas ya. Berangkat dari kegelisahan tersebut, sebuah gerakan yang hadir di masyarakat yaitu organisasi kemasyarakat Aisyah di Jawa Barat bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat resmi menggelar lokakarya untuk mendorong pembentukan bursa kerja khusus atau BKK di lingkungan sekolah luar biasa. Perwakilan program inklusi PP Aisyah Hajar Nur Setiawati memaparkan bahwa sekitar 11 juta penyandang disabilitas usia kerja di Indonesia, baru sekitar 9,7% yang berhasil terserap di sektor kerja di Indonesia ya. Selama ini fasilitas bursa kerja khusus penempatan lulusan memang baru menjamur di tingkat SMK saja pendengar. Sementara di SLB keberadaannya masih sangat minim. Dan tentunya melalui kolaborasi ini pihak Disnar Kertrans Jabar berkomitmen menjadikan BKK SLB sebagai wadah kolaborasi bersama dengan pihak untuk melatih soft skill dan pastinya memfasilitasi program magang serta mempertemukan langsung para lulusan difabel dengan dunia industri yang inklusif. Pihak Kementerian Ketenagakerjaan RI yang turut hadir juga menegaskan bahwa membuka ruang kerja bagi difabel bukanlah untuk belas kasihan, melainkan pemenuhan hak asasi warga yang sah di Indonesia.

Segala hal yang berkaitan dengan kehidupan makhluk hidup di muka bumi pasti selalu berkaitan dengan udara. Coba bayangkan, bagaimana jika dunia kehilangan kandungan udara? Sungguh mengerikan, bukan? Tapi tahukah Anda berapa jumlah udara yang dihirup setiap hari ketika manusia melakukan aktivitas normal? Rata-rata manusia dapat menghirup udara sebanyak 11.000 liter per hari. Namun, apabila melakukan aktivitas yang lebih banyak, udara yang dihirup manusia mencapai 12.000 liter per hari. 20%-nya merupakan oksigen dan 80% merupakan zat nitrogen.

Pendengar untuk Anda fresh graduate atau yang baru lulus kuliah ya. Nah, mungkin atau lulus sekolah, biasanya ketakutan terbesarnya setelah lulus yaitu mengenai tuntutan di dunia kerja ya pendengar, yang seringkali meminta syarat minimal pengalaman kerja 1 atau 2 tahun ya. Rasanya bingung dan pastinya dilema ya pendengar, bagaimana mau punya pengalaman kalau kesempatan kerja pertamanya juga sulit didapatkan ya. Menjawab keresahan yang mendalam itu pendengar yang dialami jutaan anak muda dan pencari kerja di tanah air, sebuah kegiatan ataupun yang diadakan berskala nasional yang resmi diperluas oleh pemerintah pusat demi memotong kompas agar siapapun tanpa terkecuali bisa langsung di dunia kerja ya. Pemerintah secara resmi memperluas jangkauan program magang nasional atau PMN 2026 dengan menargetkan kuota mencapai 150 ribu peserta. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengumumkan bahwa pada tahun kedua pelaksanaan program gagasan Presiden Prabowo Subianto ini, syarat kepesertaan tidak hal lagi dikhususkan untuk lulusan sarjana S1 saja. Kini PMN membuka pintu lebar-lebar bagi kalangan profesi lain serta memberikan afirmasi khusus bagi kelompok difabel untuk ditempatkan di sekitar 8.800 perusahaan BUMN dan juga swasta. Selama 6 bulan masa magang pendengar, para peserta tidak hanya didampingi mentor senior untuk mengasah skill pastinya, tetapi juga akan mengantongi uang saku bulanan ya, sekitar 3,5 juta hingga 6 juta rupiah seperti yang didata ya. Dan juga untuk kegiatan inklusif ini pastinya dinilai sangat progresif ya pendengar oleh para pengamat kita, karena berkaca pada tahun lalu program ini sukses menyerap 30% alumninya untuk langsung diangkat menjadi karyawan tetap. Dan untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana karena nanti jam 11 siang ya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam program Dinamika Olahraga.

Ketika mendengar kata warteg, kita akan langsung terbayang aneka ragam masakan rumahan yang berjajar dengan harga yang murah. Namun, sebenarnya kapan warteg atau warung Tegal ini mulai muncul di tanah air? Warteg diperkirakan sudah ada sekitar tahun 1960-an. Konon lahirnya warteg dipelopori oleh tiga desa di Kecamatan Tegal Selatan, yakni Desa Sidapurna, Desa Sidakaton, dan Desa Krandon. Pada perkembangan selanjutnya, banyak orang Tegal yang hijrah ke Jakarta untuk mencari peruntungan. Kebanyakan dari mereka membuka warung makan dengan berbagai lauk yang kini disebut sebagai warteg. Usaha itu kemudian berkembang menjadi bisnis kuliner lokal yang tersebar baik di dalam hingga di luar Pulau Jawa. Tidak hanya dipicu oleh motif ekonomi, namun menjamurnya warteg di berbagai daerah terutama di kota-kota besar seperti Jakarta tidak lepas dari tradisi yang sudah dilakukan oleh generasi warga dari daerah setempat untuk mengubah nasib mereka.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul.
1: Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut. Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter
2: Argentina memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 pada babak 32 besar yang berlangsung di Stadion Miami tadi pagi waktu Indonesia Barat. Lionel Messi dan Lisandro Martinez tampil sebagai pencetak gol bagi Albi Celeste dan gol ketiga merupakan gol bunuh diri pemain Tanjung Verde Dine Borges. Sementara itu dua gol Verde dibukukan oleh Deroy Duarte dan Sidney Lopez Carba. Usai pertandingan, pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni menyebut timnya memang layak menang. Namun, ia tidak akan pernah melupakan siapa lawan yang membuat mereka menderita selama 120 menit.
3: Pertandingan berjalan dengan baik, walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.
2: Sementara itu pelatih timnas Tanjung Verde Pedro Leitão Brito menyatakan, walau kalah namun tim asuhannya mampu menunjukkan kualitas tim yang mumpuni di hadapan seluruh dunia. Karena bagi pelatih yang akrab disapa Bubista ini, tidak semua tim mampu mencetak gol ke gawang Argentina dan memaksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
3: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak dua gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Argentina pun melaju ke fase selanjutnya, di mana di fase 16 besar, mereka akan bertemu Mesir yang telah lebih dulu lolos usai menaklukkan Australia 4-2 lewat adu penalti. Pertandingan tersebut dijadwalkan pada Selasa mendatang, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Bolitiloli, Pro 3 RRI.

0: Penampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match dari pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi 18 juta pengikut.

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
2: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang gitu. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan kedua tim memang berimbang.
1: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
2: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir, sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
1: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
2: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika begitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satupun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai Konfederasi Sepak Bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
2: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali, dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian di buat AFC.
1: Melihat hasil kali ini ya, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
3: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu, atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim Nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lili Nadia melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack and he does so again and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal di balapan sebelumnya kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
3: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali and we're right there competing with them?
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
3: Yeah, I mean it was so close and
4: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1 saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3 masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang kami akan fokus menghadapi balapan besok.
3: On our side, we'll focus on to tomorrow now.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketiga petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tiebreak saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tiebreak memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan. Tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic, di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledon-nya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jenson Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Ia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
3: Felt better today, which was my main goal.
1: Hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik. Jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang Shintaro Mochizuki di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat bergengsi.
2: Asian Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herrmann, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Berbalik ya, berbaliknya begini. Saya menganggap bahwa event AFF ini adalah boleh dikatakan piala bergengsi lah. Piala bergengsi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergengsi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya itu sangat tinggi nilainya. Kenapa? Buktinya sampai sekarang kita belum pernah juara kok. Itu kan bukti bahwa ini bukan, kalau orang mengatakan ini apa tadi, ecek-ecek, apa ciki dan sebagainya. Kalau saya berpandang tidak demikian. Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat bergengsi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight, persiapkan itu dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu.
2: Di sisi lain, kiper Timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang-sik itu dikenal tampil ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
3: Mungkin tahun ini waktunya balas dendam buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya, kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
2: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Timnas membawa misi revans. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kresno Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: bantuan empat kaki palsu kepada empat penyandang disabilitas. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu penerima kembali beraktivitas dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Gerahan bantuan dilakukan di Pendopo Polres Demak pada hari Jumat kemarin. Program tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan alat bantu mobilitas. Kapolres Demak AKBP Arizal Samelino Ganda Saputra mengatakan, bantuan kaki palsu menjadi bagian dari pengabdian Polri kepada masyarakat. Menurutnya kehadiran Polri tidak hanya diwujudkan melalui penegakan hukum, tapi juga melalui aksi sosial yang menjawab kebutuhan warga. Kegiatan tersebut menurutnya menjadi bukti Polri selalu hadir dan siap merespon kebutuhan masyarakat kapanpun dan dimanapun. Berawal dari informasi yang diterima pihaknya melalui media sosial, kemudian Polres Demak menindaklanjuti dan memberikan bantuan kaki palsu. Ia menjelaskan informasi tersebut berawal dari laporan masyarakat dan yang ditindaklanjuti oleh Polres Demak. Salah satu penerima, warga Undahan Kidul, Kecamatan Karanganyar, Sungkono mengaku bersyukur atas perhatian dari Polres Demak. Ia kehilangan kaki kanan setelah menjalani amputasi akibat kanker kulit yang dideritanya selama sekitar 4 tahun. Karena keterbatasan tersebut, Sungkono mengirimkan pesan secara langsung melalui akun Instagram Polres Demak untuk memohon bantuan kaki palsu. Permohonan tersebut mendapat respon cepat sehingga akhirnya menjadi salah satu penerima bantuan pada peringatan Hari Bayangkara ke-80. Demikian hadirin yang dapat informasikan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Bahtiar atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Demikian ya pendengar, informasi dari reporter kami Bahtiar, dan kami informasikan juga untuk azan zuhur di kota Semarang dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 11.46 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu religi.

Shh, kalian udah tahu belum? Kalimat itu yang sering muncul dalam sebuah pergaulan untuk mengawali proses gibah atau bergunjing. Tapi tahukah Anda, ternyata bergunjing hukumnya haram dan dianggap lebih berat dari zina. Lalu bagaimana kalau kita sudah terlanjur bergunjing? Apakah bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ada dua cara diantaranya. Jika gibah tersebut sudah tersebar luas dan diketahui olehnya, maka meminta maaf langsung kepadanya. Karena dosa sesama manusia tidak akan terhapus kecuali kita meminta dimaafkan. Jika gibah belum tersebar dan belum diketahui, tidak perlu minta maaf kepada yang bersangkutan, tapi memohonkan ampun untuknya dan menyebut kebaikan-kebaikannya.

0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menerbitkan Peraturan OJK atau PJOK nomor 7 tahun 2026. Regulasi ini mengatur tentang kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum Bank Perekonomian Rakyat. Kebijakan tersebut ditunjukkan untuk memperkuat permodalan BPR agar lebih kompetitif menghadapi persaingan industri perbankan. OJK menilai penguatan modal menjadi faktor penting untuk meningkatkan skala usaha BPR. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rai, mengatakan penguatan permodalan akan meningkatkan ketahanan industri. Langkah tersebut juga diharapkan memperkuat kemampuan dalam menjalankan fungsi intermediasi sekaligus mengelola risiko operasional. Menghadapi musim kemarau tahun ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sragen telah mengalokasikan pasokan reguler sebanyak 500 tangki air bersih untuk disalurkan ke wilayah-wilayah terdampak. Warga yang membutuhkan bantuan diharapkan mengajukan permohonan secara resmi dan menyiapkan tandon air. Kepala Seksi atau Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sragen, Ahmad Subsekti, mengungkapkan bahwa permohonan bantuan air bersih diajukan lewat pemerintah desa dan kecamatan. Setelah itu akan dikirimkan kepada BPBD.
1: Info Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalku. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar siang ini kami akan ajak Anda jalan-jalan ke wilayah Gerobokan sekaligus menyimak informasi Bemkab Timas bersama dengan Brigpol Aldef Pratama SH dari Desa Binaan Kandang Rejo Polres Gerobokan. Selamat siang Pak Aldef.
1: Selamat siang Ibu.
0: Kabar baik sehat Pak Aldef?
1: Alhamdulillah sehat sekali.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Aldef untuk dapat memberikan informasi apakah di hari Sabtu ini ada giat yang sedang dilaksanakan di Desa Binaan?
1: Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Kebetulan hari ini tidak ada kegiatan di desa, Ibu.
0: Baik. Apakah
1: kami
0: untuk...
1: kami juga selesai piket malam. Berarti hari ini standby di rumah, Ibu.
0: Baik. Apakah untuk situasi dan kondisi di Desa Binaan saat ini aman terkendali, Pak Aldef?
1: Untuk situasi dan kondisi di Desa Kandang Rejo sampai hari ini, alhamdulillah aman kondusif, Ibu. Tidak ada kejadian atau tindak kriminal yang menonjol.
0: Baik, untuk upaya yang dilakukan dari teman-teman Babinkab Timas di Desa Binaan ini untuk meningkatkan keamanan, apa saja Pak Aldef?
1: Terima kasih untuk upaya dalam tugas kami sebagai Babinkab Timas yang bertugas di Desa Kandarjo. Kami telah melaksanakan launching, Ibu. Pada tanggal 15 sudah dilaksanakan launching, yaitu Rumah Aman atau Safe House 1 merupakan salah satu program unggulan dari Polda Jateng. Safe House 110 bertujuan menjadi rumah aman, Ibu. Menjadi rumah aman, menjadi balai pertemuan juga oleh masyarakat dengan petugas. Jika lo ada masalah atau konflik sosial yang diselesaikan di desa dan mencapai
0: baik. Terakhir Pak Aldef, untuk pesan ataupun himbauan yang disampaikan kepada masyarakat di Desa Binaan agar nantinya juga program yang sedang dijalankan bisa berjalan dengan lancar, Pak. Silakan.
1: Pesan dari kami, Pak Babinkab Timas, kami selalu mensosialisasikan dan memberi himbauan kepada masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, remaja juga untuk bersama-sama mendukung program ini, Ibu, karena program ini tujuannya sangat bagus dalam menjaga keamanan di desa, akan selalu termonitor jikalau program Safe House 110 ini aktif dijalankan, Ibu. Terima kasih, Ibu.
0: Baik, terima kasih Pak Aldef atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Salam presisi.
1: Salam presisi.
0: Dan juga terima kasih untuk Anda pendengar ya. Demikian juga informasi Bemkab Timas bersama dengan Pak Aldef Pratama SH dari Desa Binaan Kandang Rejo Polres Gerobokan.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

Stasiun sudah berubah menjadi tempat yang asik untuk menongkrong, berburu kuliner, ataupun berbelanja sembari menunggu jam keberangkatan ya. Dan bicara soal stasiun yang sangat ikonik, salah satunya berada di Jakarta ya pendengar, yang dikabarkan akan bersiap menjadi pusat gaya hidup baru yang tidak hanya memanjakan para penumpangnya, tapi juga akan membawa kabar baik untuk para pencari pekerja. PT Kereta Api Indonesia atau KAI bersiap mengoptimalkan aset stasiun Gambir Jakarta Pusat dengan menyulapnya menjadi pusat layanan hospitality serta lifestyle hub modern. Langkah ini diproyeksikan mampu membuka hingga 1.000 lapangan pekerjaan baru, di mana dikatakan oleh Vice President Corporate Communication KAI, Ibu Anne Purba, yang menjelaskan bahwa dengan rata-rata volume penumpang harian yang mencapai belasan ribu orang, stasiun Gambir memiliki potensi ekonomi non-tiket yang sangat berharga. Rencananya kawasan di dekat Monas ini juga akan diperluas area komersialnya hingga belasan ribu meter persegi untuk membangun fasilitas hotel, ruang pertemuan, serta menampung sekitar 220 hingga 310 unit usaha retail baru. Melalui penataan KAI ini juga diharapkan pendengar stasiun Gambir bisa memberikan pengalaman perjalanan yang jauh lebih premium, sekaligus menghidupkan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar secara tertata. Ini juga menjadi langkah transformasi yang sangat bagus ya pendengar, karena mengoptimalkan stasiun bukan hanya menjadi pusat aktivitas gaya hidup saja, tapi juga membuat pelayanan transportasi semakin nyaman, tapi juga menjadi motor penggerak ekonomi yang pastinya bisa membuka ruang bertumbuh bagi ratusan UMKM.

Tidak, garam murni tidak akan kadaluarsa. Namun, garam yang sudah tercampur bahan yodium, keawetannya akan berkurang. Untuk menjaga keawetan garam, harus disimpan di tempat yang kering dan kedap udara, seperti toples atau tempat bumbu khusus. Tanda-tanda garam yang sudah kadaluarsa biasanya mengalami perubahan warna, tekstur, dan berbau tidak sedap. Jadi, garam yang memiliki ciri tersebut sebaiknya segera dibuang.

Pendengar, apakah sebagian dari Anda ini mempunyai cita-cita menjadi seorang profesi sebagai perawat, bidan, ataupun apoteker ya? Karena seringkali menjadi garda terdepan kesehatan masyarakat itu menjadi sebuah pengabdian yang luar biasa ya pendengar. Namun kita juga tahu bahwa biaya menempuh pendidikan tinggi di bidang medis mulai dari uang kuliah, biaya praktik laboratorium, hingga ujiannya memerlukan modal yang tidak sedikit ya pendengar. Nah untuk Anda pendengar yang memiliki anak, saudara, ataupun kerabat mahasiswa yang sedang berjuang kuliah di bidang kesehatan, ada kabar gembira pendengar mengenai peluang emas bantuan dana pendidikan yang pendaftarannya resmi diperpanjang. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berkolaborasi dengan Yayasan Kau Kalbe resmi membuka kembali pendaftaran Beasiswa Sehat 2026 atau Sarana Edukasi untuk Harapan dan Aksi Tenaga Kesehatan. Jadi siapa saja yang bisa mendaftar dan kira-kira apa persyaratannya ya? Jadi untuk program beasiswa ini dikhususkan bagi para mahasiswi aktif Poltekkes Kemenkes di seluruh Indonesia yang mengambil jurusan seperti bidang keperawatan, kebidanan, gizi, dietetika, farmasi, sanitasi lingkungan, teknik laboratorium medik, selain itu juga ada kesehatan gigi, promosi kesehatan, fisioterapi, serta teknik radio diagnostik dan juga radioterapi. Dan juga pendengar, untuk para penerima nantinya akan mendapatkan dana pendidikan hingga 10 juta per semester untuk menutup biaya UKT dan juga praktikum. Dan pastinya juga ada bantuan untuk dana tugas akhir sebesar 3 juta untuk mahasiswa ya di tingkat akhir. Dan untuk peserta di jenjang profesi program yang sedang dilaksanakan akan mendapatkan dana pengembangan kapasitas sebesar 1,2 juta per semesternya. Dan melalui program ini, Kemenkes berharap dapat mencetak tenaga kesehatan perempuan yang tampil dan siap mengabdi daerah terpencil serta perbatasan Indonesia. Untuk Anda pendengar yang mungkin sudah tertarik ya untuk mendaftar beasiswa sehat ini, Anda juga bisa langsung mendaftarnya melalui portal resmi Sistem Informasi Beasiswa Kementerian Kesehatan atau SIBK Kemenkes ya. Jadi untuk Anda jangan sampai kelewatan untuk mendapatkan kesempatan emas ini ya. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena di jam 13 waktu Indonesia Barat kami akan kembali untuk Anda menghadirkan berita lintas siang. Tetaplah bersama kami.

Apakah Anda pernah merasa terganggu oleh telepon yang masuk terus-menerus? Atau ternyata Anda yang melakukannya? Perlu diketahui, dalam etika menelepon, jangan pernah menelepon seseorang lebih dari 2 kali secara berturut-turut, kecuali benar-benar mendesak. Hal ini berlaku sekalipun orang yang telah saling mengenal. Mengapa? Perbuatan ini dapat dianggap mengganggu dan tidak sopan. Jika telepon belum diangkat, bisa saja seseorang yang dituju sedang melakukan sesuatu. Maka berikan waktu sejenak atau kirimkan pesan singkat untuk menjelaskan tentang keperluan Anda. Dengan begitu, Anda tidak hanya menghormati waktu orang lain, tetapi juga menunjukkan sikap yang profesional dan penuh pengertian.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Di sini ada namanya Sampokong. Itu adalah merupakan legacy bahwa antara China, Singapura, dan Indonesia pernah ada hubungan terusan Semarang.
3: BPBD sudah menyiapkan operasi modifikasi cuaca untuk hujan. Tapi pengalaman kalau sudah panasnya tinggi, sudah tidak bisa lagi didatangkan hujan.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, sejarah Laksamana Cheng Ho membawa pemerintah Provinsi Jawa Tengah jalin kerjasama dengan perusahaan dari Singapura. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyiapkan sejumlah langkah mengantisipasi bahaya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Saya, Nadira, menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Hubungan sejarah antara Jawa Tengah dengan Laksamana Cheng Ho kini berkembang menjadi peluang investasi dan perdagangan internasional. Berikut laporan selengkapnya.
1: Sampukong itu adalah merupakan legacy bahwa antara China, Singapura, dan Indonesia pernah ada hubungan.
2: Dengan hubungan sejarah antara Jawa Tengah dan Laksamana Cheng Ho kini berkembang menjadi peluang investasi dan perdagangan internasional. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng International Zheng He Society dari Singapura untuk memperluas kerjasama yang tidak lagi sebatas pada bidang budaya. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan kedekatan sejarah Jawa Tengah dengan Cheng Ho menjadi modal penting untuk memperkuat hubungan internasional yang lebih produktif. Kerjasama yang dibangun diarahkan untuk mendorong investasi, perdagangan, pariwisata, dan berbagai peluang ekonomi lainnya. Menurutnya, sejumlah pengusaha yang tergabung dalam delegasi tersebut bahkan telah menanamkan modal di kawasan industri Batang. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan budaya dapat menjadi pintu masuk bagi peningkatan investasi di Jawa Tengah.
1: Kita tahu bahwa di sini ada namanya Sampukong, itu adalah merupakan legacy bahwa antara China, Singapura, dan Indonesia pernah ada hubungan terusan Semarang. Dan ke depan kita akan bekerja sama terkait dengan kebudayaan. Juga beberapa pengusaha yang diajak oleh beliau sudah berinvestasi di KITB Batang. Dan hari ini investasi Singapura itu hampir 48%. Itu adalah investasi yang semuanya PMA dari Singapura.
2: Presiden Internasional Zheng He Society, Dr. Zhang Lu menilai Jawa Tengah khususnya Semarang memiliki kekuatan sejarah yang dapat berkembang menjadi daya tarik global. Narasi sejarah yang kuat dinilai mampu menjadi fondasi untuk mengembangkan sektor pariwisata sekaligus menarik investasi. Menurut Zhang Lu, promosi sebuah daerah tidak cukup hanya mengandalkan destinasi wisata. Daerah juga perlu menghadirkan cerita dan identitas sejarah yang mampu menarik perhatian wisatawan, investor hingga pelaku industri kreatif.
3: So I like it and the weight, and we are doing so much for cultural and AI and the new technology for to promote culture, and hopefully can link up with Semarang and in future not only for tourism, also for can attract more investors and movie screen the crew and tradings maybe with more collaboration with Semarang.
2: Adapun sebagai tindak lanjut penjajakan kerjasama tersebut, International Zheng He Society mengundang pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menghadiri konferensi internasional dan gala dinner di Singapura pada September 2026. Forum ini diharapkan menjadi ruang untuk memperluas kolaborasi di bidang budaya, investasi, perdagangan hingga pariwisata. Tika Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyiapkan sejumlah langkah mengantisipasi bahaya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Langkah tersebut antara lain mengarahkan berbagai upaya termasuk operasi Satuan Tugas Udara, melakukan patroli udara dan lainnya. Berikut laporan selengkapnya.
4: Kita sedang berjibaku untuk memadamkan kebakaran TPA di Jatiwaringin.
5: Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyiapkan jumlah langkah untuk mengantisipasi bahaya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau ini. Langkah-langkah tersebut antara lain mengerahkan berbagai dukungan termasuk operasi Satuan Tugas Udara yang melakukan patroli udara dan lainnya. Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto kemarin mengatakan BNPB juga menyiapkan modifikasi cuaca dan membuat hujan buatan dengan menggunakan heli water bombing. Heli water bombing tersebut digunakan bila kebakaran hutan atau lahan jika panasnya sudah tinggi. Menurutnya, saat ini pihaknya mencatat sebanyak 6 provinsi di Indonesia terjadi kebakaran hutan dan lahan. 6 provinsi tersebut yakni Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Selain itu, 6 provinsi tersebut saat ini karhutla juga mulai tampak di Aceh Barat dan Natuna. Ia menambahkan saat ini pihaknya sedang berjibaku untuk memadamkan kebakaran di TPA Jatiwaringin, Tangerang dengan menggunakan helikopter waterbombing.
4: BPBD sudah menyiapkan operasi modifikasi cuaca untuk hujan. Tapi pengalaman kalau sudah panasnya tinggi, sudah tidak bisa lagi didatangkan hujan. Sudah tidak terbentuk lagi awan hujan, sehingga salah satunya kita siapkan heli-heli waterbombing yang memadamkan dari atas.
5: Sementara itu, Bupati Magelang Krimseng Pamuci mengatakan, Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang mempunyai tingkat kerawanan cukup tinggi. Hingga Mei 2026 kemarin, di Kabupaten Magelang telah terjadi bencana berbaik alam maupun non-alam, yakni sebanyak 257 kejadian, seperti tanah longsor di sekitar Gunung Merbabu, meliputi Kecamatan Pakis, Segarejo, Ngablak, dan Sawangan.
6: Dan di Kekeringan ada beberapa wilayah, kecamatan, tapi di setiap kecamatannya tidak mesti semua desa. Ada Borobudur, ini yang terbanyak.
5: Selain itu, juga terjadi di 4 kecamatan yang ada di lereng Gunung Sumbing, meliputi Kecamatan Kaliangkrik.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Sebanyak 30 koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Kendal menerima mobil pick-up untuk operasional koperasi. Penyerahan secara simbolis dilakukan di Makodim Kendal oleh Dandim 0715 Kendal bersama Bupati Kendal. Berikut laporan selengkapnya.
7: 30 desa yang mana untuk mendukung 60 titik desa yang siap launching nanti di tanggal 15 Juli.
8: Sebanyak 30 koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Kendal menerima mobil pickup untuk operasional koperasi pada awal bulan Juli ini. Penyerahan mobil pickup secara simbolis dilakukan di Makodim Kendal oleh Dandim 0715 Kendal bersama Bupati Kendal. Dandim 0715 Kendal Letkol Infanteri Ade Sohali mengatakan penyerahan mobil pickup ini untuk mendukung 60 KDMP yang siap launching pada 15 Juli mendatang. Sejumlah KDMP lainnya sudah lebih dahulu menerima sarana dan prasarana berupa 1 unit mobil pickup, 1 unit truk, dan 2 unit kendaraan VR roda 3. Dandim Kendal menegaskan, barang-barang untuk mendukung 60 KDMP yang siap launching diharapkan sebelum tanggal 15 Juli sudah siap. Selain kebutuhan pokok seperti beras dan gas melon, KDMP juga siap menampung produk lokal pertanian maupun UMKM.
7: Fungsi dari koperasi ini kan sebagai infrastruktur pemerintah yang ada di desa, sehingga segala potensi wilayah baik pertanian, perekonomian, UMKM bisa dijual di koperasi. Dan koperasi diharapkan sebagai off-taker-nya seluruh potensi wilayah yang ada di desa.
8: Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari berpesan kepada pengurus KDMP agar menggunakan armada ini sesuai peruntukannya dan tidak digunakan di luar operasional. Sarana dan prasarana yang ada juga harus dirawat agar bisa dimanfaatkan untuk jangka panjang.
9: Harapan saya juga nanti untuk koperasi desa, koperasi kelurahan yang ada di Kabupaten Kendal ini untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang mungkin sampai sekarang ini masih belum terlalu dioptimalkan. Karena di Kendal kan banyak sekali ya komoditas-komoditas yang masih belum bisa diberdayakan.
8: KDMP di Kendal juga akan bermitra dengan dapur-dapur MBG. Keberadaan KDMP akan berperan untuk pengendalian harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengurus cabang Nahdlatul Ulama PCNU Kota Pekalongan komitmen dalam melayani masyarakat melalui aksi nyata. Lewat program unggulan Jumat Manis Bersih dan Sehat, PCNU menghadirkan pelayanan terpadu yang menyentuh kebutuhan umat, baik dari sisi kesehatan, kebersihan lingkungan ibadah maupun penguatan spiritual. Berikut laporan selengkapnya.
10: Memasuki pelaksanaan ketiga, kegiatan tersebut digelar di Masjid Jami Al-Falah Setono, Kecamatan Pekalongan Timur, dan disambut antusiasme warga. Bahkan sejumlah partisipasi masyarakat melampaui target awal, menjadikan lokasi ini sebagai titik dengan respon tertinggi dibanding dua pelaksanaan sebelumnya. Berbeda dari kegiatan sosial pada umumnya, Jumat Manis dirancang sebagai gerakan terpadu dalam satu rangkaian. PCNU menghubungkan aksi bersih-bersih masjid, layanan kesehatan gratis, hingga penguatan rohani melalui ngaji manisan kitab Az-Zakar An-Nahwi. Konsep ini menegaskan bahwa pelayanan umat tidak bisa dipisahkan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Program ini merupakan kelanjutan dari kegiatan serupa yang sebelumnya digelar di Masjid Ar-Rahman Duat dan Masjid Nurul Huda Pabean pekerjaan yang juga mendapat respon positif dari masyarakat. Wakil Ketua PCNU Kota Pekalongan Muhammad Yusuf menegaskan keberhasilan kegiatan ini bukan kerja satu pihak. Kolaborasi lintas lembaga di bawah naungan NU menjadi kunci utama. Mulai dari MWC NU Pekalongan Timur, Lembaga Takmir Masjid, LPBI, LKNU hingga LKKNU terlibat aktif dalam pelaksanaannya.
11: Alhamdulillah antusiasme masyarakat Setono dan sekitarnya sangat-sangat antusias, dan pada pagi hari ini kurang lebih ada 70 warga yang ikut cek kesehatan di Masjid Jami
10: Al-Falah. Humas Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junaid Muhammad Lukman mengungkapkan mayoritas peserta yang hadir merupakan kelompok lanjut usia dengan berbagai keluhan kesehatan yang cukup dominan. Ia juga menekankan pentingnya sinergi berkelanjutan antara instansi kesehatan dan organisasi keagamaan agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau lapisan masyarakat paling bawah.
12: Gula darah, tensi, dan konsultasi dokter. Ini antusias masyarakat wilayah Astono, Kabupaten Timur, lumayan sangat antusias sekali. Ya, terbukti dari peserta sekitar 100-an, alhamdulillah sudah kami layani dengan baik.
13: Kebanyakan yang dikeluhkan apa dari masyarakat, Pak?
12: Kebanyakan di sini usia-usia
10: lansia. Program Jumat Manis Bersih dan Sehat menjadi bukti bahwa ketika nilai agama dipadukan dengan kepedulian sosial dan layanan kesehatan, hasilnya bukan sekedar kegiatan seremonial. Lebih dari itu, ia menjelma menjadi gerakan kolektif yang menghadirkan manfaat nyata, mendorong terwujudnya masyarakat yang sehat, bersih, dan penuh keberkahan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gerakan gotong royong masyarakat kembali menunjukkan hasil nyata melalui pembangunan fasilitas kesehatan berbasis partisipasi warga. Keberhasilan tersebut menjadi contoh bagaimana iuran dan kepedulian bersama dapat mewujudkan layanan bermanfaat bagi masyarakat luas. Berikut laporan selengkapnya.
14: Maka di Winong ini sudah melaksanakan betul.
15: Warga NU atau Nahdiyin di Kecamatan Winong, Kabupaten Pati membuktikan keberhasilannya membangun klinik pertama NU melalui gerakan iuran. Fasilitas tersebut menunjukkan partisipasi warga mampu menghadirkan manfaat besar bagi kebutuhan kesehatan masyarakat secara luas. Ketua Tanfidziah PCNU Kabupaten Pati, Kiai Haji Yusuf Hasim mengatakan, Nahdiyin menghimpun iuran masyarakat secara gotong royong selama bertahun-tahun untuk membangun fasilitas kesehatan tersebut. Gerakan sosial itu mengubah donasi bernilai kecil menjadi bangunan pelayanan kesehatan yang bermanfaat bagi umat.
14: Maka NU Winong ini menjadi pelopor. Mudah-mudahan Lazisnunya sudah menjadi pelopor di Kabupaten Pati. Ini kesehatannya nanti juga menjadi pelopor yang menginspirasi seluruh masyarakat Kabupaten Pati khususnya ranting-ranting dan MBCNU se-Kabupaten Pati.
15: Yusuf Hasim menilai keberhasilan warga NU di Kecamatan Winong mencerminkan semangat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengutamakan kemaslahatan. Pendekatan tersebut memperkuat dakwah sosial melalui pelayanan kesehatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra mengatakan gerakan donasi kecil membuktikan masyarakat mampu membangun fasilitas kesehatan secara mandiri berkelanjutan. Model penggalangan dana tersebut layak dikembangkan agar setiap kecamatan memiliki klinik pelayanan umat berkualitas.
16: Jadi bikin platform klinik digital dengan donasi Rp5.000. Itu saya kira untuk menjadikan klinik ini di 21 kecamatan setahun dadi, Pak. Karena hampir 90% ini kan ya warga NU.
15: Keberhasilan warga NU ini menunjukkan iuran masyarakat mampu mewujudkan fasilitas kesehatan yang bermanfaat luas. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satreskrim Polres Magelang Kota membekuk dua pelaku pencurian laptop di SD Negeri 3 Bandongan. Kedua pelaku RDN dan C memanfaatkan kondisi yang sepi dan kelengahan petugas sekolah. Berikut laporan selengkapnya.
17: Mereka mengakui perbuatan pencurian yang mereka lakukan.
18: Satreskrim Polres Magelang Kota membekuk dua pelaku pencurian laptop yang terjadi di SD Negeri 3 Bandongan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang. Dua pelaku yakni RDN, 19 tahun, warga Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, dan C, 26 tahun, warga Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang. Satreskrim Polres Magelang Kota, AKP Iwan Setiawan, kemarin mengatakan aksi pencurian tersebut terjadi pada 17 Juni kemarin, memanfaatkan kondisi ruang
5: ruang perpustakaan yang sepi dan kelengahan pengawasan. Salah satu pelaku masuk ke area sekolah dengan cara memanjat tembok pagar sekolah, kemudian masuk ke ruangan perpustakaan serta mengambil laptop yang ada di ruangan tersebut. Kasus tersebut bermula saat salah satu guru menyalakan laptop untuk sinkronisasi jaringan AirPods di ruang perpustakaan. Setelah selesai pekerjaan, laptop tersebut ditinggalkan di atas meja untuk sementara waktu. Keesokan harinya, sang guru tidak mengambil kembali untuk menggunakan laptop tersebut, tetapi alat elektronika tersebut sudah lenyap.
17: Saat itu kami melakukan upaya penyelidikan, mengetahui bahwa ada yang menawarkan laptop yang mana korban kehilangan di SD tersebut.
5: Kasih Humas Polres Magelang Kota, Ibda Wahyudi menambahkan, petugas mengamankan sejumlah barang bukti penting berupa satu unit laptop Asus 14 inci, pakaian para pelaku, dan sepeda motor yang digunakan pelaku. Seluruh barang bukti tersebut kini diamankan untuk kepentingan proses penyidikan dan pembuktian lebih lanjut.
19: Lupa untuk menutup pintu ruangan tersebut, sehingga untuk tersangka pada waktu itu sedang nongrong-nongrong di masjid belakang sekolah.
5: Akibat dari perbuatan tersebut, kedua pemuda terancam hukuman paling lama 7 tahun penjara dan denda maksimal 500 juta rupiah karena melanggar pasal 447 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dias Cahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
20: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Kita beralih ke berita olahraga pendengar, di mana komunitas Dulur Biliar Semarang atau SBS akan menggelar home turnamen SBS 2026. Ajang itu sebagai silaturahmi sekaligus meningkatkan kemampuan para pegiat olahraga biliar di Kota Semarang. Berikut laporan selengkapnya.
21: Biasanya mereka datang gak harus main, yang main 64 boleh, lebih boleh.
22: Komunitas Sedulur Biliar Semarang atau SBS akan menggelar home turnamen SBS 2026 sebagai ajang silaturahmi sekaligus meningkatkan kemampuan para pegiat olahraga biliar di Kota Semarang. Turnamen tersebut dijadwalkan berlangsung di Bugatti Biliar Semarang pada hari Minggu besok. Mewakili SBS, Firman Saputra atau yang akrab disapa Puput mengatakan, turnamen tersebut menjadi event pertama pasca vakumnya komunitas biliar terbesar di Kota Semarang selama kurang lebih 6 bulan. Turnamen tersebut menurutnya menjadi ajang silaturahmi bagi anggota SBS yang saat ini memiliki anggota lebih dari 250 anggota. Lebih lanjut Puput menjelaskan, turnamen tersebut juga untuk membuktikan bahwa SBS masih eksis sebagai komunitas biliar tersolid di Kota Semarang.
21: Biasanya mereka datang gak harus main, yang main 64 boleh, lebih boleh. Cuman mereka biasanya karena udah saling kenal lebih banyak ke silaturahminya. Jadi ya harus main biliar, sebenarnya cuma ketemu aja silaturahmi udah seneng.
22: Puput menjelaskan seluruh peserta diwajibkan mengenakan jersey SBS sebagai bentuk identitas dan kekompakan komunitas selama pertandingan berlangsung. Panitia menyiapkan hadiah menarik bagi para pemenang, seperti juara pertama akan memperoleh uang pembinaan sebesar Rp500.000 serta tip co-brother. Juara dua berhak mendapatkan pembinaan Rp300.000 dan tip Kamui Black Clear. Dan juara ketiga mendapatkan Rp150.000 beserta glove Venom Ballistic. Sementara itu, anggota SBS Angga Setiawan mengapresiasi turnamen yang bertujuan mempererat pecinta biliar di Kota Semarang. Ia mengaku seringkali tidak mengenal satu sama lain, padahal sama-sama bergabung dalam satu komunitas, yaitu SBS.
23: Teman-teman biliar Semarang sih, itu menambah udara, menambah wawasan tentang biliar, dan biar guyup aja sih sama teman-teman yang lain, biar bisa kenal satu sama lain gitulah. Kadang-kadang tuh ada yang juga kita juga satu tim sama SBS, tapi kadang-kadang nggak kenal gitu.
22: Lebih lanjut, Angga berharap turnamen tersebut rutin digelar untuk mempererat persaudaraan serta menjadi ajang peningkatan kemampuan dalam bermain biliar. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Menuju Piala Dunia 2026.
0: Pendengar, Argentina lolos ke 16 besar usai menang tipisan melawan Tanjung Verde dengan skor 3-2. Berikut laporan selengkapnya.
1: Untuk pertandingan kali ini antara Argentina melawan
2: pendengar juara bertahan Piala Dunia Argentina melawan Tanjung Verde di babak penyisian 32 besar digelar di Stadion Miami, Florida Sabtu 4 Juli waktu setempat atau pukul 5 waktu Indonesia Barat. Argentina berhasil menorehkan skor 3-2 dari Tanjung Verde. Lionel Messi berhasil menembakkan gol ke gawang pada menit ke-29 yang membuat Argentina unggul di babak pertama dengan skor 1-0. Namun Tanjung Verde tidak menyerah, De Roy Duarte juga berhasil mencetak gol menyeimbang setelah menerima assist dari Rian Mendes pada menit ke-59. Sehingga skor berubah menjadi 1-1. Karena skor tetap imbang hingga 90 menit, pertandingan pun berlanjut ke babak extra time. Argentina kembali unggul pada menit ke-92 lewat sundulan Lisandro Martinez. Namun Tanjung Verde kembali menunjukkan semangat pantang menyerah. Sidney Lopez Cabral menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-103. Argentina pun kembali mencetak gol ketiga di menit ke-111. Tendangan Dini Borges berhasil membawa Argentina dengan skor 3-2 dan melaju ke 16 besar. Salah satu warga kota Semarang, Ijul, mengaku pertandingan kali ini di luar dugaan. Awalnya ia mengira Argentina sangat mudah mengalahkan Tanjung Verde di babak 32 besar. Namun permainan Tanjung Verde kali ini mampu menahan Argentina selama 90 menit di luar extra time. Menurutnya permainan Tanjung Verde yang baru pertama kalinya lolos ke Piala Dunia dan bisa menembus hingga 32 besar ini dinilai sangat bagus dan tidak bisa diremehkan.
3: Saya kira Argentina sangat mudah mengalahkan Tanjung Verde. Ternyata tebakan saya salah. Tanjung Verde segala mengejutkan dapat menahan Argentina dalam 90 menit pertandingan sebelum di luar extra time. Memberikan kejutan ya di Piala Dunia kali ini. Apalagi Tanjung Verde ini pertama kalinya masuk Piala Dunia dan bisa menembus 32 besar. Itu sangat sangat hebat.
2: Sementara itu diketahui Argentina selanjutnya akan menghadapi Mesir pada Selasa 7 Juli 2026 di Atlanta Stadium pukul 23 waktu Indonesia Barat. Mohamed Salah dan kawan-kawan melaju ke 16 besar usai menekuk Australia lewat adu penalti. Rama Wanto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Pendengar sekian berita lintas siang kali ini, akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadira menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
4: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Masih bersama kami pendengar di 100%
1: Indonesia. Senang sekali ya, hari ini hari Sabtu weekend, ada Aldi sama Nadira menemani Anda di 100% Indonesia. Gimana kabarnya, baik Nat?
0: Baik, alhamdulillah. Aldi, gimana kabarnya?
1: Sehat. Lagi apa ya? Mungkin kalau air pekan tuh lagi menikmati jam-jam jalan-jalanan sepi gitu ya. Karena ya sekarang lagi

0: ya rugby atau apa. Hmm. Kayaknya memang tiap negara tuh punya ciri khas olahraganya olahraga, gitu nggak sih?
1: Tapi kalau di Indonesia sendiri, aku kecil ya, Lia, ini cerita pengalaman itu juga. Aku sukanya selain lari ya, karena kecil kan suka lari juga tuh.
0: Pasti
1: nah
0: ya.
1: Itu biasanya kita pertamanya tuh main badminton atau raket.
0: Tepok bulu lah ya istilahnya kalau zaman sekarang ya. Itu gak cuma di sekolah sih, mungkin juga di rumah-rumah ya. Zaman dulu sering kayak apa, ya main sama anak-anak tetangga. Gak tahu aturannya atau apa gitu. Atau mungkin juga kebiasaan nonton TV. Dulu kan ada pertandingan bulu tangkis ya, yang memang di antara banyak pertandingan, menurut aku tuh Indonesia paling berpeluang tuh di bulu tangkis. Tadi SEA Game atau di acara olahraga internasional gitu ya.
1: Dan ternyata besok tanggal 5 ya.
0: Besok nih, besok 5 Juli nih ya, kenapa tuh?
1: Kita akan memperingati hari olahraga, yaitu bulu tangkis sedunia.
0: Wah, apakah juga nanti jadi pada balik ke bulu tangkis? Karena mungkin tren-trennya kemarin sempat diganggu, bukan diganggu sih, dikalahkan sama tenis, terus juga padel. Tapi kayaknya orang Indonesia tuh bakal baliknya ke bulu tangkis lagi.
1: Ya.
0: Lapangannya gak pernah sepi loh, bahkan berganti tren pasti kalau mau nyewa lapangan pasti selalu antrinya habis gitu.
1: Kadang juga gak selalu di lapangan, di depan jalan.
0: Dimana aja bisa gitu ya. Coba kita tanya ke pendengar ya, apakah Anda juga termasuk yang suka main bulu tangkis? Atau mungkin gak suka tapi nonton tuh kalau pas lagi di TV langsung, oh kita lihat nih Ina lawan mana nih gitu ya mungkin ya.
1: Seru banget ya pasti kalau nonton bulu tangkis ya. Bisa diceritakan juga pengalamannya bagaimana pendengar ya. Anda bisa menghubungi kami di 024-8316-686 ataupun di WhatsApp kami di 081-666-686. Sambil request lagu ya.
0: Boleh, kita tunggu ya di 100% Indonesia.

Gajah merupakan hewan mamalia darat terbesar yang masih hidup hingga saat ini, meskipun keberadaannya terancam punah. Tapi, tahukah Anda bagaimana caranya gajah minum? Gajah minum menggunakan belalainya dengan menghisap air, lalu menyemprotkannya ke dalam mulut. Dalam sekali hisap, gajah dapat mengambil 9 liter lebih air. Fungsi belalai gajah tidak hanya untuk makan dan minum, tetapi juga untuk mencium, meniup, mendorong, dan bernapas.

0: Pendengar, siang ini kita update dulu informasi dari reporter kami mengenai liburnya program makan bergizi gratis atau MBG langsung terasa di kantong warga. Teddy, silakan informasinya.
1: Baik, pendengar, dapat kita sampaikan dari Pekalongan, Jawa Tengah, dan tepatnya sekarang ini saya sedang berada di Pasar Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, di mana hampir sepekan lebih pasca liburnya program makan bergizi gratis yang diberlakukan ditetapkan pemerintah ini berdampak signifikan pada sejumlah kebutuhan bahan pokok, ya, terutama selain komoditas beras, telur yang menurun drastis di Pasar Wiradesa, yaitu komoditas sayuran, baik ini cabai ataupun bawang. Disampaikan para pedagang di Pasar Wiradesa, kondisi ini sangat membantu para pedagang karena selama ini pasokan dagangan mereka susah, ya. Dengan adanya libur MBG ini, pasokan dagangan mereka di Pasar Wiradesa ini berlimpah, dan itu berdampak pada menurunnya harga kebutuhan pokok. Namun ada beberapa komoditas yang masih tinggi harganya, diantaranya yaitu daging. Untuk itu, ini dia wawancara saya dengan salah satu pedagang daging di Pasar Wiradesa, Ibu Farida.

0: Dan benar disampaikan pedagang lain untuk komoditas beras premium di pasar Wira Desa dibanderol dengan harga Rp16.000 per kilogram. Kalau biasanya ini mencapai Rp17.000, sementara untuk telur ayam ras untuk per kilonya sekarang ini di kisaran Rp21.000 per kilo, yang tadinya di kisaran Rp28.000 per kilogram. Dan kondisi ini juga diharapkan menjadi salah satu peningkatan daya beli masyarakat di Kabupaten Pekalongan. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Teddy Pro 3 RRI melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Teddy atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Demikian ya pedagang informasi dari reporter kami Teddy mengenai liburnya program makan bergizi gratis atau MBG langsung terasa di kantong warga. Tetaplah bersama kami pendengar karena kami akan terus update informasi untuk Anda.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi mengenai narasi SPBU akan dijaga Samsat dan Porlantas mulai 1 Juli 2026. Mari kita ikuti kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar sebuah unggahan viral di media sosial yang menyatakan bahwa SPBU di seluruh wilayah Indonesia akan dijaga sistem administrasi manunggal satu atap atau Samsat dan polisi lalu lintas atau Polantas. Faktanya, klaim unggahan berisi informasi SPBU akan dijaga Samsat mulai 1 Juli 2026 adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, PT Pertamina Persero telah membantah informasi tersebut. Vice President atau VP Corporate Communication PT Pertamina Persero, Muhammad Bar memastikan unggahan berisi informasi penjagaan SPBU di Indonesia oleh Samsat dan Polantas adalah tidak benar. Muhammad Baron menambahkan kegiatan seperti itu tidak diterapkan dalam pelayanan pembelian bahan bakar minyak atau BBM di Pertamina. Seluruh kegiatan PT Pertamina Persero dapat dicek melalui situs resmi Pertamina karena perusahaan akan mengumumkannya di laman tersebut. Kakor Lantas Polres Irjen Pol Agus Suryonugroho juga mengatakan bahwa informasi soal SPBU dijaga Samsat dan Polantas mulai 1 Juli 2026 merupakan kabar bohong. Demikian cek fakta dari laman komdigi.co.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Masih bersama kami pendengar di 100%
1: Indonesia. Kita masih ngomongin tentang olahraga bulu tangkis.
0: Sebenarnya terkenal di seluruh dunia ya. Tapi kalau di sendiri kita kira ini masuknya di tahun berapa ya, Aldi?
1: Apa tuh maksudnya?
0: Sejarahnya.
1: Nah, udah lama gak sih? Kayaknya sejak zaman dulu mungkin udah ada gitu ya. Gimana tuh?
0: Ternyata ini dikenal di Indonesia dari tahun 1930, Aldi. Yang awalnya dibawa dari kawasan Malaysia dan Singapura. Terus berkembang di beberapa kota besar di Jakarta.
1: Kayaknya memang ini olahraga yang cocok ya buat orang Indonesia ya. Kan memang beberapa kayak berkuda itu mungkin gak cocok di sini. Karena di Jawa juga jarang ada kuda. Kalau di Amerika mungkin cowboy kan banyak gitu kan ya. Jadi memang ini menjadi olahraga yang semua orang, semua usia tuh sering. Bahkan di kantor itu juga ada loh ya. Di RR itu juga ada komunitasnya kan. Kita juga punya lapangan yang bisa dipakai buat bulu tangkis gitu. Tapi kenapa? Kira-kira kok olahraga ini disukai banyak orang gitu? Buat kamu kenapa tuh?
0: Karena kita bisa dapetin alatnya di mana aja.
1: Gampang,
0: kita cuma
1: murah
0: butuh
1: ya?
0: kok. Terus butuh raket aja. Terus kita juga nggak butuh net, Aldi ya. Biasanya tinggal garis aja lapangan pakai kapur ya.
1: Meskipun ada angin juga, yang penting bulu tangkisnya tuh jalan gitu ya berarti ya. Dari sisi alat juga mungkin murah. Dari sisi teknik juga mungkin gampang ya. Kalau basket kan kita butuh kayak gaya-gaya ya. Ada pivot lah, ada apa, ada shoot juga. Tapi kalau bulu tangkis kayaknya ya asal nepok juga sebenarnya bisa. Tapi kalau mau pakai teknik juga bisa juga gitu.
0: Kadang kalau masa kecil ya mereka tuh nggak pakai
1: asal kena
0: raket,
1: aja ya.
0: Iya, pakai sendal juga bisa.
1: Pernah. Jadi mungkin juga ini menjadi olahraga yang bahkan zaman sekarang pun juga banyak dipilih orang tua untuk anaknya di ini deh, apa kayak dijadiin kayak atlet gitu ya. Karena juga nanti mungkin jalur jangkarnya juga lumayan panjang. Kita lihat banyak atlet muda bahkan juga dari Jawa Tengah mungkin ya yang akhirnya bisa bertanding di tingkat internasional. Jadi kayak semacam kebanggaan juga gitu ya mungkin ya.
0: Karena melihat dari dulu ya atlet Indonesia juga sudah terkenal ya, kayak Susi Susanti,
1: itu legenda sih ya. Susi Susanti, Alan Budi Kusuma. Jadi tiap era kita pasti mengenal pemain-pemain bulu tangkis yang membawa harum Indonesia juga gitu ya. Karena juga banyak kompetisi internasional bahkan yang memang tumpuannya tuh di teman-teman bulu tangkis juga gitu. Jadi silakan.
0: Gimana? Mungkin ada favorit ya dari pemain bulu tangkis atau mungkin ada pertandingan yang masih diingat sampai
1: iconic
0: sekarang
1: ya. Kalau mungkin zaman saya Taufik Hidayat sih dulu sih. Jadi zamannya Taufik Hidayat menang tuh benar-benar kayak yang kan dulu istilahnya kalau ditayangkan di TV semua nonton ya. Saya masih ingat, jadi kayak ngerasa ikut senang aja ngelihat kemenangan Taufik Hidayat. Terus juga yang muda tuh siapa tuh yang baru tuh? Yang
0: siapa ya?
1: Apa? Yang
0: Kevin
1: juga.
0: Kevin Sanjaya
1: ya juga. Terus juga banyak sih, jadi era-era mungkin pas SEA Games ya itu jadi lebih menantang buat diikutin sih kalau buat aku sih gitu. Silakan buat pendengar juga yang mau kirim komentar, apakah juga termasuk pecinta hobi bulu tangkis, masih kami tunggu ya. Sampai nanti jam 3 di 100%
0: Indonesia.

0: Indonesia. Di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain. Mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu Indonesia.
1: 100% Indonesia.

0: Pendengar, siang ini kami akan hadirkan untuk Anda informasi Babin Kaptimas bersama dengan Aibda Tribudi Santoso SH dari Desa Binaan Penganten Polres Grobogan. Selamat siang Pak Budi, kabar baik sehat?
1: Selamat siang Mbak, sehat nih.
0: Baik, silakan Pak Budi untuk dapat memberikan informasi apakah di hari Sabtu ini ada kiat yang sedang dilaksanakan di Desa Binaan.
1: Jih, izin Mbak melaporkan, perkenalkan nama saya Aibda Tribudi Santoso, Sarjana Hukum. Untuk jabatan sehari-hari saya, Babin Kaptipmas di Desa Penganten, ikut Kecamatan Klambu. Untuk kegiatan hari-hari ini, saya bersama perangkat desa Mbak, untuk di Desa Penganten ada support center. Sport center ini lapangan bola Mbak. Nah, untuk kedepannya terkait lapangan bola ini untuk menjaring usia dini untuk bermain bola Mbak. Dan pada utamanya untuk ini menghindari ini untuk setiap hari tidak bermain HP. Tujuan Babin Kaptipmas terutama bersama kepala desa ini setiap hari untuk memfokuskan usia dini untuk bermain bola Mbak, sama voli di usia dini.
0: Baik, untuk begitu ya, Mbak. Untuk giat tersebut telah dilaksanakan dari kapan Pak Budi?
1: Ini untuk support center lapangan desa Penganten, untuk lapangan voli ini kan sudah 100% jadi Mbak untuk lapangannya. Dan untuk di lapangan Penganten ini sudah terbentuk SSB yang dinamakan SSB Kiong Mas Mbak. Ini kira-kira sudah 2 minggu.

0: lebih giat berlatihnya untuk mengurangi permainan HP di rumah dan fokus sama belajar, gitu Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Budi atas informasinya. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
0: Salam presisi Mbak, siang.
1: Demikian yang pendengar informasi Pemimpin Kaptipmas bersama dengan Aibda Tribudi Santoso SH dari Desa Binaan Penganten Polres Grobogan.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Anti triatri.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.

0: pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi. Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
0: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
0: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
2: 100% Indonesia.

0: Masih bersama kami pendengar di 100%
1: Indonesia. Ngomongin tentang olahraga ya, dimana saat ini banyak tren-tren yang muncul. Ini High Rock juga mungkin apakah nanti akan se-FOMO padel gitu mungkin ya. Ya tapi yang jelas apapun olahraganya silakan ya, pendengar boleh pilih. Kira-kira kalau misalkan mau FOMO juga silakan. Sih kalau buat saya sih, yang penting bergerak atau olahraga.
0: Iya, yang penting juga tidak apa ya, membebankan diri sendiri ya.
1: Dan juga kalau emang punya bakat, dipupuk aja. Yeah. Putra-putrinya silakan ikut belajar, entah itu bulu tangkis atau mungkin juga olahraga lain. Karena menurut saya olahraga tuh menjadi bagian dari apa ya, pola hidup yang harus diambil sih. Misalkan gak bisa badminton, ya pilih aja yang sukanya seperti apa, renang kayak atau apa gitu.
0: Banyak ya pilihannya ya, di darat, di air, semuanya
1: hidup
0: ada.
1: Hidup sehat karena kalau rajin olahraga ya.
0: Dimulai dari sekarang juga bisa ya pendengar, jadi gak menunggu harus masa tua ya Aldi ya. Dari
1: nanti kecil kalau udah masa tua bisa malah jadi cepet pegel loh kalau bulu tangkis ya. Tapi yang jelas ya, besok karena ada hari internasional untuk peringatan bulu tangkis, kita juga mengucapkan sukses ya buat tim Indonesia yang mungkin sedang bertanding di ajang apapun. Dan juga mungkin buat putra-putri yang sedang berjuang dari tingkat kota atau mana, semangat ya belajarnya adik-adik ya. Yaudah, kita tutup dulu ya Nat ya percobaan kita sore ini.
0: Dan satu lagu terakhir ya untuk menutup jumpa kita di 100% Indonesia, ada Liotra Sang Dewi. Saya pamit dulu ya pendengar, sampai jumpa.
1: Bye.

Sudah masak nasi tim brokoli pakai daging ayam, baru satu suap tapi mulutnya sudah ditutup rapat. Pasti GTM lagi. GTM alias gerakan tutup mulut membuat orang tua pusing tujuh keliling. Biasanya GTM muncul karena anak bosan, tidak enak badan, atau butuh suasana baru saat makan. Nah, terdapat beberapa tips yang bisa dilakukan untuk mengatasi GTM. Yang pertama, mengajak anak menyiapkan makanan bersama. Dilanjutkan menyajikan makanan dengan bentuk lucu atau warna-warni. Dan jangan lupa menyajikan porsi yang cukup untuk anak. Yang terakhir, jangan pernah memarahi anak untuk makan. Yuk tetap tenang dan kreatif menghadapi GTM pada anak.

0: Info Pro 1.
1: Kawasan ekonomi khusus industri Polis Batang Jawa Tengah memperkuat kesiapan mental, fisik, dan kompetensi calon tenaga kerja lewat program resiliensi untuk industri masa depan prima 2026. Dia dikatakan tingginya angka turnover menjadi salah satu alasan utama lahirnya program tersebut. BPJS Kesehatan Cabang Semarang, Jawa Tengah mencatat peningkatan pembiayaan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional yang melaksanakan layanan cuci darah atau hemodialis. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Semarang, Sari Kurotul, mengatakan selama semester pertama tahun ini, ada 12.000 lebih peserta JKN yang menjalani layanan hemodialis.
0: Info Pro 1.

Selamat sore pendengar Pro 1, ada saya Aldi yang menemani Anda di Semarang sore ini untuk edisi hari Sabtu ya. Kita akan segera mengikuti Beranda Asta Cita, dan sore hari ini Green Radio akan mengangkat topik seputar persampahan, terutama sampah rumah tangga ya. Nanti akan dihadirkan dari Pro 1 Surakarta, kita tunggu sama-sama pukul 15 lebih 15.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore. Selamat sore pendengar Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi dengan Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 ya. Hari ini disiarkan langsung dari RRI Pro1 Surakarta dan di relay oleh Pro1 Semarang, Pro1 Yogyakarta, dan juga Pro1 Purwokerto. Saya sapa juga untuk pendengar dari Semarang, Yogyakarta, dan juga Purwokerto ya. Dan untuk Anda yang mau gabung boleh ya di line telepon kami 02713 02716380555, dan juga WhatsApp 081391555. Dan untuk Anda yang mau lihat secara visual boleh ya menyimak di kanal YouTube kami di RRI Surakarta Live. Dan hari ini kita akan membahas mengenai peduli lingkungan ya. Sampahku di rumahku, sampahku tanggung jawabku. Dan sudah hadir di studio ada narasumber kami yang luar biasa, ada Ibu Mulyani SPD, seorang pengabdi lingkungan Kalpataru 2025, dan juga ada Bapak Nurul Rohmadi SPD dari PDUK, pengolahan daur ulang kreasi Gria Karebet ya. Selamat sore Pak Nurul.
2: Ji, selamat sore Mbak.
1: Nggih, selamat sore Bu Mulyani.
3: Selamat sore.
1: Nggih, mungkin bisa agak dekat dengan mic-nya.
3: Oh, iya.
1: Biar terdengar lebih jelas gitu ya. Oke, baik. Nah, sore hari ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya, yakni sampahku di rumahku, sampahku tanggung jawabku. Nah, seringkali kita menganggap persoalan sampah itu selesai ketika kita sudah membuangnya ke tempat sampah gitu ya. Padahal tanggung jawab kita sebenarnya belum berhenti di sana aja. Bagaimana kita membangun kesadaran bahwa pengolahan sampah harus dimulai dari rumah, dan bagaimana sampah bahkan bisa memiliki nilai ekonomi ya. Dan itulah kita akan bahas bersama dengan dua narasumber kita yang luar biasa ini. Mungkin dari Bu Mulyani dulu nih, kalau kita melihat kondisi saat ini nih Bu Mulyani, seberapa serius sih persoalan sampah di Indonesia ini Bu?
3: Persoalan sampah di Indonesia itu betul-betul serius. Yeah, akhir-akhir ini bahwa Indonesia peringkat satu masalah memproduksi sampah. Wah. Ini darurat sekali.
1: Oke. Kalau dari tema kita nih, sampahku tanggung jawabku, ini apa sih maknanya yang ingin ditekankan dari kalimat tersebut Bu Mulyani?
3: Dari kalimat sampahku, sampahku tanggung jawabku, akhir-akhir ini baik di Solo, baik itu menyeluruh sampai ke Indonesia, itu disarankan untuk memilah sampah dari rumah, menuntaskan sampah dari rumah, baik organik dan anorganik. Bagaimana caranya sampah itu betul-betul dikelola supaya yang diterima di TPA itu hanya residunya itu.
1: Oke. Hanya residunya, berarti hanya sisa-sisa dari pengolahan sampah yang sudah dilakukan gitu Bu maksudnya.
3: Residu itu antara lain ada pampers, ada tisu, ada plastik-plastik yang kena kotoran itu kan kadang langsung dibuang. Tetapi kalau di tempat saya, yang saya beli sayuran itu kan klet-klet itu betul-betul saya sikat, saya bersihkan, saya tiriskan, terus itu nanti masuk, saya masukkan menjadi ecobrick.
1: Ecobrick.
3: Iya, okay. Ecobrick ini nanti banyak contoh-contoh ecobrick ada.
1: Oke. Baik. Kalau menurut Pak Nurul nih, apa sih yang menyebabkan persoalan sampah di Indonesia ini sangat mengkhawatirkan gitu Pak Nurul?
2: Iya, sebetulnya ini sepertinya sudah lama ya persoalan sampah ini. Bahkan tidak hanya di level lokal ya. bahkan di level dunia pun juga persoalan ini menjadi hal yang sangat serius ya. Bagaimanapun sampah itu adalah bagian dari perilaku kita yang mau tidak mau harus kita selesaikan sendiri, seperti itu. Nah, sehubungan dengan tema kali ini itu sampahku tanggung jawab. Mau tidak mau dari lingkungan kita sendiri yang paling dekat dari keluarga kita, dari rumah tangga kita, kita berupaya untuk mengelola sampah itu sebaik mungkin. Jadi jangan sampai nanti ketika katakanlah mungkin sampah itu dalam artian dibuang ya, di TPA dan sebagainya menjadi masalah baru. Nah, intinya adalah alangkah baiknya atau seyogianya sampah itu akan kita eksekusi di setiap rumah tangga. Nah, supaya dapat tereksekusi, dapat dikelola, mau tidak mau paling tidak mindset kita ya Mbak ya. Mindset kita sendiri, kita harus apa namanya punya wawasan untuk bahwa yang namanya sampah itu ternyata jika kita kelola dengan benar itu nanti akan menjadi sesuatu yang memiliki nilai, baik nilai sosial maupun nilai ekonomi. Nilai sosial itu artinya nanti ketika kita bersama-sama mengelola sampah dalam artian mungkin dari rumah tangga atau kelompok-kelompok RT nih, setiap RT itu nanti akan jadi sebuah kegiatan sosial. Nah, kegiatan sosial itu nanti juga akan berdampak ketika kita menggunakan akal, Mbak. Kita menggunakan akal bagaimana cara memilahnya, mengelolanya. Kalau istilahnya dalam persampahan ada 3R ya, Mbak. Ada reduce, reuse, recycle itu. Nah, itu nanti kedepannya itu akan berdampak secara ekonomi. Seperti itu, kurang lebih. Jadi, persoalan ini sebetulnya sudah lama dan katakanlah mendunia ya. Tetapi memang kalau di negara yang berkembang itu ya pengelolaannya belum begitu maksimal. Tetapi kalau negara-negara maju itu sudah menggunakan teknologi. Nah, bagian dari kita karena kita adalah sampahku tanggung jawabku, artinya ada di level yang paling bawah, maka itu nanti akan dikelola secara mandiri seperti itu.
1: Oke, mungkin bisa dicontohkan gimana sih caranya memilah sampah mulai dari rumah tangga itu seperti apa, Pak?
2: Iya. Setiap dari kita itu mesti katakanlah istilahnya nyampah gitu, Pak. Nah, sampah itu bagian dari pola hidup kita. Misalnya kita makan, bisa jadi makanan yang kita makan mungkin masih sisa. Nah, itu mau tidak mau sampah yang sifatnya organik seperti itu kan bisa dimanfaatkan juga. Jangan sampai dibuang. Karena walaupun istilah sampah, saya yakin atau kita yakin bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini pasti ada manfaatnya. Bagaimana supaya menjadi manfaat, kita harus menggunakan akal ya, atau pengetahuan. Nah, sampah-sampah yang sifatnya sisa makanan, sisa siaro dan sebagainya bla bla bla itu kan bisa dikelola secara mandiri untuk nanti dijadikan sebuah apa? Komposter atau dijadikan sampah cair dan sebagainya. Nah, hal-hal yang sifatnya anorganik, sampah-sampah yang susah atau diurai ya, secara alami itu nanti akan dikelola juga baik menggunakan teknologi maupun handmade. Kalau misalnya skala rumah tanggaan atau kelompok kecil memang lebih cenderung ke handmade ya, Mbak. Tetapi kalau skala yang besar bisa saja dengan teknologi, sampah itu akan ditaklukkan lah dengan teknologi yang lebih cantik, sesuai dengan jenis sampahnya. Jadi yang dimaksud dengan pilah itu alangkah baiknya dari kita keluarga itu harus punya perilaku dulu ya, perilaku supaya kita tidak hanya apa ya berpikir tetapi juga bertindak bahwa sampah itu memang harus dikelola dan dipilah antara yang namanya sampah organik maupun yang anorganik, dan itu nanti akan apa namanya bisa dimanfaatkan sesuai jenisnya seperti Mbak Kurang.
1: Oke, kalau dilihat di lapangan sebenarnya seberapa besar sih kontribusi sampah rumah tangga ini terhadap total produksi sampah di masyarakat, Bu Mulyani?
3: Totalnya itu ya banyak Mbak, besar ya, besar. Karena setiap rumah tangga itu yang saya lihat di sekitar kami, itu dalam satu kakak, itu dia sampahnya itu berapa kilo itu banyak. Karena plastik yang besar itu sampai numpuk-numpuk. Tetapi di rumah tangga kami, kebetulan saya dengan Pak Nurul kan, saya suami istri. Jadi kami itu betul-betul ingin menaklukkan sampah dari rumah. Zero waste di rumah kami. Jadi misalnya ya Mbak, hal yang kecil, saya itu goreng tempe. Itu sampahnya sudah ada kertas. Ada talinya itu dari pelepah pisang. Terus ada daun, itu sudah saya pilah. Yang pelepah pisang itu nanti bisa saya anyam, yang kertas saya linting-linting menjadi ini. Ya, jadi sebuah kreasi. Yang daun itu saya potong-potong maksudnya ke komposter. Itu baru satu tempe.
1: Belum sampah-sampah yang lain.
3: Belum ya, yang lain. Terus itu Mbak, saya ada kresek itu kalau kita belanja itu mesti banyak Mbak. Lah saat itu saya kok setiap hari belanja kreseknya banyak. Padahal dulu tuh waktu kita belum anti anti plastik ya, kresek itu bagus-bagus Mbak. Terus akhirnya saya dengan Pak Nurul itu kan meneliti dan inovasi. Diapakan kresek ini supaya bermanfaat dan lebih ekonomis. Dan menjadi sosial. Nah itu saya buat, saya potong-potong menjadi sebuah benang. Saya songket dan ini hasilnya banyak ini. Dan tidak menyangka ini ini adalah hasil songketan dari kresek. Sampah ini, semua yang saya kelola ini adalah betul-betul limbah. Dan itu limbah kami, bukan kok saya cari di tempat orang. Enggak. Berarti kan saya selama selama ini dari tahun 2013 Mbak, kita itu sudah mulai sadar untuk mengolah sampah. Kebetulan kami dan Pak Nurul itu adalah orang seni. Kita guru seni yang mana di sekolahan kita menjadi pionir atau meneladani bagaimana sekolah Adiwiyata. Adiwiyata itu harus meminimalisir produk sampah dan mengolah. Akhirnya jadilah kami menjadi problem solving ya Pak Nurul.
2: Iya betul.
3: Jadi problem ini seperti gitu, misalnya saya produk saya itu mengkonsumsi Yakult sampai puluhan tahun. Lah kita apakan kalau dijual enggak laku. Akhirnya menjadi sebuah produk ini menjadi handmade kami.
1: Mungkin ini para pendengar yang di radio tidak bisa melihat ya. Saya salfok sama karya-karyanya Bu Mulyani dan juga Pak Nurul ini. Mungkin di YouTube para pendengar dan juga yang menyimak di YouTube mungkin bisa melihatnya. Betapa banyaknya hasil kreasi dari Pak Nurul dan juga Bu Mulyani ini. Dari
3: jadi kita itu kompak.
1: Iya.
3: Tadinya gini Mbak, ini kan untuk kami sendiri. Terus akhirnya kan saya kebetulan juga ketua Forum Bank Sampah. Itu di bagian penelitian dan inovasi bersama Pak Nurul, ketua satu, Pak Nurul ketua dua. Setelah itu ini saya tularkan menjadi sosial Mbak, ke kecamatan, ke kelurahan, keliling sampai Sukoharjo, Boyolali, Surakarta, itu kita keliling. Dan itu menjadi UMKM di daerah itu sendiri, kan menjadi sosial. Dan itu menumbuhkan kesadaran masyarakat di situ yang saya pegang dengan Pak Nurul, saya bina itu menumbuhkan ibu-ibu yang punya kreativitas. Dan bisa dijual, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya.
3: Jadi berkah.
1: Oke, ada yang gabung di line telepon 638055. Halo, selamat sore. Halo, dengan siapa di mana?
4: Saya Hardi dari Purwokerto, Mbak.
1: Pak Hardi di Purwokerto ya?
4: Iya, betul.
1: Oke, monggo Pak Hardi.
4: Iya. Halo, selamat sore.
2: Nggih, selamat sore.
3: Sore, nggih.
4: Iya. Saya mau tanya ini dengan Bu Mul dan Pak Nur ini.
2: Nggih, monggo.
3: Semoga.
4: kenapa Bapak Ibu ini kok peduli gitu ya dengan sampah, sampah seperti itu di saat orang lain itu kan gak ada yang peduli tentang itu gitu loh Pak. Apa sih motivasi Bapak dan Ibu itu kok terpanggil hatinya gitu untuk menjadi pelopor ataupun pionir dalam hal penanganan sampah ini gitu loh Pak. Dan kemudian yang kedua, apakah selama ini ada pihak-pihak terkait dalam hal ini pemerintah atau siapapun yang mensupport kegiatan Bapak dan Ibu ini gitu. Tetap semangat Bapak Ibu, semoga selalu menjadi pionir di lingkungannya dan menyadarkan masyarakat tentang bagaimana sebenarnya cara mengatasi sampah yang saat ini memang sudah menjadi fenomena yang luar biasa.
2: Betul.
4: Terima kasih, selamat sore.
1: Baik, terima kasih Pak Hardi dari Purwokerto. Ini karena di relay

0: dari istilah memang kebersihan itu adalah bagian dari iman. Paling tidak kita juga harus menjaga ya, menjaga diri kita, menjaga lingkungan kita, bahkan juga menjaga orang lain dari hal-hal yang sifatnya kotor. Nah, hubungannya dengan motivasi kami untuk mengelola ini itu sebetulnya juga awalnya berangkat dari istilah itu tadi. Yang kedua adalah kami bergerak di dalam lomba-lomba dulu ya. Kalau saya dalam riwayat kami itu adalah lomba anak-anak yang levelnya tingkat provinsi, betul kumpul ya. Lomba-lomba poster tentang poster lingkungan hidup. Nah, kami kebetulan pendamping dari anak-anak yang ikut lomba itu. Nah, dari situlah kita belajar dari program itu, belajar dari anak juga dan lain sebagainya. Maka kayak semacam ketagihan ya, bahwa wah ini
1: jadi kena virus.
0: Iya, kena virus. Jadi semacam wah ini kayaknya menarik sekali ya, tentang persampahan, tentang lingkungan hidup, tentang sanitasi dan lain sebagainya. Nah, dari situlah kami tertarik, kemudian kami mengembangkan diri untuk bertindak lebih jauh ya, bertindak lebih jauh baik dari diri kita sendiri, lingkungan kita sendiri, anak istri dan sebagainya, demikian juga ke lingkungan sekitar di RT. Karena berikutnya adalah apalagi volume sampah yang kita hasilkan di setiap rumah tangga itu kan, jika kita jumlah dalam area yang satu RT kan juga akan otomatis akan banyak sekali. Nah, ini akan menjadi sebuah problem ketika masing-masing dari orang atau individu itu tidak peduli ya. Itu nantinya jadi masalah dan nyatanya memang jadi sebuah masalah. Nah, kami bergerak menjadi orang yang memotivasi untuk membuat yang namanya bank sampah di setiap wilayah atau di setiap RT Pawan. Bahkan pergerakan kami adalah sampai di tingkat kabupaten, dan kebetulan kami dengan Bumbul ini kompak ya, jadi didaulat untuk satu tentang membuka atau mengelola tentang bank sampah di setiap RT di seluruh kabupaten. Kebetulan adalah di rumah kami di Kabupaten Sukoharjo. Demikian juga kami juga didaulat untuk lebih jauh, levelnya lebih tinggi adalah mengenai proklim ya, apa proklim itu
1: kampung iklim.
0: Nah, kampung iklim yaitu levelnya akan lebih luas lagi. Bahkan antara kegiatan bank sampah dan proklim itu sekarang kan sudah menjadi program pemerintah daerah ya, untuk dijadikan sebuah prestasi ya, Mbak ya. Dari setiap wilayah itu, dan itu nanti akan berdampak secara sosial lebih luas lagi. Seperti itu. Nah, kami berkomitmen dengan Bumul itu tadi menjadi motivator dari setiap tempat atau setiap kelompok orang yang concern terhadap kebersihan, yang notabene adalah sampah itu memang harus kita kelola secara baik. Nah, kalau toh misalnya ada istilah juga begini ya, kalau mengelola sampah itu tidak bisa kita eksekusi sendiri, itu kalau saya istilahkan juga ada istilah apa ya, kalau kita berikan pada orang lain itu apa, Bu? Diberikan pada orang itu apa? Nasabah atau apa itu?
1: Yang
0: diberikan pada orang yang mencari sampah setiap pagi.
1: Oh iya, jadi gini Mbak, dulu kita memang kita menggerakkan bank sampah.
2: Oke. Okay.
1: Itu cara menaklukkan sampah yang itu notabene di rumah tangga itu ditumpuk sendiri, nanti setiap satu bulan itu ditimbang di bank sampah,
0: dijual.
1: Yeah. Supaya apa? Supaya sampah plastik, kertas, kardus dan lain sebagainya itu tidak tercampur aduk, terbuang di TPA. Okay. Jadi sudah terseleksi. Dan terseleksi itu ternyata dalam tabungan satu tahun ini banyak yang mendapatkan ratusan ribu, Mbak. Yang tadinya itu hanya dibuang. Ini kami memotivasi. Dan banyak sekarang di kabupaten kami itu sudah 268 sekitar itu bank sampah.
2: Oke.
1: Itu. Tetapi untuk kami

0: Gria Karebit ini, kalau sampah kresek itu dalam 1 kilo itu dijual kan sekilonya hanya berapa, 2.000 atau 1.500. Tetapi di tangan kami, saya memotivasi, ini loh sampah yang ini, sampah kresek tadi tidak sampai sekilo, ini kalau saya jual ini sudah 50.000. Berarti kita sudah bisa mengangkat nilai sampah itu menjadi lebih level yang tinggi. Nah, ini berdampak ekonomi. Dan seperti yang ini gantungan, kunci. Ini banyak kan sama sekali ini. Ini saya produksi banyak sekali sampai kewalahan, Mbak. Nah, itu juga kita jualnya bisa lebih. Suatu misal topi. Ini topi dari apa, Mbak?
1: Itu dari tutup ini ya.
0: Ini tutup
1: minuman, botol minuman gitu ya.
0: Ini tutup ini menjadi ini. Ini kalau dijual kemarin itu saya jual 150.
1: Ada yang beli. Banyak.
0: Sebetulnya banyak yang beli, tetapi karena kami itu ingin rumah kami itu menjadi seperti museum sampah, kami itu tidak kok terus ini saya buat banyak untuk dijual itu enggak. Tetapi kadang yang ngeresake itu misalnya dari kementerian itu seringkali kami kedatangan
1: untuk
0: itu.
1: Souvenir.
0: Jadi kami kok produk untuk kami jual itu enggak, tetapi saya menyarankan masyarakat yang saya motivasi, saya ajari, saya bimbing itu untuk dijual. Kalau saya itu kan untuk master, Mbak.
2: Untuk sampel. Jadi semacam anu, Mbak, ketika kami menghadapi sebuah permasalahan di sebuah tempat nih. Satu contoh di sini, di sini banyak sekali yang menghasilkan sampah tentang botol ini misalnya. Itu nanti akan semacam problem solving, tantangan bagi kami untuk supaya benda itu jangan sampai hanya terbuang pada akhirnya mencemari lingkungan, tetapi harus dengan akal kita itu, dengan kreasi kita, kita buat menjadi levelnya lebih terhormat. Artinya ketika ini dibuang atau mungkin dihargai hanya 1.000-2.000, tetapi ketika nanti kita buat kreasi yang baru akan menjadi lebih nilai ekonominya lebih, terus levelnya itu naik.
1: Ada yang gabung lagi di WhatsApp call. Halo, selamat sore.
3: Sore, Mbak Citra.
1: Selamat sore, Bu Nur di Nusuan. Monggo, Bu Nur.
3: Saya kan baru dengerin nih, nggak dari awal, nggak tahu ya narasumbernya dari mana, Mbak?
1: Narasumbernya ada Bu Mulyani, seorang pengabdi lingkungan Kalpataru 2025, dan juga ada Pak Nurul Rahmadi dari pengolahan daur ulang kreasi Gria Karebet.
0: Rumah kami di Makam Haji. Di Makam Haji, Tugulilin Pajang. Katuran Pinara.
3: Napa, Bu? Saya dulu itu pernah di daerah sini, Bu. Waktu saya ikut pelatihan dari Dinas Koperasi niku di Solo, Kota Barat niku. Ada di Kelurahan Mangkubumen apa-apa ngoten. Apa saat itu katanya ngeten, Bu. Saking tidak ada yang beli ngoten lho, Bu. Sudah beliau tuh sudah membuat kerajinan dari plastik-plastik ngoten niku. Tapi mungkin untuk saat ini karena lagi digerakkan lagi, mungkin sudah lebih bagus kali ya untuk nilai jualnya. Jadi dari bekas minyak, dari tutup botol, ini botol dibuat lampu dan lain sebagainya. Seperti itu sih katanya, itu sudah menurut saya luar biasa sih ya. Cuma satu katanya, pemasaran sekarang nggak yang mau katanya begitu. Itu kalau sekarang saya digerakkan lagi ya, apalagi sampah kan sangat luar biasa. Apakah panjenengan niki sudah berarti hanya fokus di Sukoharjo atau untuk semuanya gitu? Untuk karena dinas DLH itu kok kayaknya bingung untuk dihapuskan iya sampah di ini kan kita suruh kelola sendiri masyarakat ngoten niku. Iya sebenarnya masyarakat nggih mau ngoten kalau ada yang mengajari kemudian setelah diajari kemudian ada nilai tambahnya mungkin pas kayak tadi penyelenggaraan ngendiko ada nilai jualnya mungkin ibu-ibu akan sangat semangat nggih ngoten. Kayak saya sendiri pun sebenarnya sudah memilah bahkan sekarang saya tidak pernah buang sampah organik.
0: Alhamdulillah.
3: Gitu kan. Tapi pupuk cair saya numpuk ini Bu Dina. Gitu kan. Jadi saya sendiri juga bingung loh tanaman saya nanam di mana gitu ya. Maksudnya sedikit gitu. Tapi sampah dari yang kompos itu terus ada cairnya juga kayak gitu kan. Saya sih belum tahu ya standarisasi yang bagus pupuknya seperti apa. Intinya saya sudah mempraktekkan itu ngoten lah dan banyak. Kemudian juga kadang sebagian oh, karena teman saya ada mencoba ketahanan pangan ternak ayam, saya juga kadang kumpul apa sampah dari sisa sayur saya buang ke kandang. Itu seperti itu. Intinya bagaimana saya tidak membuang sampah organik kok. Memang saya belum, saya sangat ingin banget belajar bang sampah ya. Sampai saya bingung itu Bu di Solo itu sampai saya ke petugas-petugasnya yang katanya sudah ahli gitu ya. Beliaunya sibuk terus ngeten loh Bu sampai saya bingung saya tuh. Pengen memulai tapi tidak ada yang mengajari sampai saya sendiri sekarang jadi malas gitu loh Bu.
1: Oke.
3: Gimana gitu untuk menggabungkan agar semua ibu-ibu tuh pada semangat ngoten. Saya senang kalau dengan semua yang seperti ini.
1: Baik.
3: Terima kasih Bapak Ibu. Mbak Citra
1: terima kasih Bu Nur.
2: Terima kasih Bu Nur.
1: Monggo langsung ditanggapi aja mungkin
2: memang kebijakan seperti ini pengelolaan sampah itu memang sebaiknya top down ya Mbak gitu. Dari pengelola yang katakanlah di sini adalah peran serta di ILH sebetulnya.
1: Dari pemerintah ya.
2: Dari pemerintah itu kalau istilah top down itu kayaknya kita itu lebih apa ya, lebih terlindungi sebetulnya. Karena bagaimanapun kalau misalnya dari bottom up itu ke kegiatan kita itu kadang-kadang kita juga tidak mendapatkan space untuk itu, tempat ruang dan apa ya semacam kegiatan yang sifatnya bisa lebih bagus untuk tapi seperti persoalan dari Bunur tadi ya sudah membuat kreasi tentang itu pengelolaan sampah atau baik organik maupun anorganik. Satu contoh adalah kalau dibuat seperti ini biasanya itu adalah penjualan secara online gitu ya.
1: Oh, secara online.
2: Secara online atau bahkan sesama komunitas karena ketika kami berkumpul dengan komunitas itu nanti akan ada semacam bahkan dari setiap bank sampah itu ada istilahnya festival bank sampah, Mbak.
1: Oh.
2: Iya, ada komunitas tertentu itu mengadakan festival bank sampah, di situ akan ada macam-macam kegiatan, baik kegiatan cara penjualannya, terus edukasinya, bahkan menyertakan juga UMKM-nya. Nah, disitulah tempat atau space untuk kita bisa menguji nyali kita, produk kita itu laku atau tidak. Satu contoh seperti kami ya, kalau kami membuat banyak produk alternatif. Misalnya botol mineral itu kalau dijual kan hanya paling 1000 nih satu botolnya. Tetapi ketika kita desain menjadi sebuah pot, menjadi sebuah apa namanya kap lampu dan sebagainya, saya uji nyali Mbak. Kebetulan kami kemarin diberi ruang itu di Depak Solo. Tempatnya kan sangat representatif.
1: Pameran di Depak ya.
2: Nah ternyata ketika saya buat berbagai macam desain dari bekas botol mineral itu satu saya desain A itu saya harga 50.000. Desain yang berbeda B 75.000, desain yang C adalah 100.000. Ternyata konsumen itu
1: milih
2: yang 100 dan tidak ditawar. Jadi kita memang harus satu contoh dari daerah sendiri pun sebetulnya punya tanggung jawab besar nih ya. Untuk berperan seperti itu supaya dari grassroots itu adalah punya semacam semangat untuk mengelola itu supaya nanti berdampak secara sosial maupun ekonomi. Bahkan satu contoh seperti kita buat kap lampu itu saya uji nyali harganya sampai 750.000. Kebayang nggak? Dari lebar yang hanya 1000 itu jadi seperti itu. Dan ternyata ada juga peminatnya.
1: Ada
2: yang pesan dan sebagainya. Nah, mau tidak mau kalau misalnya pengen seperti itu memang harus membuat sebuah komunitas. Ya, sebuah komunitas dan pergerakannya itu harus rutin, karena dalam bank sampah itu setiap bulan katakanlah itu ada harus ada aktivitas seperti itu. Bahkan dalam setiap bulan itu bank sampah di tempat yang itu saling mengabari. Di tempat saya ada festival bank sampah. Yuk ke sana. Diberi tempat, berbagi, diberi ya. Apa ruang sepetak atau petak untuk mendisplay hasil karya tersebut. Baik itu yang sifatnya, tapi rata-rata memang handmade ya, Mbak. Tapi handmade untuk seperti itu. Nah, nanti Ibu Nur ya, Ibu Nur boleh misalnya nanti bisalah calling kami, Bumul, karena kami adalah pelayan ya.
0: Hidup untuk melayani,
2: Ibu Nur. Untuk melayani itu.
0: Kami keliling kemana-mana.
2: Kami keliling kemana-mana. Kalau misalnya mengendaki ada pembentukan bank sampah, kami siap
0: kami
2: untuk
0: siap. Kita tim siap
1: memfasilitasi
2: untuk dipanggil ke tempat.
0: Seperti itu Mbak, ada contoh kardus.
1: Oke.
0: Jadi itu. Saya menaklukkan kardus. Kardus itu kalau dijual berapa ribu kah? Nah, tetapi setelah itu saya lukis, itu adalah itu pegawai Astra itu punya jabatan di Astra, terus saya lukis itu pesenan. Itu kalau begitu 1 juta loh Mbak.
2: 1 juta.
1: Itu Ibu Mul sendiri yang saya.
2: Luar biasa.
0: Berarti kan saya mengangkat kardus itu yang harganya sekilonya mungkin 5 ribu gitu. Itu menjadi 1 lembar aja 1 juta. Ini ini memotivasi, memotivasi. Maka Bu Nur, kalau berkarya itu monggo enggak tanggung-tanggung. Sing apik, sing kemedol. Itu loh. Sing kemedol, nggih. Jadi istilahnya kalau di seni itu harus kita menimbulkan karya itu menjadi efek kejut. Wah, wis sampah.
2: Gumun.
0: Nah, gumun. Gumun
1: ya.
2: Itu kan sampah itu tadi kayak ngene.
1: Iya, siapa yang menyangka ini gantungan kunci yang lucu-lucu ini. Saya pikir tadi dari rajut. Benang. Ya, benang. Kemudian rajutan benang gitu. Ternyata dari plastik resek ya, Bu ya.
0: Tatkala saya nyongket benang, itu enggak ada yang memperhatikan. Begitu saya pakai tas itu, Pak, tolong Pak. Tas itu saya pakai, saya kalau
2: ini 500 rapat, ribu ini.
0: Rapat-rapat di kabupaten. Ini saya membawa. Jadi jauh itu ada Bu Mul. Loh kok kowe kok mburi kok ngerti aku gitu loh. Lah kan apal tasmu.
1: Karena ikonik ya.
0: Iya. Terus topi itu juga saya di Car Free Day itu temen langsung gue kan mesti Bu Mul. Jadi topi ini saya membuat itu.
1: Jadi tergantung dengan kreativitas masing-masing juga ya untuk memasarkan supaya produk-produk itu laku juga.
0: Dan ini Mbak, kebetulan kami anak saya dua kali saya mantu. Itu untuk souvenirnya. Souvenirnya itu yang pertama itu saya buatkan gantungan kunci ini.
2: Dari kresek
0: ini kecil-kecil. Yang kedua kemarin saya buatkan yang ini. Dan ini dari tutup botol.
2: Tutup botol.
0: Ini,
1: Oke.
2: Mungkin nanti yang berkeinginan untuk belajar silakan
0: kita
2: datang di rumah edukasi Agarebet.
0: Iya.
2: Bisa nanti kontak personnya.
0: Ini kalau di rumah tuh banyak banget, bahkan saya nggak bisa bawa semua.
1: Iya, ini udah banyak banget aja. Ini di sini. Ada gantungan kunci, ada topi,
0: ada tas,
1: kemudian ada boneka, ada kap lampu juga, ada tas. Wah, luar biasa.
2: Dan ini lebih kepada begini, Mbak. Ketika kita membuat sebuah produk itu paling tidak harus nilai fungsionalnya itu
1: dapat
0: ya. Nilai terapan.
2: Nilai terapannya itu kental dengan nilai terapan.
0: Jadi tidak
2: ini
0: hanya
2: untuk gantungan kunci,
0: berfungsi.
2: Ini untuk lampu, ini untuk tas, itu fungsionalnya itu. Jadi seolah-olah sampah yang seharusnya dibuang hari ini itu tertunda.
1: Okay,
2: jadi seolah-olah menunda membuang sampah, tetapi sampah yang kita tunda itu menjadi sesuatu yang berbeda.
0: Dan bisa dipakai. Jadi bisa menjadi seni terapan.
2: Bisa secara ekonomi, bisa secara ya seperti itu, menghasilkan sesuatu.
0: Jangan pirsa apa ini, Mbak?
1: Itu sunduk sate.
0: Ya, jadi kalau saya kan saya mengonsumsi sate Ponorogo. Ini bukan promosi, tapi kalau sate Ponorogo ininya kecil, Merit. Lah ini fungsinya apa? Saya untuk giling-giling kertas ini.
1: Oke, itu untuk apa, Bu?
0: Kertas ini menjadi tas itu yang di sana ada tas.
1: Anyaman. Dari kertas.
0: Ada yang ini, gitu ya. Itu ini nampan.
1: Nampan.
0: Dan ternyata Mbak, kalau di Sofi Mbak, ibu-ibu, Bapak, monggo ini kertas koran ini kalau di Shopee itu satu giling ini harganya bisa 250 sampai 300 rupiah.
1: Wah, dikali berapa tusuk ya, aja udah tusuk. Berapa itu ya?
0: Ini kan sangat menjanjikan ekonomi. Kertas koran kita itu bekas itu di kantor itu atau kita beli yang anu itu kita kiling-kiling. Ternyata ini banyak yang membutuhkan dan banyak juga para pengrajin itu kehabisan stok ini. Tapi kalau kita menjual yang setengah jadi ini pun laku gitu loh. Nah, ini kan saya ingin mengajarkan ibu-ibu, ayo tangannya aja monggo ngetik WA saja.
1: Jangan scroll-scroll aja ya. Ini mumpung ada inspirasi yang bagus ini bisa dicontoh mengkreasikan sampah-sampah yang ada di rumah jadi produk-produk yang punya nilai jual yang tinggi.
2: Betul,
1: gitu
2: betul,
1: ya.
2: Tambah ekonominya ada.
0: Ya, terus ini ada sekali.
2: Saset ya.
0: Ini gini. Ini kan kita pakaian-pakaian yang sudah tidak layak. Betul. Itu saya potongi, terus saya ambil benik-beniknya.
1: Oh, kancingnya.
0: Kancingnya. Karena apa? Yang sudah saya potong-potong itu nanti ada teman yang bisa menampung untuk didaur ulang menjadi dakron.
2: Dakron. Oh. Dari pakaian sampah.
0: Tetapi harus resleting dan ini kancingnya harus dilepas supaya nggak rusak mesinnya. Oh, iya. Akhirnya ini bisa dibuat menjadi gantungan kunci.
2: Dan ini harganya 25.000 ini.
1: Lumayan juga ya dari jadi seharusnya, kancing.
2: Betul, seharusnya itu dibuang enggak ada manfaatnya tetapi dengan akal kita ternyata bisa juga dibuat seperti itu.
1: Luar biasa sekali. Ini saya terkagum-kagum ya. Produknya banyak sekali dan juga bagus-bagus ternyata ya. Oke, karena keterbatasan waktu saya sekali ya. Padahal mau ngobrolin banyak hal lagi tapi sayangnya sudah mau jam 4 ya. Mungkin terakhir pesan dari Bu Mul dan juga Pak Nurul untuk masyarakat agar semakin apa ya peduli dengan sampah di rumah kita supaya tidak terbuang gitu aja gitu monggo.
0: Untuk saya, Bapak Ibu pendengar setia yang melihat kami, bahwa gerakan 3R itu sangat penting. 3R itu apa? Reduce, reuse, recycle. Cara mengurangi sampah, saya itu membawa tumbler, membawa sapu tangan itu selalu. Ini sangat mengurangi tisu, mengurangi botol plastik. Ini reduce-nya. Nah, reuse adalah menggunakan kembali. Bagaimana menggunakan kembali? Ini tadi galon le mineral, saya rubah menjadi kap lampu, menjadi pot, itu sudah menggunakan kembali sampah. Yang ketiga, Recycle itu mendaur ulang. Seperti ini adalah hasil daur ulang. Dan ini Pak Nurul yang menyambung sampah punya.
2: Iya.
1: Oke, monggo.
2: Bagaimanapun Bapak Ibu para pendengar sekalian, sampah itu identik dengan sesuatu yang mungkin menjijikkan atau hal-hal yang seharusnya kita buang. Dan kita yakini betul bahwa sebetulnya di alam ini tidak ada satupun benda yang ada itu tanpa ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya. Hanya satu tanggung jawab kita bahwa sampah itu adalah tanggung jawab kita. Bagaimana cara kita mengelola dengan bijaksana, dengan bagus, dengan baik, dan pada akhirnya nanti akan berdampak juga pada banyak hal sih, baik kesehatan kita, di rumah kita rapi dan lain sebagainya, dan bahkan secara sosial itu kalau kita berkumpul dengan para pegiat itu nanti akan berdampak secara sosial, bertemu dengan saudara baru, teman baru, dan senang sekali ada apa namanya imun bahagia ya. Yang berikutnya adalah ada dampak ekonominya kalau kita misalnya bisa membuat sesuatu menjadi hal sesuatu yang beda. Bahkan sekarang ada istilah juga upcycle gitu.
1: Upcycle
2: itu juga sekarang marak dan ya kebetulan bahkan bisa dijadikan sebuah UMKM dan intinya endingnya adalah berdampak secara ekonomis. Demikian Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Mul dan juga Pak Nurul. Hari ini inspirasi dan juga ilmunya luar biasa telah dibagikan ya. Dan dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa menjaga lingkungan tidak selalu dimulai dari langkah besar. Justru perubahan terbesar lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten di rumah ya, karena ketika setiap orang bertanggung jawab terhadap sampahnya sendiri, kita sedang ikut menjaga bumi untuk generasi berikutnya. Baik, saya Citra Fitka pamit undur diri dari Beranda Asta Cita hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung dan tentunya tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Beranda Asta Cita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen buka suara perihal surat kaleng ke Bupati Sigit Pamungkas perihal seleksi calon kepala sekolah yang tidak transparan. Sebanyak 30 koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Kendal menerima mobil pick-up untuk operasional koperasi pada awal bulan Juli ini. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Citra Afidka. Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen buka suara perihal surat kaleng ke Bupati Sigit Pamungkas perihal seleksi calon kepala sekolah yang tidak transparan. Kadisdikbud Sragen Purwanti menjelaskan seleksi calon kepala sekolah ada dua skema, reguler dan non-reguler. Untuk non-reguler, tidak dipublikasikan. Selengkapnya dilaporkan Mula Toisaan dari RRI Surakarta.
1: Nah, untuk seleksi di situ, untuk memenuhi kebutuhan itu, tidak hanya dari hasil seleksi kemarin, karena seleksi kemarin itu hanya sebagai salah satu pertimbangan.
2: Dunia pendidikan di Kabupaten Sragen mendadak bergolak setelah munculnya surat kaleng kepada Bupati perihal seleksi bakal calon kepala sekolah BCKS tingkat SMP di Kabupaten Sragen yang tidak transparan. Sejumlah peserta yang dinyatakan gugur melayangkan surat keberatan yang ditujukan langsung kepada Bupati Sigit Pamungkas. Mereka membongkar adanya dugaan manipulasi dan kong kali kong yang dilakukan secara senyap. Berdasarkan data yang dihimpun dari dokumen surat tertanggal Selasa 30 Juni, para guru yang tidak lulus melayangkan surat ke Bupati, ada dugaan kuat peserta yang dinyatakan tidak layak dan bahkan tidak pernah ikut diklat justru diluluskan secara diam-diam oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Sragen, tulis pengirim anonim dalam surat yang mengatasnamakan forum peserta tidak lulus tersebut. Kekecewaan massal itu bukan tanpa alasan, sebab ada 49 peserta yang didepak tanpa alasan transparan. Tragisnya, beberapa guru yang menyandang predikat berprestasi justru terlempar dari daftar kelulusan tanpa ada penjelasan indikator penilaian. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen akhirnya buka suara menanggapi surat kaleng tersebut. Terkait pertanyaan mengapa tidak ada pengumuman hasil seleksi secara terbuka, Kepala Disdikbud Sragen Purwanti menegaskan bahwa jalur non-reguler memiliki karakteristik yang berbeda dengan jalur reguler. Proses penilaian tidak hanya bertumpu pada hasil tes tertulis, melainkan melibatkan tim penilai.
1: Nah, untuk menentukan non-reguler itu berdasarkan tim pertimbangan atau tim kaperjakat. Jadi penilaian terhadap seorang pimpinan itu tidak hanya tes tertulis saja, tetapi bagaimana attitude-nya, bagaimana tanggung jawabnya, kemudian punya latar belakang permasalahan-permasalahan atau tidak. Nah, kalau di belakangnya ada permasalahan, nah ini kan yang menjadi pertimbangan juga.
2: Sementara itu, Sekretaris Disdikbud Sragen Sukisno menegaskan proses pengisian kepala sekolah melalui jalur non-reguler memang tidak mewajibkan adanya pengumuman terbuka kepada publik.
3: Daerah silakan mengangkat kepala sekolah C, mudine janji kudu gelem dilakke dengan biaya dari pemerintah daerah. Yang non-reguler namanya. Ini reguler itu memang
2: sebagai informasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Sragen saat ini tengah menghadapi kekosongan posisi kepala sekolah yang cukup signifikan. Tercatat sebanyak 100 posisi kepala sekolah untuk tingkat sekolah dasar negeri SDN dan 10 kepala sekolah untuk SMP yang saat ini statusnya lowong. RRI Surakarta, Mula Toisaan melaporkan.
0: Sebanyak 30 koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Kendal menerima mobil pick-up untuk operasional koperasi pada awal bulan Juli ini. Penyerahan mobil pick-up secara simbolis dilakukan di Makodim Kendal oleh Dandim 0715 Kendal bersama Bupati Kendal. Berikut laporan Roni dari RRI Semarang.
4: 30 desa yang mana untuk mendukung 60 titik desa yang siap launching nanti di tanggal 15 Juli.
5: Sebanyak 30 koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Kendal menerima mobil pickup untuk operasional koperasi pada awal bulan Juli ini. Penyerahan mobil pickup secara simbolis dilakukan di Makodim Kendal oleh Dandim 0715 Kendal bersama Bupati Kendal. Dandim 0715 Kendal Letkol Infanteri Ade Sohali mengatakan penyerahan mobil pickup ini untuk mendukung 60 KDMP yang siap launching pada 15 Juli mendatang. Sejumlah KDMP lainnya sudah lebih dahulu menerima sarana dan prasarana berupa 1 unit mobil pickup, 1 unit truk, dan 2 unit kendaraan PR roda 3. Dandim Kendal menegaskan Barang-barang untuk mendukung 60 KDMP yang siap launching diharapkan sebelum tanggal 15 Juli sudah siap. Selain kebutuhan pokok seperti beras dan gas melon, KDMP juga siap menampung produk lokal pertanian maupun UMKM.
4: Fungsi dari koperasi ini kan sebagai infrastruktur pemerintah yang ada di desa, sehingga segala potensi wilayah baik pertanian, perekonomian, UMKM bisa dijual di koperasi. Dan koperasi diharapkan sebagai off-taker-nya seluruh potensi wilayah yang ada di desa.
5: Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari berpesan kepada pengurus KDMP agar menggunakan armada ini sesuai peruntukannya dan tidak digunakan di luar operasional. Sarana dan prasarana yang ada juga harus dirawat agar bisa dimanfaatkan untuk jangka panjang.
6: Harapan saya juga nanti untuk koperasi desa, koperasi kelurahan yang ada di Kabupaten Kendal ini untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang mungkin sampai sekarang ini masih belum terlalu dioptimalkan. Karena di Kendal kan banyak sekali ya komoditas-komoditas yang masih belum bisa diberdayakan.
5: KDMP di Kendal juga akan bermitra dengan dapur-dapur MBG. Keberadaan KDMP akan berperan untuk pengendalian harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah berkomitmen memberi rasa aman dan nyaman bagi anak, salah satunya di lingkungan sekolah. Komitmen itu diwujudkan melalui pelaksanaan program RANA, seperti informasi yang disampaikan Wahyu Suryo berikut ini dari RRI Yogyakarta.
7: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Pratikno menemui Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X di Yogyakarta kemarin siang. Dalam pertemuan itu, Pratikno meminta dukungan Sri Sultan untuk pelaksanaan program Ruang Aman dan Nyaman Anak, disingkat RANA. Usai bertemu Sri Sultan, Pratikno memberi penjelasan kepada wartawan tentang program RANA.
8: Jadi anak harus dijamin mendapatkan keamanan dan kenyamanan, baik itu di ruang keluarga, di satuan pendidikan, di ruang publik, maupun di ruang digital. Oleh karena itu, kami mohon dukungan dari Kementerian Dalam untuk DIY, karena DIY ini kan kota pendidikan, banyak sekali inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh DIY.
7: Selain itu, Menko PMK Pratikno juga memberi gambaran konkret tentang program ini.
8: Intinya adalah satu, ada edukasi kepada anak, kepada orang tua, kepada guru, kemudian ada infrastruktur untuk menjamin keamanan dan kenyamanan anak di ruang belajar. Jangan sampai terjadi kekerasan. Kalau terdapat indikasi risiko terhadap kekerasan, itu harus mengadu kemana. Dan kita juga menjamin bersama-sama dengan Kementerian PPPA, Kemenduk Bangga, dan juga kepolisian juga memberikan respon cepat.
7: Rencananya pada bulan ini ada beberapa kali launching program RANA, yaitu di lingkungan Kementerian Agama tanggal 12 Juli, kemudian sehari setelahnya di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
0: Pendengar, Sekolah Rakyat 19 Bantul mulai melakukan sejumlah persiapan untuk menyambut tahun ajaran baru. Berita selengkapnya disampaikan reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
9: Data siswa itu di SK-kan di level SRMA 19 Bantul itu ada 30 tingkat SD, 30 SMP, 30 SMA murid baru. Namun demikian, dari posisi sekolah kami yang masih rintisan.
10: Sekolah Rakyat mulai bersiap menyambut tahun ajaran baru 2026-2027. Berbeda dengan sekolah pada umumnya, Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran peserta didik baru. Seluruh calon siswa direkrut melalui mekanisme penjangkauan yang melibatkan berbagai pihak. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 19 Sanasewu Bantul, Agus Ristanto mengatakan, proses penerimaan siswa dilakukan melalui pendataan keluarga yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN Desil 1 dan 2.
9: Kalau di Sekolah Rakyat itu adanya penjangkauan, Mbak. Jadi istilahnya itu tidak menerima pendaftaran. Kami dalam perekrutan siswa itu dibersamai oleh PKH, pendamping keluarga harapan, yang mendata siswa yang masuk kategori di DTSEN, Desil 1, Desil 2, dan kemudian divalidasi di pihak Dinsos Provinsi gitu, Mbak.
10: Menjelang dimulainya kegiatan belajar mengajar, sekolah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah terkait kesiapan sarana dan prasarana hingga pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS.
9: Yang bagi sekolah permanen yang sudah siap itu melakukan MPLS dibersamai dari Dinas Kesehatan Pemda untuk CKT, untuk kaitan TNA talent, untuk tes kesehatan di situ di awal tanggal 14 itu.
10: Selama masa libur sekolah ini, para siswa tetap menjalani pembelajaran dari rumah dengan pendampingan guru dan wali asuh. Pemantauan dilakukan setiap hari agar kebiasaan disiplin yang telah dibangun selama tinggal di asrama tetap terjaga hingga mereka kembali mengikuti pembelajaran pada awal tahun ajaran baru.
0: Gerakan gotong royong masyarakat kembali menunjukkan hasil nyata melalui pembangunan fasilitas kesehatan berbasis partisipasi warga. Keberhasilan tersebut menjadi contoh bagaimana iuran dan kepedulian bersama dapat mewujudkan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Laporan selengkapnya bersama Agus Pambudi dari RRI Semarang.
11: Maka di Winong ini sudah melaksanakan betul.
12: Warga NU atau Nahdiyin di Kecamatan Winong, Kabupaten Pati membuktikan keberhasilannya membangun klinik pertama NU melalui gerakan iuran. Fasilitas tersebut menunjukkan partisipasi warga mampu menghadirkan manfaat besar bagi kebutuhan kesehatan masyarakat secara luas. Ketua Tanfidziah PCNU Kabupaten Pati, Kiai Haji Yusuf Hasim mengatakan, Nahdiyin menghimpun iuran masyarakat secara gotong royong selama bertahun-tahun untuk membangun fasilitas kesehatan tersebut. Gerakan sosial itu mengubah donasi bernilai kecil menjadi bangunan pelayanan kesehatan yang bermanfaat bagi umat.
11: Maka NU Winong ini menjadi pelopor. Mudah-mudahan Lazisnunya sudah menjadi pelopor di Kabupaten Pati. Ini kesehatannya nanti juga menjadi pelopor yang menginspirasi seluruh masyarakat Kabupaten Pati khususnya ranting-ranting dan MBCNU se-Kabupaten Pati.
12: Yusuf Hasim menilai keberhasilan warga NU di Kecamatan Winong mencerminkan semangat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengutamakan kemaslahatan. Pendekatan tersebut memperkuat dakwah sosial melalui pelayanan kesehatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra mengatakan gerakan donasi kecil membuktikan masyarakat mampu membangun fasilitas kesehatan secara mandiri berkelanjutan. Model penggalangan dana tersebut layak dikembangkan agar setiap kecamatan memiliki klinik pelayanan umat berkualitas.
13: Jadi bikin platform klinik digital dengan donasi Rp5.000. Itu saya kira untuk menjadikan klinik ini di 21 kecamatan setahun dadi, Pak. Karena hampir 90% ini kan ya warga NU.
12: Keberhasilan warga NU ini menunjukkan iuran masyarakat mampu mewujudkan fasilitas kesehatan yang bermanfaat luas. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Klinik seperti ini yang bermanfaat untuk masyarakat.
0: Selama hampir 4 tahun menanti, jembatan Lopasir di Desa Karanglewas, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas akhirnya mulai dibangun. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi dari RRI Purwokerto.
14: Penantian warga Desa Karanglewas, Kecamatan Jatilawang selama hampir 4 tahun akhirnya terjawab. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah memulai pembangunan kembali jembatan Sungai Lopasir yang menghubungkan Desa Karanglewas dengan Desa Adisara. Kepala Desa Karanglewas, Dwi Noto Sugino mengatakan, jembatan tersebut ambrol pada November 2022 akibat tingginya beban kendaraan yang melintas menyusul pengalihan arus saat pembangunan jembatan Margasana. Sejak saat itu, warga hanya mengandalkan jembatan darurat dari bambu yang dibangun secara swadaya dan hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Dia mengungkapkan selama jembatan darurat digunakan, cukup banyak warga yang terjatuh akibat melintas, terutama ketika kondisi bambu licin akibat hujan. Karena itu, masyarakat menyambut gembira dimulainya pembangunan jembatan permanen tersebut.
15: Dari tahun 2022, bulan November, karena ada pengalihan arus dari dibangunnya jembatan Margasana pada lewat sini, jadi di situ akhirnya rusak. Kalau saya pribadi ini mewakili masyarakat saking senangnya, karena terrealisasinya akan dibangunnya jembatan Sungai Lopasir yang ada di Desa Karanglewas, saking bungahnya di situ kita nanti untuk aktivitas sehari-hari jadi bisa lebih lancar.
14: Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 13 Dapil Banyumas Cilacap, Yanuar Arif Wibowo menegaskan, pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah. Sebagai anggota DPR RI yang bertugas di daerah pemilihan Banyumas Cilacap, Yanuar berkomitmen mengawal berbagai kebutuhan pembangunan daerah, termasuk infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
16: Bagaimana caranya anggaran pusat itu bisa semaksimal mungkin untuk membangun kabupaten daerah pemilihan saya, wabil khususnya Banyumas. Karena ini sinergi ini nanti yang diuntungkan bukan saya, bukan Mas Dewo, tapi rakyat Banyumas.
14: Pembangunan kembali jembatan Sungai Lopasir diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga, mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan yang selama hampir 4 tahun harus bergantung pada jembatan darurat. Yanuar Adi melaporkan.
0: Selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan cukup signifikan. Rata-rata setiap hari pada kisaran 31 ribu orang. Adam Sutanto dari RRI Surakarta berikut menurunkan laporannya.
17: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
18: Kereta Api Indonesia KAI Komuter Area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter line Yogyakarta Palur dan juga komuter line Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter line sebanyak 31 ribu penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26 ribu orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter line 360 ribu penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter line Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya, dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
17: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin, di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26 ribu penumpang per hari, di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31 ribu penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
18: Karni Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang, yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek. Stasiun Lempuyangan total 621 ribu pengguna. Stasiun Palur total 533 ribu pengguna, dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9-10 ribu pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
19: Kalau saya keperluannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
18: Sementara manajer Public Relation KAI Komuter Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan dan kenyamanan KAI, Komuter juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
0: Seluruh jemaah haji asal Cilacap sejumlah 1.282 telah kembali ke Cilacap dengan selamat. Berikut laporan Reni Tania dari RRI Purwokerto.
20: Seluruh jemaah haji asal Kabupaten Cilacap telah kembali ke tanah air dengan selamat. Sebanyak 1.282 jemaah dipulangkan secara bertahap dalam 6 kelompok terbang atau kloter. Kloter terakhir yang merupakan kloter 81 membawa 14 jemaah haji asal Cilacap yang bergabung dengan jemaah dari sejumlah kabupaten lain juga telah tiba. Dengan tibanya kloter tersebut, seluruh jemaah haji asal Cilacap dipastikan telah kembali ke daerah masing-masing. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cilacap, Banu Tolib, mengatakan penyelenggaraan ibadah haji hingga proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar. Seluruh jemaah haji asal Cilacap berhasil kembali ke tanah air tanpa ada yang meninggal dunia. Padahal hampir 30% jemaah merupakan lanjut usia. Tercatat sekitar 375 jemaah berusia di atas 61 tahun. Meskipun demikian, terdapat satu jemaah yang harus dipulangkan lebih awal melalui mekanisme tanazul setelah mengalami patah tulang kaki akibat terjatuh saat turun dari bus di Madinah. Menurut Banu, keberhasilan seluruh jemaah kembali dalam kondisi selamat tidak terlepas dari berbagai faktor, terutama kesiapan kesehatan sebelum keberangkatan, pemeriksaan kesehatan, dan pemenuhan syarat istitoah yang dilakukan secara ketat oleh Dinas Kesehatan turut menjadi faktor penting sehingga kondisi jemaah tetap terjaga selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci.
9: Alhamdulillah tidak ada yang meninggal. Itu cuma satu tanazul itu karena memang patah tulang, di kakinya patah, jadi akhirnya dipulangkan lebih awal dari jadwal yang semestinya. Begitu diikutkan kloter yang atas yang kurang lebih dulu itu dititipkan ke kloter atas. Turun dari bis ketika sampai di Madinah dari Mekah. Bisnya kan dari pintu ke pijakan itu kan tinggi, mungkin ya itu nggak siap begitu, jadi jatuh, nah malah patah kakinya. Betul ya, banyak faktor ya. Bisa jadi karena jamaah itu persiapan secara psikisnya lebih matang karena kan kloter terakhir. Tapi yang jelas bahwa upaya Dinas Kesehatan untuk membatasi dan betul-betul concern terkait dengan istitongah itu yang kemudian menjadi faktor utama untuk jamaah sehat, utuh, dan bisa pulang semuanya.
20: Banu menghimbau kepada seluruh jemaah agar tetap menjaga kondisi kesehatan setelah kembali ke rumah. Selama 14 hari masa penyesuaian, jemaah yang mengalami demam atau keluhan kesehatan lain diminta segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat agar mendapatkan penanganan sejak dini. Ia juga berharap para haji yang telah kembali dapat menjadi teladan di tengah masyarakat serta membawa dampak positif bagi lingkungan sosial dan kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Cilacap. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Demikian info Lintas DE Jateng hari ini. Saya Citra Fitka dan juga tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Saya sedang sibuk ini adalah BPBD ya, tidak hanya mungkin di Jawa Tengah tapi juga di banyak wilayah yang memang potensi kerawanan di musim kemarau itu semakin tinggi pendengar. Contohnya di Cilacap ya, ini sampai dengan tanggal 2 Juli kemarin sudah ada penyaluran 117 ribu liter air bersih atau setara 24 tangki untuk warga yang ada di 8 desa pada 6 kecamatan di Cilacap. Jadi Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, ini Pak Taryo ya, mengatakan bahwa bantuan sendiri disalurkan ke desa Klumprit dan desa Kedung Benda di kecamatan Nusa Wungu, kemudian juga di kawasan Karang Kemiri, Cinangsi, Cimbrutu, Rawa Apu, dan masih banyak lagi pendengar. Yang jelas ada sekitar 1.000 lebih penerima keluarga atau 3.942 jiwa. Dan pada hari Kamis sendiri, pendistribusiannya melalui 6 tangki air bersih dan masing-masing di desa yang sudah diperkirakan ini ya terdampak kemarau ya. Dan berdasarkan hasil kaji cepat sendiri, wilayah-wilayah tersebut mengalami keterbatasan air bersih karena menurunnya debit sumber air yang dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari.

0: Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Pendengar, bagaimana situasi di wilayah Anda? Kalau untuk kawasan Ahmad Yani Semarang, cuaca sore hari ini terpantau masih cerah ya. Nah, untuk jelasnya kita akan coba cek dulu bersama dengan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang, ada Prakirawan Rani yang siap melaporkan. Silakan rekan Rani.
1: Baik, terima kasih Mas Aldi. Selamat sore para pendengar. Kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah secara umum mulai dari sore hari ini hingga awal malam nanti pukul 7 malam. Untuk di wilayah Semarang di sore hingga awal malam nanti secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 75%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah secara umum, di sore hingga awal malam nanti diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan saat ini terpantau ada potensi hujan ringan di sebagian wilayah dataran tinggi atau di wilayah Pantura Barat sisi selatan. Kemudian untuk informasi tambahan, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah ini berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Aldi.
0: Baik, terima kasih informasi Rani. Selamat kembali bertugas.
1: Terima kasih, selamat sore.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar ada informasi terkait dengan bantuan LPG gratis khusus pengguna Telegram. Kita cek faktanya terlebih dahulu. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi dengan klaim pemerintah memberikan bantuan LPG gratis dan bantuan dana 10 juta rupiah untuk masyarakat di Indonesia. Narasi dalam unggahan tersebut juga menyebutkan bantuan dapat dicairkan dengan menghubungi nomor admin tertera khusus bagi pengguna Telegram. Faktanya, klaim tersebut telah benar. Dilansir dari Twitter.id, nomor yang diserahkan bukan berasal dari pemerintah maupun Kementerian Energi dan juga Sumber Daya Mineral dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat Telegram. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Karena saat ini pemerintah hanya memberikan subsidi gas LPG bagi golongan masyarakat prasejahtera yang terdaftar dan kelompok sasaran tertentu. Tidak ada pemberian LPG gratis untuk masyarakat umum. Demikian cek fakta Komdigi untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Pendengar, kami akan kembali menghadirkan informasi dari wilayah masyarakat ya, karena saat ini banyak sekali kegiatan mungkin ya dikaitkan dengan kondisi anak-anak yang lagi libur sekolah gitu ya. Bagaimana wilayah Anda? Ini saya ajak Anda ke Desa Taruman dulu ya. Ada informasi dari Babin Kamtibmas kali ini, Brigpol Rico Alven yang siap melaporkan desa bidananya seperti apa. Selamat sore Pak Rico.
1: Selamat sore.
0: Ya, ini boleh diinformasikan bagaimana situasi kondisi Desa Taruman sendiri nih, Pak?
1: Untuk sementara ini, alhamdulillah untuk Desa Taruman terbilang masih aman. Dan untuk masa-masa sekolah yang sedang libur, biasanya kami dari Babin Kamtibmas sinergitas dengan Babinsa melaksanakan giat sambang dan himbauan kepada anak-anak untuk tidak ikut serta atau ke arah yang kenakalan remaja gitu, Pak.
0: Ini kalau di wilayah Gerobokan sendiri biasanya mana, Pak, yang ramai gitu? Ini kan karena momen air pekan juga ya saat ini ya.
1: Oh, untuk di khususnya di wilayah Kecamatan Kelambu itu seperti yang tadi siang di Desa Pengantin itu kan ada wisata keongan. Di Taruman pun juga gak kalah, Pak. Di Taruman itu ada salah satu wisata yang lagi rame atau viral di sosmed TikTok. Namanya itu Air Terjun Bengkat.
0: Ini apakah juga akhir pekan ini juga rame, Pak? Himbauannya seperti apa nih jika ada yang mau berkunjung ke sana?
1: Untuk akhir-akhir ini tidak hanya di akhir pekan, karena anak-anak sekolah sudah libur, itu malah hari biasa itu dikunjungi oleh beberapa anak muda, terutama anak-anak sekolah yang sedang libur. Untuk kami, himbauannya itu sederhana saja untuk tetap menjaga keamanan bersama, untuk parkir motor itu helmnya juga yang aman, hati-hati, dan untuk wisatanya itu karena air terjun itu licin, jadi harus waspada juga, kita menghimbau anak-anak untuk hati-hati bermain air agar tidak terpleset ataupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Jadi manfaatkan libur dengan keluar di dunia nyata gitu ya Pak ya, bukan dengan main saja gitu ya. Baik, terima kasih informasinya masnya Pak Rico. Kami ucapkan semoga semakin ramai tempat-tempatnya juga semakin aman. Dan dari kami, salam presisi Pak.
1: Salam presisi, selamat sore, terima kasih.
0: Dari Desa Taruman, pendengar Babin Kamtibmas Brigpol Rico Alven PTSH sudah memberikan informasi dan juga tips nih untuk Anda mungkin yang berakhir pekan mau ke air terjun ya, pastikan situasi kondisinya dipantau terus, apalagi buat yang bawa anak-anak.

mendarat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimu shalihah wa bi fadlihi tatanazzalu khairatu wal barakah wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghaya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pendengar RRI program 1 Semarang hafidzakumullah. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Para pendengar RRI program 1 Semarang hafidzakumullah, pada pertemuan yang lalu kami sudah menyampaikan terkait dengan hijrah ya, atau muharram, atau hijrah adalah momentum membangun peradaban. Karena apa? Ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Yastrib, kemudian di Yastrib Rasulullah berupaya untuk menerapkan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan, maka kemudian kota Yastrib dirubah namanya menjadi Madinah. Nah, tempat din itu dipraktekan, yaitu Madinah. Dengan dirubahnya kota Yastrib menjadi Madinah, berarti adalah deklarasi Rasulullah dan para sahabatnya pada saat itu yang ingin membangun sebuah kehidupan yang beradab, kehidupan yang dilandasi oleh adab. Karena itu di dalam Islam, adab itu menempati posisi yang sangat penting. Ya, adab itu bahkan menentukan betul atau tidaknya syariat kita, ya, betul atau tidaknya iman kita, dan betul atau tidaknya tauhid kita, begitu. Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa at-tauhidu yujibul imana. Faman la amana lahu la tauhida lahu. Wal imanu yujibus syari'ata, faman la syari'ata lahu la imana lahu wa la tauhida lahu. Was syari'atu yujibul adaba, faman la adaba lahu la syari'ata lahu wala imana lahu wala tauhida lahu, katanya begitu. Ya, tauhid mewajibkan wujudnya iman. Barang siapa tidak ada iman, maka tidak ada tauhid. Dan iman itu mewajibkan wujudnya syariat. Barang siapa tidak bersyariat, batal imannya, batal tauhidnya. Dan syariat itu mewajibkan wujudnya adab. Nah, ini barang siapa yang tidak beradab, tidak menekankan adab atau mengabaikan adab, maka batal syariatnya, batal imannya, dan batal tauhidnya. Inilah pentingnya. Karena itu di dalam Islam hampir semua aspek kehidupan itu ada adabnya. Apa itu adab? Nah, ini ada seorang ulama dari Malaysia yang sangat terkenal, namanya itu adalah Syed Muhammad Naqib Al-Atas itu ya. Itu saya lihat salah seorang ulama ya, intelektual yang menjelaskan tentang adab secara terperinci. Apa itu adab? Adab adalah perbuatan yang betul, yang lahir dari jiwa yang kukuh. Ya, yang lahir dari jiwa yang kukuh, yang bersumber dari ilmu, yang sumbernya adalah hikmah. Ini, jadi perbuatan yang betul dalam hal apa saja, ya,
Ya, jadi right action toward everything, kata beliau itu. Jadi artinya apa? Perbuatan yang betul dalam hal makan misalnya adalah adab makan. Perbuatan yang betul dalam hal minum namanya adab minum. Ya, perbuatan yang betul dalam hal menimba ilmu namanya adab menimba ilmu. Perbuatan yang betul dalam hal pergaulan putra-putri yang namanya adab pergaulan

dan dia juga mengamalkan kefahamannya itu. Ya, jadi mas, misalnya kita itu tahu bahwa makan itu disunahkan dengan tangan kanan, itu kan pengenalan namanya, ilmu. Nah, pengakuannya atau amalnya bagaimana ketika kita makan? Kita pakai tangan kanan atau tidak? Ketika kita makan dengan tangan kanan berarti kita beradab. Kalau kita makan dengan tangan kiri berarti tidak beradab, kan begitu. Ya, jadi misalnya di dalam proses menimba ilmu misalnya kita harus menghormati guru, menghormati kiai. Itu kita kenal itu. Bagaimana ketika kita menimba, apakah kita betul-betul menghormati kiai? Kalau iya berarti kita beradab, kalau tidak tidak beradab. Itulah adab. Jadi dalam segala sesuatu ada adabnya. Ketika adab-adab ini kemudian dipraktekkan dalam semua aspek kehidupan, ya, maka melahirkan atau akan melahirkan sebuah kehidupan yang beradab. Itulah akan lahir peradaban. Nah ini, jadi kalau peradaban itu lahir, kehidupan yang beradab lahir ketika kita secara sadar, ya, secara sadar ingin hidup senantiasa didasarkan pada kebenaran. Kebenaran yang sesungguhnya, bukan kebenaran persepsi, ya. Sekarang kan kebenaran itu cenderung ya dikatakan sebagai kebenaran baru. Ya, kalau orang mempersepsikan, orang mengatakan, kebanyakan orang mengatakan baik, maka jadi baik. Ya. Jadi kalau orang tidak banyak orang mengatakan orang itu tidak baik, ya orang itu tidak baik. Jadi bukan berdasarkan fakta sekarang itu. Maka apa? Akhirnya melahirkan loss of adab. Dunia atau kehidupan kita kehilangan adab. Kalau hidup kita kehilangan adab, apa dampaknya? Akan melahirkan pemimpin-pemimpin palsu. Katanya begitu. Karena apa? Karena akhirnya akan lahir para pemimpin yang sebetulnya dia secara kenyataannya dia tidak punya kompetensi, tidak punya kemampuan, tetapi tadi dicitrakan, ya, politik pencitraan, seolah-olah dia orang hebat, orang yang baik, orang yang ya serba baik begitu, sehingga akhirnya kehidupan kita jauh dari adab. Mudah-mudahan di awal tahun baru ini, yaitu masih bulan Muharram, kita masih memiliki komitmen memperbaiki kehidupan bangsa kita yang cenderung kehilangan adab. Karena apa? Orang tidak lagi mempedulikan kehidupan yang benar, ya. Yang penting ada uangnya, kan begitu. Memilih pemimpin juga yang penting ada uangnya, bukan cari pemimpin yang benar, yang baik, begitu. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk ada warga Semarang dan sekitarnya. Dan masih bersama dengan saya Aldi yang menemani Anda sampai nanti jam 7 malam. Kami tunggu ya informasi dari Anda, boleh yang sedang berkendara saat ini atau mungkin juga sedang di jalan. Silakan yang mau melaporkan informasi pandangan matang terkait dengan informasi kejadian, cuaca ataupun juga informasi lalu lintas ya, boleh di 024-831-6686 atau 081-6666-886. Saya tunggu pendengar.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

0: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Blora siap berkoordinasi dengan BPS dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperbaharui data calon penerima bantuan penyambungan listrik di Kecamatan Banirejo. Penyebabnya dilaksanakan karena data tunggal dalam data tunggal sosial ekonomi nasional belum sesuai, sementara sebagian NIK terdeteksi telah terhubung dengan sambungan listrik. Kementerian Perindustrian menolak ketentuan penyeragaman kemasan dari rokok yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan. Peraturan tersebut merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Informasi yang diketahui, pihak Pungguan Pintari meminta ketentuan mengenai standarisasi kemasan dihapus dari rancangan regulasi tersebut.
1: Info Pro 1. Info Pro 1.

0: Bagaimana nih kalau kita kaitkan gitu ya, hutan atau mungkin juga alam itu bisa membantu anak-anak ini dari sisi mental health gitu Mas, seperti apa kaitannya?
1: Hutan ini kita jadikan sarana untuk terapi, dalam artian mereka kita ajak ke dalam hutan, tidak memegang HP. Bagi anak-anak yang memiliki adiksi HP atau dia gatel nggak pegang HP, ini kan satu hal yang ditakutkan gitu. Nah, dia nggak pegang HP. Nah, kita ajak masuk ke hutan, misalkan mengaktifkan seluruh indera, memfokuskan pada indera penciuman untuk mencium aroma pohon, aroma hutan. Itu bisa makin tenang, dan juga dengan stimulasi-stimulasi yang diberikan oleh terapis ini, nah, dan diikuti oleh para siswa ini atau remaja ini, nah, sehingga mereka bisa, pikiran mereka teralihkan dari yang pengen main HP, kemudian bermain dengan temannya sendiri, gitu, gojek sendiri.

Untuk pendekar yang punya jiwa kependidikan gitu ya, mungkin menjadi guru adalah salah satu cara untuk bisa menyalurkan apa ya, keinginan ya untuk mengajar. Dan saat ini juga yang sedang bersiap-siap juga, karena untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini sudah resmi ya membuka seleksi program pendidikan profesi guru atau PPG untuk calon guru tahun 2026. Dan sudah dibuka nih pendaftarannya mulai 27 Juni sampai 25 Juli. Jadi sudah mulai ada yang mengirimkan kemarin mungkin ya pendengar ya. Ini ditujukan bagi lulusan perguruan tinggi yang ingin menjadi guru profesional dan juga berpeluang untuk mendapatkan sertifikat pendidikan setelah menyelesaikan pendidikan profesi. Karena memang sertifikat pendidikan ini menjadi syarat ya untuk rekrutmen guru pada berbagai instansi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pendengar. Dan lewat PPG sendiri untuk lulusan perguruan tinggi ini berkesempatan dan bisa mengajar ketika nanti sudah mendapatkan sertifikat tersebut. Syaratnya apa? Yang jelas satu, ini WNI yang belum terdaftar sebagai guru, batas usia maksimalnya 32 tahun pada 31 Desember ini pendengar. Kemudian juga paling tidak punya ijazah S1 atau D4 yang terdaftar di PDDIKTI dan IPK-nya minimal 3,00 gitu ya. Jadi kementerian membuka 30 bidang studi selama tahun ini dan bidang ini juga meliputi pendidikan umum dan kejuruan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing daerah ya. Ini nanti akan dilihat bagaimana kebutuhan guru dari tahun 2027 sampai 2028. Sehingga nanti pemerintah ini berharap agar lulusan PPG ini mampu mengisi kekurangan guru yang ada di berbagai wilayah.

Halo Indonesia, satu pagi yang seharusnya biasa saja berubah menjadi pemandangan yang mengejutkan. Para nelayan di Tanjung Pasir, Tangerang yang bersiap untuk melaut tiba-tiba terhenti. Sepanjang mata memandang, hamparan pagar bambu berdiri kokoh, membelah laut yang selama ini menjadi ladang penghidupan mereka. Siapa yang memasang ini? Protes pun bergulir. Akhirnya pagar ini dibongkar. Tetapi kejadian ini meninggalkan bekas pertanyaan dan pelajaran yang mendalam. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM, terutama di sektor kelautan dan perikanan, peristiwa ini adalah pengingat penting. Dunia usaha seperti lautan penuh dengan dinamika dan perubahan yang seringkali di luar kendali kita. Bagaimana kita menyikapi ketidakpastian semacam ini? Pertama, pelaku usaha harus selalu memantau perkembangan regulasi dan kebijakan. Jangan sampai kita menjalankan bisnis dan kita tidak tahu aturan apa yang berlaku dalam bisnis itu. Seperti nelayan yang terhalang pagar, kita juga bisa berhenti jika tidak memahami aturan yang berlaku. Kedua, membangun komunikasi yang baik dengan komunitas dan otoritas setempat adalah kunci. Ketika masalah muncul, dialog yang konstruktif dapat menjadi solusi. Seperti halnya para nelayan yang berjuang bersama untuk memastikan mata pencarian mereka tetap terjaga. Bersama-sama, kita bisa mencari jalan keluar yang adil bagi semua pihak. Ketiga, diversifikasi adalah cara untuk bertahan di tengah ketidakpastian. Jangan hanya bergantung pada satu sumber pendapatan. Seperti laut yang penuh misteri, bisnis juga memerlukan fleksibilitas agar tetap tangguh menghadapi perubahan. Sebagaimana yang ditulis oleh Spencer Johnson dalam buku bestsellernya yang terkenal, Who Moved My Cheese? Perubahan adalah kenyataan yang akan kita hadapi. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat akan menemukan peluang baru di balik setiap tantangan ataupun perubahan. Seperti nelayan yang kembali melaut setelah pagar dirobohkan, kita pun harus terus maju meskipun dihadang oleh rintangan. Karena di balik setiap tantangan, ada peluang yang menanti untuk digali. Demikian dari saya, Tony Joe Martin, Master Trainer dari HR Excellence and Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Malam minggu ini mungkin akan jadi hari yang ini ya, penuh aktivitas di luar sana karena juga masih momen libur sekolah. Kemarin juga sudah lega ya anak-anak sekolah, sudah dapat sekolah baru, sudah naik kelas. Tapi hati-hati pendengar, jangan sampai putra-putri yang masih remaja ini ya, mengikuti aksi-aksi balap liar. Karena kemarin kan sempat viral ya, tidak hanya di Semarang tapi juga di Jakarta itu sempat viral ya. Ini juga di Pati juga sama pendengar, aksi balap liar ini kembali mengganggu ketertiban dan keselamatan pengguna jalan lingkar selatan Pati dini hari ya. Ini menyebabkan kemacetan total dari dua arah sebelum polisi ini menerima laporan masyarakat lewat layanan darurat. Jadi Polsek Pati ketika mendapatkan informasi masyarakat langsung datang ke lokasi balap liar di sebelah timur perempatan Ngatrun dan langsung membubarkan kerumunan serta mengamankan sejumlah orang dan juga kendaraan yang dinilai terlibat langsung. Dan ini ditindak ya sesuai dengan laporan warga. Begitu ada laporan, langsung bergerak menuju ke lokasi. Jadi petugas juga mengamankan sekitar 10 orang ini untuk memeriksa pernyataan dan juga menyita 11 kendaraan yang juga berkaitan langsung dengan balap liar tadi pendengar. Dan setiap staf sendiri menonton ya, memenuhi badan jalan sehingga aktivitas lalu lintas dari dua arah juga terganggu. Tidak hanya terganggu tapi juga berbahaya ya, karena biasanya kalau untuk apa balap seperti ini kan memang kebut-kebutan. Ini kalau sampai kesenggol juga pasti resikonya celaka gitu kan ya. Polisi juga ternyata mendalami adanya dugaan taruhan bernilai puluhan juta rupiah yang dipromosikan lewat media sosial. Itulah kenapa banyak akhirnya anak-anak muda yang nekat ikut balap-balap karena tergiur dari taruhan tadi pendengar.

Pernah merasa saat berjalan di malam hari, bulan seperti mengikuti kita? Tenang, itu bukan hal mistik, tapi ilusi optik yang menarik. Bulan berada sekitar 384.000 km dari bumi. Jarak ini begitu besar, sehingga ketika kita bergerak, perubahan posisi kita sangat kecil dibandingkan dengan jarak bulan. Akibatnya, bulan tampak tetap di tempatnya. Fenomena ini disebut fenomena efek paralaks, yaitu perubahan posisi objek yang terlihat ketika pengamat berpindah tempat. Untuk benda dekat, seperti pohon atau lampu jalan, perubahan posisinya terlihat jelas. Tapi pada bulan, efek paralaksnya sangat kecil, jadi ia tampak diam, seolah ikut bergerak bersama dengan kita. Ada juga faktor psikologis. Menurut studi yang dibahas peneliti persepsi visual Nicholas J., otak manusia cenderung mencari pola dan jarak pembanding. Saat langit luas tanpa banyak objek pembanding, otak akan mengira bulan itu dekat, sehingga terlihat seperti mengikuti kita. Jadi, jika lain kali Anda merasakan bulan sedang mengikutimu, ingat, bukan bulan yang bergerak, tapi otak Anda yang sedang bermain dengan perspektif.

Dengar, sebelum saya pamit, kami punya informasi terkait dengan surat kehilangan ya. Telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Honda dengan tipe H1B02N41LOAT, nomor polisinya H4617F tahun 2021 warna hitam, nomor angkanya MH1JM16MK657100, nomor mesinnya JM81E1659061 atas nama STNK-nya Elvi Suryandani. Alamatnya Jalan Bima 11A RT 2 RW 5, Penderikan Lor Semarang, Kota Semarang. Dan STNK tersebut, pendengar, telah hilang di sekitar Jalan Pemuda Kota Semarang pada tanggal 30 Juni kemarin sekitar jam 12 siang. Saya juga pamit dulu ya. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan Semarang sore ini, dari tadi sore ke pergantian malam ya, pendengar. Kami nanti akan hadirkan juga Warta Berita pukul 19 dan rekan saya Agli yang siap menggantikan posisi saya di Semarang malam ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.

0: Sari berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi. Mendengar beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Saada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Saada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Priyono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada CH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring system SO2 atau sulfur dioksida dan NO2 nitrogen dioksida, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui, Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin dan hasil kunjungannya, KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Saada Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Senggigi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Bisa hadir di Manggalari. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Senggigi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Senggigi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
2: Diamanahkan untuk menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang tentu anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan. Dan tentu sekali lagi, apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah. Kalau benar, toh ada masalah tersebut.
1: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Senggigi Suhardiman Ambi. Pihak KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
1: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan makanan bergizi.
4: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Masyarakat juga hati-hati pada saat keluar rumah atau perlu meninggalkan rumah.
8: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Himbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
7: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat juga hati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Seperti apa apabila terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu loh, kalau tidak bagus aliran listriknya.
8: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalselteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
8: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
10: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah.
11: Jadi dulu.
12: Rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu. Larinya ke situ.
11: Tetap ya gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
13: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
14: Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu?
13: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah
14: gitu. Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
13: Iya, maunya sih agak turun lagi itu harganya ya.
11: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5% hingga 10% sejak sepekan terakhir.
15: Perkiraan Perbal kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 perbal.
16: Itu udah pabrik. Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
15: Baru ada seminggu.
16: Seminggu jualan tetap?
15: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Ya kan modal-modal awal ibaratnya seanu, ibaratnya dapat satu bal kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Rees mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data itu saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Liar Abdul Litiloli.

0: Oh, sweet, sweet. Mbappe is so sweet. This football is from the heavens. Who on earth stops the French playing like this?
1: And I say, hey. Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
2: Nosotros tuvimos que transitar con el alargue y de pronto.
3: Sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit, hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat, tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
2: Mañana es otra historia totalmente diferente.
1: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman bertanding sebelumnya, Prancis harus menunda pertandingan dengan Irak selama 2 jam lamanya saat di fase grup. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
4: Spesialement sur nous, sur toutes les équipes quand il y a faire des.
3: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama, tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas, ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
4: Limite.
1: Prancis melaju ke babak 16 besar setelah menaklukkan Swedia 3-0 di fase 32 besar. Sementara Paraguay mendapatkan tiket babak 16 besar setelah memulangkan Jerman melalui adu penalti. Pertemuan Paraguay dan Prancis dijadwalkan berlangsung di Stadion Philadelphia besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RR.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar, saya Agil yang siap temani Anda untuk malam hari ini ya, sampai jam 12 malam nanti hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2026 pendengar. Malam Minggu, apa kabar Anda yang sedang berkegiatan atau sekedar nyantai di rumah? Boleh nongkrong bersama Pro 1 karena informasi dan lagu-lagu pilihan kami akan hadirkan pendengar sampai jam 12 malam ya. Tapi kita akan awali untuk acara hari ini pendengar dengan sebuah kisah inspiratif. Tahukah Anda bahwasanya 3 Juli pendengar kemarin ya, kita bahasnya ada peringatan yang menurut saya sangat penting pendengar, yaitu kampanye Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia. Ada dua tokoh yang harus saya ceritakan ke Anda pendengar, kakak beradik asal Bali ya, yang menginisiasi gerakan global bertajuk Bye Bye Plastic Bag pendengar. Seperti apa kisahnya nanti ya, jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, Pringer, untuk mengawali jumpa kita dalam Semarang malam ini ya, saya akan ajak Anda menyimak salah satu kisah yang barangkali bisa menginspirasi Anda, Pringer, karena kemarin 3 Juli itu dunia memperingati Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia ya. Ini untuk apa? Jadi Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia ini sebagai momentum, Pringer, untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai ya. Peringatan ini mengingatkan kita bahwa perubahan besar itu bisa dimulai dari langkah kecil. Semangat itu tercermin dalam kisah kakak beradik asal Bali, Pringer, namanya Melati dan Isabel Witsen, Pringer. Jadi sejak usia 12 dan 10 tahun, mereka berani menginisiasi sebuah gerakan yang bernama Bye Bye Plastic Bag, pendengar, demi menjaga kelestarian lingkungan. Gerakan tersebut lahir pada tahun 2013 setelah keduanya prihatin melihat tumpukan sampah plastik yang mencemari pulau tempat mereka tinggal, yaitu Bali. Berbekal tekad dan kepedulian, Melati dan Isabel ini mengajak teman-teman sebayanya untuk bergerak bersama. Mereka menggelar kampanye, membersihkan pantai, mengumpulkan petisi, hingga berdialog dengan para pemangku kebijakan. Tapi awalnya, pendengar, sempat dianggap terlalu mudah untuk membawa perubahan. Pada akhirnya mereka membuktikan bahwa usia itu bukanlah penghalang untuk menciptakan dampak nyata. Suara mereka justru menginspirasi ribuan anak muda di berbagai negara, bahkan agar ikut peduli terhadap lingkungan. Perjuangan yang dilakukan dengan konsisten, ini akhirnya membuahkan hasil, pendengar. Gerakan Bye Bye Plastic Bag menjadi salah satu kekuatan yang mendorong lahirnya kebijakan pembatasan plastik sekali pakai di Bali tahun 2018. Tak hanya di Indonesia saja, pendengar, kisah mereka juga mendapat perhatian dunia dan menjadi contoh bagaimana aksi sederhana yang dilakukan dengan ketekunan mampu mempengaruhi kebijakan dan menggerakkan masyarakat luas. Saya jadi ingat ya, memang pertama kali itu Bali yang menginisiasi, pendengar, di tahun 2018. Dan berkat Melati dan Isabel, ternyata di Semarang pun juga kalau Anda lihat minimarket itu sudah tidak ada plastik, pendengar. Itu mungkin mengadaptasi dari Bali gitu ya. Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia juga mengajak kita, pendengar, untuk meneladani semangat Melati dan Isabel. Mengurangi penggunaan kantong plastik, membawa tas belanja sendiri, memilih produk yang dapat digunakan berulang kali, serta mengajak orang di sekitar untuk peduli lingkungan merupakan langkah-langkah sederhana yang dilakukan bersama agar menghasilkan perubahan besar. Kepedulian terhadap bumi bukan hanya tugas pemerintah atau aktivis, melainkan tanggung jawab setiap individu.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mar, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

Kontingen Semarang sukses menyabet penghargaan sebagai salah satu dari 5 kota dengan performa terbaik pada Karnaval Nusantara dalam rangka Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, APEKSI tahun 2026. Penghargaan bergengsi tersebut diumumkan secara resmi pada acara penutupan Indonesia City Expo di Ballroom Lantai 1, Hotel Santika Premier di Yandra, Medan, Jumat 3 Juli 2026. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyampaikan rasa bangga dan apresiasi setinggi-tingginya atas pencapaian luar biasa ini. Capaian ini merupakan buah dari kerja keras, kekompakan, serta totalitas seluruh tim delegasi dalam membawa nama harum Ibu Kota Jawa Tengah. Aksi balap liar kembali mengganggu ketertiban dan keselamatan pengguna jalan Lingkar Selatan Kabupaten Pati dini hari. Kegiatan tersebut menyebabkan kemacetan total dua arah sebelum polisi menerima laporan masyarakat melalui layanan darurat. Polsek Pati segera mendatangi lokasi balap liar di sebelah timur perempatan Ngantru Desa Denggek setempat. Petugas kemudian membubarkan kerumunan serta mengamankan sejumlah orang dan kendaraan yang diduga terlibat langsung.

0: kulihat ini, ada pesan masuk ini. Katanya saya dapat hadiah undian 50 juta dari bank.
1: Eh, itu rezeki kawan. Selamat deh. Tapi memangnya aku ada ikut undian apa?
0: Itu dia. Macam saya tak pernah ikut undian apapun, Kak. Tapi coba aku lihat, ada depo logo bank juga ini, lengkap sekali nih. Eh, dia kirim pesan lagi nih. Katanya harus verifikasi data dulu.
1: Verifikasi data bagaimana?
0: Ini nih, dia ada kirim link. Jadi, saya tinggal klik saja. Katanya kalau bukan hari ini, nanti bisa hangus di puha dia.
1: Aduh, Lina, saya macam curiga, Kak. Sekarang ini tuh, jangan sembarang klik, kok. Banyak penipuan digital.
0: Ah, tapi ini depo tampilan meyakinkan sekali, Mo.
1: Lebih baik kau cek dulu. Jangan mudah percaya, kawan. Nomor itu dia bisa palsu, oh.
0: Aduh, cek bagaimana lagi? Saya tak paham depo cara.
1: Begitu-begitu yang bahaya. Pokoknya, jangan gampang tergoda. Tapi, coba kirim saja dulu depo data sedikit. Siapa tahu benar. Tapi ingat, jangan kasih data semua.
0: Oke, oke. Astaga, astaga.
1: Eh, kenapa lagi?
0: Ya ampun, sepuluh saldo berkurang, Romi, 5 juta.
1: Ah, serius? Kok ada transfer otomatis ke apa? Atau kok lupa ada kirim uang?
0: Terakhir saya terakhir kirim uang, nih.
1: Tunggu. Tadi kok kirim data apa saja?
0: Nama, nomor rekening, tanggal lahir. Terus dong ada minta kirim OTP, katanya untuk pencairan hadiah.
1: Jadi kok kasih dong OTP? Astaga, OTP itu rahasia, tidak boleh kasih ke siapapun.
0: Aduh, buru bagaimana sekarang?
1: Kau sudah dapat tipu, Lina. Cepat hubungi pihak bank supaya dong blokir kau rekening itu.
0: Baru hubungi ke mana? Saya tertudung pun nomor.
1: Astaga, Lina. Makanya saya sudah bilang tadi, itu penipuan toh.
0: Tapi tadi kau suruh saya kirim saja, siapa tahu betul.
1: Sudah. Kita harus cepat hubungi pihak bank ini.
0: Saya rasa bodoh sekali ya. Kenapa juga saya harus percaya? Akhirnya sepuan tabungan 5 juta melayang begitu saja di penipu dua orang putangan. Dasar penipu kurang ajar ini.
1: Ya, mau bagaimana lagi? Yang sudah terjadi, jadikan pembelajaran tuh. Jangan menyalahkan diri sendiri terus, Lina.
0: Tapi kenapa bisa-bisanya saya percaya dong dengan mudah? Padahal aku seingatkan saat tadi.
1: Banyak orang kena tipu itu karena kurang paham dan kurang literasi digital.
0: Ternyata sepenting itu,
1: Ya, begitulah. Apalagi penipu itu gampang mainkan psikologi. Dong disakitong, kasih takut-takut, baru kasih harapan lagi.
0: Padahal ini harapan palsu.
1: Itu sudah. Dong main psikologi korban. Polanya terbeda jauh, walau modusnya itu banyak.
0: Ih, nyeri, Sama jam su takut pakai internet, Kak.
1: Jangan takut, Lina. Yang harus kita lakukan itu bukan menghindar, tapi belajar supaya tidak dapat tipu lagi. Satu korban lagi berhasil. Saya tidak menyangka ternyata tipu dong gampang sekali.
0: Romi.
1: Hey, Lina. Tumben tra kasih kabar kalau mau datang malam-malam begini.
0: Pak, ini yang namanya Romi, Pak.
2: Pak Romi, kami dari unit cybercrime. Nomor dan IP address yang digunakan untuk menipu terlacak di sini, Pak.
1: Lina, aku lapor polisi. Pasti ada yang salah, Pak. Bukan saya pelakunya.
2: Sudah 5 korban melapor, Pak. Tim kami sudah melakukan pelacakan sebulan terakhir. Anda ditahan, Pak Romi. Ikut kami ke kantor polisi.
1: Pasti ada yang salah, Pak.
0: Saya tidak menyangka sekali, kawan. Ternyata kau yang tipu saya. Tapi kenapa, Romi? Padahal saya percaya kau. Kau kan teman baru.
1: Maaf, Lina. Saya terlilit utang.
2: Pak Romi, Anda bisa menjelaskan semuanya di kantor polisi. Ayo ikut.
0: Digital, kepercayaan saja tidak cukup. Bijaklah sebelum klik. karena satu kelalaian bisa membuka jalan bagi penipu. Demikian drama radio Terperdaya Jebakan Digital, persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming di rri.co.id ataupun lewat aplikasi RRI Digital ya. Saya Agil, pendengar masih temani Anda untuk Semarang malam ini sampai nanti jam 12 ya. Informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan pendengar untuk malam minggu ini ya. Setelah tadi sudah kami hadirkan Sandiwara Radio ya, persembahan dari RRI Fak-Fak pendengar dengan judulnya Terperdaya Jebakan Digital ya. Nampaknya memang era sekarang pendengar kemudahan informasi sangat cepat ya bisa didapatkan. Bahkan kalau semisal kita tidak berhati-hati ya akan menjadi bumerang begitu ya. Apalagi saya masih ingat pendengar beberapa waktu yang lalu bagaimana Kemkomdigi ya dan juga BNN ini memperkuat pengawasan dunia digital pendengar, karena modus narkoba berkedok vape ini meningkat. Waduh ya, ini tengah digandrungi anak muda vape atau rokok elektrik ini pendengar. Tapi bagaimana ya modus peredaran narkoba melalui tren vape ini, kami akan bincangkan dalam ngobras malam hari ini pendengar. Dan saya berkesempatan untuk berbicara bersama penyidik BNN ahli muda dari BNNP Jawa Tengah, Muhammad Rifki Ardiansyah SH pendengar, yang sudah tersambung di ujung telepon. Saya akan coba sapa terlebih dahulu ya, Pak Rifki, selamat malam.
1: Ya, selamat malam Mas.
0: Apa kabar Pak Rifki?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah Mas, luar biasa. Ini terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbincang bersama pendengar Pro 1. Nanti silakan pendengar, kami buka kesempatan Anda bergabung lewat line teleponnya, berkirim pesan lewat WhatsApp ataupun komentar lewat aplikasi RRI Digital ya. Pak Rifki, modus peredaran narkoba melalui tren vape, bagaimana ini menjadi penting untuk kita bincangkan sebagai prolog juga kepada pendengar Pro 1. Apakah memang di Jawa Tengah ini trennya sudah terlihat ada beberapa kasus juga, atau bagaimana ini kondisinya Pak Rifki?
1: Baik, sebelumnya selamat malam untuk para pendengar radio RRI Semarang. Baik, malam hari ini kita coba menyampaikan ya, bagaimana para pengedar itu berusaha untuk mengedarkan barang haram melalui sekarang yang lagi tren yang digandrungi oleh anak muda, yaitu vape. Terus bagaimana sih mereka, para pengedar itu menyamarkan narkotika ke dalam cairan vape. Ya, seperti kita ketahui, perkembangan teknologi sekarang ini itu telah membawa perubahan besar dalam gaya hidup masyarakat, termasuk juga dalam kebiasaan merokok, ya Mas.
0: Betul.
1: Salah satu inovasi yang populer beberapa tahun terakhir ini adalah vape atau rokok elektrik. Di mana vape awalnya itu diperkenalkan sebagai alternatif bagi perokok konvensional.
0: Yeah.
1: Karena dianggap lebih modern dan dianggap memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan rokok biasa. Namun yang perlu kita ketahui, di balik popularitasnya itu muncul penyalahgunaan vape sebagai media untuk mengkonsumsi narkotika yang coba dimanfaatkan oleh para pengedar narkotika untuk mengelabui aparat dalam upaya mereka mengedarkan narkotika tersebut. Nah, tren penggunaan rokok elektrik atau vape yang kian populer seperti ini di kalangan anak muda, ini coba dimanfaatkan oleh para jaringan sindikat narkotika sebagai modus baru untuk mengedarkan barang haram tersebut. Nah, narkotika tersebut untuk saat ini bukan hanya lagi berbentuk pil atau serbuk, namun narkotika untuk saat ini juga mereka, para pengedar itu sudah berinovasi, berimprovisasi dalam bentuk cairan liquid dan digunakan layaknya isi ulang vape. Sekilas itu tampak seperti kan Mas, produk rokok biasa, namun padahal mengandung zat yang berbahaya dan masuk ke dalam kategori narkotika. Nah, modus baru ini yang membuat peredaran narkotika itu semakin sulit untuk dikenali. Sekaligus berpotensi menjangkau korban yang lebih luas, khususnya generasi muda. Nah, berbeda dari narkoba konvensional, jenis ini itu hadir dalam bentuk cairan bening, yaitu cairan liquid vape, di mana penampilannya itu nyaris sulit dibedakan dari liquid rokok elektrik biasa. Para pengedarnya itu mengemasnya dalam katrit atau pot siap pakai, sehingga dapat langsung dipasang ke perangkat vape, di mana praktis, ringkas, dan tidak mencurigakan. Nah, kesederhanaan ini yang membuat peredarannya sulit untuk dideteksi, Mas, begitu kira-kira.
0: Oke, baik. Jadi sindikat narkoba ini memutar otaknya untuk bisa menyamarkan narkotika ke dalam cairan vape, dan ternyata sulit juga untuk dikenali, begitu ya, Pak Rifki tadi disampaikan. Wah, ini berbahaya juga, peringat apalagi anak-anak muda yang menjadi sasarannya, ya tentu dampaknya nanti macam-macam. Tapi sebelum kesana, kenapa tren vape ini bisa dipergunakan sebagai celah oleh para pengedar narkotika untuk mengedarkan barang haram narkotika ini, Pak Rifki?
1: Seperti yang saya jelaskan tadi, di mana perkembangan teknologi dan perkembangan media sosial itu yang dimanfaatkan oleh para pengedar narkotika untuk mengedarkan barang haram narkotika tersebut. Nah, salah satu tren yang coba mereka manfaatkan untuk mengedarkan narkotika tersebut, mereka memanfaatkan tren vape tersebut yang sedang digandrungi oleh para anak muda. Nah, para pengedar itu seperti yang tadi saya jelaskan, berinovasi dengan menyamarkan narkotika tersebut ke dalam liquid vape yang menyasar para anak muda. Mengapa mereka mengincar anak muda? Nah, karena anak muda itu seringkali, yang pertama, mereka itu sering mengikuti tren gaya hidup. Yang kedua, rasa penasaran dari anak muda itu sangat tinggi. Dan anak muda itu suka mencoba hal-hal yang baru. Terus yang ketiga, itu biasanya karena anak muda itu kurang memahami risiko hukum dan apa efek yang ditimbulkan terhadap masalah kesehatan. Dan juga seringkali menganggap vape itu lebih aman. Nah, vape yang selama ini diidentikan dengan gaya hidup modern, desainnya modis, trendy, aromanya yang beraneka ragam, ada aroma buah dan sebagainya. Nah, citra yang kekinian ini yang coba dimanfaatkan oleh para sindikat bandar narkotika. Mereka menyamarkan, memanfaatkan liquid narkotika tersebut, disamarkan dalam kemasan vape. Supaya apa? Disamarkan ke dalam kemasan vape. Tujuannya mereka, para sindikat bandar itu, adalah yang pertama itu supaya tidak mencurigakan saat dibawa. Dan juga tujuan yang lainnya itu udah digunakan tanpa alat tambahan dan terlihat aman bagi para pengguna pemula. Nah, maka dari itu yang kita khawatirkan, vape itu bisa dijadikan pintu masuk untuk menjebak generasi muda dalam penyalahgunaan narkoba. Untuk itu perlu kewaspadaan dari kita semua untuk saling menjaga, saling peduli, dan saling aware. Kita harus menjaga diri kita, teman kita, dari apa itu penyalahgunaan narkoba yang coba digunakan oleh para bandar melalui tren vape tersebut, Mas. Begitu kira-kira.
0: Tapi di Jawa Tengah sejauh ini dari BNNP melihat apakah sudah ada kasus yang terlihat atau masih nihil ini, Pak Rifki?
1: Kalau untuk kasus vape di Jawa Tengah, itu untuk kemarin yang diungkap oleh BNNP Jawa Tengah, itu ada di apa namanya Mas, di wilayah Kabupaten Batang.
0: Oke. Okay.
1: Itu anak muda itu mereka memesan bubuk sinte. Bubuknya dalam bentuk powder. Mereka beli secara online.
0: Nah, okay.
1: Terus mereka itu tertangkap sama pihak BNN,
0: yeah.
1: Dan dalam proses penyelidikan dan penyidikan, mereka mengakui mengapa kok membeli bubuk powder tersebut secara online. Nah, setelah dilakukan penelusuran, penyelidikan dan penyidikan, baru diketahui ternyata salah satu tujuan mereka adalah nantinya akan mengolah bubuk sinte tersebut menjadi liquid.
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu rencananya, rencananya menurut keterangan mereka itu akan dicampurkan ke dalam liquid vape. Dan sebagian lagi itu juga rencananya mereka akan mereka semprotkan setelah mereka ekstrak. Mereka semprotkan ke tembakau biasa, disemprotkan ekstrak yang tadi sudah diekstrak tadi, sehingga dari tembakau biasa nanti akan berubah menjadi tembakau gorila atau ganja sintetis yang kita kenal dengan nama sinte.
0: Okay. Begitu Mas. Baik, jadi memang di Jawa Tengah nampaknya harus mulai waspada ya Pak Rifki, tidak boleh asal, tidak boleh AB juga ini peringgar. Nanti deh kita akan coba bincangkan, Pak Rifki masih ada dua segmen ya. Dan peringgar silakan ya. Anda bisa ikut bergabung lewat line telepon 024-8316-686 ya, atau berkirim pesan lewat WhatsApp 081-6666-886. Kita akan cari tahu di segmen selanjutnya peringgar, bagaimana sebenarnya dampaknya dari konsumsi vape ini ya kan, yang berisi narkoba, terus kandungannya yang mungkin masyarakat awam bisa cermati begitu ya. Tapi nanti kita jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang.

0: Menurut Anda, penting atau tidak rehabilitasi bagi pecandu narkoba? Jawabannya, iya. Pecandu narkoba perlu direhabilitasi supaya terbebas dari berbagai dampak dan bahaya yang menyertainya. Namun, tahukah Anda bagaimana tahapannya? Menurut Badan Narkotika Nasional, tahapan rehabilitasi terdiri dari tiga, yaitu rehabilitasi medis atau detoksifikasi. Pada tahap ini, dokter memeriksa kesehatan fisik dan mental pecandu, serta memberikan obat-obatan yang sesuai dengan kebutuhan. Lalu, rehabilitasi non-medis mencakup konseling, terapi kelompok, dan pendekatan spiritual. Terakhir, bina lanjut memberikan kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakat, supaya mereka dapat beraktivitas seperti biasanya.
1: Modus peredaran narkoba melalui tren vape, pendengar, kami hadirkan untuk ngobras malam hari ini ya bersama penyidik BNN ahli muda dari BNNP Jawa Tengah, Pak Rifki. Pak Rifki masih bersama kami ya?
2: Ya, masih mas.
1: Oke, baik. Pak Rifki, mungkin bisa diberikan gambaran juga kepada pendengar Pro 1. Sebenarnya apakah ada dampak semisal mengkonsumsi vape berisi narkoba liquid ini? Ada yang bisa diperhatikan atau seperti apa ini Pak Rifki?
2: Baik, terkait mengenai apa sih dampak dari mengkonsumsi vape yang berisi liquid narkoba tersebut, itu resikonya bukan hanya pelanggaran hukum, tapi juga ancaman serius bagi kesehatan.
1: Oke.
2: Dampak terkait penggunaan liquid vape bagi kesehatan itu semisal nanti akan menimbulkan gangguan kesadaran, timbulnya halusinasi, kejang, gangguan pernafasan, overdosis hingga kematian. Itu dampak penggunaan vape yang berisi liquid narkoba terhadap kesehatan. Terus mengenai apa sih dampak hukumnya? Terkait dampak hukumnya mengenai kepemilikan atau penggunaan narkotika tersebut, itu dapat dikenai pidana penjara dengan ancaman hukuman yang berat sesuai Undang-Undang Narkotika, yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

0: para pengguna yang sudah terlanjur terkecanduan terhadap narkotika. Rehabilitasi tersebut dipandang sebagai proses pemulihan untuk mengembalikan kondisi fisik dan mental para korban penyalahguna agar kembali berfungsi seperti sedia kala di masyarakat. Jadi rehabilitasi itu bukan hukuman, tapi upaya pemulihan untuk menyelamatkan korban penyalahguna narkotika. Nah, para pengguna penyalahguna narkotika itu, mereka yang menggunakan liquid vape itu, mereka tidak sadar bahwa cairan yang mereka hisap itu mengandung zat narkotika.
1: Okay.
0: Itu mungkin karena ketidaktahuannya mereka, bisa karena ketidaktahuannya mereka, atau memang ketidakpedulian mereka tentang aspek hukumnya, apa dampak hukumnya. Maka sudah menjadi kewajiban kita semua untuk saling peduli kepada sesamanya, menjelaskan apa sih dampaknya terhadap kesehatan, apa sih dampak hukumnya terhadap penyalahgunaan narkotika tersebut. Begitu, Mas.
1: Baik. Jadi efek domino ya, dampaknya tidak hanya untuk diri sendiri, tapi bagaimana bisa sampai ke hukuman begitu, dan apa yang disampaikan Pak Rifki tadi peringkat ini harus diperhatikan begitu ya, karena luar biasa bisa mempengaruhi begitu ya Pak Rifki. Dan kalau semisal katakanlah ini ada yang bertanya juga, ingin saya tanyakan juga, terima kasih Pak Rofiun ya yang ada di Kedung Mundu, anak saya juga ngevape dan bagaimana agar masyarakat awam ini bisa membedakan. Nah ini Pak Rifki, saya juga tanyakan juga ya terkait vape yang berisi kandungan narkotika. Apakah sebenarnya ada sebuah tips juga untuk bisa mengenali ciri-ciri vape berisi narkoba ini?
0: Kalau secara kasat mata itu memang agak sulit, Mas ya, untuk terkait vape yang berisi narkotika. Itu untuk mengetahui vape itu berisi kandungan narkotika apa tidak, itu memang kita harus melakukan pengujian di laboratorium untuk mengetahui itu kandungannya apa. Namun untuk masyarakat agar tidak terjebak, masyarakat itu harus perlu lebih jeli mengenai produk vape tersebut yang dicurigai ada kandungan liquid narkotikanya. Nah, apa sih tanda-tanda yang patut diwaspadai terkait liquid yang mengandung atau yang terkandung narkotika tersebut? Nah, biasanya tanda-tanda yang perlu kita waspadai itu liquid yang mengandung kandungan narkotika itu dijual tanpa merek atau kemasan resmi. Selain itu, para pengedarnya dalam menyalurkan atau menjual produk tersebut biasanya memberikan harga yang tidak wajar. Bisa terlalu murah ataupun bisa terlalu mahal. Nah, tanda berikutnya yang perlu diwaspadai itu biasanya cairan liquid vape yang mengandung cair kandungan narkotika tersebut berwarna atau berbau aneh, berbau tajam seperti bau bahan kimia gitu, Mas. Nah, di produk vape yang mengandung kandungan narkotika, dia pasti tidak mencantumkan komposisi bahannya. Kalau vape yang legal, yang resmi, itu kan pasti dia mencantumkan komposisi bahan pembuatnya. Nah, kalau untuk vape yang berisi liquid narkotika, mereka tidak ada komposisi bahan pembuatnya. Terus, efek yang setelah menggunakan itu, yang vape yang ada kandungan narkotika, intinya itu kepala akan terasa pusing, berat, terus terasa mual, jantung berdebar-debar, terus jadi berhalusinasi.

0: Kalau untuk vape yang resmi itu kan dijual di toko-toko ya. Nah, kalau yang untuk vape yang ada kandungan narkotikanya itu, mereka pasti penjualnya itu secara sembunyi-sembunyi, sistem tertutup. Nah, ada juga yang apa sulit untuk dikontrol atau itu adalah mereka melalui marketplace. Itu sudah melalui marketplace untuk penjualnya. Nah, ini yang agak susah untuk dikontrol, untuk dilakukan pengawasan. Mereka biasanya ada kode-kode tertentu di antara mereka yang sudah saling paham. Nah, terus untuk vape yang ada kandungan narkotikanya itu tidak tersedia di toko vape resmi dan juga tidak terdapat cukainya, gimana ya? Biasanya kan vape kan yang liquidnya itu ada cukainya, itu kalau ada cukainya dia pasti aman, tidak ada kandungan narkotikanya, karena kalau yang bercukai pasti dia ada uji laboratorium dan ada pengawasan ketat dari pemerintah untuk memastikan bahan apa yang digunakan dalam vape atau liquid tersebut. Begitu kira-kira, Mas.
1: Baik. Jadi sebenarnya mudah saja ya Pak Rifki untuk masyarakat bisa mengenali mulai dari tertulis atau tidak, mencarinya di mana, harusnya mudah. Tapi memang agak susah ketika bagaimana pengawasannya itu dan pembeliannya dilakukan secara online begitu ya, melalui marketplace ini yang masih menjadi PR. Tapi kalau bisa lebih dalam lagi ini Pak Rifki, sebenarnya kalau kita berbicara liquid vape ini, zat atau narkoba yang biasanya disamarkan, ini jenis apa saja oleh para pengedar narkotika di dalam liquid ini, Pak Rifki?
0: Nah, terkait zat atau narkotika apa saja yang disamarkan oleh para pengedar narkotika tersebut dalam liquid vape, zat atau narkotika yang saat ini paling sering ditemukan dan mendominasi penyalahgunaan dalam liquid vape di Indonesia itu adalah adanya zat etomidate, obat bius medis. Terus ada ganja sintetis atau cannabinoid sintetis dan ekstrak THC, yaitu tetrahidrokannabinoid dari kuncup ganja. Nah, terkait etomidate itu adalah obat anestesi atau obat bius. Ini yang sering ditemukan dalam liquid vape ilegal karena penyalahgunaannya yang meningkat pesat tersebut, maka zat ini secara resmi telah diklasifikasikan pemerintah ke dalam narkotika golongan 2 di Indonesia. Jadi dilarang untuk beredar di masyarakat, ya hanya untuk kepentingan medis saja. Terus zat narkotika lain yang ada di liquid vape yang banyak disalahgunakan itu ganja sintetis atau sintetik cannabinoid, di mana zat kimia ini memiliki efek merangsang reseptor otak untuk memicu halusinasi, kepanikan, hingga gangguan jantung. Nah, terkait ganja sintetis ini, kalau untuk trennya di para penyalahgunanya itu mereka sering menyebutnya tembakau gorila atau sinte. Nah, di dalam ganja sintetis atau tembakau gorila atau ganja sintetis tersebut itu mengandung senyawa sintetis MDMA pinaka. Tergolong dalam narkotika golongan 1 di Undang-Undang 35 tahun 2009. Ganja sintetis tersebut yang tadi seperti saya jelaskan, itu mereka mengekstrak ganja, diekstrak dan disemprotkan ke tembakau biasa. Tembakau biasa yang biasa kita untuk rokok tersebut oleh para pengedarnya itu disemprotkan semacam saus atau cairannya itu ekstrak ganja tersebut. Nah, dari tembakau biasa yang disemprotkan ekstrak ganja tersebut berubah menjadi ganja sintetis atau lebih dikenal dengan nama tembakau gorila. Nah, terus selain itu yang sekarang banyak disalahgunakan lagi itu ekstrak kuncup ganja. Nah, bahan ini tuh banyak diselundupkan dan diekstrak sehingga digunakan diekstrak untuk menjadi isi ulang katrit vape memiliki kandungan THC. Seperti yang kemarin di berita seperti kita ketahui, BNNRI itu mengungkap di Gresik ya mas, itu 3,37 ton ya, apa ekstrak kuncup ganja itu yang di Gresik. Nah, itu rencananya akan dipergunakan untuk pembuatan liquid vape dari liquid vape ganja tersebut mas, begitu mas.
1: Oke, okay, baik. Nah,
0: dari kemarin yang diungkap oleh BNN pusat tersebut, sebenarnya 3,37 ton kuncup ganja yang diselundupkan dari Thailand tersebut, itu kalau berhasil kita amankan, berhasil kita ungkap, itu bisa menyelamatkan lebih dari kira-kira 10 juta jiwa generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika tersebut mas, begitu.
1: Oke, okay, baik. Jadi itu merupakan beberapa zat atau jenis narkoba ya, yang biasanya memang disamarkan yeah. oleh pengedar dalam liquid vape begitu ya. Ada bahan mentahnya nanti yeah. diproses menjadi liquid begitu. Nah ini harus diperhatikan juga pendengar. Baik Pak Rifki, kita masih punya satu segmen ya, dan kita akan bacakan satu penanya ini yang sudah masuk nanti di segmen terakhir. Tahan dulu pendengar. Pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Ngobras ya.

Sambil Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain. Mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Satu segmen terakhir pendengar untuk ngobras malam hari ini bersama Pak Rifki ya. Saya bacakan dulu yang sudah bergabung. Terima kasih. Ini dari Pak Wijoyo ya di Semarang Utara. Assalamualaikum Pro 1 Mas Agil dan juga Bapak Narasumber. Memang betul saya juga menyimak beberapa informasi yang beredar. Katanya BNN juga sempat menyarankan untuk penghentian peredaran vape ini. Bagaimana sebenarnya masyarakat harus menyikapi dan langkah yang sudah dilakukan oleh Panjenengan sebagai narasumber ini di Jawa Tengah, apa yang akan dilakukan? Memang nanti apakah ditutup atau ada solusi-solusi yang lain? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wijoyo. Pak Rifki, bagaimana ini BNNP di Jawa Tengah begitu ya, nanti bisa menyikapi peredaran yang tengah marak ini? Apakah disupport untuk berhenti total untuk peredarannya atau ada solusi-solusi lain seperti yang ditanyakan? Monggo.
1: Baik, terkait penggunaan vape ya Mas ya, itu sepanjang dia vape itu kandungannya tidak ada campuran liquid narkotikanya, itu masih secara hukum masih diperbenarkan Mas ya. Cuman yang terkait vape yang ada kandungan liquid narkotikanya itu yang dilarang secara hukum. Maka dari itu dari pihak BNN memberikan pemahaman ke masyarakat, baik itu melalui sosialisasi maupun pemahaman kepada para masyarakat terkait vape yang berisi liquid narkotika tersebut. Oleh karena itu, butuh kerjasama dari semua pihak untuk saling peduli, untuk saling mengawasi terkait peredaran vape yang berisi kandungan narkotika yang ada di sekitar kita. Melalui apa? Dengan seperti yang tadi saya sampaikan, ciri-cirinya. Kalau misal dari para pendengar radio RRI Semarang mengetahui ada indikasi terkait peredaran narkotika melalui liquid vape tersebut, seperti ciri-ciri yang tadi kami sampaikan, itu bisa menginfokan atau melaporkannya kepada aparat yang terkait, baik itu pihak kepolisian maupun kepada pihak BNNP Jawa Tengah. Karena upaya untuk melakukan pemberantasan narkotika, khususnya yang melalui yang disamarkan melalui liquid vape ini, butuh kerjasama dari semua pihak, semua lapisan masyarakat. Kita harus saling bahu-membahu bahwa masalah narkotika ini adalah masalah kejahatan yang serius, yang membutuhkan kepedulian dari semua warga masyarakat. Dan upaya untuk memutus mata rantai dari peredaran narkotika tersebut, dibutuhkan support dari masyarakat. Monggo kalau apa ada dari Bapak Ibu pendengar radio RRI yang mengetahui adanya indikasi peredaran narkotika melalui liquid vape, kami himbau, kami harapkan segera untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Begitu Mas.
0: Kalau semisal larinya ke BNN ini, apakah juga bisa Pak Rifki ada hotline yang bisa dihubungi masyarakat atau disarankan untuk langsung ke pihak berwajib kepolisian dalam hal ini atau bagaimana?
1: Baik, kalau untuk apa mengetahui adanya peredaran narkotika tersebut, bisa langsung ke baik itu ke BNN Provinsi Jawa Tengah ataupun langsung ke kepolisian setempat. Karena upaya pemberantasan narkotika tersebut adalah tugas dan tanggung jawab kita semua Mas, begitu Mas. Untuk kantor BNN Jawa Tengah ada di Jalan Madukoro, Blok BB, Kota Semarang.
0: Baik, jadi ini harus diperhatikan ya pendengar dan menjadi kewaspadaan bersama, tidak hanya dari BNN saja, kepolisian, Anda juga bisa berperan untuk memerangi narkoba ya. Ini bentuknya sudah macam-macam dan sekarang yang sedang viral melalui liquid vape ya. Anda harus ikut terlibat juga ini pendengar. Baik, Pak Rifki, karena keterbatasan waktu mungkin di menit-menit akhir ini bisa memberikan pesan juga kepada pendengar Pro1, orang tua di luar sana untuk mengawasi putra-putrinya juga ini terkait dengan modus peredaran narkoba melalui tren vape atau vape ini. Silakan, Pak Rifki.
1: Baik, kepada para pendengar radio RRI Semarang, kita harapkan untuk selalu para orang tua ini untuk mengawasi atau lebih aware kepada putra-putrinya. Apakah ada perubahan perilaku dalam keseharian. Tanda-tanda yang patut diwaspadai oleh orang tua terhadap putra-putrinya apabila dicurigai ada penyalahgunaan narkotika, itu biasanya ada perubahan baik fisik maupun perubahan perilaku. Nah, terkait perubahan fisik yang harus diwaspadai orang tua jika putra-putri mereka menggunakan vape yang menggunakan kandungan, ada kandungan narkotikanya, perubahan fisiknya dan gejala kesehatannya itu mata terus-menerus merah, nafsu makan dan jam tidurnya berubah drastis, terkait perubahan perilaku itu mereka menjadi lebih tertutup, mudah marah, prestasi sekolah menurun drastis, menghabiskan waktu sendirian lebih dan sering keluar rumah. Dan kepada Bapak Ibu para pendengar radio RRI Semarang, misal menemukan vape di rumahnya dengan bentuk yang tidak biasa, dengan aroma yang tadi yang tidak biasa, yang asing, yang berbau bahan kimia yang menyengat tersebut, maka peran orang tua tersebut sangat dibutuhkan. Di mana orang tua jika menjumpai tanda tersebut di atas, bisa mengajak anaknya berkomunikasi dengan pendekatan yang lembut, menghindari memojokkan atau memarahi, rangkulah anak tersebut, kita dengarkan apa yang keluh kesah mereka sehingga dapat dicari solusi yang lebih baik, begitu baik. Mas.
0: Oke, Pak Rifki, terima kasih banyak untuk apa yang sudah disampaikan. Tentu sekali lagi semuanya berperan di sini bagi Anda pendengar Pro 1, mulai dari pelaporan, mengawasi anaknya ya. Pokoknya jangan sampailah narkoba ini bisa berdampak pada putra-putrinya dan mempengaruhi generasi-generasi selanjutnya untuk bangsa Indonesia ini ya. Sekali lagi, Pak Rifki, terima kasih untuk apa yang sudah disampaikan. Ya. Lain kali, lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Sukses, sehat selalu. Selamat malam, Pak Rifki.
1: Oke, selamat malam Mas, sukses selalu Mas.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar untuk ngobras malam hari ini bersama penyidik BNN, ahli muda BNNP Jawa Tengah, Muhammad Rifki Ardiansyah SH ya, yang sudah berbicara terkait modus peredaran narkoba melalui tren vape.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru. Ruang Rindu setiap hari jam 9 sampai 11 malam hanya di Pro 1 Semarang.

dimanapun Anda berada, ya. Kumandang backsound yang satu ini sudah terdengar, itu artinya Ruang Rindu siap saya hadirkan selama kurang lebih 2 jam ke depan, pendengar. Lagu-lagu terbaik dekade 80-an, 90-an, 2000-an Indonesia ataupun lagu-lagu barat mancanegara. Ada bisa request, pendengar, untuk temani malam minggu ini, ya. Yang sedang berkegiatan sekedar nyantai di rumah atau jalan-jalan bersama keluarga, boleh nongkrong, ya. Kirim salam-salam yang mau bercerita awal bulan Julinya ini menyenangkan, atau ada sesuatu yang kurang mengenakan, boleh curhat, pendengar. Kita bikin santai saja, ya. Sambil saya tunggu ceritanya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, melalui telepon 024-8316-686, berkirim pesan lewat WhatsApp SMS 081-666-6886. Komentar juga boleh, peringat, lewat aplikasi RRI Digital, ya. Informasi seputar musik juga kami hadirkan untuk malam hari ini. Jadi pastikan tetap bersama kami, Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang.

0: favoritku. Terimalah mahakarya terbaikku. Ditempa dari meteor langit, direndam dari 7 sumur. Inilah dia, keris sakti.
1: Terima kasih, guru.
0: Keris ini bisa menyelamatkanmu dari orang-orang jahat.
1: Tapi, maaf, guru. Keris ini tidak bisa menyelamatkanku dari tagihan-tagihan.
0: Hah? Apa maksudmu?
1: Ternyata yang bisa menyelamatkanku dari tagihan-tagihan itu keris, bukan keris, guru. Tinggal scan pakai HP, bayar, tagihan-tagihan langsung lunas. Tanpa pertumpahan darah, tanpa kutukan 7 turunan. Zaman sudah berubah, teknologi makin canggih. Dulu jaga diri pakai keris, sekarang jaga transaksi pakai keris. Bank Indonesia terus berinovasi melalui KRIS untuk digitalisasi ekonomi bangsa. Selamat Hari Bank Indonesia. Aman, cepat, dan no ribet-ribet.

Kalau kita berbicara lagu-lagu terbaik dekade 90-an, peringat jujur dominasi grup band ya, boy band, girl group itu sangat tinggi peringat. Ada Westlife, Spice Girl ya, yang satu ini juga tidak mau kalah, Boyz II Men peringat, di mana pria-pria yang luar biasa karakter vokalnya dari Philadelphia peringat dibentuk ya, dan dikenal sebagai grup vokal paling sukses sepanjang masa. Jadi lagu-lagu seperti End of the Road ya, I'll Make Love to You, you name it lah pendengar, pasti semuanya sudah kenal lah ya. Dan ikon musik era 90-an ini sudah menyabet berbagai penghargaan bergengsi, termasuk Grammy Award pendengar, tidak usah diragukan ya. Dan yang baru saja saya putarkan Water Runs Dry, peringat, ini salah satu lagu yang dibawakan oleh Boyz II Men, diproduseri oleh Babyface, peringat, sosok dibalik lagu-lagu R&B legendaris ya. Rilis dalam single keempat, album keduanya, peringat, bulan April tahun 95, lagu ini berhasil menembus posisi kedua di tangga lagu Billboard Hot 100 Amerika Serikat ya. Ada juga versi berbahasa Spanyolnya, berjudul No Dejima Josh Que Muera El Amor pendengar. Itu juga keren dan menyita perhatian publik Spanyol juga pendengar, karena bagaimana vokal lembut dari Boyz II Men bercampur dengan bahasa yang seksi pendengar, jadi keren banget lagunya. Coba deh kalau semisal Anda hanya mendengarkan versi Inggrisnya, saya rekomendasikan untuk mencoba mendengarkan yang versi Spanyol pendengar, keren banget. Dari Boyz II Men ya, bagi Anda yang ngefans sama boyband-boyband zaman dulu juga silahkan, kami ada beberapa playlistnya yang siap saya putarkan pendengar. Oke, saya cek dulu yang sudah bergabung lewat WhatsAppnya Pro1. Terima kasih banyak Bu Asyar sudah mengawali ya. Dari Ngalian tadi Seventeen sudah, Bu Asyar, habis ini saya putarkan Anang ya featuring Krisdayanti dengan judulnya Cinta. Terima kasih juga, ini datang dari jauh pendengar Denpasar, ada Bang Zaki Haidar ya, minta lagunya dari Duran Duran, Ordinary World, sudah saya masukkan di playlist Bang Zaki ya, nanti ditunggu, ngantri dulu setelah Anang ya. Dan bagi yang lain pendengar, silakan, kami masih tunggu untuk kebersamaannya Ruang Rindu sampai jam 11 malam. Telepon, WhatsApp, SMS, aplikasi, dengan senang hati saya tunggu.

0: Rendahnya pengetahuan masyarakat terkait potensi dan risiko bencana masih menjadi tantangan BPBD Provinsi Jawa Tengah. Berikut disampaikan Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Jawa Tengah, Muhammad Komsul.
1: Ya, untuk tantangannya mungkin di Jawa Tengah, pertama hampir sebagian besar warga masyarakat itu tinggal di daerah rawan bencana ya. Kemudian pemahaman kapasitas warga masyarakat tersebut juga mungkin juga belum maksimal, belum baik, sehingga ini menjadi tantangan kita bersama bagaimana kita meningkatkan kapasitas warga-warga tersebut dalam memahami potensi ancaman sekitarnya, kemudian melatih pemahaman terkait dengan bencana sehingga mereka juga memiliki budaya sadar bencana yang baik. Jadi pada saat bencana meskipun itu terjadi tapi tidak menimbulkan korban jiwa yang cukup besar sehingga bisa direduksi dampaknya.

Musicloperie. Meski telah tiada, sosok Michael Jackson tetap dikenang oleh penggemar setianya. Penyanyi legendaris tersebut dikenal sebagai King of Pop yang memperkenalkan gerakan moonwalk. Hingga kini, lagu-lagu miliknya masih digemari oleh

Dunia musik sudah ditekuninya sejak berusia 5 tahun. Michael pertama kali bergabung dengan grup musik The Jackson 5 yang digawangi bersama saudara-saudaranya. Pada tahun 1968, Jackson 5 menjalin kerjasama dengan produser rekaman Motown Record dan merilis single I Want You Back, ABC, serta I'll Be There. Musikopedia.

Nama Michael Jackson semakin melejit lewat album solo keduanya yang berjudul Thriller. Pada tahun 1983, Michael memperkenalkan gerakan moonwalk pada seluruh dunia. Dirinya melakukan gerakan tersebut ketika menyanyikan lagu Billie Jean.

Dan Michael memiliki kulit coklat, namun sejak awal tahun 80-an, kulitnya tampak semakin putih. Perubahan warna kulit ini memancing pertanyaan media dan memunculkan rumor-rumor. Di antaranya, rumor mengatakan bahwa Jackson sengaja memutihkan kulitnya. Namun, menurut biografi yang ditulis pada tahun 1986, Michael didiagnosis menderita vitiligo dan lupus. Penyakit vitiligo membuat kulitnya terlihat putih di

Project. Masa hidupnya, Michael Jackson sudah mencetak karir yang luar biasa di industri musik dunia. Hal ini bisa dibuktikan dari sejumlah penghargaan yang diraihnya. Beberapa di antaranya yakni 22 American Music Award, 40 Billboard Award, dan 19 Grammy Award, dan masih banyak lagi.

Pada 2009, Michael Jackson berencana untuk menggelar konser This Is Michael Jackson. Namun sebulan sebelum konser, tepatnya 25 Juli 2009, Michael Jackson ditemukan meninggal dunia setelah mengalami gagal jantung. Kini sosok Michael Jackson hanya bisa dikenang oleh penggemar lewat suara merdunya. Meski begitu, Michael akan terus tercatat sebagai penyanyi legendaris dunia. Musiklopedia.

Jadi sepanjang hidup Anda, pendengar, bagaimana kesetiaan dan komitmen seseorang yang ingin, apa ya, gampangnya gini sih, semisal Anda ingin menghabiskan hidup bersama orang yang dicintai, apakah sudah setia, apakah komitmennya benar-benar sudah satu visi misi, atau ternyata di tengah jalan ada sesuatu hal yang kurang mengenakan, pendengar, bagi salah satu pasangan gitu ya. Kadang kalau kita berbicara soal percintaan, ya pasti ada aja masalahnya. Gimana, pendengar? Ini lagu jujur mengingatkan saya kepada acara-acara musik di tahun 2000-an, pendengar, ketika chart itu masih menjadi apa ya, salah satu rujukan untuk kita mendengarkan musik gitu ya. Dari Pilots, jujur saya suka banget lagu ini sih, pendengar. Zaman dulu ya, sampai sekarang kalau relate sih sebenarnya ya tergantung masing-masing person, pendengar. Tapi dari segi musikalitas, jujur enak dan sampai kapanpun akan selalu inget dengan lagunya Pilot Band ini ya. Grup band asal Jakarta yang meraih kepopularitasan yang besar, pendengar, akhir 2000-an ya. Ada RZ, vokalis, pendengar, yang bersama personil lainnya mengusung lagu-lagu bertema cinta, pop melodius ya. Sempat hiatus juga, tapi kembali comeback, pendengar, di tahun 2014 dengan nama Pilots ya. Kalau biasanya Pilot Band, 2014 itu Pilot, pendengar. Ada tambahan Z di belakang T ya. Ini menandakan sebuah babak baru, tapi tetap mempertahankan identitas musik mereka, pendengar. Dan lagu Sepanjang Hidupku ini merupakan single yang mengangkat nama Pilot ke jajaran band papan atas di Indonesia, pendengar. Rilisnya tahun 2007 ya, di bawah naungan Bright Record. Lagu ini sukses mendominasi tangga lagu, pendengar, dan sangat dicintai oleh pendengarnya kala itu. Diciptakan oleh Goldwin Yustantio, pendengar. Sempat juga dipopulerkan lagi di tahun 2017 oleh Mario G. Clau. Dan ya, ternyata memang masih relevan lintas generasi. Ya, kalau saya bilangnya sampai kapanpun masih enak didengarkan, pendengar. Silakan bagi Anda yang ingin request lagu yang sama ya, karena jujur menurut saya lagu-lagu tahun 80-an sampai 2000-an itu mempunyai apa ya? Semacam magisnya sendiri sih, pendengar. Di tahun 2026 pasti semuanya masih enak untuk didengar. Buktinya ya, Anda bisa dengar sendirilah playlistnya Pro 1 yang sudah saya siapkan ya. Sampai jam 11 malam saya ingatkan kembali, boleh bergabung lewat telepon 0248316686, WhatsApp SMS 0816666886, dan juga aplikasi RRI Digital ya. Terima kasih tadi yang sudah WhatsApp kembali dari Bang Zaki, sudah diputarkan requestannya. Terima kasih banyak Bang Zaki sudah nongkrong di Pro 1 Semarang ya. Kali ini dari James Morrison, berdengar You Give Me Something. Jadi kalau semisal Anda memberi saya sesuatu requestan, ya saya putarkan Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya akan bercerita dan bertanya kepada Anda tentang bagaimana seorang leaders dalam perusahaan Anda. Perhatikan, dalam sebuah organisasi hal yang penting adalah tentang value, tentang people, dan tentang proses. Coba perhatikan apakah pemimpin-pemimpin dalam perusahaan Anda memimpin dengan value, sehingga mereka menjadi value leaders. Yang kedua, apakah mereka hanya memimpin people, tidak memimpin value? Karena begitu mereka hanya memimpin people, people ini bergerak dan bekerja dengan value-nya masing-masing. Yang ketiga adalah proses leaders. Apakah pemimpin Anda hanya memimpin dari segi proses, dari segi managerial system? Mereka tidak peduli pada people, mereka tidak peduli pada nilai. Dan hal ini, jika Anda tidak memiliki pemimpin dalam hal value, people, dan proses, maka pemimpin Anda akan sulit untuk membuat bisnis Anda jauh lebih baik kepada tujuan dan visi bisnis ke depan. Sekian dari saya, Coach Margetti Herwin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Ruang Rindu pendengar, malam hari ini bersama saya Agil ya. Masih ada kurang lebih 45 menit bagi Anda yang ingin request, kami masih tunggu ya. Dan Mariah Carey pendengar tidak pernah gagal. Dulu saya pertama kali mendengarkan Diva Internasional ini di tahun 2013 atau 2014 pendengar, saya lupa. Tapi lagu yang berjudul Through the Rain itu jujur merupakan lagu yang sampai sekarang menurut saya keren banget ya, di mana Mariah Carey di situ menyanyikan lagu tersebut dengan banyak sekali teknik vokal yang keren banget pendengar. Tapi kita bukan membahas Through the Rain ya, kita bahasnya yang featuring Boyz II Men pendengar, One Sweet Day. Jadi kolaborasi ini lumayan ikonik pendengar di era 90-an karena mempertemukan nama besar begitu ya. Kita tahu Mariah Carey yang dikenal dengan jangkauan vokal 5 oktavnya, lagu-lagu legendaris Hero, Fantasy, We Belong Together, ada juga All I Want For Christmas Is You yang selalu viral setiap tahunnya pendengar. Ini berkolaborasi dengan salah satu grup R&B vokal Boyz II Men yang legendaris juga. Tadi segmen awal kita bahas Boyz II Men ya. Dan kali ini dengan lagunya One Sweet Day, yang mengaku Mariah Carey telah menulis ide awal itu langsung ingin mengajak kolaborasi Boyz II Men ya, karena dianggap sangat cocok untuk feel lagunya pendengar. Dan ternyata Boyz II Men juga sedang menulis lagu dengan tema yang hampir sama dengan temanya, yaitu kehilangan orang tercinta pendengar. Dan pada akhirnya kedua ide tersebut kemudian digabungkan ya menjadi satu karya yang menyentuh hati pendengar, yang dirilis tahun 95 ya, masuk ke dalam albumnya Daydream pendengar, bertahan juga selama 16 minggu berturut-turut di posisi pertama Billboard Hot 100, sebuah pencapaian yang saat itu menjadi rekor terlama di tangga lagu Amerika Serikat pendengar. Bayangkan 16 minggu ya pendengar, bukan 1 bulan 2 bulan ya, 16 minggu berturut-turut. Ya mau gimana lagi, dua nama besar yang menjadi satu, kalau semisal ide itu digabungkan dengan satu visi misi yang sama, ya jadinya seperti ini pendengar, keren banget. Dari Mariah Carey featuring Boyz II Men ya. Kami lanjutkan untuk malam hari ini, Dewi Sandra telah menanti pendengar, tak ingin lagi ya. Tapi bagi Anda yang masih ingin request lagu, saya persilahkan. Sampai jam 11 malam, saya ingatkan kembali untuk Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang.

0: Apa saja risiko menggunakan kayu sebagai bahan struktur rumah? Berikut penjelasan dosen teknik arsitektur UNES, Sherly Ika Kristianti, STMars.
1: Jadi gini, biasanya karena dia strukturnya kayu ya, dia mempunyai umur tertentu, apalagi ketika kayu ini tidak di finishing. Jadi pada umumnya sih sebenarnya lumayan lama ya tahannya, karena dia biasanya menggunakan kayu yang sudah

dia gantung juga ketika penggunaannya ya. Jadi misalnya dia memang bebannya berat gitu kan, dia biasanya nggak bertahan lama. Dan dia biasanya kalau untuk kayu tidak menggunakan betang yang sangat-sangat lebar seperti beton ataupun baja ringan ya, karena memang terbatas ya banyaknya. Jadi kelemahannya mungkin itu, kita tidak bisa membuat rangka baja yang lebar itu seperti baja atau beton gitu kan, sehingga memang terbatas.

Pendengar minta lagunya Chrisye, Andai Aku Bisa ya. Pasti bisa, sudah saya putarkan. Terima kasih banyak juga sudah bergabung untuk Pro 1 malam hari ini ya. Katanya selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 semuanya saja. Yang sudah menyimak, yang sudah request lagu, pokoknya sehat-sehat terus ya. Sambil dengerin Pro 1, asik pokoknya lagunya untuk malam hari ini. Oke, kita bahas dulu Chrisye, pendengar. Saya termasuk yang apa ya, ngefans lah dari bagaimana Chrisye ini mencari nada, bagaimana Chrisye ini menuliskan lirik. Semuanya jujur keren pendengar, tidak ada yang tidak keren gitu ya. Salah satu penyanyi legendaris juga yang memberikan warna pendengar, tidak hanya warna biru, kuning, hijau, tapi semua warna itu menghiasi industri musik tanah air sejak akhir 70-an sampai akhir hayatnya pendengar. Sebutlah lagu-lagu yang dinyanyikan Chrisye, semuanya asik pendengar, semuanya bagus, semuanya legenda ya. Kala Cinta Menggoda, Seperti Yang Kau Minta, Kisah Kasih di Sekolah, Andai Aku Bisa yang baru saja saya putarkan, itu sampai kapanpun dinyanyikan oleh beberapa penyanyi lain pun akan terasa bagus pendengar. Tapi kita bahas lagu yang satu ini dulu, rilis tahun 2001 pendengar, dalam albumnya Konser Tour 2001, yang dimana lagu ini diciptakan oleh Baby Romeo bersama Ahmad Dhani pendengar, serta diproduksi dan diaransemen oleh Erwin Gutawa. Jadi full musisi-musisi hebat di balik lagu ini pendengar, megah banget gitu ya. Setelah dirilis, Andai Aku Bisa menjadi salah satu lagu paling populer dalam katalog Chrisye pendengar, telah didengarkan ratusan juta kali di berbagai platform musik digital dan menjadikannya salah satu karya yang paling dikenang dari sang legenda. Ceritanya apa sih pendengar? Jadi Andai Aku Bisa ini berkisah tentang penyesalan dan keinginan untuk memutar kembali waktu dan memperbaiki keadaan dalam sebuah hubungan. Aduh, keren banget sih pendengar. Bayangkan ada yang bisa menemukan mesin waktu. Saya ingin tanya Anda pendengar, semisal ada mesin yang membawa kita ke zaman dulu, kira-kira apa yang ingin diperbaiki atau apa yang ingin diulang? Jujur kalau saya tuh suka banget kenangan-kenangan zaman saya SD dulu pendengar. Kalau ada mesin waktu, harapannya saya bisa kembali ke masa-masa SD untuk tidak usah merasakan, tapi melihat saja pasti akan membuat saya menangis. Itu kalau saya. Kalau Anda, coba deh kasih tahu saya pendengar. Sekalian request lagu, silahkan. Kami akan tunggu, masih ada waktu sampai jam 11 malam ya. Dari Mbak Tuti, selamat malam. Tuban, Jawa Timur hadir. Terima kasih banyak request lagunya. Doktri yang What About Now, sudah saya cek Mbak Tuti, tapi lagunya belum masuk playlist ini. Silahkan kalau mau ganti, saya masih tunggu ya. Bisa WhatsApp kembali nanti. Oke, silakan pendengar, harusnya masih ada satu segmen untuk saya closing nanti. Tapi kalau mau request lagu, saya juga masih ada waktu. Jadi silakan, jangan malu-malu bersama saya Agil ya untuk malam hari ini. Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Band legendaris asal Bandung, Gigi, pertama kali dibentuk 22 Maret 1994 dan digawangi oleh Arman Maulana di vokal, Dewa Bujana di gitar, Thomas Ramdan di bass, Ronald Fristianto di drum, dan Baron Arafat di gitar. Nama Gigi sendiri muncul berkat celetukan yang dilontarkan Dewa Bujana ketika berdiskusi dengan anggota lainnya mengenai nama band mereka. Musikopedia. Gigi pertama kali mengeluarkan album Angan pada 1994 yang terdiri dari lagu Adakah Yang Tersisa, Burning Star, Ku Ingin, Terpisahkan, hingga

Hingga sekarang, Gigi telah merilis lebih dari 25 album. Gigi juga berhasil membuktikan bahwa mereka dapat diterima di berbagai kalangan. Meski berasal dari gelombang band 90-an, band ini masih bisa menggait penggemar muda lewat lagu Nakal dan 11 Januari dari album Peace, Love and Respect yang dirilis di tahun 2007.

0: gigi ini sesuatu yang apa ya, sesuatu yang baru saat itu buat saya, walaupun saat membuat gigi kita sama-sama belum ada target bahwa wah ini grup akan panjang apa enggak pernah ada yang tahu, karena semuanya kan punya visi, misi, dan yang belum tahu awalnya.
1: Sukses dalam musik, kalau secara gampangnya sih sebenarnya karyanya diterima, masanya atau fansnya banyak, idealisnya kita diterima, itu sih. Karena kadang-kadang tidak sejalan antara idealisnya kita yang pengennya seperti itu dengan mainstream yang ada gitu.

Gigi merilis sebuah buku berjudul 15 Tahun Gigi. Buku ini membahas sejarah dan perjalanan karir mereka dari awal pembentukan hingga menginjak usia ke-15. Berbagai penghargaan pun dari gelar band terbaik sampai penjualan album terbanyak sudah dikantongi band yang satu ini.

Mendengar judulnya janji, saya juga sudah berjanji sedari awal ya bahwasanya untuk Ruang Rindu hanya sampai jam 11 malam pendengar. Ini tinggal 5 menit ya, jadi saya tinggal closing saja. Tapi jangan khawatir karena hanya Ruang Rindu saja yang usai pendengar. Kalau saya masih temani Anda sampai jam 12 malam untuk memberikan informasi dan memutarkan lagu-lagu pilihan ya. Terima kasih tadi yang sudah bergabung dari Mbak Tuti ya, lagunya belum bisa saya putarkan Mbak Tuti, mungkin di kesempatan lainnya nanti saya akan masukkan dulu ke dalam playlist ya. Ngikut aja apapun lagunya. Terima kasih Mbak Tuti, sehat selalu untuk keluarga ya di Jawa Timur. Oke, pendengar, nanti masih ada satu lagu ya. Ini pilihan saya, Noah atau dulu yang namanya Peter Pan, pendengar, Ku Katakan Dengan Indah ya. Ini menutup jumpa kita dalam indahnya lagu-lagu terbaik dekade 80-an, 90-an, 2000-annya. Tapi jangan khawatir karena lagu-lagu terbaik ini pendengar masih akan kami hadirkan setiap hari mulai jam 9 sampai jam 11 malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Satu-satu pendengar tim yang mengikuti Piala Dunia di tahun 2026 ini sudah mulai berguguran. Banyak tim-tim besar juga ya, seperti Belanda, Jerman yang sudah angkat koper pendengar pada babak 32 besar. Dan Jerman ya, ini tentu menjadi salah satu negara besar di mana mereka sebenarnya berhasil menjuarai 2014, tapi sayang sekali 3 edisi selanjutnya tidak menemukan performa yang mantep pendengar. Dan Julian Nagelsmann selaku pelatih memang didesak untuk mengundurkan diri pendengar. Banyak rumor yang sudah beredar Jurgen Klopp ataupun Pep Guardiola ini bisa saja menggantikan Julian Nagelsmann sebagai pelatih kepala tim nasional Jerman ya. Dan update terbaru pendengar, Jurgen Klopp ini mengaku sedang dalam proses negosiasi dengan Federasi Sepak Bola Jerman ya. Klopp ini menjadi calon kuat pelatih baru timnas Jerman pendengar. Dirinya juga mengumpulkan kembali energinya setelah lama absen ya, pasca menangani Liverpool terakhir kali pendengar. Jika negosiasi lancar, dirinya ini akan menggantikan Julian Nagelsmann sebagai pelatih Jerman ya. Kita akan tunggu pendengar sebagaimana Jerman ya di tangan Klopp zaman dulu ketika masih ada di Borussia Dortmund pendengar, berhasil membawa Borussia Dortmund sampai ke final UCL melawan Bayern Munchen ya, walaupun memang kalah, tapi performanya luar biasa. Banyak sekali talenta-talenta muda yang disulap Klopp pendengar menjadi pemain hebat seperti Lewandowski ya, di Liverpool juga trionya dulu mematikan. Apakah Jerman bisa berbicara banyak mungkin di ajang selanjutnya? Bisa jadi pendengar, tapi ya memang tensinya akan berbeda ya. Dan kalau kita berbicara skuad nasional timnya, itu tidak sepadat klub untuk jadwalnya. Mungkin akan ada penyesuaiannya, tapi saya penasaran bagaimana semisal Anda ini merupakan fans dari Jerman, optimis dengan hadirnya Jurgen Klopp pendengar menjadi pelatih kepala, atau jangan-jangan ada pilihan lain yang menurut Anda lebih cocok untuk menggantikan Julian Nagelsmann sebagai pelatih kepala Jerman.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

merasa lebih cepat lapar saat cuaca dingin. Itu wajar. Saat suhu turun, tubuh otomatis kerja lebih keras untuk mempertahankan kehangatan. Proses ini butuh energi tambahan, dan otak langsung mengirim alarm lapar supaya cadangan bahan bakar cepat terisi. Selain faktor biologis, ada efek perilaku juga. Cuaca dingin bikin orang cenderung lebih banyak di dalam ruangan, kurang bergerak, dan lebih fokus mencari kehangatan. Kombinasi rasa dingin dan suasana sendu sering memicu keinginan makan hangat, terutama yang bertekstur lembut, berkuah, dan manis. Jadi, kalau musim hujan bikin perut kamu bunyi terus, tenang saja. Bukan kamu yang lebay, tapi tubuh lagi kerja keras biar tetap hangat.

Siapa yang tidak mengenal Nicky Zevania atau yang kerap disapa Nicky? Nicky mengawali karirnya dengan meluncurkan lagu Awali Hari Dengan Cinta di bawah naungan Sony Music pada tahun 2014. Sebelumnya, Nicky juga sempat menjadi pemenang di ajang kompetisi Cornetto Road to Fame dan berhasil mendapatkan kesempatan untuk menjadi band pembuka Taylor Swift di Jakarta.

Setelah itu, Nicky memutuskan untuk pindah ke Nashville, Amerika Serikat, dan melanjutkan pendidikan seni musiknya. Pada tahun yang sama, ia aktif mengcover lagu dan merilis sebuah single berjudul Anaheim. Hal itulah yang membuat Nicky akhirnya dilirik oleh Rich Brian untuk bergabung dengan label yang menaunginya. Ia akhirnya mengeluarkan debut single perdananya di bawah naungan label ATA Rising berjudul See You Never, Chili, dan I Like You pada tahun 2007.

0: Wikipedia. Tak hanya itu, ia kemudian merilis sebuah mini album bertajuk Zephyre dengan berisikan 4 lagu, salah satunya adalah berjudul Vintage. Tahun berikutnya, Nicky kembali merilis single berjudul Loki, dan single ini langsung hits dengan didengarkan 100 juta kali di Spotify.
1: Prosesnya beda-beda, jadi there's no point in saying, oh, at this age, look at what's in front of you, the people in front of you. Yeah, make music. Be inspired.

Nicki menempati urutan pertama sebagai penyanyi perempuan Indonesia dengan monthly listener terbanyak di Spotify, yakni 6,4 juta. Nicki Zivanya juga menjadi salah satu penyanyi wanita asal Indonesia pertama yang tampil dalam acara Coachella. Luar biasanya lagi, tiga penyanyi asal Indonesia, Rich Brian, Nicki Zivanya, dan Warren Hu, dipercaya mengisi soundtrack film Shang-Chi, The Legend of Ten Rings.

Jangan pernah menyesali hari dalam hidupmu, karena hari baik akan mendatangkan kebahagiaan, dan hari buruk akan mendatangkan sebuah pengalaman.

Mampukah Anda bertahan pendengar untuk malam hari ini? Karena Piala Dunia sudah memasuki babak 16 besar ya. Dan pertandingan pertama pendengar untuk 16 besar ini adalah Kanada, salah satu tuan rumah menghadapi Maroko ya, di mana Kanada berhasil melaju dengan mulus pendengar, sedangkan Maroko juga sama halnya ya, semuanya ada perjuangannya masing-masing dan mereka akan bertemu dalam babak 16 besar. Tentu saja Pro 1, Pro 3 akan menyiarkannya pendengar dalam Debar Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 babak 16 besar ya. Kanada melawan Maroko pendengar yang berlangsung pukul 00 ini ya. Jadi tinggal 14 menit saja pendengar, nanti kita akan tersambung bersama Pro 3 Bung Erik Hamzah dan Senpi Hilmansyah yang akan menjadi sportcasternya ya. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Tapi saya Agil pamit terlebih dahulu pendengar. Saya ucapkan terima kasih juga yang sudah bergabung sedari tadi. Pro 1 akan kembali hadir esok pendengar mengawal Pesta Bola Piala Dunia dan lanjutkan informasi lagu-lagu pilihan sepanjang hari. Selamat malam pendengar, sampai jumpa.

Ketika Anda melakukan sesuatu yang mulia dan indah, tapi tak seorang pun memperhatikan, jangan bersedih. Karena matahari pun tampil cantik setiap pagi, meski sebagian besar penontonnya masih tidur. John Lennon.

0: perpanjangan waktu nih ke pegang Maruk ini. Yang kita takutkan ada perpanjangan waktu, terus apalagi sampai yang namanya adu penalti. Nah, nah sampai adu penalti memang menang Kanada dalam segi pengalaman, segi ketenangan. Ya mudah-mudahan lah tidak ada perpanjangan waktu, Bapak Ketua bisa menuntaskan paling tidak ya 2-0 untuk Maroko.
1: Oh, 2-0 untuk Maroko. Baik, Pak Toto, terima kasih prediksinya.
0: Bung Hendri, Bung Sabi, salam olahraga.
1: Jaya, Pak Toto. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat malam, Pak Leman.
2: Halo, selamat malam, Bung Sabil, Bung Hendri.
1: Yeah.
2: Oh ya, Bung Sabil, ini apa main malam ini?
1: Kanada melawan Maroko.
2: Tuan rumahnya di mana mainnya?
1: Mainnya di Amerika Serikat. Di stadion apa, Bung Hendri?
3: Di Stadion Houston ya.
1: Oh, di Houston. Iya.
2: Maroko dengan Kanada ya?
1: Iya.
2: Ya, saya megang Kanada, Bung Sabil gitu.
1: Iya, ada 2-0 untuk Maroko. Yeah. Untuk Kanada ya, dukung Kanada, Kanada ya, Pak Leman ya.
2: Ya, oke. Kita enggak mesti lampu.
1: Oke, baik, Pak Leman.
2: Terima kasih. Selamat malam.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Situbondo, ada Pak Rahman. Selamat malam, Pak Rahman.
4: Selamat malam, salam olahraga jaya.
1: Jaya, Pak Rahman. Dukung siapa nih, Pak Rahman nih?
4: Aduh, tadi malam kecewa sama sama pelatihnya Australia itu.
1: Oh, iya.
4: Kenapa penjaga gawangnya kok diganti itu saya?
1: Ya.
4: Oke, sekarang pun seri ya, sekarang pun seri.
1: Tapi pada akhirnya harus ada pemenang nih. Siapa yang bakal menang?
4: Oh iya, mesti ada pemenang. Ya itu. Apa Maroko apa Kanada ya?
1: Oh, Kanada milihnya. Oke.
4: Okay. Ya Kanada itu nanti itu.
1: Oke, okay, baik Pak Rahman.
4: Oke, okay, terima kasih Bang Bung Sabil ya.
1: Ya, terima kasih kembali.
4: Salam olahraga jaya.
1: Jaya Pak Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terakhir kita ke Bu Dinda di Bogor. Selamat malam Bu Dinda.
5: Malam Bung Sabil, Bung Hendri. Salam olahraga.
1: Jaya Bu Dinda. Silakan prediksinya Maroko Kanada.
5: Hakimi is the best.
1: Budi.
5: apa namanya larinya rajin kesana kesini kesana sini seperti
1: itu. Iya. Dukung Maroko berarti ya. Ada prediksi skornya Bu?
5: 2-1 untuk Maroko.
1: 2-1 untuk Maroko. Jaya Bu Dinda. Terima kasih. Sehat selalu. Bung Hendri, sebelum kita menuju kick off, Anda melihat nanti kedua kesebelasan akan menjalankan strategi seperti apa nih untuk masing-masing timnas? Mungkin Anda bisa mulai dari Maroko kemudian Kanada. Silakan Bung Hendri, analisa Anda.
3: Ya, Maroko dipastikan akan tampil sangat menyerang dan di atas kertas Kanada mungkin harus bermain lebih ketat ya di belakang ya, dan mungkin akan melakukan strategi low block untuk setidaknya membuat frustrasi ya para pemain Maroko.
1: Yeah.
3: Karena kalau sampai babak pertama para pemain Maroko tidak mencetak gol, dan mungkin itu bisa sedikit mengubah jalannya persaingan di babak kedua nanti.
1: Yeah. Artinya kedua tim diharapkan akan bermain terbuka di awal langsung ya. Anda melihatnya nanti akan terjadi gol atau mereka akan bermain hati-hati, keduanya menunggu dulu atau saling melancarkan serangan agresif gitu Bung? Seperti apa?
3: Kanada sebenarnya juga sudah melebihi ekspektasi ya di Piala tahun ini ya. Mereka sudah meraih kemenangan perdana, kemudian juga lolos ke fase knockout secara sejarah pertama kali juga untuk menjadi Piala Dunia. Dan tampaknya sih ini langkah dari salah satu tuan rumah ini akan berakhir ya di malam ini. Memang Maroko benar-benar sedang on fire, datang dengan modal luar biasa mengalahkan timnas Belanda, yang artinya ini memang secara kepercayaan diri anak asuh dari Muhammad Wahbi ini sedang tinggi-tingginya lah ya.
1: Yeah.
3: Dan ditambah juga para pemainnya juga sedang on fire, beberapa nama Achraf Hakimi, Saibari yang juga sedang rajin-rajinnya mencetak gol, dan mungkin di babak pertama ini akan lahir 2 gol ya untuk Maroko.
1: Oke, okay, baik. Bung Hendri, kita akan jelang kick off babak pertama. Tadi Anda juga mengunggulkan Maroko secara objektif ya, namun kita berharap tentunya Kanada juga bisa memberikan perlawanan sehingga pertandingan akan berlangsung secara seru dan menarik. Pendengar, kami melihat kedua kesebelasan sudah bersiap untuk menjalani kick off babak pertama. Untuk itu saya akan serahkan nantinya laporan pandangan mata bersama rekan-rekan saya, ada Bung Indra Virgiantara dan Bung Erik Hamzah.
6: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026. Kanada versus Maroko.
1: Silakan rekan-rekan.
7: Ya baik, terima kasih Sabil. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, kita langsung menuju ke Stadion Houston di Texas, Amerika Serikat untuk melaporkan secara langsung pandangan mata pertandingan babak 16 besar yang mempertemukan Kanada menghadapi Maroko. Kanada saat ini berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan menggunakan jersey berwarna hitam, celana hitam dan kaos kaki hitam. Sementara Maroko berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna putih, celana putih dan kaos kaki putih. Ya baik saudara pendengar, kick off babak pertama baru saja dimulai. Kali ini Kanada ataupun Maroko langsung berinisiatif melakukan serangan, namun Brahim Diaz tadi umpan yang tidak akurat sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam dari Kanada. Lempar langsung jauh ke depan, disundul saja tadi oleh Issa Diop tadi, kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali dilakukan oleh Kanada, lempar jauh ke depan namun tidak jelas siapa yang dituju. Bola hanya lebih dekat kepada penjaga gawang dari Maroko, Yasin Bono. Pendek saja Yasin Bono, dorong bola kepada Ridwan Halhal, kepada Ayub Wahdi tadi, lebarkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Azedin Onahi tadi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Ridwan. Masih Ridwan, alirkan ke sisi sebelah kanan, ada Brahim Diaz tadi, terjatuh, terjadi perebutan tadi. Pemain dengan nomor punggung 20 Ali Ahmed tadi dari Kanada terjatuh dan sebuah pelanggaran terjadi. Dan saudara pendengar, pertandingan pada pagi hari ini dipimpin oleh wasit Michael Oliver asal Inggris. Tendangan bebas langsung dilakukan, tendang back pass jauh ke belakang kepada kiper Maxim Krippel. Alirkan bola tadi maksudnya ke depan, namun masih tidak jelas siapa yang dituju. Hanya menjadikan lemparan ke dalam. Lagi-lagi kali ini bagi Maroko, sudah dilakukan Nusair Mazrui tadi. Tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Halhal. Alirkan bola ke tengah kepada Issa Diop. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Nel El Ainoui. Tarik mundur lagi ke belakang, bermain 1-2 di lini pertahanannya Maroko. Masih Maroko kuasai bola, tarik mundur jauh ke belakang kepada kiper Yasin Bono. Berikan pendek kepada Ridwan, kembalikan kepada Yasin Bono. Masih Yasin Bono, bermain umpan 1-2 dengan Ridwan kali ini. Alirkan kembali bola ke sebelah kiri kepada Azedin. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi tadi. Ridwan tadi tampak didorong tadi oleh Tajon Buchanan tadi. Sudah dilakukan tendangan bebas. Kali ini Bora berada di lini pertahanan dari Maroko. Masih Ridwan, alirkan ke tengah kepada Issa. Ke sebelah kanan kepada Nel Ainoui. Tarik mundur lagi ke belakang. Masih bermain-main El Ainoui. Issa Diop kali ini, Nusair Mazrui kali ini, masih Nusair Mazrui. Oh, berhasil direbut kali ini Kanada, langsung melakukan serangan balik cepat. Stefan Aspekoy alirkan ke sisi sebelah kiri, ada Ali Ahmed. Masih Ali Ahmed menusuk ke jantung pertahanan dari Maroko, kirimkan umpan tarik, masih membentur barisan pertahanan tadi. Nampaknya tadi pemain dengan nomor punggung 22 dari Maroko ataupun dari Kanada, Ricky Larrea tadi, yang berusaha melakukan umpan tarik namun masih membentur, hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Maroko. Masih kita nantikan siapakah yang melakukan. Ada Alistair Johnston bersiap-siap sementara Ada 4 hingga 5 pemain Kanada yang sudah berada dalam kotak penalti dari Maroko, sudah memberikan isyarat dengan tangan kanannya. Sudah dilakukan melambung tinggi datangnya bola, ditinju saja oleh Yasin Bono. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Kanada. Dari sisi sebelah kanan kirimkan umpan crossing, sebuah sundulan masih berbahaya. Oh, hampir saja tadi sebuah peluang dimiliki oleh Kanada tadi dari umpan crossing, mengirimkan umpan kepada pemain dengan nomor punggung 10 dari Kanada, ataupun nomor punggung 10 tadi, Jonathan David. Namun tadi masih berhasil dihalau tadi oleh Yasin Bono. Kembali tendangan sudut bagi Kanada. Sudah dilakukan melambung tinggi datangnya bola, disundul saja menjauhi kotak penalti dari Maroko. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Kanada. Kali ini dari sisi sebelah kanan, disapu saja bola tanpa kenal kompromi tadi. Nampaknya Redwan Hal-Hal langsung menyapu bola, menghindari serangan-serangan dari sisi sebelah kanan, penyerangan dari Kanada. Tajon Buchanan tadi yang berusaha ataupun tengah menguasai bola dari Kanada, namun bola langsung disapu tadi. Kembali hanya menjadikan tendangan sudut bagi Kanada, kali ini dari sisi sebelah kiri. Bersiap-siap, siapakah yang melakukan? Ada Stefan Estakoy, sudah dilakukan, disundul saja, masih terjadi kemelut, terjadi duel-duel bola udara, ditinju saja oleh Yasin Bono. Kembali jatuh di kaki para pemain Kanada, kali ini dari sebelah kanan, kirimkan umpan pendek masuk ke dalam kotak penalti dari Maroko. Umpan tarik, namun tadi masih membentur, dibuang saja bola. Kali ini kembali jatuh di kaki para pemain Kanada. Ada Nico Sigur tadi, oh, berhasil dicuri tadi, berbenturan, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Kanada berusaha melakukan inisiatif serangan, namun berhasil direbut tadi bola oleh Ayub Buadi tadi. Nampak satu pemain dari Maroko tergeletak di lapangan, mengalami cedera. Masih kita nantikan, nampaknya Ismail Saibari ataupun Azedin Onahi tadi. Oh ya, Azedin Onahi tadi yang berbenturan dengan Alistair Johnston, berbenturan tadi, masih tergeletak di tengah lapangan pertandingan. Masih kita nantikan, saat ini sudah memasuki menit 7 menuju ke menit 8 di babak yang pertama, dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Sudah dilakukan bola fair play tadi, kali ini berada di lini pertahanan dari Maroko. Redwan Hal-Hal alirkan bola kepada Issa Diop, balikan kepada Redwan, berikan lagi kepada Issa Diop, alirkan sebelah kanan. Kali ini ada Nusair Mazrui, tarik mundur ke belakang kepada Yasir Bono. Yasin Bono dahkan kali ini ke sebelah kiri, ada Nusair Mazrui tadi, pindahkan kali ini ke sebelah kanan, ada Issa Diop, tarik mundur lagi ke belakang, masih mencari rekannya. Kiper Yasin Bono kali ini, yang kali ini turun dengan jersey berwarna hijau muda, dengan kaos kaki hijau muda. Masih Yasin Bono, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, terjadi perebutan, di back pass saja dan disapu menjauhi kotak penalti dari Kanada. Kembali Kanada mencoba membangun serangan, kali ini dari sebelah kanan, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Tani Oluwesi, namun terjadi perebutan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tani Oluwasei tadi, striker dari Kanada yang memperkuat klub Villarreal di Liga Spanyol, tampil cukup spartan tadi, mengejar bola namun sayang bola masih melaju deras meninggalkan lapangan pertandingan. Sudah dilakukan tendangan gawang kali ini langsung ke depan kepada Ismail Saibari, namun dicuri tadi oleh Stefan Stakio. Kali ini dari sebelah kanan Kanada mencoba membangun serangan, ada Tajon Buchanan, namun dicuri tadi oleh Mazrowi. Terjatuh Mazrowi, sebuah pelanggaran. Sudah dilakukan tendangan bebas kali ini dari tengah lapangan pertandingan. Ayub Buadi alirkan bola, umpan 1-2 dengan Bilal Elhanus tadi. Oh, berhasil dicuri kali ini Kanada dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan terobosan, masih Kanada, tendangan langsung. Oh, hampir saja Tani tadi, namun tendangannya masih mampu ditepis tadi oleh kesigapan kiper dari Maroko. Kembali Kanada mencoba serangan, kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka. Ada Tajon Buchanan tadi terjatuh, terjadi duel-duel tadi, disapu saja tadi bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Dan asisten wasit menyatakan bahwa lemparan ke dalam justru didapat bagi kesebelasan Maroko. Masih cukup ketat permainan kedua kesebelasan, baik Maroko maupun Kanada, di mana Kanada sudah beberapa kali memiliki peluang, salah satunya adalah melalui Tani Oluwaseyi, namun sayang tadi tendangannya masih mampu ditepis oleh kiper Yasin Bono. Kali ini Maroko mencoba membangun serangan, kali ini Ismail Saibari, masih Ismail Saibari, namun berhasil dicuri, diamankan tadi bola Alistair Johnston. Kali ini alirkan bola, dorong ke depan kepada Jonathan David, masih Jonathan David menguasai bola. Ada Ayub Wadi yang berusaha mempressing ketat, kali ini alirkan ke sebelah kiri, masih ada Tani Oluwaseyi tadi ataupun Ali Ahmed tadi. Masih Tani kali ini, Landia, ada Stefan Estakoy, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Dan saudara pendengar, sudah memasuki menit 11 menuju menit ke-12 dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
8: Ya, lemparan ke dalam kini bagi timnas Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko sudah dilakukan, namun berhasil dicuri tadi oleh pemain Maroko. Terjadi perebutan lagi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Bagaimana Kanada, ada juga nomor 7 nampaknya di sana mencoba membangun serangan. Mustakio tadi namun berhasil dicuri kembali oleh pemain-pemain dari Maroko. Terjadi perebutan di sana, masih memainkan bola. Oh, kembalilah bagi, dapat direbut lagi oleh pemain dari Kanada. Ada Tajon Buchanan, sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko kini memasuki, angkat langsung jauh ke depan kotak penalti, namun disapu saja, datang lagi pemain dari Kanada, sodorkan bola ke depan daerah kotak penalti, berbahaya, umpan 1-2 di sana, namun kembali berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Maroko. Di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan tadi maksudnya, namun membentur salah satu pemain dari Kanada yaitu Alistair Johnston. Bola bergulir saja keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Maroko di menit ke-12 atau memasuki menit ke-13 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0. Ada Ayub kini dari Maroko menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Ridwan Halal, masih memainkan bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan, masih Ayub mundur ke belakang. Ada Issa Diop di sana, masih memainkan bola para pemain Maroko di daerah pertahanannya sendiri, menatap ke depan Issa Diop, kita nantikan. Ridwan Halal sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, ada Mazrui alirkan ke sektor depan tadi maksudnya, namun bola bergulir keluar lapangan tadi. Nampaknya terjadi perebutan dengan Buchanan tadi, dan bola mengenai pemain dari Kanada ini, hasilkan kembali lemparan ke dalam bagi Maroko. Masih di sektor sebelah kiri, lini serang dari Maroko, ada Mazrui yang akan mencoba melakukan lemparan ke dalam. Kita masih menantikan, memegang sekulit bundar, Mazrui kepada siapa akan diberikan, mundur saja ke belakang, nampaknya kepada Ridwan Halal, alirkan ke sektor sebelah kanan. Lini serang dari Maroko coba mencari Akraf Hakimi, kapten kesebelasan, umpan 1-2 dia dengan Brahim Diaz, mundur ke belakang. Ada Issa Diop, memainkan bola juga para pemain Maroko, cari celah di sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Kanada umpan 1-2, namun terjadi kembali pelanggaran di sisi kiri kini. Bagaimana Achraf Hakimi, nampaknya kapten kesebelasan dari Maroko, benturan tadi dengan Richie Larea nampaknya dari Kanada. Tendangan bebas kini bagi Maroko, sudah dilakukan dengan cepat, mundur saja ke belakang. Ada Ridwan Halal, sodorkan kepada Issa Diop, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan. Ada Achraf Hakimi, memainkan bola, sodorkan lagi, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri. Pemain-pemain Maroko mencari celah, angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar pemain Maroko lainnya, namun keluar saja dari Maxim Kripu, menjaga gawang dari Kanada, menyapu bola, jatuh kembali di daerah pertahanan dari Maroko. Lebar kini ke sektor sebelah kiri, mencoba memainkan bola, pemain-pemain Maroko di sektor sebelah. Mazrui kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Ridwan Hal, masih pada Issa Diop di sektor sebelah kanan pertahanan. Achraf Hakimi kembali mundur, coba kembali lagi di sisi kanan memainkan bola, umpan 1-2 kerjasama dia dengan Ayub juga di sana, namun jadi perebutan tadi, kembali pelanggaran terjadi terhadap Achraf Hakimi. Pelanggaran yang dilakukan nampaknya oleh Ricky Larea. Atau juga pemain juga yang ada di sana juga, bagaimana Ali Ahmed. Dua pemain Kanada yang saling menjaga pergerakan dari pemain Maroko. Tendangan bebas sudah dilakukan, Maroko kini menguasai bola. Ada Ayub, berikan lagi kepada pemain Ridwan Halal, masih memainkan bola. Ayub lebar ke sektor sebelah kanan, bagaimana Issa Diop, masih berputar-putar Ayub di daerah pertahanan dari Maroko, coba sodor kepada Ridwan Halal, arikan lagi ke sektor sebelah kiri tadi, bagaimana pemain Azedin mundur ke belakang kembali. Ada Ayub mencoba menggiring perlahan, bayangin ketat oleh pemain-pemain dari Kanada, angkat ke depan, mencoba gimana Ismail Saibari di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada, namun posisinya sudah dalam offside. Saibari, pemain yang baru saja menandatangani kontrak bersama Bayern Munchen setelah sebelumnya bermain bersama PSV Eindhoven di Liga Belanda. Tendangan bebas saja bagi Kanada sudah dilakukan, sodorkan kini ke sektor sebelah kiri. Kita nantikan ada Licir Area di sana. Kanada mencoba membangun serangan, mundur kembali ke belakang. Ada Mbombite, alirkan saja dengan tenang kepada Johnston, lebar ke sisi kanan ke sana dari Jonathan David. Umpan terobosan di berada sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko, namun dicocor saja keluar lapangan tadi. Bagaimana pergerakan nomor punggung 25 dari Maroko, Ridwan Halal, berhasil mengantisipasi pergerakan dari Tejon Buchanan, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Bola dihadapi oleh Estekio, nampaknya akan melakukan tendangan penjuru. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Kanada mendekati daerah kotak penalti dari Maroko, bersiap-siap menyambut tendangan dari Estekio, memberikan arahan dengan tangan kanannya pada rekan-rekannya, ambil ancang-ancang dia Estakio, mundur beberapa langkah ke belakang, sudah dilakukan kaki kanan, coba jurus sudut, namun membentur tadi pertahanan dari Maroko, langsung saja disapu jauh ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan atau dari Maroko. Bola bergulir keluar lapangan, namun ini lemparan ke dalam dilakukan cepat oleh Kanada, coba kini membangun serangan. Nomor punggung 4 di sana ada Frogelis, masih memainkan bola dekat lingkaran tengah dia, bermain dengan Alistair Johnston, alihkan lagi sektor sebelah kanan dia. Ada Bombito, mencoba lagi Eustachio, jadi perebutan di sana, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Maroko. Oh, kembali dapat dicuri oleh pemain dari Kanada di sektor sebelah kiri kini, mencoba membangun serangan. Kita nantikan bagaimana Ali Ahmed menguasai bola, masih Ahmed di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko, mundur lagi ke belakang pemain Kanada, mencoba ke tengah lagi kepada Eustachio, mainkan bola di sektor sebelah kanan, mundur saja kepada Richie Larea, alirkan ke tengah lingkaran lapangan pertandingan. Ada Bombite juga mencoba membantu kini, mana Tejon Buchanan mundur ke belakang kembali pada Bombite, masih mencari celah nampaknya para pemain dari Kanada. Kembali Bombite menatap ke depan, sodorkan bola ke depan, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Ada tajam bukanan, mencoba menggiring perlahan, mundur kembali belakang oleh Eustaquio tadi. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi di sisi kanan dari pertahanan atau lini serang dari Kanada, sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Upaya dari pemain Maroko tadi, bagaimana nomor punggung 25 nampaknya Ridwan Halal. Pergerakan dari jam bukanan atau nomor 12 nampaknya dari Kanada ini, tadi Oluwasei menghasilkan kartu kuning. Bagaimana Michael Oliver tadi, wasit asal Inggris ini, meniupkan tweetnya tanda terjadi pelanggaran. Kita nantikan. Sementara itu juga terlihat bagaimana Ismail Saibari yang sempat mengalami tegang otot nampaknya Ismail Saibari setelah berjibaku di daerah pertahanan dari Kanada. Pemain punggung 11 dari Maroko ini, kita masih nantikan tendangan bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Pertandingan antara Maroko menghadapi Kanada. Saibari masih tergeletak membutuhkan perawatan medis. Kata itu Michael Oliver juga tentu melihat bagaimana kondisi dari Saibari dan kondisinya apakah mampu bisa melanjutkan pertandingan atau perlu mendapatkan perawatan lagi di pinggir lapangan. Dengan waktu yang terus berjalan, mengurus suasana di stadion pada malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia terus bergemuruh dari para supporter Maroko yang merupakan semifinalis dari Piala Dunia 2022. Ya, nampaknya akan terjadi pergantian pemain. Saibari, punggung 11 dari Maroko ini, akan digantikan nomor punggung 9 nampaknya dari Maroko. Kita masih menantikan, yaitu Larin. Termasuk kami nomor punggung 9 dari Maroko. Ya, kita masih menantikan. Oh, Saibari Rahimi. Rahimi akan masuk di babak yang pertama ini menggantikan Saibari setelah mengalami cedera. Di sektor lini serang ini menjadi andalan Maroko sebenarnya Saibari, namun harus terpaksa digantikan. Eustaquio kini bersiap-siap melakukan tendangan bebas bagi Kanada. Sejumlah pemain Kanada juga berdiri di depan kotak penalti dari Maroko, bersiap-siap memberikan arahan dengan kanannya. Eustaquio sudah dilakukan dengan kanan, sudah dilakukan, namun tepat dipetikan bagaimana penjaga gawang Yasin Bono tadi memetik bola di udara, belum membahayakan gawang dari Maroko. Upaya lagi dari Maroko kini di sektor sebelah kanan, lini serang masih memainkan bola di sektor sebelah kanan. Ya, ada Issa Diop, sodorkan saja dengan tenang kepala Halal. Ada Marzui di sektor sebelah kiri memainkan bola, menatap ke depan, melihat siapakah, kemana Rahimi juga di sana yang baru masuk. Terjadi perebutan di sana, mencoba dikejar lagi oleh Brahim Diaz. Ada juga pemain Maroko lainnya di sektor sebelah, namun berhasil dicuri di sektor pertahanan dari Maroko di sisi kanan. Mencoba kini tujuan bukanan, mencoba alirkan bola mundur ke belakang, mendapat tekanan tadi dari Ayub sampai terjatuh, namun wasit sudah menganggap sebagai pelanggaran. Johnstone di sana masih mencoba mencari tempo, mengatur di sektor, mundur ke lagi ke belakang pada Maxim Pipiu, penjaga gawang dari Kanada. Alirkan lagi Rumbati, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang lebih bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Mencoba dikejar, terjadi duel di sana, pelanggaran. Bagaimana dorongan tadi yang dilakukan nampaknya oleh Jonathan David kepada salah satu pemain dari Maroko, nampaknya Ridwan Halal tadi menghasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko di sektor sebelah kiri pertahanannya. Di babak yang pertama ini, kedua kesebelasan masih belum memiliki peluang yang berarti untuk mengancam karena kedudukan masih 0-0 antara Kanada dan juga Maroko. Bagaimana Bung Henry melihat permainan dari kedua tim sejauh ini hingga menit ke-23 ini?
3: Ya, ini cukup mengejutkan ya. Ternyata justru Kanada ya yang mengambil inisiatif atau mungkin justru memiliki dua peluang tadi, dua peluang emas yang membuat Yasin Bono harus sudah bekerja ekstra keras ya di 23 menit awal. Memang ini strategi dari Kanada yang melakukan high pressing membuat bagaimana sangat seringnya gelandang-gelandang dari Maroko ini melakukan salah passing ya. Dan itu beberapa kali terlihat, dan bahkan tadi saking frustasinya Nusair Mazrui, Ashraf Hakimi dan beberapa pemain belakang langsung memberikan umpan-umpan direct ball gitu ke depan. Itu yang menandakan bahwa memang para pemain Maroko ini seperti kesulitan ya melakukan distribusi bola ke area depan. Dan sejauh ini memang strategi high pressing yang dilakukan oleh Kanada sangat terbukti berhasil, dan bahkan perjuangan Maroko bakal semakin berat ya, karena tadi Saibari harus ditarik keluar ya. Yeah. Ini adalah pemain yang sudah mencetak 3 gol bersama Maroko, dan ini bukan kabar yang baik juga. Tadi dia tampak memegangi paha belakang, dan itu biasanya hamstring ya.
9: Hamstring.
3: Dan itu juga biasanya membutuhkan proses recovery yang cukup panjang ya.
9: Panjang.
3: Dan yang kabar baiknya adalah yang masuk adalah seorang Sofyan Rahimi yang seharusnya juga bisalah menambal kehilangan Maroko, karena Sofyan Rahimi statistiknya juga cukup baik bersama Al Ain di Saudi Pro League di musim ini, di mana dia mencetak 7 gol dan 5 assist dari total 16 pertandingan ya.
7: Ya, baik, saudara pendengar, sudah masuk ke menit 25 di hydration break ini, masih berlangsung, dan kedua kesebelasan saat ini sudah kembali memasuki lapangan pertandingan untuk kembali melanjutkan pertandingan di babak yang pertama ini. Dan saudara pendengar, dapat juga kami laporkan bahwa saat ini Stadion Houston nampak penuh oleh pendukung kedua kesebelasan, baik itu Kanada maupun Maroko. Masih kita nantikan saudara pendengar, wasit Michael Oliver asal Inggris, apakah sudah bisa melanjutkan kembali pertandingan di babak yang pertama ini. Dan masih kita nantikan saudara pendengar. Ya, sudah dilakukan, berawal dari tendangan bebas di lini pertahanan dari sisi sebelah kiri, sudah dilakukan Ridwan, pendek kepada kiper Yasin Bono, alirkan bola kepada Issa Diop, pindahkan lagi kepada Ridwan Halal, tarik mundur ke belakang kepada kiper Bono. Masih Bono berlari-lari kecil, dia sambil membawa bola maju ke depan, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, sundul saja. Jadi Jonathan kali ini, Hanan tadi jadi duel bola udara, Mazrui jatuh tadi, Bilal Elhanus tadi. Apakah terjadi pelanggaran tadi? Nampaknya ya, pelanggaran tadi dilakukan oleh Alistair Johnston terhadap Bilal Elhanus tadi, yang sempat berduel bola di udara. Kali ini dari lapangan tengah, Ayub Wadi pindahkan, tarik mundur ke belakang kepada Issa Diop, masih menahan bola, pelan dia pindahkan ke tengah kepada Ridwan Halal. Masih Ridwan Halal, berikan bola ke tengah, tarik mundur ke belakang kepada kiper Bono, alirkan ke depan kepada Issa Diop. Umpan terobosan tadi maksudnya kepada Sofyan Rahimi, namun tidak jelas tadi. Bola berhasil kuasai kali ini oleh para pemain Kanada. Bombito depan, mampu dicuri oleh Bilal tadi, tendangan langsung. Oh, Sofyan Rahimi tadi memanfaatkan kecerobohan dari barisan pertahanan Kanada. Bola dicuri tadi oleh Bilal Elhanus yang langsung mengirimkan umpan kepada Sofyan Rahimi, namun beruntung tadi tendangan Sofyan Rahimi tadi masih mampu ditangkap dengan cukup baik tadi oleh kiper Kanada Maxim Krychal. Jadi duel tadi, dan bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Masih kita nantikan saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, pertandingan babak 16 besar pada pagi hari ini mempertemukan tuan rumah Kanada menghadapi Maroko. Kali ini lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Maroko akan dilakukan oleh Alistair Johnston. Alistair Johnson memberikan isyarat dengan tangan kirinya kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola, disundul saja, terjadi duel bola udara. Oh, terjatuh nampaknya Sair Mazrowi tadi, main dengan kepala plontos ini tadi, nampak terjatuh setelah terlihat tadi didorong oleh Luke de Forgeroles tadi. Sudah dilakukan tendangan bebas, kali ini bola berada di sisi sebelah kanan pertahanan. Achraf Hakimi alirkan ke belakang kepada Issa Diop, kirim umpan kepada Azedin Onahi di lapangan tengah, kembalikan kepada Achraf Hakimi tadi di sisi sebelah kanan. Umpan tadi namun berhasil disapu, lemparan ke dalam bagi Maroko. Sudah dilakukan Achraf Hakimi kepada Issa Diop, alirkan dorong bola ke depan kepada Azedin Onahi. Umpan kali ini ke sisi sebelah kiri Mazrowi, depan kepada Elhanus tadi, namun tidak akurat tadi umpan. Namun bola disapu saja meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Sudah dilakukan Mazrowi, terjadi perebutan, berhasil diamankan bola. Mazrowi yang langsung tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Halal, alirkan ke tengah kepada Issa Diop. Depan diorong bola kepada Achraf Hakimi, back pass lagi kepada Issa Diop, pendek saja ke tengah kepada Ayub Buadi. Pindahkan bola kali ini berada di sisi sebelah kiri, tarik mundur lagi ke belakang. Ridwan Halal kuasai bola, umpan 1-2 dengan Ayub Buadi, dorong ke tengah kali ini kepada Issa Diop, pindahkan ke depan kepada Achraf Hakimi, tarik mundur lagi ke belakang, pindahkan lagi kepada Bilal Elhanus. Masih Bilal, ya, masih bermain-main di barisan pertahanan para pemain Maroko. Kali ini dari sisi sebelah kanan, Achraf Hakimi bermain 1-2 dengan Zanadin ataupun Azedin Onahi tadi, terjatuh tadi. Masih berlangsung cukup ketat tadi. Sofyan Rahimi tadi bertabrakan dengan Luke de Forgeroles tadi nampaknya. Tendangan bebas dari Maroko kali ini dari sisi sebelah kiri pertahanannya sendiri akan dilakukan oleh kiper Maxim Pipau. Masih Maxim tendang bola, lambung tinggi datangnya bola, disundul namun tidak menemui sasaran. Kuasai Issa Diop, tarik mundur ke belakang kepada Yasin Bono, tendang bola jauh ke depan. Siapakah yang dituju? Ada Sofyan Rahimi, namun bola lebih dekat kepada Rishi Larea, tarik mundur ke belakang kepada kiper Maxim Kripel, pendek kepada Naise Bombito, pindahkan kepada Johnston, Alistair Johnston, alirkan lagi bermain 1-2 di pertahanannya sendiri. Bombito kali ini dari tengah pindahkan ke sisi sebelah kiri, masih di lini pertahanannya sendiri, pendek kepada Stefan Estekiel, tarik mundur lagi ke belakang kepada Maxim Kripel, pada Moise Bombito, pindahkan kepada Johnson Alistair. Umpan tidak akurat tadi, hampir saja tadi berhasil dicuri oleh Ayub Buadi, namun diamankan tadi bola, hanya menjadikan lemparan ke dalam lagi-lagi bagi Maroko. Sudah dilakukan Mazrowi tadi. Oh, sayang sekali umpan yang tidak akurat dari Ridwan tadi, namun bola berhasil dicuri kali ini oleh pemain dari Ali Ahmed. Masih Ali Ahmed Estakwiau, kirimkan umpan crossing dalam kotak penalti, diamankan tadi oleh Mazrowi, disapu saja. Kali ini kembali bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain dengan nomor punggung 23 dari Kanada, Nico Sigur ataupun Alistair Johnston. Sudah dilakukan, siapakah yang dituju? Disapu saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Oh, hanya justru menjadikan tendangan sudut kali ini dari sisi sebelah kiri gawang dari Maroko. Nampaknya tadi Nusair Mazrui yang berniat mengamankan bola, justru bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan sudut lagi-lagi kali ini bagi Maroko, sang kapten Stefan Estakio. Oh ya, Kanada, maksud kami Kanada. Estakio tendang bola sudah melambung, dicuri tadi, berhasil terjadi kemelut di dalam kotak penalti. Ayub Buadi tadi terjatuh, sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Kanada terhadap gelandang muda milik Maroko, Ayub Buadi. Ya, terjatuh nampaknya tadi Ayub Buadi setelah dipressing cukup ketat tadi oleh dua pemain dari Kanada. Sudah dilakukan tendangan bebas. Sadio pendek kepada Ayub Buadi, alirkan ke sisi sebelah kiri. Mazrui tarik mundur lagi ke belakang kepada Ridwan, pindahkan kepada Issa Diop, masih mencari rekannya Issa Diop, alirkan lagi ke tengah. Kali ini ada Bilal Elkhanus, Ridwan Mazrui. Oh, berhasil dicuri kali ini. Ada Tajon Buchanan, terjatuh Buchanan tadi. Namun bukan sebuah pelanggaran, bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi lemparan ke dalam kali ini bagi Kanada, sudah memasuki menit 35 menuju ke menit 36 dan skor saat ini masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
8: Ya, lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Kanada dilakukan oleh Johnson tadi langsung dari kotak penalti, berbahaya namun berhasil diantisipasi oleh pemain Maroko. Kembali lagi Kanada dapat menguasai, ada Johnson di sana, terjatuh bukan pelanggaran. Mencoba lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko, pemain-pemain Kanada masih Johnston, terjadi Marzui tadi mencoba mengamankan bola, sodorkan bola ke depan tadi, berikan kepada Rahimi namun kembali berhasil dipotong oleh pemain Kanada. Bola disodorkan saya ke belakang kepada Maxim Pupiu. Namun kita lihat kini bagaimana salah satu pemain Maroko, Mazrui tadi sempat bertabrakan dengan salah satu pemain Kanada, nomor punggung 15 Bombito. Masih tergeletak kini bagaimana Mazrui dari Maroko memegang perutnya di atas lapangan hijau ini. Semoga tidak

atau juga Ayub tadi, jadi perebutan berhasil dicuri kembali. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Kanada, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko, masih di sektor sebelah kanan pertahanannya. Kita nantikan, sudah dilakukan, berikan saja kepada Ridwan Halal, sudah kepada Mazuri di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Ridwan Halal, mundur ke belakang kepada Bono, menjaga gawang dari Maroko ini. Issa Diop menguasai bola kini, salurkan saja pendek, memainkan bola pemain-pemain dari Maroko ke sisi kanan. Ada Issa Diop kembali memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanan, menetap ke depan, melihat Akrab Hakimi nampaknya melakukan, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Hasim Kipiu. Pergerakan dari pemain-pemain Maroko dan juga sempat terjadi ketegangan nampaknya dari kedua tim, nomor punggung 22 Larea dan juga Akrab Hakimi. Kita tidak tahu persis apa yang sebenarnya terjadi tadi, apakah ada kata-kata yang terlontar atau juga sikap tadi apa yang dilakukan, dorongan terhadap salah satu pemain, juga Hakimi yang kapten kesebelasan dari Maroko ini, pemain yang berkiprah di Liga Prancis bersama Paris Saint-Germain. Kita nantikan bagaimana wasit Michael Oliver memanggil Larea dan juga Akrab Hakimi, kapten kesebelasan tentu dari Maroko. Masih kita nantikan perdebatan dari kedua tim. Michael Oliver di tangan kirinya sudah bersiap kartu kuning, yang tentu menjadi peringatan bagi pemain Maroko ini. Ya, kartu kuning diberikan oleh Michael Oliver terhadap Akrab Hakimi. Tentu harus menjunjung sportivitas yang tinggi dalam pertandingan di ajang Piala Dunia kali ini. Juga bagaimana sekarang Larea juga mendapatkan, kita nantikan apakah juga mendapatkan kartu kuning dari Michael Oliver, Richie Larea tadi. Dorongan yang dilakukan sebenarnya Akrab Hakimi, sebuah tindakan memang yang tidak harusnya dilakukan dari kedua pemain. Akrab Hakimi sangat disayangkan mendapatkan kartu kuning, kapten kesebelasan dari Maroko ini. Juga dengan Richie Larea yang juga mendapatkan peringatan yang sama dari Michael Oliver. Ya, Maxim Fifu, tendangan bebas sudah dilakukan jauh ke depan daerah pertahanan dari Maroko. Mencoba terjadi dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Maroko, mencoba dikejar di dekat lingkaran tengah, namun mencoba di Johnstone tadi. Datang lagi pemain lagi di kanan, ada juga Mazui mencoba membantu, terjadi berebutan di sana, terjatuh satu pemain dari Kanada tadi, bagaimana nomor punggung 23 tadi, Bilal El Khanous, berbenturan dengan pemain dari Kanada, Niko Sigur nampaknya. Ya, Niko Sigur. Kanada kini menguasai bola, mencoba lagi membangun serangan, ada Bombito menatap ke depan, Bombito bersiap memberikan, namun tendangannya tidak jelas tadi, apakah melakukan langsung melihat posisi dari penjaga gawang Maroko yang sedikit keluar tadi. Ada Issa Diop kini, sodorkan bola saja kepada Akrab Hakimi, pada Ayub, balikan lagi ke sektor sebelah kiri, ada main nomor punggung 25 Halal, balikan lagi kepada Bono, mencoba menggiring perlahan Bono dari luar kotak penalti. Issa Diop disodorkan ke sisi kanan, masih memainkan bola di pertahanan sendiri, kembalikan lagi kepada Bono, jaga gawang dari Maroko ini yang punya rekor apik dalam Piala Dunia 2022. Ya, kita nantikan. Bono mundur ke belakang lagi, menguasai bola kini, pemain-pemain dari Maroko mencoba menatap ke depan. Sisa menit-menit akhir babak yang pertama ini, ada Mazri melakukan tekanan untuk kembali kepada Bono, alirkan lagi ke sisi kanan, mencoba lagi mencari Issa Diop, sodorkan lagi kepada Hakimi. Hakimi ke depan dia, mencari Ibrahim Diaz, dapat tekanan dari dua pemain dari Kanada, mundur lagi ke belakang. Maroko nampaknya juga cukup kesulitan. Ridwan Halal sodorkan lagi ke tengah dia, main Azridin Gunahi tadi. Ada juga Akrab Hakimi memainkan bola kini ke umpan 1-2, berhasil direbut tadi, kembali patah di tengah jalan

0: pemain-pemain dari Maroko tadi agak kesulitan menembus lini tengah dari Kanada. Mencoba lagi serangan dari Maroko, mencoba lagi dengan Brahim Diaz nampaknya. Tarik tadi bagaimana pergerakan dari Brahim Diaz dan Michael Oliver dari Inggris ini tidak segan-segan untuk menghadiahkan kartu kuning bagi pemain dari Kanada yang melakukan pelanggaran. Ketika Jonathan David tadi nampaknya yang melakukan tarikan kepada Brahim Diaz, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Maroko. Tersisa kurang lebih 2 menit waktu normal di babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Kanada menghadapi Maroko. Siap-siap kini tendangan bebas akan dilakukan Maroko. Kita nantikan Akram Hakimi nampaknya akan melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan. Coba disundul saja oleh pemain dari Maroko, dihalau saja oleh barisan pertahanan tadi ada Fogaroles. Namun masih terjadi duel-duel udara. Coba lagi Maroko, sodorkan lagi ke kanan dia. Ke sebelah kiri pertahanan dari Kanada, bola bergulir keluar lapangan tadi. Look, the Fogaroles tadi melakukan kocoran di sektor sebelah kiri pertahanannya. Mengawal pergerakan dari pemain Maroko. Coba sudah lakukan lempar ke dalam. Terjadi kembali pelanggaran tackling atau bola yang dikuasai oleh pemain Kanada tadi. Berbuah pelanggaran kembali bagi pemain namanya Onahi, nomor punggung 8, melakukan tackling atau menggayat tadi kaki dari Ali Ahmed, sehingga berbuah kartu kuning dan tendangan bebas bagi Kanada. Kita nantikan di sisa 1 menit akhir babak yang kedua. Kedudukan masih 0-0. Kita nantikan ya babak pertama. Sodorkan lagi bola ke depan jauh, namun jatuh di kaki lagi pemain Kanada. Tenang, Luc de Fogaroles membiarkan si kulit bundar keluar lapangan. Lemparan ke dalam kini bagi Kanada, masih di sektor sebelah kiri lini permainannya. Kita nantikan, nampak begitu lambat permainan dari kedua tim. Belum ada peluang yang berbahaya dari kedua tim karena ketatnya pertarungan di sektor lini tengah. Namun serangan kini mencoba dibangun lagi Maroko, berbahaya di sektor sebelah kanan tadi bukan Rahimi. Oh, terlepas penguasaan bolanya dan ditendang kanan, sodorkan bola ke depan, berbahaya karena Kanada kini melakukan serangan di 6 menit extra time babak yang pertama ini. Bombito sayang sekali lemparan ke dalam bagi Maroko kini di sektor sebelah kiri lini serangnya. Kini kita nantikan bola dihadapi oleh Mazrui. Mazrui sodorkan bola ke depan kepada Rahimi tadi masuknya, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain Kanada. Sodorkan bola ke depan, pelanggaran kembali terjadi kini di daerah pertahanan Kanada. Kita nantikan upaya dari Jonathan David tadi nampaknya yang juga melakukan kepada Onahi tadi, nomor punggung 8 dari Maroko. Buah pelanggaran sudah dilakukan dengan cepat, alirkan ke sektor sebelah kanan tadi. Banyak Issa Diop mundur saja kepada Bono yang berdiri depan daerah kotak penalti tadi. Masih Bono, berikan pendek saja kepada Ridwan Halal, mundur kembali kepada Bono. Bono menatap ke depan kepada siapa akan memberikan, melihat kawannya yang berdiri bebas di sisi kanan ada juga Hakimi. Ada memberikan kepada Ridwan Halal. Mazrui kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan tadi maksudnya, namun tidak cermat umpan dari Mazrui. Bola bergulir ke lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Kanada di sektor sebelah kanan di terangnya, ke sektor sebelah kiri bagaimana Jonathan Johnston sudah dilakukan lemparan ke dalam, angkat ke depan. Coba lagi terjadi duel kopi udara sana di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Coba dikejar lagi tajam ke kanan, jadi rebutan ada Johnston juga terjatuh. Nampaknya Ridwan Halal tadi mendapat tekanan dari pemain-pemain Kanada. Ada Nico Sigurd juga tadi yang coba membantu atau juga melakukan dorongan terhadap pemain Maroko. Di menit kedua injury time atau extra time babak yang pertama ini, kita nantikan tendangan bebas saja bagi Maroko di sektor sebelah kiri. Sudah dilakukan cepat, jatuh di sisi kanan pertahanan dari Kanada, namun bola sudah bergulir keluar lapangan melewati garis lapangan, lemparan ke dalam saja bagi Kanada. Kita nantikan bola dihadapi oleh Johnstone. Masih Johnstone menata ke depan, pendek saja, berikan pada Estakiu, namun jatuh kaki pemain Maroko, terjadi perebutan di sektor sebelah kanan. Oh, terjatuh dan pelanggaran, namun wasit Olkangus menatap sebagai lempar ke dalam bagi Kanada. Sudah dilakukan cepat di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Bagaimana Osmani mencoba melewati 1-2 pemain dari Maroko, namun berhasil dipotong saja oleh Mazui. Kirimkan bola ke depan, namun tidak jelas, tidak ada pemain Maroko lainnya, berhasil diamankan tadi oleh Figueroles. Coba lagi direbut, terjadi kini Kanada menguasai bola di sektor sebelah kiri. Bagaimana Larea coba masuk di sisi kanan pertahanan dari Maroko, mundur ke belakang pada Estakio, kepada Ali Ahmed, umpan 1-2, namun kembali patah di sektor sebelah kanan. Ada juga Ayub memberikan kepada Hakimi, serangan balik ini dari Maroko, umpan 1-2, berbahaya. Sejumlah pemain Maroko, ada Brahim Diaz, alirkan ke sektor sebelah kiri, berbahaya kini di, oh sayang sekali, masih dibayangi oleh pemain Kanada yang turun dengan cepat. Lagi serangan balik kini kembali, kembali lagi Kanada, dapat lagi dipatahkan lagi. Bagaimana Maroko kini menguasai bola dekat lingkaran tengah, ada Issa Diop kini, alirkan lagi ke sisi kanan lini serang dari Maroko. Kita nantikan, coba membangun lagi, bagaimana pemain-pemain Kanada juga dengan cepat turun ke daerah pertahanannya sendiri. Alirkan lagi, mencoba di sektor sebelah kanan, dan juga bagi Hakimi, ada Ayub di sana, mencoba menatap ke depan, bangun di daerah pertahanan. Tersisa kurang lebih 2 menit di waktu tambahan ini. Ada Mazrui dapat tekanan, mundur kembali ke belakang kepada Bono yang keluar jauh dari sarangnya. Bono, ada Issa Diop, alirkan lagi ke sisi kanan, coba mencari Hakimi, umpan 1-2 dia, namun kembali dipotong lagi di tengah jalan. Bola bergulir keluar lapangan, hasilkan lemparan ke dalam bagi Maroko, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, coba mengontrol bola Ayub, mundur ke belakang kepada Issa Diop, alirkan kepada Ridwan Hala dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ridwan alirkan lagi kembali kepada Issa Diop, menatap ke depan, alirkan kepada Kimi atau di sana, mendapat tekanan, umpan 1-2, dihalau saja kembali oleh Luke de Figueroles tadi. Upaya dari pemain Maroko yang berbenturan tadi, hadiah kembali kartu kuning yang dilakukan oleh nomor punggung 23 Bilal El Hanous nampaknya, telah bertabrakan atau melakukan rebutan tadi dengan Luke de Figueroles, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Kanada di babak yang pertama ini. Masih 0-0 skor hingga menit-menit akhir babak yang pertama ini. Kita akan nantikan beberapa detik saja nampaknya waktu tersisa di tambahan waktu ini. Ada Maxime Crépeau, penjaga gawang dari Kanada, melakukan tendangan bebas sudah jauh ke depan ke sisi kanan pertahanan dari Maroko. Terjadi perebutan, ada Estakio mencoba merebut bola, bola bergulir keluar lapangan, dan bersamaan dengan itu wasit Michael Oliver dari Inggris menyukkan peluitnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini, Kanada dan Maroko dengan skor 0-0. Dan kita akan kembalikan lagi kepada Bung Sabil dan juga Bung Henry Wibowo yang akan mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama ini.
1: Ya baik, terima kasih Bung Indra dan Bung Erik atas laporan pandangan mata babak pertama pertandingan pembuka di babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Kanada berhadapan dengan Maroko yang masih skor kacamata 0-0. Bung Henry, Anda melihat jalannya babak pertama tadi, memang keduanya bermain cukup berimbang ya. Tapi di awal-awal Kanada berinisiatif membangun serangan terlebih dahulu ya. Dan kerugian juga untuk Maroko, di mana striker andalan mereka terpaksa harus tarik keluar karena cedera ya, Saibari. Anda melihatnya bagaimana tadi jalannya babak pertama, Bung?
2: Ya, kita seperti tidak melihat Maroko ya, yang sempat bisa menahan imbang Brazil, lalu kemudian juga mengalahkan Belanda di adu penalti ya. Itu tidak terlihat di babak pertama ini. Dan memang kunci pertama bagaimana sejauh ini Kanada bisa meredam efektivitas, agresivitas permainan Maroko adalah strategi high pressing yang mereka lakukan ya. Bagaimana setiap kali para pemain Maroko menguasai bola di garis pertahanan mereka, langsung di pressing oleh para pemain Kanada, dan itu membuat beberapa kali baik Ashraf Hakimi, baik juga pemain-pemain lain salah melakukan passing ya. Dan itu membuat meskipun di ball possession Maroko unggul 67% berbanding 33% milik tim Kanada, tapi secara efektivitas serangan Kanada memiliki 4 total tendangan dan 2 diantaranya shot on target. Dan bahkan tadi Jonathan David hampir saja membuat seorang Yasin Bono harus memungut bola dari gawangnya ya. Dan beruntung tadi Yasin Bono bermain baik, dan bahkan juga ada Oluwayesi juga yang sempat melakukan shot juga tendangan ke arah Yasin Bono yang juga berhasil digagalkan oleh sang kiper. Dan ini menandakan bahwa memang sejauh ini strategi dari seorang Jesse March berjalan efektif, sehingga kita tidak melihat Ashraf Hakimi tadi berperan baik, dan juga seorang Brahim Diaz juga bahkan benar-benar terisolir tadi. Dan physicality game juga sangat terlihat di babak pertama ini, karena total wasit sudah mengeluarkan 5 kartu kuning ya. Ini menandakan bahwa pemain-pemain yang mendapat kartu kuning ini, salah satunya Ashraf Hakimi, harus lebih berhati-hati lagi bermain di babak kedua.
1: Ya, jika melihat statistik ini dari 45 menit babak pertama di waktu normal, kita melihat sangat minim peluang ya Bung ya. Kedua tim ini bermain cukup rapat di lini belakang dan pertandingan berjalan agak alot. Ini apa yang membuat keduanya seperti kesulitan untuk bisa secara efektif membangun serangan, Bung?
2: Ya, kedua tim di babak pertama ini memang seperti ini ya, apa, benar-benar fokus dalam duel di lini tengah ya. Bagaimana memang pemain-pemain lini tengah dari kedua tim bermain super sibuk lah di babak pertama ini, dan itu yang membuat sejauh ini belum ada peluang emas selain memang 2 attempt on target tadi yang dimiliki oleh Kanada melalui Jonathan David dan juga rekan setimnya di lini depan begitu. Dan ini menjadi PR untuk kedua tim di babak kedua, dan khususnya Maroko ya, yang sebenarnya memang benar-benar tidak bisa memperlihatkan permainan mereka sesungguhnya di babak pertama. Benar dimatikan oleh para pemain dari Kanada, dan khususnya mungkin bagaimana kombinasi Brahim Diaz dan Ashraf Hakimi yang selalu kita lihat di pertandingan demi pertandingan. Dan tadi di babak pertama benar-benar tidak terlihat variasi serangan yang dilakukan oleh kedua pemain ini. Dan mungkin sebenarnya dari sisi strategi Kanada sudah berhasil ya dengan high pressingnya, tapi memang secara efektivitas serangannya ini masih belum terbukti ya untuk bisa segera mencetak gol ke gawang Maroko. Dan ini masih menjadi PR buat Jesse March, karena di pertandingan sebelumnya pun saat mereka mengandaskan Afrika Selatan, mereka sangat kesulitan sekali mencetak gol meski memiliki beberapa peluang. Dan jika sudah mematikan lini tengah, hal yang sudah dilakukan oleh Kanada di babak pertama, seharusnya mereka juga harus mempertajam lagi lini depannya, yang akan tentunya Oluwayesi dan juga Jonathan David harus lebih bisa memberikan kontribusi agar bisa terus memberikan tekanan untuk Maroko.
1: Kalau dari sisi lini serang Maroko dengan ditariknya Saibari digantikan oleh Sofiane Rahimi, Anda melihat Rahimi ini bisa menggantikan peran Saibari di lini depan, atau ada yang kurang nih? Apa yang harus dilakukan Maroko untuk mempertajam lini depan mereka nanti di babak kedua?
2: Ya, tentunya kehilangan Saibari ini benar-benar memukul Muhammad Owabi ya sebagai pelatih, karena selain mereka terus ditekan, kehilangan Saibari yang sedang on fire dengan 3 golnya di Piala Dunia ini juga benar-benar akan membuat Maroko lebih bekerja ekstra keras ya. Dan Saibari tadi penggantinya adalah Sofyan Rahimi, pemain yang memperkuat Al Ain di Saudi Pro League ya. Dan kalau melihat tadi di babak pertama sebenarnya perannya tidak buruk, dan tadi satu-satunya attempt on target yang dilakukan oleh Maroko adalah melalui tendangan dari jarak jauh yang dilakukan oleh Sofyan Rahimi. Mungkin yang menjadi PR adalah bagaimana seorang Sofyan Rahimi ini harus lebih banyak mendapatkan pasokan bola ya. Itu mungkin yang masih kurang, bagaimana peran Brahim Diaz, Onahi dan juga Elhanus yang ini harus lebih rajin lagi melakukan distribusi bola kepada seorang Sofyan Rahimi, karena Sofyan Rahimi pun di Saudi Pro League di musim ini dia mencetak 7 gol dan juga 5 assist yang menandakan bahwa pemain ini juga pemain yang tajam begitu kalau memang memiliki banyak peluang dan juga mendapatkan banyak umpan.
1: Kalau dari sisi Kanada, Anda melihatnya ini sebetulnya memang sudah pilihan terbaik, atau Anda melihat ada potensi yang bisa dilakukan untuk rotasi pemain agar lebih efektif lagi lini serang mereka, seperti apa, Bung?
2: Ya, sebenarnya tadi Eustachio dan kawan-kawan khususnya di lini tengah sudah bermain efektif ya. Tapi cuma sekali lagi Oluwayesi dan juga Jonathan David ini di lini depan masih belum memperlihatkan ketajamannya ya. Dan kalau kita melihat di bangku cadangan ada nama-nama seperti Liam Miller, ada juga Sail Larin yang mungkin kalau memang seorang Jonathan David dan Oluwayesi tidak juga kunjung memberikan kontribusi maksimal di mungkin 10 atau 20 menit di babak kedua, mungkin bisa digantikan juga. Apalagi posisi Jonathan David ini cukup krusial ya, karena dia sudah mendapat kartu kuning. Dan ini akan sangat menarik kalau sampai seorang Jesse March menarik keluar Jonathan David, karena sampai sejauh ini dia adalah pencetak gol terbanyak Kanada di Piala Dunia tahun ini ya. Dan kalau memang nanti kehilangannya, tentu juga akan membuat seorang Jesse March harus berpikir ulang apakah striker yang saat ini ada di bangku cadangan seperti Jaden Nelson, Liam Miller tadi bisa menggantikan peran seorang Jonathan David.
1: Oke, kita nantikan nantinya babak kedua, tentunya sangat menarik ya, di mana tentunya kedua kesebelasan akan bermain lebih terbuka di babak kedua. Do or die ya, kalau gugur ya langsung pulang ya.
2: Betul.
1: Kalau kalah langsung pulang gitu ya. Baik Bung Henry, kita rehat sejenak ya, karena kita nanti akan jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta.
2: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
1: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
3: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanikan, teknik, dan sebagainya.
1: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.go.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, kickoff babak kedua akan segera dimulai. Untuk itu saya serahkan kembali kepada Bung Indra Virgantara dan Bung Erik Hamzah. Silakan.
1: Ya, Sabil dan saudara pendengar Radio Republik Indonesia, saat ini kickoff babak kedua baru saja dimulai. Kali ini Maroko berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, sementara Kanada berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan. Umpan langsung ke depan tadi Issa Diop, maksudnya kepada Achraf Hakimi, namun disapu saja bola. Terjadi duel-duel bola udara di lingkaran tengah lapangan pertandingan, berhasil dicuri kali ini dari sisi sebelah kanan, menyisir Achraf Hakimi ke depan tadi, maksudnya kepada Brahim Dias, dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Luke de Forgueroles. Tadi sudah dilakukan lemparan ke dalam, dicuri tadi oleh pemain dengan nomor punggung 10 Jonathan David, disapu saja bola ke sisi sebelah kiri kali ini Elhanus, namun kembali dicuri. Ada Tajon Buchanan kali ini menguasai bola, berhasil direbut bola kali ini dari tengah lapangan pertandingan. Alirkan bola Maroko kali ini ke sebelah kanan, ada Achraf Hakimi, masih Achraf Hakimi, ada dua pemain yang melakukan pressing ketat, masih Achraf Hakimi, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Lemparan ke dalam bagi Maroko, sebuah peluang dimiliki oleh Maroko di menit-menit awal babak pertama. Lemparan ke dalam sudah dilakukan Achraf Hakimi kepada Brahim Dias, kembalikan kepada Achraf Hakimi, tendangan Achraf Hakimi masih membentur. Lagi-lagi lemparan ke dalam sudah dilakukan Achraf Hakimi kepada Nail El Anoui tadi, tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Halal, pindahkan kepada Nasair Mazrui, kembalikan tadi ke depan, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Yasin Bono, dorong ke depan kepada Issa Diop, pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada Azedin Onahi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Issa Diop, kembalikan kepada Onahi. Oh, berhasil dicuri kali ini Kanada, pemain dengan nomor punggung 12 mendekati kotak penalti, masuk dalam kotak penalti, masih Tani Oluwaseyi tadi, hampir saja langsung tampil menggebrak sejak menit-menit awal di babak kedua ini Kanada, melalui kaki dari Ali Ahmed tadi yang berhasil merebut bola, mengirimkan umpan kepada Tani Oluwaseyi, namun beruntung tendangan Tani tadi masih membentur barisan pertahanan dari Maroko. Tendangan sudut kali ini bagi Kanada, Kapten Stepan Estaquil siap-siap melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. Sudah dilakukan, pendek saja kepada Buchanan, kembalikan kepada Estakui, ke tengah kepada Ali Ahmed, sodorkan ke tengah lagi kepada pemain dengan nomor punggung 22 Richie Larea tadi. Umpan lambungnya tadi tidak akurat tadi, penguasaan pemain dari Kanada Luke Forgueroles, bola hanya bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini Maroko langsung coba membangun serangan, ada Sofiane Rahimi tadi yang menyisir dari sisi sebelah kanan ataupun sebelah kiri pertahanan dari Kanada tadi, dilanggar cukup keras tadi oleh Luke de Forgueroles tadi, langsung berbuah kartu kuning lagi-lagi bagi Kanada. Kartu kuning langsung diberikan oleh wasit Michael Oliver setelah Luke tadi tahui melanggar keras Sofyan Rahimi. Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Bersiap-siap Achraf Hakimi, sudah dilakukan, mendatar bola, tendangan langsung, gol! Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Achraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada.
2: mengubah skor menjadi 1-0 untuk Maroko pada menit ke-50 di babak yang kedua ini. Gol yang cukup cantik-cantik sekali tadi dari Azzedine Onahi tadi, berawal dari tendangan bebas yang dilakukan Achraf Hakimi. Azzedine Onahi, main dengan nomor punggung 8, berhasil memecah kebuntuan dan merubah skor menjadi 1-0 bagi keunggulan Maroko atas Kanada di babak yang kedua ini. Tendangan yang cukup keras tadi dari Azzedine Onahi masih ataupun cukup sulit tadi nampaknya dibendung oleh kiper Maxim Pripyao sehingga merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Maroko atas Kanada di babak yang kedua ini. Bung Henry, Anda melihat seperti apa ini? Maroko langsung tampil menggebrak dan berhasil memanfaatkan peluang dari tendangan bebas Achraf Hakimi tadi.
3: Ya, gol yang sangat cantik ya tadi, bagaimana Hakimi saat para pemain Kanada mungkin berpikir dia akan melakukan distribusi bola ke area kotak penalti ya, tapi dia justru memberikan passing yang sangat cantik dan membuat akhirnya Maroko pecah telur setelah di babak pertama tadi mereka seperti kesulitan melakukan distribusi bola ke area serang mereka, dan kali ini akhirnya mereka bisa memecahkan kebuntuan. Dan sekali lagi ya, kepintaran seorang Achraf Hakimi, kematangannya, jam terbangnya, visi permainannya sangat luar biasa sekali tadi di situasi bola mati yang dilakukan oleh Maroko.
2: Iya, kali ini saudara pendengar, dari lapangan tengah Kanada sudah melakukan kick off tadi, langsung mencoba membangun serangan. Kali ini dari tengah ada Luc de Fougerolles tadi, alirkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Ali Ahmed tadi, masih Ali Ahmed memasuki kotak penalti dari Maroko, dicuri saja bola, dibuang tadi ke depan oleh Mazrui. Oh, jatuh lagi di kaki ataupun berhasil dicuri tadi oleh pemain Kanada, namun kembali berhasil direbut Achraf Hakimi. Kali ini dari sisi sebelah kanan, menyisir lapangan tengah, mendekati lini pertahanan, masih Achraf Hakimi, masih menguasai bola. Achraf Hakimi terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola justru berada di kaki para pemain Kanada. Kali ini dari sebelah kiri ada Tani Oluwayesi tadi, tidak akurat tadi penguasaan dari Richie Laria, maksud kami tadi, dibuang saja tadi bola oleh Achraf Hakimi. Lemparan ke dalam bagi Kanada lemparan ke dalam didapat oleh Maroko. Kali ini siapakah yang akan melakukan? Ayub Wadi lempar bola kepada Achraf Hakimi. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, kali ini tidak akurat umpannya. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offside tadi, Sofiane Rahimi tadi. Tendangan bebas dilakukan oleh Kanada, sudah dilakukan ke tengah kepada Stefan Estakwil, berhasil dicuri kali ini Ayub Wadi, ke depan kepada Sofiane Rahimi, masih Rahimi. Berputar-putar dia Rahimi, masih menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Halal, pindahkan kepada Issa Diop, pindahkan, dorong ke sisi sebelah kanan Achraf Hakimi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Issa Diop, tahan bola sejenak, cari rekannya, alirkan ke sebelah kanan Achraf Hakimi, ke depan kepada Ayub Wadi, tengah kepada pemain dengan nomor punggung 8, sang pencetak gol Azzedine Onahi. Pindahkan ke sisi sebelah kiri, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Ayub ataupun Yasin Bono tadi, ke depan kepada Issa Diop tadi. Oh, berhasil dicuri kali ini melalui kaki Richie Laria, kirimkan umpan crossing, dipatahkan saja, diputus aliran serangan dari Kanada. Kali ini justru Maroko melakukan serangan balik cepat kali. Ibrahim Diaz tadi ke depan kepada Sofiane Rahimi, memasuki kotak penalti, kirimkan umpan tarik, masih membentur tadi, umpan tarik dari Sofiane Rahimi tadi hanya menjadikan tendangan sudut. bagi Maroko kali ini dari sisi sebelah kiri. Siapakah yang akan melakukan tendangan sudut kali ini? Nampaknya Akhrab Hakimi. Berjalan pelan dia menuju sudut lapangan. Sudah memegang bola, taruh bola di sudut. Mundur 2-3 langkah ke belakang, memberikan isyarat dengan tangan kanannya. Ada 5 pemain Maroko yang sudah berada dalam kotak penalti. Sudah dilakukan membentur pemain Jonathan David tadi. Bola jatuh di kaki pemain Maroko, kirimkan umpan crossing tadi. Maksudnya kepada Ayub Guadi, namun ataupun kepada Ridwan Halal tadi. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Kanada. Sudah dilakukan, pendek saja kepada Bombito tadi. Kiper Maxim Kripiau, masih Bombito, kuasai bola, tarik lagi mundur ke belakang kepada Luke de Fugeroles. Masih Luke, pindahkan lagi ke tengah kepada Bombito. Alirkan lagi kepada Luke kali ini. Berlari ke depan dia, dorong ke depan kepada Stefan Estacio. Kembalikan kepada Luke, kembalikan kepada Estefan. Disapu saja bola, tinggalkan lapangan pertandingan tadi oleh Brahim Diaz. Lemparan ke dalam kali ini Richie Laria. Sudah dilakukan kepada Kapten Stefan Estacio. Kembalikan kepada Richie. Tarik mundur ke belakang kepada Luke de Fugeroles. Pindahkan ke tengah kepada Bombito. Masih mencari. Alirkan kali ini ke sebelah kanan, ada Ali Ahmed tadi. Oh, namun tidak akurat tadi penguasaan ataupun umpan dari Richie tadi. Sempat dicuri, namun kembali bola jatuh di kaki kiper Maxim Kripiau. Langsung umpan ke depan, namun bola jatuh di kaki para pemain Maroko. Dicuri lagi kali ini, terjadi duel-duel bola udara. El Hanus tadi menjauhkan bola, maksudnya tadi ke depan kepada Sofiane Rahimi. Sapu saja oleh pemain dari Kanada, jatuh di kaki pemain Maroko. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Yasin Bono. Tendang jauh ke depan kepada Sofiane Rahimi. Sundul saja, alirkan bola ke sebelah kanan, ada Akhrab Hakimi. Pelanggaran tadi Akhrab Hakimi kepada bek kiri dari Kanada, Richie Ralaria. Tendangan bebas sudah dilakukan, sudah memasuki menit 57 menuju menit 58 kali ini. Kanada dari sisi sebelah kiri, Ali Ahmed tadi kirimkan umpan tarik, masih membentur Ayub Guadi tadi. Tendangan sudut kali ini bagi Kanada dari sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. Masih tampak tegang para pendukung dari Maroko ataupun pendukung dari Kanada. Bersiap-siap Kapten Stefan Estacio lakukan tendangan sudut, memberikan isyarat dia dengan tangan kanannya. Mundur 2-3 langkah ke belakang. Sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola. Disundul saja tadi, masih terjadi duel-duel bola udara. Disapu saja oleh Ridwan Halal. Meninggalkan lapangan pertandingan kali ini. Lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Siapakah yang akan melakukan? Ada Nico Sigur. Oh, berikan saja bola kepada Alistair Johnston. Johnston nampaknya yang akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah ada 6 pemain dari Kanada yang berada dalam kotak penalti dari Maroko. Sudah dilakukan, melambung bola, terjadi duel bola udara. Disapu tadi dengan kepala oleh Mazrui, namun kembali jatuh di kaki Jonathan. Kirimkan umpan kepada Stefan Estacio, umpan yang tidak akurat. Disapu saja bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki para pemain dari Kanada. Penguasaan bola yang tidak akurat tadi dari Maroko. Lemparan ke dalam bagi Kanada. Nah, sudah dilakukan, tarik mundur ke belakang kepada kiper Maxim Kripiau. Tendang bola jauh ke depan, tinggi datangnya bola. Kali ini Kanada berusaha melakukan serangan cepat, terjatuh tadi Tajon Buchanan, namun bukan sebuah pelanggaran. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offset tadi Buchanan nampaknya. Sayang sekali masih belum menemui sasaran umpan-umpan terobosan yang dilakukan para pemain Kanada yang masih tampak belum mau menyerah setelah tertinggal 1-0 dari Maroko. Jadi duel-duel yang keras, masih duel-duel keras diperagakan oleh kedua kesebelasan. Tendangan bebas kali ini bagi Maroko sudah memasuki menit 60 di babak yang kedua. Dari sisi sebelah kiri pertahanan, Ridwan umpan ke belakang kepada Yasin Bono, kiper kembalikan kepada Ridwan, kembalikan kepada Yasin Bono, tendang bola jauh ke depan, lambung tinggi datangnya bola, disundul saja, bola jatuh di kaki para pemain Kanada yang langsung melakukan serangan balik cepat. Tadi berhasil disapu tadi oleh Ayub Wadi, maksudnya tadi kirimkan umpan kepada Sofiane Rahimi, namun bola lebih dekat kepada kiper dari Kanada, Maxim Kripau, yang langsung mendorong bola ke depan. Dialirkan bola, kali ini Luke de Fugroles pindahkan kepada Bombito, masih Bombito menguasai bola, kali ini ke sebelah kiri, pindahkan lagi ke tengah bola, Luke de Fugroles alirkan ke sebelah kanan, ada Nico, ataupun sebelah kiri ada Nico Sigur, lari ke tengah lapangan, di lingkaran tengah lapangan pertandingan, tarik mundur lagi ke belakang kepada Luke de Fugroles, pindahkan ke tengah kepada Bombito, umpan terobosan tidak jelas tadi siapa yang dituju karena bola justru lebih dekat kepada penjaga gawang Yasin Bono.
4: Ya, Maroko kembali coba membangun serangan di sektor sebelah kanan, terjadi perebutan dari pemain Kanada. Ayub tadi terjatuh, Ayub melakukan bagaimana juga Richie Larea tadi, dan juga nomor punggung 12 nampaknya yang akan melakukan serangan tadi di sektor sebelah kanan dari pertahanan Maroko, Tani Oluwasei. Namun kita nasibkan di pinggir lapangan apakah akan terjadi pergantian pemain nomor punggung 7 dan juga punggung 4, Halbi dan Amrabat siap-siap melakukan masuk di babak yang kedua ini. Nomor punggung 23 nampaknya dari Maroko, Bilal Elhanous keluar dan juga Ayub Wadi yang ditarik keluar di babak yang kedua ini. Elhanous dan juga Wadi, masuk Talbi dan Amrabat menggantikan. Sementara itu juga ada pergantian pemain dari kubu Kanada, nampaknya Tani Oluwasei juga ditarik keluar, digantikan oleh Larin yang masuk di babak yang kedua ini. Kyle Larin, penyerang lainnya dari Kanada, upaya lagi dari Maroko menguasai bola, bagaimana juga Rahimi di sektor sebelah kanan pertahanan, kemudian serang dari Maroko, sodorkan bola, bagaimana tadi upaya dari Maroko berhasil dipatahkan, kembali lagi datang Mazuri mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kanada, sodorkan lagi bola ke depan, mencari kawan yang lebih bebas, mencoba memasuki daerah pertahanan dari Kanada. Di sektor sebelah kanan ada Mazuri, masih Mazuri kontrol bola sejenak, kirimkan bola ke daerah kotak penalti, namun kembali disapu saja tadi oleh Luke de Fugroles. Datang lagi Ibrahim Diaz, masuk dalam umpan 1-2 dengan Akrab Hakimi, masih disapu lagi oleh Luke de Fugroles tadi, jatuh di daerah pertahanan dari Maroko, mundur ke belakang pada penjaga gawang Bono tadi. Issa Diop kini menguasai bola, sodorkan lagi kanan tadi Amrabat. Maroko kini dengan cepat memasuki daerah pertahanan dari Kanada. Di sektor sebelah kiri berbahaya, ada Brahim Diaz, kirimkan umpan ke tengah dia, namun kembali disapu saja oleh pemain-pemain dari Kanada, belum membahayakan gawang dari Kanada. Amrabat tampaknya jadi perebutan di sana, bola menghasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko kini, dan cukup agresif Maroko di awal-awal babak yang kedua. Tendangan bebas kini berada di daerah pertahanan dari Kanada. Maroko sudah dilakukan cepat, namun mundur ke belakang pada Issa Diop, kini menguasai bola, sodorkan ke kanan dia pada Hakimi, lagi mundur ke belakang Amrabat, mundur kepada penjaga gawang Bono, masih memainkan bola, Pemain-pemain dari Maroko di sisi kanan, umpan 1-2, Issa Diop kembali mundur kepada Bono, masih Bono, hadirkan ke sektor sebelah kiri, Ridwan Halal mencoba memainkan bola, Rabat lagi sodorkan bola ke depan, memberikan umpan terobosan tadi maksudnya, namun dianggap bukan pelanggaran tadi oleh Michael Oliver, wasit asal Inggris ini. Bola kini dikuasai oleh Kanada, berbahaya kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Ada terjemukan untuk saja ke belakang, dia memainkan bola, masih mainkan di dekat lingkaran tengah, ada Duke Fogaroles mencari Ali Ahmad di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Kanada, sisi kanan tahanan dari Maroko, masih Ali mencoba melewati satu pemain dari Maroko, umpan 1-2, dia berikan bola ke depan, ada Larea tadi namun menyentuh pemain dari Maroko tadi dianggap, namun dua pelanggaran kah atau tendangan bebas kini bagi Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan. Kita nantikan keputusan dari mungkin dari wasit tadi. Babak yang kedua ini Maroko telah unggul 1-0 melalui gol dari Onahi, menyusul tendangan bebas sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. 1-0 bagi Maroko di babak 16 besar. Sudah dilakukan tendangan bebas tadi bagi Maroko, terjadi perebutan di sana, mana mencoba ikan lagi, bentur lagi pemain dari Kanada, kembali lemparan ke dalam bagi Maroko, masih di sektor sebelah kanan, ada Hakimi mundur saja, hadirkan ke sektor sebelah kiri, Bono mencoba keluar dari sarangnya, Bono dihalau saja dengan kaki kirinya tadi, jadi masih perebutan duel udara, mencoba direbut oleh pemain Kanada lainnya, berbahaya, sodorkan lagi bola ke depan, namun kembali patah tengah jalan, terjadi perebutan lagi, perbenturan tadi, kartu kuning nampaknya kepada Larin, Kyle Larin tadi yang mencoba mengejar bola, berbenturan dengan penjaga gawang dari Maroko, Bono, masih terjatuh Bono, memegang kakinya tadi, bagaimana hasil menyentuh kaki kanan dari Bono tadi, upaya dari Larin, namun bolanya hanya bergulir keluar lapangan saja. Upaya dari Kanada untuk mengejar ketertinggalan di babak yang kedua ini, mendapatkan kartu kuning Kyle Larin, dan dengan tendangan bebas saja bagi Maroko, menyusul juga hydration break yang terjadi di menit ke-67 babak yang kedua ini. Bung Henry, gol, satu gol dari Maroko, namun Kanada juga mencoba membangun serangan, masih juga kesulitan nampaknya, pergantian pemain juga dilakukan oleh kedua tim, bagaimana melihatnya Om?
3: Ya, satu gol di menit 50 melalui seorang Azzedine Onahi terbukti menjadi pembeda ya sejauh ini, karena memang di babak pertama sama-sama kita tahu Maroko benar-benar tertekan, tidak bisa melakukan permainan seperti biasanya ya, ya sepanjang turnamen ini. Tapi di awal kedua berawal tadi dari set piece yang dilakukan oleh Achraf Hakimi dan gol dari Onahi bisa mengubah jalannya pertandingan. Dan setelah gol tersebut tadi tampak memang konsentrasi dari para pemain Kanada khususnya di lini belakang membuat beberapa celah ya yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Maroko. Dan yang menariknya tadi kedua tim juga sudah melakukan beberapa pergantian pemain, salah satunya adalah keputusan pelatih dari Kanada Hesse March menarik keluar seorang Olua Yesi ya, dan dimasukkan oleh Selarin. Tapi masalahnya tadi Selarin sudah langsung mendapatkan kartu kuning karena tadi melakukan foul terhadap Yasin Bono. Dan dari kubu Maroko sendiri sudah ada 3 total pergantian pemain ya, setelah tadi Sofyan Rahimi di babak pertama, kemudian juga ada Sofyan Amrabat yang sama-sama kita tahu adalah pemain berpengalaman dan juga berkontribusi sangat besar saat Maroko finish di posisi keempat saat Piala Dunia tahun 2022. Dan ini menghadirkan membuat Maroko akan semakin kuat di lini tengah, dan juga ada seorang Talbi yang menggantikan El Hanous, dan ini sebenarnya lebih kepada kewaspadaan dari Muhammad Wahbi karena memang El Hanous sudah mendapatkan kartu kuning di babak pertama tadi.
4: Ya, pergantian penyerang di kubu Kanada sendiri sebenarnya apakah ini menjadi keputusan yang lebih baik ketika menggantikan Oluwaseyi sendiri ya?
3: Ya, sebenarnya tadi Oluwaseyi sempat mendapatkan peluang emas ya di babak pertama saat shotnya saat berhadapan one on one dengan Yasin Bonu masih bisa di save. Sebenarnya memang Hesse Marth seharusnya menarik keluar Jonathan David ketimbang Oluwaseyi ya, karena Jonathan David sudah mendapat kartu kuning dan sejauh ini juga minim kontribusi ketimbang Oluwaseyi tadi yang memang berulang kali terlibat lebih rajin ya untuk menyebut bola ke area tengah dan justru Jonathan David yang praktis hanya memiliki satu tendangan di laga ini dan meskipun on target di babak pertama tadi tapi tidak ada lagi kontribusi yang besar yang dilakukan oleh striker Juventus ini pada laga ini.
4: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, hydration break di babak yang kedua nampaknya baru saja berakhir. Sesaat lagi kembali pertandingan akan dilanjutkan di menit ke-70. Oh, ini bagaimana Maroko masih unggul 1-0 atas Kanada di menit ke-50 tadi. Bagaimana Zedin Owehi yang berhasil mencetak gol buat Maroko unggul sejauh ini. Upaya lagi dari Maroko membangun serangan kembali gagal lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Sebagai tuan rumah tentu ingin menampilkan yang terbaik di depan pendukungnya sendiri. Kita nantikan Maroko finalis Piala Dunia 2022 ini. Ada Achraf Hakimi, gedorkan saja lemparan ke dalam sudah dilakukan, coba menekan di sektor sebelah kiri pertahanan namun tergebuk lagi. Ada lagi bagaimana kapten kesebelasan tadi dari Kanada yang tidak berhasil menguasai bola. Eustachio coba kini melakukan serangan. Eustachio menatap ke depan, sodorkan bola ke depan, mencari kawannya, mencoba dikejar oleh Larin namun lebih dekat, mundur ke belakang tadi. Bono menguasai bola setelah menerima umpan tadi, kirimkan bola jauh ke depan, dihalau lagi oleh Johnston. Sektor sebelah kanan pertahanan Kanada kirimkan bola ke depan namun lagi ada Mazrui mencoba menghalau bola, kirimkan lagi di sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan. Lagi pemain-pemain dari Maroko mencoba membangun namun mendapat tekanan tadi. Johnston mundur ke belakang kepada Halal, mundur kembali menjaga gawang dari Maroko, menguasai bola. Sadio lebar ke sisi kanan menemui Achraf Hakimi, sodorkan bola namun kembali lemparan ke dalam nampaknya bagi Maroko. Di sektor sebelah kanan lini serangnya dilakukan dengan cepat, jatuh tadi salah satu pemain Maroko namun nampaknya kembali harus diulang. Achraf Hakimi sodorkan lagi langsung jauh ke depan, coba menekan di sektor sebelah kiri namun lemparan atau posisi pemain dari Maroko tadi dia mampu menyambut lemparan ke dalam atau tendangan bebas nampaknya. Ya, lemparan ke dalam, Michael Oliver sudah memberikan lahan dan pemain Kanada tadi sudah melakukan cepat. Mencoba lagi pemain Kanada sodorkan bola ke depan, mencoba dikejar oleh Rahimi, mundur ke belakang kepada Maxim Kruko pemain Kanada. Sodorkan lagi pemain Kanada ke sebelah kanan melakukan serangan, ada Johnston tadi namun tidak mampu mengejar. Bagaimana cepatnya aliran bola tadi Alistair Johnston, bola bergulir saja ke lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Maroko. Di sektor sebelah kiri permainannya ada Mazrui nampaknya akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, terjadi perebutan di sana, kembali keluar penguasaan bola, lemparan ke dalam kembali masih bagi Maroko. Di sektor sebelah kiri lini serangnya masuki sisi kanan pertahanan dari Kanada, kita nantikan, sudah dilakukan, bola sodorkan lagi ke depan, mencari Rahimi tadi namun terjadi perebutan di sana, berhasil diamankan tadi oleh Bombito, mundur saja ke belakang pada Maxim Kruko, angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melalui tiga lini tengah, jadi sundulan tadi, berebut lagi oleh pemain Kanada lainnya, kirimkan bola jauh ke depan, coba dikejar lagi ada Kyle Larin namun lebih dekat kepada Bono, penjaga gawang dari Maroko ini. Masih lagi mencoba Maroko, kirimkan lagi kepada Sofyan Amrabat tadi nampaknya, alirkan ke sektor sebelah kanan ada Hakimi, alirkan lagi mencoba mencari kawan yang bebas namun umpan yang kurang akurat tadi dari Hakimi, Masukkan umpan ke dalam bagi Kanada, masuk daerah ada Kyle Larin. Pemain-pemain Kanada sodorkan lagi, mundur ke belakang, lagi mencoba membangun serangan. Ada juga Luke Sigur menguasai bola sektor sebelah kiri.

0: kembali lagi. Masih jatuh di kaki pemain Kanada. Kirimkan umpan crossing dari kotak penalti. Berbahaya. Mencoba ditepis tadi oleh Bono. Terjadi lagi perebutan di sana. Ada Kyle Larin. Juga digona Ahmad Ali. Namun sayang bolanya masih membentur. Kembali jatuh di kaki pemain Kanada lainnya. Ada Eustachio. Melakukan tembakan. Membentur lagi. Pelanggaran terjadi. Michael Oliver. Tepat saja. Sekitar berapa senti saja daerah kotak penalti dari Maroko. Peluang emas atau peluang terbaik dicoba diciptakan oleh Kanada kini. Diperoleh tendangan bebas. Dimana aksi Eustachio tadi mendapatkan pelanggaran oleh pemain dari Maroko. Nomor punggung 4. Bagaimana kita lihat bagaimana Amrabat. Nantikan siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini. Ada di sana juga Ali Ahmad, ada juga Jonathan David, ada Kyle Larin, ada juga kapten Eustachio yang akan mengeksekusi tendangan yang cukup ideal untuk Kanada menciptakan peluang emas. Jumlah pemain Maroko juga sedang membentuk pagar betis hadapan pendukungnya sendiri, mana di belakang gawang dari Maroko ini menjadi tempat salah satu sektor para supporter dari Kanada yang bersiap-siap tentu berharap tim pujaannya dapat menciptakan gol melalui set piece tendangan bebas kali ini. Kita masih nantikan tendangan bebas dari Kanada. Ada Jonathan David berada di sana. Ada juga nomor punggung 20 Ali Ahmad. Kita nantikan siapakah yang mengeksekusi. Sambil berkomunikasi Jonathan David. Namun tendangan yang masih melambung di atas mistar gawang tadi. Jonathan David main dari Kanada ini belum merubah kedudukan atau membahayakan gawang dari Maroko. Hingga sejauh ini masih tertinggal dengan skor 0-1. Jonathan David menjadi andalan lini serang dari Kanada. Kita nantikan kembali nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Kanada. Ahmed dan juga Ali Ahmed dan juga Richie Larea nampaknya ditarik keluar dan masuk nomor punggung 24 David dan juga nomor ya pergantian pemain yang begitu dilakukan oleh Kanada untuk merubah bagaimana permainan di sisa menit babak yang kedua ini. Sebuah serangan lagi mencoba dibangun oleh Kanada di sektor sebelah kanan, melemparkan bola ke depan namun ditepis saja oleh Bono. Tendangan yang cukup keras meski dari luar kotak penalti dilakukan oleh Buchanan tadi. Hajen Buchanan mencoba memecah kebuntuan namun tendangannya masih mampu dihalau oleh penjaga gawang Maroko. Bono menghasilkan tendangan penjuru kini. Sepak pojok di sisi kanan pertahanan dari Maroko. Bola dihadapi oleh Eustachio. Kita nantikan Eustachio beberapa langkah mundur ke belakang memberi arahan kepada rekan-rekannya dengan tangan kanannya. Sudah dilakukan terjadi dihalau saja berhasil tendangan dari Eustachio namun kembali mencoba dikuasai oleh pemain dari Kanada ini. Kirimkan langsung bola jauh ke depan mencari pawannya namun terlalu keras tadi dan juga sebuah pelanggaran terjadi dilakukan oleh pemain dari Kanada ini. Bagaimana nomor punggung 24 Promise David tadi yang baru masuk di babak kedua ini dianggap mendorong tadi dan bola hanya bergulir saja keluar lapangan dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko memasuki menit ke-80 babak yang kedua ini. Kedudukan masih 0-1 untuk Maroko.
1: Ya baik saudara pendengar, memasuki 10 menit akhir di waktu normal. Saat ini Maroko masih unggul 1-0 melalui gol tadi yang dicetak oleh Azedin Onahi. Kali ini saudara pendengar, lapangan tengah terjadi duel tadi, terjatuh kapten Stefan Eustachio tadi

0: dilanggar tadi oleh Sofyan Amrabat nampaknya. Tendangan bebas akan dilakukan. Sementara hampir seluruh pemain Kanada saat ini sudah mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Estakiau sudah dilakukan kepada pemain nomor punggung 10 tadi, Jonathan David. Kirimkan umpan crossing, disapu saja tadi oleh Nail tadi, Nail Al-Ainowi tadi, namun jatuh lagi-lagi di kaki pemain Kanada. Tarik mundur ke belakang kepada penjaga gawang Maxim Kripiau, langsung dorong ke depan kepada Promise David, tengah kepada Luke de Fougerolles. Masih Luke de Fougerolles, alirkan bola ke kanan, namun tadi berhasil dipatahkan serangan. Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz. Kali ini masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia, Sofyan Raimi, tendang langsung, gol. Oh, nampaknya lagi-lagi Azedin Nonahi berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedin Onahi tadi, yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini. Bung Henry, bagaimana Anda melihat gol cepat berawal dari serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz tadi?
1: Ya, counter attack yang sangat cepat memang dari Maroko, dan tadi Brahim Diaz memang lepas ya posisinya. Tapi yang menarik tadi, dia tidak melakukan shooting, tapi dia justru mengecoh back dari Kanada dan memberikan umpan kepada seorang Onahi. Dan Onahi ini sangat menarik sekali ya, meskipun minim kontribusi, tidak jarang sekali mendapatkan bola, tapi sekalinya dapat bola dia selalu mencetak gol ini ya. Dan ini umpan yang sangat manis sekali, mengecoh dua pemain, dan shooting lagi-lagi yang sangat keras dari seorang orang Unahi, dan membuat dia mencetak dua gol pada laga ini.
0: Iya, sebuah gol yang cukup cantik kali ini kembali dibuat oleh Azedin Onahi di babak yang kedua ini. Sudah mencetak brace Azedin Onahi, gol pertama tadi berawal dari set piece Achraf Hakimi yang diselesaikan dengan cukup baik. Dan kali ini lagi-lagi melalui serangan balik cepat, umpan diberikan oleh Brahim Diaz dan diselesaikan juga cukup baik oleh Azedin Onahi. Sudah memasuki menit 83, saudara pendengar. Saat ini Maroko masih unggul 2-0 atas Kanada. Dan saat ini Kanada juga belum mau menyerah dan masih terus menggempur. Tendangan langsung tadi oleh Jonathan David masih membentur barisan pertahanan dari Maroko. Kembali bola jatuh di kaki pemain Kanada, kirimkan umpan tarik tadi. Namun pemain yang baru masuk tadi, Jacob Sevelbroek tadi, namun bola tadi dengan mudah ditangkap oleh kiper Yasin Bono tadi, langsung mengirimkan umpan pada Mazrui tadi di sisi ataupun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Mazrui tadi ke depan maksudnya kepada Sofyan Raimi, namun bola justru jatuh di kaki pemain dari Kanada. Kembali Kanada mencoba membangun serangan dari lapangan tengah, alirkan bola ke sebelah kanan, ada Jacob Sevelbroek kali ini, kirimkan umpan crossing tadi, dipetik bola di udara tadi oleh Yasin Bono. Langsung kembali Maroko melakukan serangan balik cepat, kali ini Azedin Onahi menyisir sisi sebelah kanan, kirimkan umpan crossing, Sofyan Raimi, oh, menyundul bola, masih menyentuh mister, hampir saja Sofyan Raimi tadi mampu lakukan heading, memanfaatkan umpan crossing dari Azedin Onahi, namun sundulannya tadi masih membentur mistar gawang dari Kanada. Kali ini Kanada mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Kanada, kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. Sudah dilakukan, bola berhasil dicuri tadi, disapu menjauhi kotak penalti Maroko. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Kanada. Kali ini Jonathan David berikan kepada Jacob. Jacob umpan tarik tadi disapu saja, kembali bola jatuh di kaki Jonathan David, kirimkan umpan kepada Tajon Bohanan, kirimkan umpan crossing tadi Severbrook masih membentur, kembali jatuh di kaki pemain Kanada. Ada Nico Sigurd tadi, umpan ke depan kepada Kyle Larin tadi, pendek saja kepada Stefan Estakiau. Masih Stefan, kapten dari Kanada ini, alirkan bola ke sebelah kanan. Ada Luke de Fougeroles pada Stefan tadi, kirimkan umpan crossing disapu saja tadi oleh Issa Diop. Kembali terjadi perebutan, sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Sofyan Amrabat tadi kepada Jonathan David. Kembali Maroko langsung melakukan dua pergantian pemain. Masih kita nantikan, ada pemain nomor punggung 15 dan nomor punggung 5 yang disiapkan untuk memasuki lapangan pertandingan. Ada Samir El Morabet tadi dan juga Marwan Sadane sudah masuk langsung. Sementara Kanada juga langsung melakukan dua pergantian pemain. Ada Onahi nampaknya dan Issa Diop yang ditarik keluar. Kali ini tendangan bebas yang berjarak cukup jauh dari luar kotak penalti sudah dilakukan. Stefan Estakiau ditinju saja bola, kembali jatuh di kaki pemain dari Kanada. Oh, nampaknya cedera dialami oleh kiper dari Maroko Yasin Bono setelah tadi tabrakan dengan Promis David tadi. Yasin Bono berusaha tadi meninju bola namun berbenturan tadi dengan Promis David. Yasin Bono nampak masih memegang lengannya, mengalami cedera. Sementara Promis David juga masih mendapatkan perawatan medis. Ya, sementara itu Kanada juga langsung melakukan dua pergantian pemain. Masih kita nantikan, nampaknya Tajon Buchanan yang tarik keluar, dimasukkan Jaden Nelson dan juga Nico Sigurd ditarik keluar, digantikan Jonathan Osorio. Masih cukup tegang meskipun saat ini Maroko sudah unggul 2-0, namun segala kemungkinan masih bisa saja terjadi pada pertandingan pada pagi hari ini, apalagi Kanada ataupun tampil sebagai tuan rumah yang mendapatkan tentu saja dukungan supporter mereka kali ini. Saudara pendengar, saat ini sudah masuki menit ke 89 atau menyisakan 1 menit di waktu normal. Tendangan gawang sudah dilakukan. Yasin Bono tendang bola jauh ke depan, disapu saja bola, kali ini jatuh di kaki pemain Kanada. Namun umpan yang tidak akurat, lemparan ke dalam bagi Maroko. Kali ini di sisi sebelah kanan penyerangan mereka sudah dilakukan oleh Achraf Hakimi. Terjadi rebutan bola di tengah lapangan pertandingan. Sofyan Amrabat namun tidak akurat tadi penguasaan bola Sofyan Amrabat. Oh, nampaknya terjadi pelanggaran. Akan dilakukan tendangan bebas oleh Stefan Estakiau. Sudah dilakukan kepada Jacob. Umpan melambung crossing, disundul saja, ditendang saja, masih membentur tadi. Tendangan pemain dengan nomor punggung 21 tadi, Jonathan Osorio tadi, masih membentur ketatnya barisan pertahanan dari Maroko. Kali ini kembali Kanada mencoba membangun serangan dari tengah lapangan pertandingan. Jonathan menggiring bola, tarik mundur ke belakang, pindahkan bola kepada Estakiau, alirkan ke sisi sebelah kanan. Umpan crossing tadi jatuh di kaki pemain Kanada namun tidak akurat penguasaan, jauhkan bola, coba dikejar tadi oleh Elhanus namun diamankan saja tadi bola oleh Bombito, langsung melakukan umpan back pass ke belakang kepada Maxim Kripio. Maxim Kripio langsung pindahkan bola, kali ini bola berada di sisi sebelah kanan, kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut. Oh, sayang sekali nampaknya tadi Kyle Larin tadi sudah berada dalam posisi offset. Dan sementara itu di babak kedua, wasit ataupun babak extra time, tambahan waktu diberikan 8 menit di babak yang kedua ini, dan saat ini sudah memasuki 1 menit extra time. Masih mencoba membangun serangan para pemain Maroko. Kali ini terjadi perebutan bola, berhasil dicuri tadi bola oleh Sofiane Rahimi yang menyisir sisi sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Masih Sofiane Rahimi, dikempel ketat tadi oleh dua pemain, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi pelanggaran tadi oleh Sofiane Rahimi kepada Jonathan Osorio tadi. Tendangan bebas bagi Kanada di sisi sebelah kiri pertahanannya sendiri. Masih tampak cukup tegang para pendukung Kanada. Sudah dilakukan tendangan bebas, terjadi duel-duel bola udara. Ada Estakio tadi, Jonathan masih duel-duel bola di udara tadi. Maksudnya kirimkan umpan kepada Kyle Larin, namun bola jatuh di kepala ataupun berhasil diamankan tadi oleh Ashraf Hakimi. Tendang bola ke depan kepada Elhanus tadi, ke depan lagi kepada Sofiane Rahimi. Bergulir bola, meninggalkan lapangan pertandingan setelah diamankan tadi bola oleh James Dean Talby tadi nampaknya. Kembali Kanada mencoba mengurung pertahanan dari Maroko. Dari sisi sebelah kiri ada Jacob Sevelbroek, tarik mundur ke belakang kepada Luc de Fougeroles. Main dengan nomor punggung 25, memasuki kotak penalti dari Maroko, masih mengotak-atik dia. Diamankan saja bola tadi, meninggalkan lapangan pertandingan tadi Nathan Saliba tadi. Tendangan sudut kali ini bagi Kanada dari sisi sebelah kanan, Jonathan ataupun Stefan Estakiao, pendek saja kepada Jacob, kirimkan umpan crossing, distinju saja bola. Oh, maju jauh ke depan tadi kiper dari Kanada Maxim Kripio untuk membantu penyerangan. Pelanggaran dilakukan nampaknya kepada kiper dari Maroko, Yassine Bono. Tendangan bebas dilakukan oleh Yassine Bono. Siap-siap, sudah memasuki menit keempat extra time di babak kedua. Sudah dilakukan bola, lambung tinggi bola, disundul saja. Terjadi duel-duel bola udara kali ini. Masih Jonathan David kepada Kyle Larin, kepada Jonathan Osorio, pindahkan ke tengah kepada Alstair tadi, alirkan ke sisi sebelah kanan tadi. Tidak jelas siapa yang diumpan, disapu saja bola jauh ke depan, jatuh di kaki Maxim Kripio. Namun tidak jelas tadi siapa yang diumpan kiper dari Kanada ini, Maxim Kripio. Bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Siap-siap Maroko melakukan lemparan ke dalam. Siapakah yang akan melakukan? Ada Mas Nusair Mazrui tadi. Nusair Mazrui, lemparan ke dalam. Oh, nampaknya tidak akurat tadi. Justru kali ini lemparan ke dalam bagi Kanada yang langsung melakukan serangan balik cepat. Kali ini berbahaya dari sisi sebelah kanan gawang. Jacob Sepulbruk tadi kirimkan umpan crossing, namun membentur tadi main dari Maroko. Lagi-lagi tendangan sudut di babak yang kedua ini bagi Kanada sudah dilakukan. Jacob kini kirimkan umpan crossing, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Kanada sudah dilakukan. Luc de Fougeroles ke depan kepada Jonathan Osorio. Maksudnya tadi bola berhasil dicuri tadi oleh James Dintaldi depan, namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain dari Kanada. Jacob Sepelbrook kali ini masih Jacob terjatuh, pelanggaran dilakukan oleh Sofyan Rahimi. Tidak jauh jaraknya dari luar kotak penalti yang sedikit menyamping ke sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. Siapakah yang akan melakukan? Ada Stefan Estakiau dan juga pemain dengan nomor punggung 25 ada Nathan Saliba bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Sudah memberikan isyarat Estakiau ataupun Jayden Nelson tadi, kirimkan umpan pendek saja. Estakiau, oh, terjadi kemelut kali ini, bola jatuh di kaki pemain Kanada. Kirimkan umpan crossing atau tendangan langsung tadi, tidak jelas tadi. Luke de Fougeroles, sia-sia peluang yang dimiliki oleh Kanada karena tadi tidak jelas apakah diumpan atau tendangan langsung, namun bola melambung cukup tinggi tadi di atas mister gawang dari Maroko. Masih selamat gawang Maroko hingga memasuki menit ke 7 extra time di babak yang kedua ini. Sudah dilakukan tendangan bebas, terjatuh salah seorang pemain Maroko. Siapakah di sana? Oh, Sofyan Rahimi nampaknya. Sudah bangkit kembali Sofyan Rahimi setelah tadi bertabrakan dengan Jacob Seckelbrook tadi. Tendangan bebas akan dilakukan dari sisi sektor sebelah kanan. Achraf Hakimi pendek saja kepada Nel Al-Annoui. Masih Annoui, tarik mundur ke belakang kepada Mazrui, ke depan kepada James Dintaldi tadi maksudnya, namun tidak jelas. Bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam Kanada sudah dilakukan oleh Alistair Johnson tadi, ke depan kepada Shel Larin tadi. Disapu saja bola tadi oleh Ridwan Halal. Masih kali ini melalui kaki Ibrahim Dias kepada Sofyan ataupun Azedin Onai. Oh, Sofyan Rahimi. Gol, gol, gol, gol, gol. Kanada kembali mempertebal keunggulan mereka, kali ini melalui gol sang striker Sofyan Rahimi yang berhasil menuntaskan umpan dari Brahim Dias tadi dengan tendangan kaki kirinya yang menyusur tanah menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada. Unggul 3-0 di menit-menit akhir extra time di babak yang kedua ini. Bung Henry, Anda melihat seperti apa ini? Nampaknya keasikan menyerang justru kebobolan lagi nih Kanada.
1: Ya betul, gol yang benar-benar sudah mengakhiri mimpi dari Kanada untuk lolos ke perempat final. Dan lagi-lagi asis seorang Brahim Dias yang menandakan dia memberikan dua asis pada pelaga kali ini. Dan Sofyan Rahimi akhirnya membuktikan bahwa dirinya juga memang layak untuk menjadi striker Maroko setelah tadi menggantikan Saibari. Gol yang membuat dia sudah mencetak dua gol di ajang Piala Dunia ini. Dan tentunya membuat langkah Maroko ke perempat final sudah dipastikan. Dan memang Kanada harus membayar mahal ya keputusan pelatih mereka yang menurunkan 4 striker sekaligus ya, yang sehingga memang tadi mengurangi jumlah pemain di belakang, menambah striker, dan akhirnya memang dua gol yang tercipta dari Onahi tadi menit 82 dan juga Rahimi di menit 98, semua berawal dari skema counter attack.
0: Ya, kill the game nampaknya. Gol dari Sofyan Rahimi tadi harus memupus harapan tuan rumah Kanada untuk lolos ke perempat final. Oh, sudah berakhir saudara pendengar. Wasit Michael Oliver asal Inggris sudah meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua ini, dan skor akhir adalah 3-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada, di mana gol dari Maroko tadi dicetak oleh Onahi pada menit 50 dan 82, dan gol ketiga dari Maroko dicetak oleh Sofyan Rahimi di menit ke 90 plus 8. Dan saudara pendengar, untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini akan kami serahkan kepada Bung Sabil dan komentator Bung Henry Wibowo.
2: Baik, terima kasih Bung Erik Hamzah dan juga tadi Bung Indra Virgiantara atas laporan pandangan mata jalannya pertandingan antara tuan rumah Kanada, Kanada melawan Maroko ya. Status tuan rumah tapi mainnya di Amerika Serikat di Stadion Houston, berakhir dengan kemenangan Maroko 3-0. Bung Henry, Anda melihat ini kemenangan yang layak bagi Maroko atau tidak, Bung?
1: Ya, kemenangan yang sangat meyakinkan ya, bukan ya. Setelah tadi babak pertama mereka sangat kesulitan meskipun menguasai bola, tapi di babak kedua situasi berubah ya, di mana memang penguasaan bola masih menjadi milik Maroko, tapi mereka bisa mengkonversi penguasaan bola itu menjadi peluang-peluang dan menjadi gol. Dan mungkin tadi gol Onahi di menit 50 menjadi pembeda segalanya ya. Itu gol yang sangat cantik, berawal dari set piece seorang Ashraf Hakimi, saat dia mungkin semua pemain Kanada berpikir dia akan melakukan distribusi bola ke area kotak penalti, tapi Hakimi justru memberikan umpan datar kepada Onahi yang dilakukan shoot dan akhirnya gol. Dan akhirnya menit 82 pun Onahi kembali menambah gol setelah menerima assist dari Brahim Diaz, dan akhirnya memang Kanada mimpinya harus berakhir.

0: Nari-nari, tarik lagi belakang kepada Kunde. Umpan lagi, sorongkan bola kepada Mikel Olise. Mencoba merasa saya tokyo petang pada Kuan. Sudah melakukan, umpan ke mulut gawang. Oh, di sana ada rekannya. Namun bola masih terlalu jauh. Ada Bape, mencoba mengasih bola sepenuhnya. Terjadi duel sana di sektor pertahanan Paraguay. Kembali kini, justru Almiron dari Paraguay mencoba mencuri bola tadi. Bola liar dari sektor pertahanan sendiri. Kembali dipuasai sepenuhnya oleh pemain belakang dari Paraguay. Jauh saja yang dituju ada di sana Julio Enciso tadi. Namun bagaimana pemain belakang dari Prancis, ada William Saliba, tidak ingin kembali mengamankan bola dan bola ditanduk saja ataupun di heading keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Masuki menit ketiga detik 46. Bagaimana memang Paraguay mencoba untuk bermain lebih bertahan untuk mengandalkan serangan balik. Julio Caceres nomor punggung 4 bersiap-siap siap untuk melakukan lemparan saja, sudah lakukan jauh ke area kotak penalti Prancis yang dituju adalah Julio Enciso, namun lebih dekat terhadap pemain Prancis dan terjadi lagi perebutan di sektor pertahanan dari Prancis. Diamankan oleh Mac Magnon nomor punggung 16 ini, penjaga gawang dari Prancis. Pendek saja kepada Koundé, umpan lagi kepada Mac Magnon nomor punggung 16, tarik lagi ke belakang, pendek saja kepada William Saliba. Masih mencoba menggiring bola pelan-pelan, dia melihat rekannya sambil mengatur ritme permainan. Masih mencoba menguasai bola sepenuhnya, melebar ke tengah, di sana ada Kunde, melebar, dorongkan ke depan, umpan 1-2 kepada Olise, melebar lagi ke kanan, umpan lagi kepada Kunde, tarik lagi ke depan kepada Dembele, namun ke belakang tadi passing kepada Kunde, tarik lagi ke belakang kepada Upamecano, Dayot Upamecano mencoba kerjasama 1-2 bersama dengan Kunde, dorongkan saja bola ke sektor kiri pertahanan Paraguay, di sana ada Dembele mencoba umpan tadi masuk kepada Olise, namun bisa dipotong pemain Paraguay. Namun kini penguasaan bola Perancis masih mencoba untuk merebut bagaimana menguasai bola sepenuhnya dari sektor kiri pertahanan Paraguay. Tampaknya Perancis mencoba untuk menguasai separuh lapangan ataupun bermain-main di sektor pertahanan Paraguay. Saat ini Rabiot mencoba untuk kembali mengancam sektor pertahanan dari Paraguay, melebar dia ke sektor kiri serang Prancis, ada di sana Barcola mencoba melewati satu pemain dari Paraguay tadi, namun bisa dicuri oleh Almiron. Terjadi lagi duel di sektor kanan pertahanan Paraguay, mampu kembali dicuri oleh pemain dari Prancis. Terjadi duel di sana oleh nomor punggung 5 tadi ataupun 6, di sana ada Koundé, Luis Koundé, tarik lagi ke pedang Olise, mampu dia menahan bola sejenak, meliuk-liuk dia, memberikan umpan pendek di sektor kiri pertahanan Paraguay. Usmano Dembele ke depan tadi masuk pada Olise, namun masih bisa diheading atau dijauhkan tadi aliran bola oleh pemain belakang dari Paraguay. Masih aman lagi ini, dan kini justru bola aliran ada di sektor tengah lapangan pertandingan. Terjadi sana duel heading oleh pemain dari Paraguay dan Prancis, dan lagi-lagi Prancis mampu menenangkan bola, dan kini kaki berada di para pemain Prancis. Di sana ada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe mencoba melewati dua pemain dari Paraguay, umpan sorokan bola sektor kanan pertahanan dari Paraguay, sana ada Digne, umpan ke depan tadi, namun kembali bagaimana umpan mendatar ke area mulut gawang dari Paraguay tadi, masih bisa dibuang tadi oleh pemain dari Paraguay. Tampaknya ada Almiron, namun hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Prancis dari sisi kanan gawang Paraguay. Sudah bersiap-siap tampaknya Ousmane Dembele, sudah lakukan cross ke mulut gawang, ada dua pemain Prancis sana, namun bola tidak mampu dijangkau oleh pemain Prancis tadi, namun tampaknya terlebih dahulu mengenai kepala dari pemain belakang Paraguay. Masih menghasilkan lemparan ke dalam bagi Prancis. Kita masih menantikan, sudah lakukan lemparan saja kepada Olise, kepada Koundé, meliluk dia, mencoba menyisir ke sektor pertahanan dari Paraguay, umpan kepada Digne, mencoba melihat satu pemain dari Paraguay, melebar saja ke sektor tengah, di sana ada William Saliba, tarik lagi kerjasama kepada Upamecano, umpan kepada Koundé tadi di sektor pertahanan dari Paraguay, merangkul kepada Kanu, Arben Koundé, mencoba melihat satu pemain dari Paraguay tadi, sangat sulit memang, pendek saja umpan ke sektor kiri kepada Upamecano, umpan sodorkan bola pelan kepada Mikel Olise, masih meliuk-liuk dia, mencoba melewati satu pemain dari Paraguay, umpan pendek lagi kepada Dayot, melebar dari sisi tengah lapangan pertandingan. Sementara itu kita masih menantikan bagaimana kepungan yang dilakukan oleh pemain Prancis ini, belum mampu kembali mengancam pertahanan ataupun gawang dari Paraguay. Saat ini nomor 14, sana ada nomor 14 tampaknya, ada Adrien Rabiot menyisir dari sektor kanan pertahanan Paraguay, umpan saja kepada Barcola, mencoba lewat satu pemain dari Paraguay, kembali dipotong oleh pemain Paraguay dan dicocor saja keluar lapangan pertandingan. Tampaknya tadi di sana ada Velas nomor punggung 2 tadi dari pemain Paraguay, Gustavo Velasquez, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, yang dituju adalah William Saliba, melebar dari sektor tengah pertandingan, umpan saja kepada Koundé, kerjasama 1-2 bersama Manu Koundé, menahan bola sejenak Manu Koundé, tarik lagi ke belakang kepada Koundé, melebar ke Dayot Upamecano, merangsek dia melalui Rabiot, mengulik dia, tidak jadi memberikan umpan, tarik lagi ke tengah umpan 1-2-3 kepada Dayat, umpan ke William Sabia, melebar dia, memberikan umpan diagonal kepada Kone, umpan pendek 1-2 dia bersama rekannya ada di sana. Kita lihat ada Dembele menyisir dari sektor kiri pertahanan Paraguay, mencoba melewati satu pemain tadi, tidak jadi, memberikan umpan saja melebar kepada Dayot Upamecano sambil berjalan-jalan dia menatap rekannya yang berdiri dari kotak penalti. William Saliba memberikan umpan selodoran, mampu dipotong tadi oleh Julio Caceres, menguasai bola sepenuhnya kepada Julio Enciso dari sektor kanan, masih berikan kepada passing pendek saja kepada Miguel Almiron, langsung saja selodorkan bola di area tengah lapangan pertandingan, namun bisa dipotong oleh para pemain Prancis dengan tenang. Kita lihat pendengar, memang sangat sulit bagi Paraguay untuk keluar dari tekanan dari para pemain Prancis saat ini. Kita masih nantikan Ousmane Dembele pendek saja kepada Kone ataupun kepada rekannya di sektor tengah ada Kone. Kita masih menantikan Dayot Upamecano menjemput bola dari sektor tengah lapangan pertandingan, umpan saja ke depan, di sana ada Barcola. Kita masih menantikan Barcola pendek lagi ke belakang kepada Digne, umpan pendek kepada Mbappe, Kylian Mbappe umpan ke sektor tengah, di sana ada Konde, Konde tarik lagi ke kanan, di sana ada Konu, umpan lagi kepada Ousmane Dembele dari sektor kiri serang ataupun pertahanan dari Paraguay, umpan ke mulut kawan, ada satu pemain Prancis di sana, namun lebih dulu cocor oleh pemain, terjadi masih perebutan bola liar di mulut gawang dari Paraguay tadi, masih open play dan ternyata kembali dibuang oleh kapten dari Paraguay tadi, Gustavo Gomez tampaknya. Memang bagaimana serangan terus bertubi-tubi dilakukan, dan kali ini masih Digne dari sektor kanan pertahanan Paraguay langsung saja ke mulut gawang, namun bisa dipotong oleh pemain belakang dari Paraguay tadi, namun bola masih bergulir di arah sektor kanan pertahanan Paraguay. Kylian Mbappe tadi mencoba melewati satu pemain dari Paraguay tadi, namun belum berhasil dan skor masih 0-0 hingga memasuki menit ke-10 babak yang pertama ini.
1: Ya, saat ini pendengar akan terjadi lemparan ke dalam, tampaknya wasit Ilgis Tantasev tadi memberikan lemparan ke dalam kepada Paraguay, sudah dilakukan dan terjadi cock duel. Kali ini ada Julio Enciso, Julio Enciso dibayang-bayang oleh dua pemain, Julio Enciso, Enciso menyisir dari sebelah kiri, Julio Enciso masih kesulitan, Julio Enciso untuk melewati William Saliba, dan kali ini Dayot Upamecano dari timnas Prancis berikan pendek saja melebar ke sebelah kiri ke Jules Koundé. Jules Koundé kembali melebar kali ini kepada Michael Olise, Michael Olise berbahaya menyerang dari sisi kanan, melewati dua orang pemain, back pass ke belakang, kali ini ada Dembele, maksudnya tadi hendak melakukan tendangan namun berhasil diblok, dan kali ini mundur lagi ke belakang, ada Manu Kone kerjasama dia dengan Dembele. Dembele umpan tarik ke depan, langsung ada Barcola, namun sayang sekali pendengar, terlalu cepat tadi bola meninggalkan lapangan, tidak mampu tadi dikontrol dengan baik oleh Bradley Barcola dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang yang akan dieksekusi oleh Orlando Gil. Ya, kali ini Paraguay mendapatkan kesempatan untuk melakukan serangan. Pendengar, hingga menit ke 11 detik ke 17 Paraguay dan Prancis masih bermain imbang 0-0. Sudah dilakukan keras tendangan dan kali ini melewati garis tengah permainan, terjadi cock duel tadi antara pemain Prancis dan Paraguay, kembali bola terjatuh di kaki para pemain Paraguay. Kali ini ada Matias Galarza takatik dia, namun ada dorongan tadi dari Manu Kone dan wasit Tantasev akhirnya memutuskan terjadi pelanggaran terhadap Matias Galarza nomor 23 dari sektor lingkaran tengah permainan. Kali ini akan dilakukan tendangan bebas, ada Miguel Almiron dan juga ada sosok Gustavo Gomez yang akan melakukan eksekusi, siapakah kita nantikan saja pendengar. Ternyata Miguel Almiron yang akan melakukan tendangan bebas dari jarak sekitar 40 meter. Sudah bersiap-siap beberapa pemain Prancis dan Paraguay, kami lihat ada 5, 6, 7 pemain Paraguay berada di kotak penalti dari Prancis. Ya, sudah dilakukan, deras datangnya bola berbahaya, namun berhasil disundul tadi. Kali ini Michael Olise melakukan serangan balik cepat dari sisi kanan, menekan, dibayang-bayang oleh 1-2 pemain, back pass dulu mundur ke belakang kepada Jules Koundé melebar dia, umpannya berikan kepada William Saliba kini melewati garis tengah permainan. William Saliba, back Prancis yang bermain di Arsenal ini, umpan saja kepada Adrian Rabiot saat ini sodorkan bola kepada Lucas Digne mundur lagi ke belakang kepada William Saliba, tidak terburu-buru pemain timnas Prancis. Umpan 1-2 Manu Kone dan juga Ousmane Dembele, berikan saja kepada Michael Olise. Michael Olise menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Michael Olise dibayang-bayang oleh dua pemain, berbahaya Michael Olise. Namun sayang sekali berhasil dibaca tadi arah umpan dari Michael Olise, dan terjadi perebutan bola dan ada insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Olise, hanya menghasilkan sepakan bebas bagi timnas Paraguay. Ya, pendengar RRI, masih 0-0 kali ini. Walaupun terkesan monoton, serangan lebih banyak didominasi oleh penguasaan bola dan juga intensitas serangan yang dilakukan oleh timnas Prancis. Kali ini Orlando Gil, kiper dari timnas Paraguay nomor 12, sudah melakukan tendangan lewati garis tengah permainan. Terjadi cop duel tadi, dan kali ini kembali terjadi cop duel. Kali ini ada Miguel Almiron. Almiron melewati 1-2 pemain, namun sayang sekali pendengar, gagal tadi Almiron melewati para pemain timnas Prancis, hanya menghasilkan tendangan ke gawang yang akan disampai, yang akan dieksekusi oleh kiper dari Prancis, Mike Maignan. Ya, sudah dilakukan. Michael Olise kini turun ke bawah menjemput bola, berikan kepada William Saliba. Masih Michael Olise kali ini, melihat rekan-rekannya untuk membuka ruang maksud kami. Kali ini melebar ke sisi kiri, ada Lucas Digne masih bekerjasama dengan Olise. Olise mundur lagi ke belakang, berikan kepada William Saliba. William Saliba kali ini ada Manu Kone. Manu Kone lewati garis tengah dan mendekati area kotak 16, berikan kepada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele masih dibayang-bayangi oleh dua pemain dari lawan. Kali ini mundur lagi ke belakang, berikan kepada Dayot Upamecano. Masih ada para pemain Prancis untuk melakukan mengurung pertahanan. Kali ini ada Brancora. Balcola sudah memasuki kotak 16, berikan pada Lucas Digne. Pendengar, umpan matang tadi, umpan tarik dari Lucas Digne tidak mampu tadi, tidak ada satupun pemain dari Prancis yang menyambut, dan akhirnya ditangkap oleh Orlando Gil. Kali ini timnas Paraguay masih bermain di area pertahanan mereka sendiri. Velasquez umpan ke depan, maksudnya kepada Julio Enciso, namun berhasil dicocor saja tadi bola oleh William Saliba, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Ya, kami juga menyaksikan pelatih Alvaro, Gustavo Alvaro, memberikan instruksi kepada para pemainnya untuk bermain lebih rapat. Kali ini ada Caceres umpan ke depan, maksudnya tadi kepada Julio Enciso. Kembali akurasi umpan yang belum matang, kali ini jatuh di kaki para pemain Prancis. Ada Jules Koundé, berlari dia melewati garis tengah permainan. Jules Koundé umpan saja melebar ke depan, berikan kepada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele umpan terobosan kepada Michael Olise. Namun sayang sekali pendengar, berhasil dibuang tadi oleh Gustavo Gomez. Sayang sekali umpan terobosan yang cukup baik dari Ousmane Dembele kepada Michael Olise. Sempat tadi terjadi kemelut, namun berhasil diselamatkan oleh barisan pertahanan dari Paraguay. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Prancis. William Saliba sodorkan saja ke depan, berikan kepada Manu Kone, dibayang-bayang oleh Julio Enciso. Umpan melebar dia, berikan kepada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot kali ini masih mengontrol bola, berikan kepada Manu Kone. Manu Kone umpan ke depan, ada Mbappe. Namun sekali lagi pendengar, Mbappe kurang mampu mengontrol bola dengan baik. Umpan terobosan tadi, sebuah bola lambung tadi mengarah ke jantung pertahanan Paraguay. Sayang sekali tidak berhasil dikontrol dengan baik tadi. Tipis-tipis sekali, dan bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah dilakukan oleh Orlando Gil, yang pada kesempatan kali ini menggunakan kostum berwarna orange, celana orange dan kaos kaki berwarna orange. Namun sayang sekali pendengar, bola tidak akurat, kembali jatuh di kaki para pemain Prancis. Kali ini Prancis kembali melakukan tekanan. Ada Michael Olise. Michael Olise menyerang dari sisi sebelah kanan. Michael Olise umpan 1-2-3. Namun sayang sekali berhasil diblok tadi. Sebuah serangan dari Michael Olise hanya menghasilkan sepakan pojok. Sudah dilakukan Michael Olise, berikan kepada Ousmane Dembele. Sayang sekali tidak akurat umpan yang diberikan, jatuh di kaki para pemain Paraguay. Kali ini ada Matias Galarza. Matias Galarza mengontrol bola, mundur saja, berikan kepada sang kapten Gustavo Gomez. Gustavo Gomez berikan kepada Omar Alderete. Omar Alderete masih bermain-main Timnas Paraguay di area pertahanan mereka sendiri belum mampu melewati garis tengah permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, dan kali ini akan dilakukan oleh Junior Alonso, nomor punggung 6. Siap-siap Paraguay sudah menimang bola di atas kepala. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, ke belakang saja tadi dilakukan oleh Junior Alonso, berikan kepada Velasquez. Kali ini ada Martin Caceres. Caceres tadi terjadi pelanggaran. Tampaknya nomor punggung 12 Bradley Barcola asal Perancis, timnas Perancis, melakukan pelanggaran terhadap Juan Jose Caceres. Ya, dan tadi sempat terjadi benturan yang cukup keras, yang insiden berbahaya tadi yang dilakukan oleh Bradley Barcola, sehingga wasit Ilgis Tantasev mengeluarkan kartu kuning dari sakunya untuk kartu kuning pertama pada pertandingan hari ini bagi Bradley Barcola. Sudah memasuki menit ke-19. Kali ini pertandingan masih 0-0 antara Paraguay dan Prancis. Bagaimana Anda melihat, Bung Jupri, jika kita melihat pertandingan ini tampaknya hanya monoton satu arah ya, Bung?
2: Iya, ya, sesuai prediksi ya. Kalau ya, kita mengulasi, memang Prancis langsung ya mengambil cat ya, 0 keserangan. Dan terlihat juga beberapa kali umpan-umpan yang coba ditaruh ya di area pertahanan. Ya, pertahanan dari Paraguay beberapa kali memang membuahkan hasil, tapi lagi-lagi akurasinya yang saya kira juga belum terlalu baik. Tapi di luar itu kita lihat Paraguay dengan 5 pemain belakang mereka plus ada 2 pemain yang kita lihat juga bertugas sebagai double pivot di sana, membuat memang bisa dibilang sangat-sangat penuh ya di lini tengah dari Paraguay, sehingga para pemain Prancis kita lihat bahkan Olise bergerak juga sampai ke kanan, berapa kali bertukar posisi dengan Dembele untuk bisa mencari ruang. Dan sejauh ini kita lihat pertahanan dari Paraguay sangat-sangat solid, dan ini saya kira menjadi modal yang bagus ya buat Paraguay, karena memang mereka praktis memang menunggu untuk bermain lebih bertahan.
1: Ya, sudah dilakukan tadi tendangan bebas oleh Miguel Almiron, namun sayang sekali Diego Gomez tidak mampu mengejar bola dan akhirnya hanya menghasilkan lemparan ke dalam dari sektor kiri pertahanan Prancis. Sudah dilakukan tadi oleh Lucas Digne. Lucas Digne maksudnya berikan kepada Adrian Rabiot, namun dicocor saja oleh salah satu pemain dari Paraguay yaitu Junior Alonso. Kali ini lemparan ke dalam bagi timnas Prancis akan kembali dilakukan. Sudah dilakukan oleh Lucas Digne. Umpan saja berikan kepada Mike Maignan. Mike Maignan umpan lagi sodorkan ke depan. Kali ini ada Julius Conde berlari dia melewati garis tengah permainan. Umpan saja berikan lagi kepada melebar kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe melebar ke kiri lagi, berikan kepada William Saliba. William Saliba umpan 1-2 dengan Lucas Digne dan Bradley Barcola. Direbut tadi oleh Miguel Almiron. Kali ini penguasaan bola ada dari timnas Paraguay. Velasquez umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Julio Enciso. Sayang sekali terjadi perebutan bola. Kali ini masih ada William Saliba, dikawal tadi oleh Julio Enciso. Direbut lagi oleh Matias Galarza, namun sayang sekali pendengar, tidak akurat tadi kontrol bola yang dilakukan Galarza. Jatuh bola di kaki Jules Konde, berikan kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe berikan lagi kepada Usman Dembele saat ini menyisir dari sebelah kanan, berikan kepada Manu Kone bersiap langsung tendangan. Namun sayang sekali pendengar, dari jarak sekitar 25 meter Manu Kone, pemain Prancis yang membela AS Roma ini, lepas tendangan, namun sayang sekali melebar di sisi sebelah kanan gawang ataupun tiang gawang dari timnas Paraguay, dan hanya menghasilkan sepakan pojok. Sudah dilakukan Osman Dembele, deras datangnya bola, namun berhasil disundul tadi oleh para pemain Paraguay, dan kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Prancis. Lucas Digne umpan kepada Osman Dembele, back pass lagi ke belakang, dikontrol dengan dada tadi oleh Manu Kone melebar ke sebelah kanan, ada Jules Konde berikan saja kepada William Saliba. 1-2 dia dengan Manu Kone kini mendribel bola. Umpan dia melebar, berikan kepada Adrian Rabiot umpan tarik mendengar. Namun sayang sekali diblok tadi dengan cop heading oleh Velasquez atau Gustavo Velasquez, hanya menghasilkan sepakan pojok bagi timnas Prancis dan akan kembali dieksekusi oleh Usman Dembele. Sudah mundur dia 1-2-3 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya bersiap. Ada 4-5-6 pemain di kotak penalti. Sudah dilakukan deras datangnya bola, namun tidak ada yang mampu menyambut tadi umpan tarik dari Usman Dembele. hanya menghasilkan tendangan gawang, dan dengan itu juga Ilgis Tantasev akhirnya memberikan Henderson break pada pertandingan babak pertama ini. Sekali lagi Bung Jupri, jika kita lihat pertandingan babak pertama hingga menit ke 22 ini terkesan sangat monoton, dan juga memang Paraguay hanya menunggu momentum sehingga terjadinya ataupun menunggu adanya celah untuk serangan balik. Apa yang perlu dilakukan oleh Didier Deschamps untuk membongkar rapatnya low block dari Paraguay ini, Bung?
2: Ya, yang terpenting yang saya kira perlu dilakukan adalah mereka harus bisa lebih cepat ya, aliran bolanya harus bisa lebih cepat, karena beberapa kali kalau kita lihat para pemain dari Paraguay ini begitu agresif. Begitu bola tadi mencoba masuk dari sisi kiri ataupun sisi kanan, kita lihat bahkan ada 3 pemain sekaligus dari para pemain Paraguay yang mencoba untuk menutup ruang gerak. Itu yang saya kira memang menjadi kelebihan sejauh ini buat Paraguay, karena terlihat bagaimana mereka bermain agresif, bermain sangat disiplin dalam bertahan, dan kita lihat juga bentukan pertahanannya juga sangat-sangat solid. Itu yang saya kira memang menjadi kekuatan sejauh ini buat Paraguay sampai dengan 24 menit pertandingan. Di sisi lain kita lihat memang Prancis ya, Dembele, begitu juga kita lihat Mbappe dan juga Olise, belum terlalu terjalin juga koneksinya. Karena Olise lebih banyak bekerja sama tadi dengan Konde, tapi kemudian Mbappe belum terlalu ya, belum terlalu dapat chemistry-nya. Saya kira ini yang mungkin harus dipertajam juga oleh para pemain dari Prancis, bagaimana juga Mbappe juga bisa dapat support yang lebih banyak.
1: Bung Jupri, jika kita melihat, apakah perlu ada shock terapi dari para pemain Prancis dengan melepas tembakan-tembakan dari luar kotak penalti, Bung? Ini sebenarnya masih sangat kurang ya, Bung, tendangan tadi. Dan memang para pemain Prancis berupaya keras untuk mampu menerobos ke kotak 16, meskipun tadi beberapa kali kontrol bola memang kurang sempurna.
2: Ya tadi kan ada satu ya, upaya dari
1: Manu Kone ya, Bung.
2: Manu Kone, tapi memang belum ya, belum membuahkan hasil. Tapi kita lihat dengan begitu dalamnya pertahanan dari Paraguay, saya kira juga tembakan-tembakan jarak jauh bisa menjadi opsi. Artinya pentingnya juga bagaimana akurasinya juga harus diperbaiki lagi, karena kita lihat memang para pemain Prancis, mereka punya pemain-pemain yang saya kira punya kemampuan melepaskan tembakan-tembakan berbahaya dari luar kotak penalti. Olise punya kemampuan itu, Dembele juga sebenarnya punya nilai plus di sana, dan Rabiot saya kira juga bisa menjadi opsi, dan Mbappe saya kira fungsinya adalah bagaimana dia sebenarnya bisa menarik ya, menarik lebih ke dalam pertahanan dari Paraguay, sehingga memang bisa muncul ruang-ruang di dekat area kotak penalti yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Prancis. Karena situasinya sekarang dengan pertahanan mereka yang sangat solid, kalau tidak dibongkar dengan lebih gigih lagi, akan berat buat Prancis untuk bisa masuk lebih bebas lagi ke area kotak penalti. Karena sejauh ini kita lihat belum ada tembakan on target yang mampu dilepaskan oleh Prancis. Dan di Paraguay memang kalau kita lihat memang dengan bagaimana mereka bertahan sangat-sangat dalam, transisinya juga tadi beberapa kali telat juga. Jadi memang ini saya katakan tadi juga bahwa persoalan transisi saya kira akan menjadi PR buat Paraguay dengan bagaimana mereka begitu kuat dalam hal bertahan.
1: Ya, sebentar lagi pertandingan akan segera dilakukan, dan kali ini Orlando Gil sudah melakukan tendangan dan sudah melewati garis tengah permainan. Terjadi cop duel pendengar, namun sayang sekali berhasil dibuang oleh Adrian Rabiot. Hingga menit ke-26, skor masih 0-0 antara Paraguay dan Prancis.
3: Baik pendengar, saat ini lempar ke dalam akan diambil oleh Julio Caceres. Dari sektor kanan pertahanan Paraguay sudah dilakukan jauh tadi, yang ditunjuk tadi oleh Julio Enciso tadi. Direbut saja bola tadi, langsung dipotong oleh penjaga gawang dari Prancis tadi, Mike Maignan. Umpan saja, lempar saja ke sektor kanan, yang dituju adalah Konde. Tarik lagi ke depan, dorongkan bola kepada rekannya, di sana ada Konde. Manu Konde mencoba merangsek sektor pertahanan dari Paraguay, mencoba melihat dua pemain dari Paraguay tadi, namun bisa dipotong oleh Almiron. Tampak yakini cepat sekali Almiron menyisir sektor kiri pertahanan dari Prancis, mencoba dia merangsek sambil melakukan adu sprint dari pemain Prancis, memasuki area kotak penalti. Kilik lagi, tidak menjadi memberikan umpan, umpan langsung ke mulut gawang, namun bisa dipotong tadi oleh Konde. Kita masih menyaksikan terjadi lagi duel antara pemain Prancis dan Paraguay, mampu kembali direbut oleh Galarza, masih menyisir bola, umpan langsung ke belakang gawang, tidak jadi, shooting lagi. Bagaimana tadi Diego Gomez mencoba untuk meneruskan tendangan langsung tadi ke area pertahanan ataupun ke gawang dari Prancis tadi, namun arah bola masih menyamping di sisi kiri gawang dari Prancis yang dijaga oleh Mike Maignan, dan sehingga belum menebar ancaman bagi pertahanan dari Prancis, dan kini bola masih mengalir dari sektor kanan pertahanan dari Paraguay. Di sana ada Barcola mampu lewat satu pemain dari Paraguay, namun bagaimana heading dia mengarahkan bola tadi ke area titik kotak 16 dari Paraguay tadi, namun aliran bola lebih deras dan keluar lapangan pertandingan, dan lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Paraguay. Kita masih menantikan bagaimana pertandingan sudah memasuki menit ke-28 ini, namun belum ada ancaman yang berarti ataupun cukup serius dari kedua tim. Kita masih menantikan penguasaan bola, sudah dilakukan tendangan ke gawang jauh saja, sudah lewati di garis lingkaran tengah pertandingan, sudah dilakukan namun kuasai sepenuhnya oleh Digne. Tarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Mike Maignan, lewati dia kotak penalti tadi, sudah keluar umpan saja kepada Koundé, lebar ke sisi kanan, serang dari Prancis, ada Dembele merasa umpan pendek saja kepada Olivier, pendek lagi tidak jadi kepada Miskin Lakumul. Tidak ada teman yang menjemput. Bagaimana Julio Cesares, pemain Paraguay, langsung merangsek dan membuang bola saja ke depan, dan lagi-lagi dikuasai sepenuhnya oleh Prancis. Ada Adrien Rabiot umpan ke depan, yang dituju adalah Barcola, mencoba melewati dua pemain dari Paraguay, tidak jadi dan mampu dia menguasai bola sepenuhnya, dan kembali dicuri oleh pemain Paraguay. Dan tampaknya sebelum melepaskan umpan tadi, pemain Paraguay ini, Almiron, mendapat tadi gangguan dari pemain Prancis sehingga dia menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay tampaknya. Kita masih menantikan bagaimana Barcola tadi memang sempat melakukan gangguan kepada duel Almiron dari sektor tengah pertahanan Paraguay tadi, dan masih menyisir beberapa. Memang kita lihat pemain-pemain dari Prancis ini setelah tadi hydration break tadi, memang ada beberapa pengarahan ataupun instruksi dari kedua pelatih, baik dari Paraguay maupun dari Prancis, untuk menentukan bagaimana skema pertahanan mereka untuk memperkuat. Dan kini penguasaan bola sudah dilakukan oleh pemain Paraguay, masih meletakkan bola tadi, mundur 2-3 langkah tadi, jaga gawang. Orlando Gil sudah lakukan tendangan ke sektor kiri pertahanan Prancis, ditanduk saja tadi oleh Diogo Gomes, terjadi lagi perebutan, di sana ada Koundé, dan terjadi pelanggaran tampaknya terhadap Manu Koundé tadi, dilakukan oleh Almiron, dan sehingga menghasilkan tendangan bebas saja bagi Prancis. Sudah dilakukan tampaknya oleh penjaga gawang Mike Maignan dari sisi kiri pertahanan Prancis, melempar saja kepada Koundé, coba memberikan umpan tadi kepada Dembele, tidak jadi, masih menahan bola Dembele, menggelik lutia, umpan pendek saja lagi kepada Koundé, umpan lagi kepada Olise dari sektor kiri pertahanan Paraguay, masih Olise mencoba mengutik atau melewati dua pemain dari Paraguay, coba dia membalikkan badan, tarik lagi kepada Dembele, umpan langsung ke Mbappe, ada Mbappe, tidak terjangkau ataupun tidak mampu tadi dijangkau. Bagaimana umpan crossing yang cantik sebenarnya dari Dembele, tapi umpan tadi tidak mampu dicocor ataupun tidak mampu dijangkau oleh Kylian Mbappe yang sudah memang berdiri tanpa pengawalan yang berarti dari pemain Paraguay ini. Namun bagaimana memang umpan melengkung dari Dembele tadi belum bisa dimaksimalkan oleh Kylian Mbappe, dan sehingganya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Paraguay. Sudah dilakukan tadi, terjadi duel heading di sektor kanan pertahanan Paraguay, tidak jadi, mampu dikuasai sepenuhnya oleh Juli Enciso, merasa dia mencoba melewati Upamecano tadi, namun hanya menghasilkan lempar ke dalam, karena memang sebelumnya bagaimana daya Upamecano ini berhasil memotong bola tadi sehingga hanya menghasilkan tendangan ataupun menghasilkan lemparan ke dalam, akan dieksekusi atau dihadapi oleh pemain dari Paraguay tadi dari sektor kiri pertahanan dari Prancis. Sudah dilakukan Caceres ke depan tadi, maksudnya kepada Leo Enciso, namun bagaimana memang sulit tampaknya Enciso untuk menerima lemparan tadi yang dilakukan oleh pemain dari Caceres sehingga menghasilkan tendangan. Sudah dilakukan ketiga gawang Mike Maignan kepada Dayot Upamecano, pendek lagi kepada Kane, Manu Koundé, tarik lagi ke belakang kepada Rabiot, umpan lagi kepada William Saliba, melempar dia ke tengah, ada Dayot Upamecano, melempar ke sektor kiri pertahanan Paraguay, di sana ada Dembele, umpan terobosan tadi, namun masih bisa dipotong lagi-lagi oleh pemain-pemain dari Paraguay, masih melikluk dia dari sektor kiri tadi, masih ada kepada Alonso, melempar dia ke sektor kiri pertahanan sendiri tadi, maksudnya kepada Galarza, namun bisa dipotong oleh pemain Prancis. Saat ini kita mencoba membangun serangan dari Prancis, umpan dari Rabiot, langsung sutir Rabiot, bagaimana tendangan percobaan Rabiot tadi dari sektor tengah pertahanan dari Paraguay ataupun berjarak kurang lebih 30 meter dari gawang Paraguay, namun bola hanya melambung di atas gawang dari Paraguay, dan memang cukup sulit tampaknya pemain-pemain Prancis ini untuk membangun serangan melalui tendangan-tendangan langsung ke arah mulut gawang dari Paraguay tadi. Saat ini justru terjadi pelanggaran dilakukan oleh Liam Saliba terhadap Leo Enciso di sektor tengah lapangan pertandingan ataupun di sektor garis benteng pertahanan dari Perancis ini, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Ada dua pemain ataupun tiga pemain dari Paraguay yang akan mengeksekusi tendangan. Kita masih menantikan, tampaknya ada Miguel Almiron ataupun nomor 8 di Diego Gomez yang bersiap-siap mengeksekusi tendangan bebas ini. Sementara itu kita masih melihat ada 4 hingga 5 pemain dari Paraguay yang ada ataupun yang sudah berada di area kotak 16 dari. Sudah dilakukan umpan saja. Oh, dipetik saja bola di udara tadi oleh penjaga gawang dari Prancis tadi. Ada Mike Maignan dan tampaknya juga wasit Hugh Pulwit, karena memang tadi sempat ada kontak fisik antara penjaga gawang dari Prancis tadi, Mike Maignan bersama dengan Alonso, sehingga lagi-lagi tampaknya pertandingan dihentikan sementara dan kini bergulir kembali melalui kaki-kaki pemain Prancis. Di sana ada Rabiot mencoba mengutip sejenak dia dari sektor kiri, serang mereka, umpan saja kepada Lucas Digne, umpan lagi ke belakang kepada Kylian Mbappe, mampu dia melalui satu pemain dari Paraguay dan dapat gangguan tampaknya dari pemain Paraguay tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Prancis. Dan sebelumnya memang bisa dilanggar tadi, dan tampaknya memang terjadi lagi adanya duel fisik tadi, dorongan dari Kylian Mbappe setelah ia dilanggar. Namun memang beberapa pemain dari Prancis dan Paraguay juga mencoba untuk menenangkan untuk kedua pemain ini, sehingga tampaknya memang intensitas serangan dari Prancis memang cukup membuat para pemain-pemain dari Ayam Jantan ini harus cukup bekerja keras. Bagaimana kita melihat satu lagi peluang, tentu gangguan yang dilakukan oleh nomor 14 pemain asal Paraguay tadi, ada Andres Ubas, untuk mengganggu bagi Kylian Mbappe yang memang hingga masuk ke menit ke-35 babak yang pertama ini belum mampu menerobos akselerasi dari sektor pertahanan dari Paraguay. Kini tendangan bebas akan dieksekusi oleh pemain Prancis ataupun berjarak kurang lebih sekitar 30 meter keluar kotak 16 dari Paraguay. Tampaknya kita melihat di sana ada satu pemain dari Prancis nomor punggung 11. Sana ada Miguel Olise, siap-siap dia. Ada 5 dan 6 pemain Prancis sudah lakukan umpan melaku. Oh, terjadi lagi itu tadi oleh mulut kotak penalti, dan lagi-lagi dibuang tadi atau dicocor saja bola rebound ataupun bola liar tadi di garis mulut gawang dari Paraguay, sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut. Dan saat ini Ousmane Dembele dari sektor kanan sudah melakukan tendangan melengkung. Ada 2 pemain Prancis di sana, namun gagal. Namun bisa digolek Koundé, langsung shooting. Oh, bagaimana tadi sepakan dari Koundé. Kita melihat pemain nomor punggung 5 ini yang juga memperkuat tim Barcelona tidak mampu menggetarkan jala dari Paraguay, dan bola justru mampu tadi diamankan oleh penjaga gawang dari Paraguay. Bagaimana Orlando Gil memang pada babak pertama ini bekerja cukup baik karena menjaga beberapa kali tembakan, shooting, bahkan serangan yang dilakukan oleh para pemain-pemain Prancis ini, sehingga belum bisa mengamankan tadi Prancis untuk membukukan gol yang pertama di pertandingan babak yang pertama ini. Sudah menguasai bola sepenuhnya, masih memegang bola tadi, sudah meletakkan di rumput lapangan pertandingan. Tampaknya Mike ataupun Orlando Gil, penjaga gawang Paraguay, sudah dilakukan tendang saja jauh, mengarah melambung ataupun melewati garis lingkaran tengah pertandingan, mampu dikuasai sepenuhnya. Di sana ada Galarza, umpan pendek 1-2 kepada Diego Gomez, namun bisa dicuri oleh Koundé, nomor punggung 5 ini merangsek dia, mencoba mengaluri ataupun merangsek dari sektor kiri pertahanan dari Paraguay, umpan saja ke Dembele, melik-lik dia, umpan klasikalnya, oh, bisa lagi dipotong oleh pemain Paraguay, masih jauh dari tekanan dampaknya pemain-pemain Prancis ini. Balik lagi kepada Mike Maignan, penjaga gawang Prancis, umpan saja chipnya kepada nomor punggung 4, Dayot Upamecano, umpan kerja 1-2 dia bersama rekannya, ada William Saliba, dorongkan saja bola ke tengah, di sana ada Koundé, Koundé tarik lagi ke belakang tadi maksudnya, namun bisa dicoret oleh Paraguay, umpan saja ke tengah, ada Julius Enciso dari Paraguay.

umpan jauh saja, ada Kylian Mbappe cepat saja, umpan lagi pada Dembele, berhasil dari kanan penalti, berhasil untuk Dembele. Oh! Lagi-lagi tendangan percobaan dari Dembele tadi, setelah sebelumnya akselerasi dari Kylian Mbappe dari sisi kiri pertahanan Paraguay mendapat umpan terobosan yang cukup cantik, mendapat satu pengawalan dari Alonso, namun bisa dia melewati dengan membalikkan badannya tadi dan melakukan shooting ke dalam, dan masih sulit tadi menembus jalan pertahanan dari Paraguay. Sementara itu, saat ini saat lagi waktu Indonesia Barat sudah memasuki menit ataupun jam pukul 4:43 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian maka juga bertepatan dengan memasuki azan ibadah sholat subuh, khususnya bagi umat muslim untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami Radio Republik Indonesia juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk umat muslim di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Saat ini tendangan jurus sudah dilakukan Dembele ke mulut lawan, tadi ada satu pemain depan sini coba menerima umpan tadi, namun lagi-lagi kita saksikan tampaknya Kylian Mbappe memang sulit tadi meneruskan heading dari tendangan sudut Dembele, sehingga lagi-lagi pengawalan cukup ketat dari Leo Caceres memang menyulitkan bagi Kylian Mbappe tadi untuk menerima umpan tendangan pojok dari Mane Dembele. Kita masih menantikan bagaimana pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 RRI Indonesia. Tentu Perancis masih sulit untuk menembus benteng kokoh pertahanan dari Paraguay. Juga memasuki menit ke 39-40 detik ini sudah dilakukan Orlando Gil jauh saja ke depan, yang dituju adalah Diego Gomez. Tadi ada Julio Enciso tadi mencoba untuk menyambut namun gagal. Kini terjadi lagi bagaimana duel di udara tadi maksudnya dilakukan oleh Julio Enciso, namun dianggap lebih dahulu melakukan pelanggaran terhadap pemain belakang Prancis tadi, Julio Enciso, sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Prancis. Sudah dilakukan pendek saja kepada Dayot Upamecano, dorongkan bola kepada Rabiot, masih meliluk dia Rabiot, merangsek dari sektor kanan pertahanan Paraguay, umpan ke depan yang dituju adalah Barcola, melewati satu pemain, dorongkan ke belakang Barcola kepada nomor punggung tadi, nomor punggung 12, kembalikan kepada Barcola ataupun Konde, masih meliluk dia, mencoba merangsek dari sektor kiri pertahanan Paraguay, di sana ada Manukone, umpan saja kepada Dembele, merangsek dari sektor kiri, umpan lagi kepada Konde, melas bola senang, umpan crossing, kembali digagalkan oleh nomor punggung 3 tampaknya pemain dari Paraguay tadi, Omar Alderete. Pemain yang memperkuat Sunderland ini kembali menjadi benteng kokoh pertahanan Paraguay. Kita masih menantikan justru tendangan sudut akan dilakukan oleh pemain Prancis nomor punggung 11. Di sana ada Mikel Olise. Sementara itu ada 4 bahkan 5 pemain dari Prancis yang siap menampung tadi umpan dari Olise. Sudah lakukan melengkung saja, aliran bola ke mulut gawang. Kembali lagi digagalkan oleh pemain belakang. Namun kini ada Konde, umpan lagi mulut gawang dari Paraguay. Membentur lagi, kembali kepada Konde, melebar dia ke sektor kanan pertahanan Paraguay. Kepada Olise, umpan ke mulut gawang. Oh, dengan menjatuhkan badan dan menyambut bola tadi, penjaga McNon menyelamatkan bola, memeluk bola dengan erat. Kini kembali Paraguay justru membangun serangan. Di sana ada Galarza, mampu dia melihat sejenak, mencoba melihat rekannya yang berdiri bebas, tidak jadi memberikan umpan saja ke depan kepada Diego Gomez tadi, namun umpannya terlalu deras dan diamankan oleh penjaga gawang Prancis. Dan saat ini umpan saja kepada Lucas Digne, mencoba menguasai bola sepenuhnya, menahan bola, tarik lagi ke tengah. Di sana ada Rabiot, menahan bola sejenak, melebar dia kepada Kone. Anukone meliuk-liuk dia, umpan pendek saja kepada Dembele, maksudnya tadi memberikan umpan kembali masih kepada Kodin, masih membentur kaki dari pemain Paraguay. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, tampaknya Prancis kembali membangun serangan. Mikel Olise dari sektor tengah, di sana pendek saja kepada Dayot Upamecano, masih pendek saja kepada Konde, tarik lagi ke kanan. Di sana ada nomor punggung 7, tampaknya kita lihat tarik lagi ke belakang kepada Konde, melilu dia, mencoba melewati dua pemain dari Paraguay. Gagal lagi kepada Dayot, namun lagi kembali kepada Dembele dari sisi kiri pertahanan dari Paraguay, mendapat dua pengawal dari Paraguay, umpan lagi kepada Konde, kembali kepada Dembele, namun lagi-lagi bola bisa disleding ataupun dibuang tadi pemain Paraguay. Kita masih menantikan, kini kembali kita masih melihat Mikel Olise menahan bola sejenak, umpan dorongkan bola ke sektor tengah. Di sana kita melihat ada satu pemain Perancis yang mencoba membantu, ada Lucas Digne, masih menahan bola sejenak dengan kaki kiri, umpan pendek saja kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe umpankan dorongkan bola lagi ke sektor tengah, ada Dayot Upamecano, tidak jadi memberikan umpan justru kepada Konde.

0: dari sektor tengah pertandingan ataupun pertahanan dari Paraguay. Masih kemudian langsung shooting, masih melambung. Bagaimana shooting dilakukan, percobaan dilakukan oleh Manukule tadi sehingga ia memasuki menit ke 43. Skor kacamata 0-0 masih untuk kedua tim.
1: Ya, mendengar timnas Prancis masih terus melakukan ataupun mengurung pertahanan dari Paraguay, dan pada kesempatan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Paraguay sudah dilakukan oleh Orlando Gil. Jauh datangnya bola lewat 3,5 permainan, namun kembali jatuh di kaki para pemain timnas Prancis. Kali ini ada Lucas Digne, Digne nomor punggung 3. Berikan saja kepada rekannya, ada Dayot Upamecano. Dayot Upamecano mendekati 3,5 permainan, mendribel bola dia. Kepada siapa bola akan diberikan, masih melihat rekan-rekannya dan meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Umpan saja pendek berikan kepada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot kembali melebar. Kali ini ada lebar bola menyisir dari sebelah kiri penyerangan atau sebelah kanan pertahanan dari timnas Prancis, maksud kami timnas Paraguay. Dan umpan saja berikan kali ini ada Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé sudah melewati ataupun memasuki kotak 16, namun berhasil direbut oleh Matias Galarza. Kali ini Matias Galarza umpan back pass dia berikan kepada Velasquez. Velasquez berikan kepada Omar Alderete, namun ternyata Omar Alderete kali ini berlari kencang. Kali ini nomor punggung 3 maksudnya kepada Julio Enciso, disodorkan saja bola ke depan berbahaya, namun berhasil direbut tadi oleh Dayot Upamecano. Kali ini ada Olise. Olise umpan pendek saja berikan kepada Lucas Digne. Lucas Digne kali ini melebar ke sisi kiri penyerangan Prancis, berikan kepada Partey Barcola, dibayang-bayang oleh dua orang pemain. Barcola masih menggiring bola dia. Barcola kepada siapa bola akan diberikan? Kali ini utak-atik bola dia, mundur back pass ke belakang, maksudnya kepada rekannya ada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot membantu serangan kali ini. Back pass lagi berikan kepada Dayot Upamecano. Umpan terobosan kali ini, umpan 1-2. Rabiot tendangan langsung. Namun sayang sekali pendengar, membentur dari salah satu pemain dari Paraguay, dan bola mampu diamankan sepenuhnya oleh kiper Orlando Gil nomor punggung 12, dan hanya menghasilkan tendangan bagi timnas Paraguay. 3 menit waktu diberikan oleh wasit Tantasev asal Uzbekistan untuk tambahan waktu babak pertama kali ini. Kali ini ada Michael Olise. Michael Olise menyerang dari sebelah kanan, berikan kepada Barcola. Barcola kali ini ada di tengah lapangan tengah permainan, mampu berikan, sodorkan saja kepada Manukone. Manukone kerjasama dia dengan satu pemain, berhasil direbut oleh Julian Siso. Julian Siso kali ini para gue melakukan serangan balik, dibayang-bayang oleh dua pemain. Julian Siso masih berlari keras dia, melewati para pemain dari timnas Prancis, dibayang-bayang oleh Dayot Upamecano, dibuang saja tadi oleh Dayot Upamecano. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam, tampaknya mengenai bagian tubuh dari Julio Enciso. Dan kali ini lemparan ke dalam akan dieksekusi oleh timnas Prancis. Iya, masih mendominasi jalannya pertandingan timnas Prancis, namun belum mampu untuk menjebol gawang dari Paraguay. Kali ini ada Michael Olise. Michael Olise berlari melewati garis tengah permainan. Kali ini berikan saja kepada Manukone. Manukone umpan pendek melebar ke kanan. Kali ini ada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot melebar lagi, berikan kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe kali ini mundur lagi, berikan kepada Olise. Olise masih dibayang-bayang oleh satu pemain dari Paraguay, melebar lagi. Kali ini ada Lucas Digne. Lucas Digne mendekati garis permainan dari ataupun kotak 16 dari Paraguay, mundur back pass ke belakang, tidak terburu-buru tampaknya para pemain Prancis. Kali ini ada Jules Koundé. Jules Koundé umpan saja sodorkan kepada sektor kanan. Kali ini ada Mbappe yang berpindah di sektor kanan penyerangan dari Prancis, tidak mampu dia melewati para pemain dari Paraguay, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Cocok saja bola tadi yang merupakan umpan dari Mbappe. Kali ini ada Dayot Upamecano. Upamecano nomor punggung 4, sodorkan lagi berikan kepada Michael Olise. Menyisir dari sebelah kanan, berbahaya, dibayang-bayang oleh dua orang pemain dari Paraguay. Namun bola ditarik lagi ke belakang, tidak mampu melewati garis permainan. Ya, kali ini umpan terobosan. Sayang sekali pendengar, Adrien Rabiot tadi umpan terobosan ke jantung pertahanan dari Paraguay, namun tidak terjadi salah komunikasi tadi sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi timnas Paraguay. Pendengar, pada kesempatan kali ini tinggal beberapa detik lagi pertandingan akan segera usai, namun timnas Prancis masih melakukan serangan. Kali ini ada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele, bola ditarik ke belakang, berikan kepada Jules Koundé. Umpan tarik ke depan, kali dikontrol tadi oleh sayang sekali dikontrol oleh Pratim Barcola. Namun bersama dengan itu, wasit Ilgiz Tantasev asal Uzbekistan meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama. Dan untuk ulasan pertandingan akan dipandu bersama dengan Bung Sabil. Silakan Bung Sabil.
2: Ya, terima kasih Bung Rosi dan juga Bung Joko tadi yang sudah laporkan ya pandangan mata babak pertama Paraguay melawan Prancis yang masih skornya kacamata nih 0-0. Bung Jupri, sesuai dugaan Anda Bung, Prancis mendominasi jalannya pertandingan dan mengurung pertahanan Paraguay, bermain setengah lapangan.
3: Ya.
2: Bagaimana analisa Anda? Kenapa Prancis tak kunjung mencetak gol walaupun menyerang terus-terusan ini, Bung?
3: Kita lihat memang dari statistik ya, possession dari Prancis 59%, tapi sebenarnya Paraguay juga tidak terlalu buruk ya, 31%, ya. Masih oke lah untuk tim yang bermain sangat-sangat dalam, sangat-sangat bertahan. Dan ya Prancis kita lihat memang mereka begitu dominan ya, dominan dalam hal bagaimana mereka bisa menguasai bola dengan nyaman. Tapi memang catatannya adalah penguasaan bolanya terjadi saat memang mereka berada di area permainan mereka sendiri, kemudian di area tengah. Tapi begitu mereka mencoba untuk bisa masuk ke dalam area kotak penalti, mereka terlihat begitu kesulitan untuk bisa masuk, karena begitu disiplin pertahanan dari Paraguay kita lihat sangat-sangat solid sepanjang 45 menit babak pertama. Bahkan bisa dikatakan 5 pemain belakang mereka benar-benar memang bisa dikatakan bermain hampir tanpa celah, karena begitu api kerjasama, bagaimana pergerakan rotasi posisinya juga berjalan dengan sangat baik. Bahkan support juga datang juga dari pemain-pemain yang ada di lini kedua. Itu yang saya kira juga membuat para pemain Prancis jadi tidak leluasa. Dan kita bisa saksikan juga tadi dalam pertandingan, permainan Paraguay juga sangat-sangat agresif juga. Itu yang saya kira juga membuat para pemain Prancis agak tidak nyaman, karena memang dengan permainan agresif pada akhirnya mereka tadi sempat terpancing juga. Bahkan ada Mbappe tadi sempat ada dengan pemain dari Paraguay. Jadi ini hal-hal yang memang tidak menyenangkan, tapi memang ini tipikal Amerika Latin. Memang mereka sadar mereka kalah kualitas, mereka mencoba untuk bisa memancing ya, paling tidak memancing emosi dari pemain lawan, kemudian juga bermain dengan lebih berani, bermain lebih agresif. Dan sejauh ini dengan skor 0-0, saya juga ini menjadi taktikal yang sangat-sangat tepat dari pelatih dari Paraguay.
2: Iya, meskipun bermain bertahan, namun ketika ada di garis pertahanannya, mereka tidak nunggu, tidak konservatif, tapi agresif ya. One on one markingnya luar biasa ini.
3: Betul.
2: Iya. Sedangkan dari sisi Paraguay tadi beberapa kali sempat melakukan counter attack, namun ya transisi positifnya menurut Anda gimana Bung, Paraguay tadi counter attacknya?
3: Terlepas dari itu, kita bisa lihat ya bagaimana tadi sebenarnya aksi-aksi individunya cukup beberapa kali juga merepotkan pertahanan dari Prancis. Melga Almiron yang kita tahu juga punya kecepatan, beberapa kali bergerak dari sisi kanan untuk bisa melakukan tusukan ke area kotak penalti, tapi lagi-lagi ya itu tadi, tidak ada pemain yang ikut membantu dia gitu untuk bisa memberikan ancaman ke pertahanan dari Prancis. Begitu juga tadi Enciso beberapa kali juga melakukan aksi individu, tapi ya itu tadi bagaimana juga support dari lini kedua yang akhirnya terlambat membuat situasinya menjadi lebih mudah buat para pemain belakang dari Prancis untuk bisa mematahkan serangan yang dibangun oleh Paraguay. Tapi lagi-lagi harus diingat juga bahwa memang intensinya Paraguay ini memang terpenting mereka tidak kebobolan gitu. Soal nanti ada gol itu hal yang lain, tapi paling tidak mereka bisa memastikan bahwa gawang dari Orlando Gil tidak bisa dengan mudah dibobol oleh para pemain dari Prancis, dan itu terbukti berhasil.
2: Ya, dengan begitu banyaknya pemain Paraguay menumpuk, bahkan begitu banyak di dalam kotak penaltinya, ini seperti parkir bus ya ketika mereka sedang bertahan. Ini Anda melihat bagaimana strategi Prancis untuk menyerangnya? Mereka apakah sudah optimal dalam menjalankan, sepertinya harus umpan-umpan crossing atau percobaan tendangan jarak jauh diperbanyak ya Bung
3: Jupri ya? Kalau saya hitung tadi di babak pertama ya ada 4 tembakan jarak jauh ya, dan dua-duanya memang datang dari dua pivot mereka. Ada Manu Kone dan juga Adrien Rabiot, tapi ya lagi-lagi upayanya belum berbuah maksimal. Jadi kalau kita bicara bagaimana juga tembakan-tembakan dari luar kotak penalti, perlu juga soal akurasi gitu, ketepatan itu yang belum terlihat tadi di babak pertama dari para pemain dari Prancis. Dan Olise juga saya lihat juga terlalu banyak bergerak agak sayap ya. Jadi saya kira perlu juga Olise untuk bisa bermain lebih ke tengah untuk paling tidak bisa lebih dekat dengan Kylian Mbappe, karena tadi Mbappe sepertinya juga agak terlalu banyak bergerak terlalu liar menurut saya ya. Artinya itu membuat para pemain dari Paraguay juga bisa lebih nyaman dalam bentuk shape di pertahanan mereka. Jadi kombinasi tiga pemain depan ini saya kira juga harus bisa lebih tajam lagi buat Prancis, karena belum terlalu nyetel lah, belum terlalu nemu gitu tiga pemain ini. Dan di sisi kiri kita lihat Barcola juga penampilannya belum terlalu memuaskan, dan mungkin ada kesempatan juga buat Desiree Doué untuk bisa main di babak kedua.
2: Oke, Bung Jupri, kita undang pendengar juga ya. Silakan pendengar, Anda bisa mengomentari jalannya pertandingan babak pertama dan juga prediksi untuk hasil akhir pertandingan. Silakan di line telepon kami dan juga bisa di chat WhatsApp. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung, Bung Jupri. Kita sapa terlebih dahulu dari Pulau Alimandar. Ada Pak Acore. Saya salah sebut atau tidak nih? Pak Acore, selamat pagi.
4: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, pagi. Ini bacanya betul Pak Acore ya? Atau gimana nyebutnya?
4: Acore.
2: Oh, Pak Acore, Pulau Alimandar. Ini tepatnya ya, di
4: Pulau Alimandar.
2: Oh, Polewali Mandar ini. Baik, Pak. Pak Acore, silakan nih, gimana menanggapi hasil masih kacamata nih?
4: Ini Pak, apa namanya ini yang tim-tim ini yang dua ini, wah memang sangat sama-sama luar biasa ya.
2: Iya. Yeah.
4: Meskipun masih 0-0 ya, Bang.
2: Iya. Yeah.
4: Apa namanya? Ya, mudah-mudahan ini berhasil Prancis ini ya, cukup mudah-mudahan nanti ini babak kedua Prancis sangat ada bolanya naik. Tahu dia 2-1 lah begitu.
2: Iya. Yeah. Bisa ya, menang pada akhirnya ya Prancis ya, berharapnya ya Pak Acore ya.
4: Mudah-mudahan Prancis lolos nanti ini.
2: Oke, baik Pak Acore. Ya. Terima kasih.
4: Terima kasih. Ya, salam olahraga.
2: Jaya Pak Acore. Sehat selalu. Kita ke Buton Tengah, ada Pak Ali. Selamat pagi Pak Ali.
5: Bung Sadil, Bung Jufri, salam olahraga.
2: Jaya Pak Ali.
5: Ini memang Prancis juga dibuat agak kewalahan sama Paraguay ini.
2: Iya.
5: Yeah. Betapa kuatnya dan kokohnya benteng dari Paraguay sehingga memang Prancis juga agak sulit untuk menembus gawang Orlando Guero. Tapi Bung Sabel, cepat atau lambat pasti Prancis mungkin akan tetap menjebol di babak kedua ini, Bung Sabel.
2: Iya. Yeah. Skor akhirnya berapa nih kira-kira?
5: Ya. Ini memang saya tidak bisa memprediksi Bung Sabil, karena ini Paraguay juga ini dia punya serangan-serangan balik yang memang cukup sporadis. Ini yang harus patut diwaspadai oleh Prancis juga ini. Ini harus ya minimal 2-1 lah.
2: Oh, 2-1 sama seperti Pak Acore tadi.
5: Untuk Paraguay 2-1.
2: Oh, dukung Paraguay ini.
5: Iya.
2: Baik Pak Ali ya, siapa tahu ada kejutan counter attack-nya berhasil ya.
5: Salam olahraga.
2: Jaya Pak Ali. Terakhir kita ke Situbondo, ada Pak Rahman. Selamat pagi Pak Rahman.
6: Selamat pagi Bung Sabil, salam olahraga.
2: Jaya Pak Rahman, ada Bung Jupri juga. Silakan ya, komentar dan prediksinya untuk babak kedua.
6: Selamat pagi Bung Jupri, salam kenal.
3: Salam kenal Pak.
6: Oke, selamat pagi ya. Ini kalau menurut dari pandangan-pandangan mata, Paraguay ini betul-betul menjaga pintu supaya tidak jebol. Tapi akan tetapi nanti babak kedua ini resiko bagi Perancis. Karena Paraguay ini punya penyerang balik. Oke, kalau memang nanti 0-0 ya tetap Paraguay lah yang menang nanti.
2: Waduh. Jadi ya pada ini, dukung Paraguay ini ya.
6: Terserang aja 1-0 ya untuk Paraguay ya.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Rahman.
6: Salam olahraga.
2: Jaya Pak Rahman.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Jupri, ini bagaimana ya caranya agar Prancis ini di babak kedua bisa lebih efektif dalam mengatasi lini pertahanan Paraguay yang tampil sangat solid. Anda melihat apakah perlu adanya rotasi atau ada pemain yang kurang perform kemudian diganti posisinya, seperti apa Bung Jupri analisa Anda?
3: Ya, kalau menurut saya memang di awal babak kedua ini belum terlalu perlu ya, karena situasinya masih panjang waktu. Artinya kalau kita bicara waktu pertandingan masih ada 45 menit babak kedua. Jadi kalaupun memang terjadi deadlock, saya kira mungkin perubahan akan terjadi sekitar di menit 60 atau sampai 70 ya. Artinya mereka butuh pemain yang punya tipikal permainan yang berbeda, karena Prancis punya banyak peluru saya kira yang bisa dimanfaatkan saat nantinya Dembele tidak jalan atau Barcola tidak jalan. Mereka masih punya Doué, masih punya Ryan Cherki, ada juga Marcus Thuram yang saya kira juga punya tipikal yang berbeda untuk pemain yang bisa dikatakan lebih ke target man. Jadi saya kira memang akan bergantung pada akan seperti apa juga pertahanan dari Paraguay ini, apakah mereka akan tetap sampil solid seperti babak pertama, karena bermain bertahan ini tidak mudah, butuh juga konsentrasi tinggi dan juga tuntutan stamina yang baik juga. Itu yang saya kira juga akan dilihat juga di babak kedua. Dan buat Perancis tentunya mereka juga ingin bisa secepatnya bisa membobol gawang dari Paraguay secepatnya, karena itu akan memudahkan mereka. Tadi seperti dikatakan juga tadi bahwa jika memang tidak ada gol yang bisa diciptakan di awal babak kedua, akan tekanannya akan lebih tinggi buat gitu. Itu akan membuat mereka bisa bermain tidak tenang nantinya itu. Kira juga akan coba dihindari oleh tim asuhan Didier Deschamps. Dan buat Paraguay, mereka tetap akan dengan pakem yang sama selama memang mereka bisa menjaga gawang mereka aman dari kebobolan gitu. Situasinya mungkin akan berbeda saat pada akhirnya mereka nanti akan kebobolan, pendekatannya mungkin akan lebih ofensif, mungkin akan lebih terbuka. Dan jika situasi sampai terjadi, ya Prancis akan bermain lebih nyaman, karena memang mereka ingin Paraguay juga bisa keluar, bisa bermain lebih terbuka. Dengan begitu harapannya nanti ada ruang-ruang yang bisa dieksploitasi oleh para pemain Prancis yang kita tahu memang secara kualitas individu memang mereka sangat unggul dibandingkan dari para pemain dari Paraguay.
2: Kalau menyerang terus dan banyak menciptakan peluang tapi tidak kunjung gol, itu tentunya akan menimbulkan frustrasi pada pemain depan Prancis. Tapi kalau dilihat dari kedalaman skuad pemain cadangannya, ini sama galaknya nih. Jadi sepertinya Prancis kalaupun akan menurunkan pemain cadangannya menggantikan pemain utama, ini peluang mencetak golnya luar biasa. Tadi Anda sudah sebut Marcus Thuram, ada juga Tchouaméni yang masih belum dimainkan dan lain-lain, ini Ryan Cherki gitu ya. Tapi dari sisi Paraguay, Anda melihatnya mereka di babak kedua akan tetap bermain seperti tadi atau coba curi poin juga nih?
3: Saya kira pendekatannya akan tetap ya.
2: Oh, sama ya. Main
3: dengan 4-1, karena buat mereka itu tadi seperti saya katakan di awal bahwa mereka akan puas jika memang bisa membuat pertandingan ini tetap 0-0 gitu. Dan kita tahu di bawah Mistar mereka sangat percaya diri, karena mereka punya Orlando Gil yang kita tahu punya postur 198 cm dan terbukti memang Ronaldo Gil ini, kiper dari klub Argentina San Lorenzo, adalah pemain yang sangat-sangat piawai dalam adu penalti. Jadi saya kira memang mereka mencoba untuk menuntun pertandingan ke arah sana gitu. Ini yang saya kira akan sangat-sangat dihindari, akan coba dihindari oleh Perancis, karena memang mereka punya kapabilitas itu gitu. Kalau kita Perancis, mereka punya pemain-pemain yang luar biasa. Ada tadi Dembele yang sudah menciptakan 4 gol, ada Mbappe yang kita tahu juga sangat on fire di turnamen kali ini. Dan kita juga masih menunggu bagaimana aksi dari brilian dari Olise yang belum terlalu terlihat pertama. Itu yang saya kira juga tentunya akan ada pendekatan yang berbeda ya dari Deschamps untuk memberikan motivasi yang lebih buat para pemain dari Prancis untuk tampil lebih ganas lagi. Karena kalau kita lihat di babak pertama tadi, kerap kali para pemain Prancis kalah duel second ball. Itu yang saya kira juga saya kira menjadi membuat mereka menjadi lebih sulit situasinya, karena para pemain Paraguay ini bermain sangat agresif. Mereka mencoba untuk memenangi setiap duel. Itu yang memang terlihat sangat-sangat berbeda di antara kedua tim. Nah, kalau kita bicara Prancis unggul kualitas, tapi para pemain dari Paraguay mereka penuh determinasi, dan kita lihat hampir setiap semua bola coba mereka kejar dan saat bertahan juga mereka sangat-sangat solid, sangat-sangat kompak. Itu yang saya kira memang patut diapresiasi ya, patut dipuji dari Paraguay di babak pertama.
2: Tadi Anda sudah menyinggung soal diperlukannya stamina yang luar biasa untuk tim yang bermain bertahan. Dan juga kita sering mendengar kalau terus-terusan bertahan, lama-lama kebobolan juga. Anda melihatnya ada peluang untuk terjadi seperti itu, akhirnya Prancis bisa memecah kebuntuan ini, Bung?
3: Ya, saya kira memang pasti akan ada solusi ya, solusi dari Paraguay, karena kita lihat kan dengan opsi 5 pergantian pemain kan ada pergantian yang bisa dilakukan jika memang situasinya nanti terlihat ada pemain yang sudah kepayahan lah untuk bisa menjaga tetap bagaimana soliditas di pertahanan di Paraguay. Kita lihat di pertahanan kan masih ada Balbuena juga yang kita tahu juga pemain yang berpengalaman. Jadi saya kira tidak ada problem yang terlalu besar ya buat Paraguay, karena mereka untuk bermain bertahan mereka punya kedalaman yang cukup. Tapi persoalannya adalah bagaimana mereka nantinya di babak kedua, Prancis tentu akan bermain lebih gencar, mereka akan bermain lebih menekan. Jadi itu yang saya kira juga harus diantisipasi, bagaimana mereka bisa tetap bermain dengan kedalaman tapi juga bisa tetap menjaga bagaimana juga area tengah mereka bisa dibilang benar-benar dikunci. Itu yang saya kira juga bisa mereka lakukan di babak pertama.
2: Ya, prediksi Anda untuk babak kedua nanti, apakah Prancis betul-betul bisa mencetak gol atau ini pertandingan deadlock terus hingga akhirnya babak adu penalti?
3: Ini yang sulit kalau disuruh prediksi, sulit-sulit. Tapi saya kira dengan kualitas Prancis ya, saya kira akan ada peluang yang akan mereka dapatkan, karena dari babak pertama tadi bisa dikatakan minim ancaman yang benar-benar berbahaya. Itu yang saya kira mungkin akan berubah di pertandingan babak kedua ini buat Prancis, sehingga memang mereka ada momen nanti saya kira untuk bisa menciptakan gol di babak kedua ini.
2: Oke, baik, kalau begitu Bung Jupri dan pendengar, saya melihat kedua tim ya, para pemain ini sudah mulai memasuki lapangan. Dan sepertinya kick-off babak kedua akan segera dimulai. Namun sebelum itu, saya Hadani Sabil pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bersama rekan saya ada pengarah acara Irfan dari Indonesia Menyapa Dini Hari. Nanti untuk perbincangan terkait dengan analisis hasil pertandingan Paraguay melawan Prancis akan dilanjutkan oleh rekan saya Zaini, masih bersama Bung Jupri pastinya, dan dilanjutkan dengan program Indonesia Menyapa Pagi. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda pada Indonesia Menyapa Dini Hari edisi hari ini. Kita akan jumpa lagi esok. Dan ya, pertandingan akan segera dimulai babak kedua. Untuk itu saya serahkan kembali kepada dua rekan saya, Rosian Anwar dan juga Joko Saputra. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, pendengar dari Philadelphia Stadium Amerika Serikat yang hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Amerika ke-250 dan digelar pertandingan babak 16 besar antara timnas Paraguay menghadapi timnas Prancis. Kali ini big kick off babak kedua akan dihadapi oleh timnas Paraguay. Sudah bersiap-siap kedua kesebelasan di lapangan hijau. Timnas Paraguay kini berganti tempat dan berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, dan kemudian timnas Prancis ada berada di sebelah kiri. Dan sudah dilakukan kali ini, Orlando Gil melakukan tendangan lambung ke depan melewati garis tengah permainan, terjadi cop duel di sana. Kembali masih terjadi cop duel antara pemain Paraguay dan juga timnas Prancis, dan terjadi insiden tadi. Namun saat ini masih berdiri perebutan bola, ada Michael Olise berhasil bola direbut oleh Vasquez berikan kepada Matias Galarza, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Gustavo Velasquez umpan sodoran ke depan, belum menemui sasaran yang akurat, dan tadi tersempat terjadi insiden. Miguel Almiron dijatuhkan oleh salah satu pemain timnas Prancis, dan tampaknya wasit Ilgis Tantasev asal Uzbekistan memberikan pelanggaran kepada timnas Prancis, dan kali ini akan dieksekusi oleh salah satu dari pemain Paraguay. Siapakah yang akan mengambil eksekusi tendangan bebas tersebut? Ya, sudah ada nomor punggung 8, Diego Gomez bersiap-siap untuk lakukan tendangan bebas. Sudah memberikan instruksi kepada rekan-rekannya dari jarak sekitar 35 meter. Sudah dilakukan, terus datangnya bola ke jantung pertahanan, disundul tadi oleh Jules Konde. Kali ini bola kaki jatuh di kaki para pemain Prancis. Ada Michael Olise dijatuhkan tadi oleh beberapa pemain dari Paraguay, ditempel ketat Michael Olise tampaknya pada pertandingan kali ini agar tidak leluasa untuk membawa serangan bagi timnas Prancis. Tendangan bebas sudah dilakukan, kali ini ada Dayot Upamecano merangsek dia ke depan. Back tengah ini sudah melewati garis tengah, berikan saja melebar ke sisi kiri, berikan kepada Lucas Digne. Saat ini ada kerjasama dia dengan Bartley Barcola, tarik ke belakang, berikan kepada Manu Kone. Saat ini melebar lagi ke sebelah kanan, ada Jules Konde umpan 1-2 dengan Ousmane Dembele. Tarik lagi ke belakang, berikan kepada Upamecano. Upamecano saat ini berikan kepada William Saliba. William Saliba kepada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot ada di sebelah kiri penyerangan timnas Prancis. Mundur ke belakang, berikan kepada William Saliba. William Saliba berikan saja kepada Kylian Mbappe. Umpan saja melebar, dia berikan kepada Manu Kone. Kali ini berpindah serangan dari sektor kanan. Umpan 1-2. Kali ini ada Manu Kone. Manu Kone, maksudnya tadi sudah memasuki kotak 16, namun berhasil diblok tadi oleh para pemain Paraguay. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Prancis. Ada William Saliba. William Saliba sodorkan saja bola ke depan, berikan kepada Manu Kone. Manu Kone sodorkan bola ke depan. Kali ini dari sisi kanan penyerangan ada Michael Olise. Melewati dua penyerangan berbahaya, Michael Olise berhasil disebut oleh Matias Galarza. Namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Prancis. Kali ini ada Manu Kone. Manu Kone umpan melebar, dia berikan kepada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot melebar lagi ke sisi kanan, sebelah kanan penyerangan dari Prancis ada Olise. Olise umpan kepada Manu Kone. Manu Kone umpan ke tengah. Kali ini Adrien Rabiot lakukan tendangan, pendengar. Namun sayang sekali, sekali lagi tendangan dari jarak sekitar 25 meter yang dilepas tadi oleh Adrien Rabiot hanya berada sekitar 1 meter di atas mister gawang timnas Paraguay. Masih tampak kesulitan timnas Prancis untuk membongkar rapatnya pertahanan dari Paraguay. Hingga menit ke-49 ini skor masih 0-0 antara Prancis menghadapi Paraguay. Kembali terjadi perebutan bola kali ini. Bola jatuh di kaki Almiron. Almiron menyerang dari sektor kanan. Almiron melakukan tendangan, namun berhasil dibayang-bayangi tadi oleh Dayot Upamecano. Hanya menghasilkan lemparan, maksud kami sepakan pojok dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Prancis. Ya, bersiap-siap para gue untuk menghadapi sepakan pojok tadi. Miguel Almiron tampaknya yang akan melakukan eksekusi. Sudah menimang-nimang bola, dia diletakkan bola di titik sepak pojok. Ada 4-5-6 pemain dari timnas Paraguay memasuki kotak 16 dari Prancis. Sudah bersiap-siap pula para pemain Prancis untuk menghalau serangan dari timnas Paraguay. Dan tadi tampak wasit Ilgis Tantasev juga sudah memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan agar tidak terlibat dalam insiden. Ya, sudah dilakukan mundur 1-2-3 langkah ke belakang. Sudah mengangkat kedua tangannya Miguel Almiron, bersiap-siap umpan berbahaya ke mulut gawang. Namun sayang sekali berhasil diblok tadi oleh Mike Maignan. Kali ini ada Vasquez. Vasquez maksudnya menyisir dari sebelah kiri, berhasil disapu saja oleh Dayot Upamecano. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh Junior Alonso. Junior Alonso bersiap-siap tadi meminta rekan-rekannya untuk bersiap untuk menyambut lemparan ke dalam dari sektor sebelah kanan pertahanan Prancis. Sudah dilakukan, berhasil dijemput bola tadi di udara oleh Mike Maignan. Kali ini serangan balik dari Prancis. Serangan kali ini ada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe langsung pendengar, terjadi tampaknya tadi ada insiden handsball. Namun wasit Tantasev membiarkan saja tadi serangan balik cepat dari Prancis. Kali ini ada serangan langsung, tendangan langsung tadi. Ousmane Dembele berbahaya tadi, namun hanya berada di sisi sebelah kanan tiang gawang dari Paraguay. Dan sempat terjadi insiden tadi, tabrakan antara Dembele dengan kiper Orlando Gil dari timnas Paraguay. Ya, sempat tadi terjadi insiden yang diklaim handsball oleh timnas Paraguay, di mana Kylian Mbappe yang menerima umpan lambung jauh dari Mike Maignan tadi sempat mengontrol bola dengan dada. Dan tadi juga terjadi sebuah momentum serangan cepat tadi dari sepakan pojok yang dieksekusi oleh para pemain Prancis, dan Ousmane Dembele yang melepas tembakan dari sisi sebelah kanan pertahanan kotak 16 dari Paraguay. Namun berhasil disapu tadi bola, dan sempat terjadi insiden tabrakan antara kiper Paraguay Orlando Gil dengan Ousmane Dembele. Dan tampak tim medis sudah masuk untuk memberikan perawatan bagi Orlando Gil yang saat ini masih tergeletak di lapangan hijau. Ya, sudah diberikan perawatan tadi. Hingga menit ke-52 ini pendengar, masih skor 0-0 antara Paraguay dan Prancis. Sempat terjadi beberapa kali insiden saling menyerang antara Prancis dan Paraguay, meskipun dominasi serangan masih dikuasai oleh timnas Prancis yang agresif melakukan serangan, namun belum berhasil membongkar rapatnya barisan pertahanan dari timnas Paraguay. Ya, kita tunggu saja apa keputusan dari wasit Ilgiz Tantasev asal Uzbekistan ini. Tampaknya hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Paraguay. Ya, sudah dilakukan kali ini, bersiap-siap Orlando Gil. Letakkan bola dia, mundur 2-3-4 langkah ke belakang. Bersiap-siap untuk melakukan tendangan langsung. Ya, tendangan kuat sudah dilakukan. Melewati garis tengah permainan, terjadi kop duel saat ini. Nah, ada para pemain Prancis berebut bola dengan Paraguay. Kali ini bola kembali jatuh di kaki Lucas Digne. Lucas Digne umpan saja ke depan, sodorkan maksudnya kepada Adrian Rabiot, namun disapu tadi oleh para pemain Paraguay. Ada Jose Caceres yang menyapu bola tadi, dan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Lucas Digne berikan kepada William Saliba, melebar saja ke kanan. Ada Dayot Upamecano. Dayot Upamecano melewati garis tengah permainan, berikan kepada Manukone. Manukone kali ini mendribel bola dia, berikan saja kepada Michael Olise. Michael Olise mundur lagi, back pass kepada Manukone. Manukone tendangan langsung. Ah, sayang sekali pendengar. Sayang seribu sayang, berhasil diblok tadi dengan terbang tadi Orlando Gil. Mampu tadi terbang Orlando Gil menghalau serangan berbahaya dari Manukone yang melakukan tendangan dari jarak sekitar 25 meter di luar kotak penalti. Berhasil diblok tadi dengan tangan kanan oleh kiper Orlando Gil, dan hanya menghasilkan sepakan penjuru. Berbahaya datangnya bola, namun sekali lagi berhasil disapu tadi oleh para pemain bertahan Paraguay. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh timnas Prancis, namun sayang pendengar, bola sudah lebih dulu meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Ya, sudah dilakukan. Kali ini deras datangnya bola melewati garis tengah permainan. Terjadi perebutan bola kali ini. Ada Almiron. Almiron saat ini dibayang-bayangi oleh dua orang pemain. Almasi Almiron, Miguel Almiron dari tengah permainan, berikan kepada Matias Galarza. Matias Galarza bola berhasil dicuri tadi oleh para pemain Argentina. Kali ini ada William Saliba. Umpankan saja, sodorkan, berikan kepada Olise. Olise ada Mbappe. Mbappe berikan saja bolanya, maksudnya kepada Bartley Barcola. Namun kembali ada Jose Antonio Caceres yang mampu menetralisir serangan tadi. Disapu saja bola oleh Caceres, hanya menghasilkan sepakan pojok. Kali ini ada Usman Dembele dari sisi sebelah kanan permainan dari ataupun pertahanan dari Paraguay. Bersiap-siap tadi para pemain Prancis, ada 4-5-6 pemain di kotak penalti lawan. Sudah dilakukan. Deras datangnya bola, berbahaya tadi sundulan, namun kembali berhasil dijemput tadi di udara oleh Orlando Gil. Terselamatkanlah gawang Paraguay dari ancaman timnas Prancis. Kali Orlando Gil sudah melakukan tendangan, jauh datangnya bola, disundul saja tadi oleh William Saliba. Kini ada di area pertahanan dari timnas Prancis, berhasil disapu lagi oleh Jules Kounde. Jatuh kali ini di kaki Matias Galarza. Matias Galarza kali ini melakukan serangan, umpan 1-2 dia dengan Almiron, maksudnya tadi umpan terobosan ke depan kepada Julio Enciso. Kali ini ada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele berhasil diblok tadi oleh Cobb Heading, oleh Omar Alderete. Membuang bola saja dia, jatuh di kaki Almiron, maksudnya tadi umpan lagi kepada Almiron. Almiron kali ini, Julio Enciso mengejar bola. Julio Enciso dibayang-bayangi oleh Jules Kounde, namun terjadi tadi bola sudah lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam bagi timnas Prancis. Hingga menit ke-56, detik ke-55, masih 0-0 dan akan ada pergantian pemain tampaknya dari timnas Paraguay. Jose Gustavo Alfaro akan memasukkan nomor punggung 13, yaitu Jose Canale. Kita lihat saja, tampaknya Omar Alderete yang masih sempat tadi terjadi insiden benturan antara pemain Prancis dengan Omar Alderete. Kali ini Omar Alderete masih tergeletak di atas lapangan hijau mengerang kesakitan dia. Apakah Alderete yang akan digantikan oleh Jose Canele, nomor punggung 13? Kita tunggu saja. Ya, tampaknya benar host Omar Alderete ditarik keluar oleh pelatih Gustavo Alfaro dan digantikan oleh Jose Canele. Dan ini merupakan pergantian pertama bagi timnas Paraguay pada pertandingan kali ini. Ya, sudah masuk Jose Canele. Bersiap-siap. Kali ini pertandingan akan segera dimulai. Nomor punggung 13 Jose Canele masuk menggantikan Omar Alderete. Serangan saat ini kembali dilakukan. Tekanan dilakukan oleh timnas Prancis. Ada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot umpan melebar dia ke sebelah kiri. Ada Lucas Digne. Lucas Digne back pass lagi ke belakang. Kali ini ada Kylian Mbappe, berhasil bola direbut oleh Miguel Almiron. Miguel Almiron mendribel bola namun kembali lagi direbut bola oleh para pemain Prancis. Kali ini ada Mbappe, kapten dari Prancis, umpan saja kepada Bartley Barcola, menyisir dari sebelah kiri. Bartley Barcola masih melewati 1-2 pemain. Maksudnya tadi hendak melakukan tendangan namun berhasil tadi diblok oleh barisan pertahanan dan bola diamankan oleh Orlando Gil. Kali ini ada Julio Enciso melakukan serangan balik. Julio Enciso dibayang-bayangi oleh William Saliba, belum mampu melewati William Saliba. Tampaknya Julio Enciso hanya menghasilkan lemparan ke dalam dan sudah dilakukan. Kali ini ada Dayot Upamecano dari timnas Prancis. Berikan saja umpan, sodorkan ke depan kepada Manu Kone. Manu Kone mendekati garis tengah permainan, sudah melewati garis tengah dia. Kepada siapa bola akan diberikan? Mendribel bola dia, melebar saja ke samping sebelah kanan, berikan kepada Jules Konde. Jules Konde umpan 1-2, berikan kepada Usman Dembele. Usman Dembele balik lagi, back pass ke belakang, berikan kepada Dayot Upamecano. Kali ini berikan lagi, ada Bradley Barcola. Bradley menyisir dari sebelah kanan, tendangan langsung dilakukan pendengar. Ah, sayang sekali, jauh di atas mister gawang permainan dan belum menemukan sasaran. Tampak sedikit frustasi tampaknya para pemain dari timnas Prancis untuk membongkar pertahanan dari Paraguay. Bagaimana melihat Anda melihat Bung Jufri?
3: Ya,
1: banyak sekali shoot yang dilakukan namun masih belum menemukan sasaran ataupun akurasinya juga masih terbilang lemah.
3: Yang kita lihat memang para pemain Prancis tidak mudah ya menghadapi situasi yang tidak mudah, karena sejauh ini pertahanan dari Paraguay masih sangat-sangat baik. Bahkan kalau kita bicara satu pemain, ada Julio Caceres yang sangat-sangat menonjol perannya di posisi back sayap kanan dari Paraguay, mampu mematikan pergerakan. Bagaimana juga Barcola dan juga Mbappe yang beberapa kali juga mencoba masuk dari sisi kanan pertahanan dari Paraguay. Dan kalau pergantian juga dilakukan ini dengan keluarnya Barcola dan masuk Desire Doe yang kita tahu juga memang menjadi rekan tim di Paris Saint-Germain. Dan kali ini akan kita tunggu juga kira-kira perubahan seperti apa yang akan dilakukan oleh pelatih Didier Deschamps. Begitu juga tadi Paraguay sudah melakukan beberapa pergantian. Dan itu tadi yang tidak mudah adalah memang permainan bertahan ini menguras fisik juga, Bung.
1: Iya,
3: Rossi.
1: Iya. Dan sudah memasuki menit ke-61. Kali ini Paraguay dan Prancis masih imbang 0-0.
7: Baik pendengar, pergantian pemain dari kedua tim di babak yang kedua ini memasuki menit ke-61. Bagaimana tadi nomor punggung 20 dari Prancis, Desire Doe, sudah dimasukkan menggantikan nomor punggung 12 tadi. Sana ada Bradley Barcola. Saat ini Prancis melalui Upamecano tarik lagi ke belakang, umpan lagi ke depan 1-2 tadi yang masuk kepada Koundé. Namun bagaimana bola tadi mampu dicocor saja oleh pemain belakang dari Paraguay. Kini Dayot Upamecano sorongkan ke sektor tengah yang dituju tadi nomor punggung 17 ada William Saliba, sorongkan ke sektor kanan dari Prancis. Kita masih melihat sana dan Doe tarik lagi kepada Olise, tarik lagi kepada Riot, masih mencoba membangun serangan. Ada Digne tadi, umpan ke mulut gawang. Oh, namun masih bisa dikoresponnya oleh pemain dari Paraguay tadi, direbutkan oleh Gomez tadi dan kembali bola dibuang saja oleh Jose Caceres. Dan kini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi tim ayam jantan Prancis. Tampaknya cukup sulit hingga sejauh ini, hingga memasuki menit ke-62 atau sudah 1 jam lebih. Bagaimana Prancis juga belum mampu membobol gawang dari Paraguay. juga sebaliknya. Paraguay juga mencoba untuk keluar dari serangan dari pemain Prancis. Saat ini bola bergulir dari sektor pertahanan dari Prancis. Di sana ada Dayot Upamecano menahan bola sejenak dengan kaki kanan. Masih mencoba melihat rekannya yang berdiri bebas dia. Umpan saja ke kiri. Yang dituju adalah nomor punggung William. Ada kubas tadi, umpan saja kepada Kone, umpan lagi kepada Dembele, namun bisa dipotong oleh pemain Paraguay. Di sana ada Canale, umpan pendek saja kepada Alonso, dorong lagi bola ke depan. Tadi yang tuju adalah nomor punggung 23 tampaknya Gustavo, namun kembali direbut oleh pemain Prancis. Kini Prancis dari sektor tengah lapangan pertandingan. William Saliba dorongkan saja ke nomor punggung 3. Ada Digne, umpan melebar ke kanan. Di sana ada Ndoue mencoba mengirim bola, merasa korek-korek penalti, namun kembali mendapat gangguan, bukan sebuah pelanggaran. Manu Kone, umpan dorongkan kembali kepada Luis Conde, dorongkan kembali ke Olise dari sektor kiri pertahanan Paraguay, mencoba melewati dua pemain dari Paraguay, mencoba melik-lik dia, tidak mampu, mencoba memberikan umpan lagi kepada rekannya di sana. Dituju adalah nomor 7, ada Dembele, namun kembali direbut oleh pemain Paraguay. Umpan cip saja dan terjadi gangguan tadi nampaknya. Namun kini Ndoue, umpan pendek saja, Kylian Mbappe shooting, dan lagi-lagi bagaimana 1-2 percobaan tentunya dari para pemain Prancis tadi. Nomor punggung 10, sang kapten ke-11 dari Prancis, Kylian Mbappe tadi mencoba untuk melakukan tendangan ke arah mulut gawang dari Paraguay, namun masih melambung di gawang Paraguay tadi yang dijaga oleh Orlando Gil, sehingga masih aman lagi nih gawang Paraguay dari kumpulan pemain-pemain dari Prancis. Kini kembali McMahon, pemain ataupun kiper dari Prancis, menguasai bola, dorongkan saja pelan saja kepada Jules Koundé, masih menggiring pelan-pelan saja Jules Koundé dari sisi kanan pertahanan sendiri, dorongkan lagi kepada Manu Kone, tarik lagi kembali kepada Kone, melebar dia ke sisi tengah pertandingan, ada William Saliba, umpan dorong ke depan nih, tujuh sana ada nomor punggung 17 atau 14 Rabiot, tarik lagi ke tengah, yang tujuh adalah Kone. Masih Kone, dorongkan bola kepada Olise, tarik lagi ke belakang kepada Kone, dorongkan sektor kiri, ada William Saliba, melebar dia ke sektor kanan pertahanan Paraguay yang dituju oleh Ndoue, masih mencoba melewati dua pemain dari Paraguay, meliuk-liuk dia, mencoba melewati Almiron ataupun di sana Alcaceres, tarik lagi ke belakang, yang dituju adalah Digne, Lucas Digne, tarik lagi ke belakang, William Saliba dorongkan ke sektor tengah, di sana ada Kone, kembali Kone kepada Kone, kembali Kone kepada William, mencoba tadi Dembele, mencoba menguasai bola sepenuhnya, umpan kembali ke Mbappe, namun dicocor lagi oleh pemain Paraguay, tampaknya Diego Gomes, direbut oleh William Saliba, dorongkan lagi ke sektor kanan, ada Ndoue melewati 1-2 pemain Paraguay, masih Ndoue, oh bukan sebuah pelanggaran tadi, bagaimana Diego Gomes ataupun Almiron tadi mencoba beradu sprint dari dengan sektor pertahanan kiri dari Prancis tadi, namun William Saliba kembali menahan bola dan mampu menguasai bola sepenuhnya, dan di saat yang bersamaan bagaimana upaya tadi yang dilakukan oleh Almiron sehingga menyebabkan tampaknya ada terjadi gangguan di paha kaki kirinya, dan di saat yang bersamaan wasit asal Uzbekistan tadi, Ilgiz Tantashev dari Uzbekistan, meniupkan peluit tanda sebagai adanya insiden di area kotak 16 dari Paraguay. Kita masih menantikan, memang sebelumnya ada kontak fisik yang dilakukan oleh pemain Paraguay terhadap Desire Doué, pemain yang dimasukkan di menit ke-60 babak yang kedua ini. Kita masih menantikan apakah memang ada keputusan dari wasit di Rumpar untuk berkomunikasi dengan wasit utama bersama dengan Ilgiz Tantashev. Kita masih melihat ya, memang sepertinya ada instruksi cek VAR ataupun possible penalti tadi setelah sebelumnya Desire Doué. Ya, tampaknya wasit Ilgiz Tantashev berkomunikasi dengan wasit VAR untuk melihat tayangan ulang ataupun replay bagaimana tadi insiden yang terjadi di kotak penalti. Bung Jupri, Anda melihat bagaimana dengan insiden tadi dengan terjatuhnya Desire Doué di area kotak penalti dari Paraguay ini?
3: Ya, kalau kita lihat memang ada sentuhan ya. Bagaimana penetrasi yang dilakukan oleh Desire Doué sangat baik tadi, mencoba menusuk kotak penalti dan beberapa pemain bisa dilewati, dan ada tackle ya, tackle yang coba dilakukan oleh Diego Gomes dan terlambat saya kira, dan sepertinya akan ada call penalti ini dari wasit. Ya.
7: Kita masih menantikan dan kita menunggu bagaimana keputusan dari wasit Ilgiz Tantashev.
8: After the offside review, number 8 of defender tripped attacker player inside the penalty area. Decision is penalty.
7: Ya, ternyata benar sekali pendengar. Akhirnya putusan wasit Ilgiz Tantashev menunjuk penalti
0: Hadiah penalti akan diberikan kepada Prancis. Setelah sebelumnya tadi Desir Toue melakukan akselerasi di kotak penalti Paraguay dan mendapat tadi ganjalan ataupun gangguan kaki dari nomor punggung 8 pemain Paraguay, ada Diego Gomez, sehingga wasit menunjukkan hadiah titik putih atau tendangan 12 pas bagi Perancis di menit ke-67. Kita masih menantikan siapakah algojo ataupun eksekutor titik putih ini, dan tampaknya Ousmane Dembele sudah megang bola dia dan tampak dikerubungi oleh 4-5-6 pemain dari Paraguay. Tampaknya memang intrik ataupun gangguan tentunya untuk menunjukkan mentalitas dari penendang eksekutor dari Prancis ini. Dembele masih menimang-nimang bola, megang bolanya dalam dekapan, karena memang bagaimana penjaga gawang dari Paraguay juga ini mencoba untuk mengganggu mentalitas dari para pemain Prancis, khususnya bagi eksekutor yang akan melakukan tendangan penalti, termasuk Julius Cesares tadi juga melakukan. Woi, ternyata akhirnya Kylian Mbappe, tampaknya sang kapten dari Prancis sendiri, akan mengeksekusi tendangan penalti ini, dan ia sudah meletakkan bola di titik putih. Tendangan 12 pas sudah meletakkan bola sembari mendapatkan instruksi dari wasit Ilgis Tantasev. Dan sementara itu penjaga gawang dari Paraguay, Orlando Gil, juga telah mundur beberapa langkah menuju ke mulut gawangnya sendiri, bersiap-siap dia. Begitu juga tajam mata dari Kylian Mbappe. Kita masih menantikan tajam mata kedua pemain ini, Kylian Mbappe dan penjaga gawang dari Paraguay. Namun tampaknya wasit menginstruksikan titik letak bola harus tepat di titik putih ataupun tendangan 12. Kita masih menantikan, masih meletakkan bola tadi Kylian Mbappe sambil menghembuskan napas panjang cukupnya. Memang mentalitas ini diuji, walaupun kita ketahui dia sudah bersiap-siap. Kylian Mbappe sudah lakukan dan masuk gol. Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang tadi dari Kylian Mbappe, sehingga tendangan kaki kanannya meluncur dan mendatar ke sektor ataupun ke arah kiri dari tiang gawang dari Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil, dan tertipu tadi tampaknya Orlando Gil dan tidak mampu membaca arah bola dengan benar, sehingga bola masuk ke jaring ataupun ke sarang gawang dari Paraguay, sehingga membuat Prancis unggul 1-0 atas Paraguay juga memasuki menit ke-67 ini. Bung Jupri, ya, bagaimana eksekutor yang cukup dingin ini dari Kylian Mbappe?
3: Ya betul, kita lihat bagaimana eksekusi, ya, eksekusi yang sangat-sangat tenang dari Mbappe. Melihat juga bagaimana dia pergerakan kiper dari Orlando Gil dan mengecoh, ya. Dan saya kira ini menjadi pembeda sejauh ini buat Prancis, dan ini ada gol ke-7 buat Kylian Mbappe di Piala Dunia 2026, membuat dia kembali sejajar dengan kapten timnas Argentina Lionel Messi. Dan kalau kita bicara top scorer sepanjang masa, Mbappe hanya terpaut sekarang 1 gol dengan Messi. Artinya ini semakin sengit persaingan di antara Messi dan juga Mbappe dalam upaya meraih gelar sepatu emas di Piala Dunia kali ini.
0: Ya, tampaknya juga ada pergantian 2 pemain dari Paraguay, dimasukkan Mauricio dimasukkan oleh pelatih Gustavo Alfaro, menggantikan rekannya. Sementara itu, selain Mauricio juga menggantikan pemain nomor punggung 10 tadi, Miguel, dan tarik lagi keluar dan dimasukkan juga nomor punggung 21 tampaknya, ada Gabriel Avalos yang juga berposisi sebagai striker, juga dimasukkan oleh pelatih Gustavo Alfaro. Saat ini pertandingan kembali dimulai, memasuki menit ke-71 tadi, gol oleh Kylian Mbappe melalui titik putih di menit ke-70 membuat leading ayam jantan Prancis. Kini bola dalam penguasaan sepenuhnya pemain Prancis. Di sana ada Olise, lambungkan saja bola pendek saja yang dituju ada Kylian Mbappe, namun kembali dialirkan oleh Julius Cesares, umpan saja ke mulut gawang yang dituju adalah Gabriel Avalos. Terjadi duel cucir bola di atas mulut gawang dari Prancis, namun kembali dipetik di udara saja bagaimana bola liar tadi oleh Mike Maignan. Kini kembali lagi Prancis melalui Jules Koundé, tarik lagi ke belakang, pendek saja kepada Dayot Upamecano, meminta rekannya untuk mendekat. Dipotong saya tadi, coba oleh pemain dari Paraguay tadi, dan terjadi pelanggaran bagaimana penguasaan bola tadi Rabiot dapat gangguan dari Cubas, Andres Cubas di sektor tengah lapangan pertandingan.
7: dan sehingga wasit meniupkan peluit sebagai tanda pelanggaran. Tampaknya memang Les Rabiot coba untuk menahan bola tadi dan memberi umpan ke sektor kanan, dan di saat yang bersamaan juga terjadi hydration break yang diberikan oleh wasit Ilgiz Tantasev asal Uzbekistan.
1: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, tadi sempat terjadi insiden yang cukup keras antara Adrian Rabiot yang tampaknya dilanggar oleh Andres Kubas tadi, dan ini sempat memicu terjadinya perseteruan antara kedua kesebelasan. Kali ini kami melaporkan di lapangan, memang harus dipisah antara kedua kesebelasan ini agar tidak terjadi keributan ataupun kericuan lebih lanjut. Dan jika kita berbicara, Bung Jupri, terkait dari kubu Paraguay sendiri, sudah dua pemain yang bertipikal menyerang dimasukkan, ada Mauricio dan juga Gabriel Avalos ya, yang sempat menjadi striker tunggal yang di beberapa pertandingan sebelum tadi memainkan sosok Julio Enciso sebagai false nine. Apa yang Anda baca dari taktik yang diterapkan oleh pelatih dari Paraguay, Gustavo Alfaro, pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat?
3: Ya, tentunya memang dengan situasi tertinggal ya, Paraguay tidak punya pilihan selain memang mereka bermain lebih keluar menyerang. Artinya pendekatan taktikal dengan 5-4-1 saya kira akan ada perubahan dengan tadi masuknya Apalos, pemain yang kita tahu memang pemain yang bermain di lini depan. Kita tahu Julian Siswa tadi sudah juga ditarik keluar karena memang mengalami keletihan sepertinya, dan masuk Apalos dan juga Mauricio. Mauricio juga pemain yang saya kira juga ngotot dan juga punya mobilitas tinggi. Jadi saya kira buat Paraguay sekarang pilihannya adalah mereka harus berani lebih menekan, dan tentunya tetap dengan pendekatan bermain agresif, karena sejauh ini memang taktikal ini berjalan dengan baik di luar tadi
1: insiden penalti tadi, Bung.
3: Insiden penalti yang saya kira juga memang clear ya, clear memang penalti. Dan saya kira kecerdikan juga tadi dari Deschamps bagaimana memasukkan Doe menggantikan Barcola, karena Doe begitu masuk tadi beberapa kali memang aksi-aksi individu dia terutama penetrasi kotak penalti pada akhirnya memang memancing adanya pelanggaran dilakukan oleh pemain Paraguay tadi, Diego Gomez.
1: Iya. Berbeda dengan Didier Deschamps, di kubu Alvaro sendiri, Gustavo Alvaro tidak punya kemewahan seperti timnas Prancis di bangku cadangan ya. Dan jika melihat saat ini tersisa apa yang tersisa di bangku cadangan Paraguay, apa yang masih bisa dilakukan oleh Gustavo Alvaro untuk memaksimalkan waktu yang tersisa tinggal 15 menit lagi nih, Bung?
3: Ya, sayangnya memang tadi Omal Alderete mengalami cedera ya. Padahal tadi kita tahu Mawar
1: cukup baik
3: ya, di pertahanan sangat-sangat solid ya, 5 pemain belakang mereka, tapi kemudian masuk Canale. Ya, ada perubahan yang saya kira juga akhirnya bisa dimanfaatkan oleh para pemain Prancis. Tapi dengan sekarang situasi tertinggal 0-1, ya pilihannya tentu mereka harus bermain lebih keluar. Artinya kalau kita lihat tadi Mauricio sudah masuk, kemudian juga Avalo sudah masuk, masih ada satu pergantian pemain yang bisa dilakukan. Bobadilla saya kira juga bisa menjadi opsi. Tapi lagi-lagi penting buat para pemain Paraguay adalah mereka bisa bermain lebih berani keluar untuk bisa menekan pemain-pemain dari Prancis.
1: Ya, kali ini permainan sudah kembali bergulir dan ada Dayot Upamecano dari sektor pertahanan Prancis. Berikan saja kepada Olise umpan pendek saja, berikan kepada Manu Kone masih melebar, dia berikan kepada Luka Dini kali ini berikan kepada Adrian Rabiot tarik ke belakang, berikan kepada Upamecano sodorkan bola dia kepada sosok Usman Dembele, mundur lagi ke belakang Usman Dembele, berikan kepada Jules Konde melebar dia kepada Upamecano, umpan terobosan ke depan maksudnya tadi sayang sekali berhasil diblok oleh para pemain Paraguay. Masih jatuh di kaki para pemain Perancis. Saat ini ada Desiré Doué 1-2 dia dengan Kylian Mbappe, namun berhasil direbut bola. Terjadi insiden tadi di lapangan, beberapa kali terjadi insiden yang melibatkan dengan Kylian Mbappe, di mana kapten dan sekaligus striker dari timnas Prancis ini memang dikawal ketat oleh beberapa pemain dari timnas Paraguay, khususnya Jose Caceres tadi. Ya, sempat terjadi insiden tadi antara Caceres dengan Mbappe. Namun kita tunggu saja apa keputusan dari wasit Ilgiz Tantasev asal Uzbekistan ini. Untuk saat ini pendengar, timnas Prancis masih unggul 1-0 lewat penalti yang dicetak oleh sang kapten yaitu Kylian Mbappe yang saat ini sudah mencetak 7 gol di Piala Dunia 2026. Kali ini ada Gustavo Velasquez. Gustavo Velasquez umpan tadi ke depan, tadi maksudnya kepada kepada Caballero, namun sayang sekali tidak berhasil dikejar oleh Caballero, hanya menghasilkan tendangan ke gawang. Dan kali ini ada Mike Maignan, kiper tim

Kylian Mbappe. Kali ini ada nomor punggung 6 Junior Alonso, berikan kepada Jose Canale. Jose Canale masih umpan satu dia dengan Junior Alonso. Kali ini ada nomor punggung 14 Andres Cubas. Andres Cubas umpan ke depan, ada Matias Galarza. Matias Galarza mendelay bola dia, melihat rekannya, berikan lagi kepada nomor punggung 4, ada Juan Caceres. Juan Caceres umpan satu dia dengan Matias Galarza. Mundur lagi ke belakang, berikan kepada Gustavo Gomez. Gustavo Gomez kali ini berikan kepada Mauricio. Mauricio dari sektor tengah permainan, melewati garis tengah permainan kali ini, umpan lagi ke belakang, ada Junior Alonso. Junior Alonso umpan ke depan, maksudnya tadi kepada Gustavo Caballero, namun berhasil tadi diblok atau disapu oleh pemain Prancis, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, sempat terjadi protes tadi dari timnas Paraguay, seharusnya yang mendapatkan lemparan ke dalam ada Paraguay. Ternyata benar, sudah dikonfirmasi oleh wasit Ilgis Tantasev. Kali ini lemparan ke dalam dari timnas Paraguay, ada di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Prancis, sekitar 10 meter saja dari kotak 16. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, jauh datangnya bola, berbahaya tadi, disundul tadi, namun terjadi insiden pelanggaran tadi antara Gabriel Avalos dengan Dayot Upamecano, di mana saat perebutan bola tadi Avalos menyikut tampaknya Dayot Upamecano, sehingga wasit Ilgis Tantasev meniup peluit tanda terjadinya pelanggaran. Mendekati menit ke-80, skor masih belum berubah. Prancis unggul 1-0 lewat penalti yang dicetak oleh Kylian Mbappe dari menit ke-70. Pada menit ke-70 maksud kami. Sudah bersiap-siap Mike Maignan, mundur 1-2-3 langkah ke depan. Sudah dilakukan, deras bola datangnya, ada di sektor sebelah kanan penyerangan, dikontrol tadi oleh Ousmane Dembele. Sayang sekali pendengar, tidak mampu mengontrol bola dengan baik, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Junior Alonso saat ini bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan lemparan dalam ke depan, berikan saja kepada Matias Galarza, dikontrol tadi lewat kaki, namun kembali bola kaki jatuh di kaki para pemain Prancis. Saat ini terjadi cop duel, ada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot jatuh lagi tadi, ada Manu Kone melakukan tackle keras tadi, Manu Kone untuk menghentikan alur serangan yang dilakukan oleh Martin Caceres dari Paraguay. Manu Kone tadi tampak memotong aliran bola dari Manu Kone, sehingga wasit Ilgis Tantasev mengeluarkan kartu kuning untuk timnas Prancis, yaitu bagi Manu Kone. Iya, menit ke-81, detik ke-15 kali ini sudah bersiap-siap untuk timnas Paraguay, ada Mauricio nomor punggung 11 sedikit berada di depan garis tengah permainan dari jarak sekitar 50 meter. Sudah dilakukan deras datangnya bola, mendekati jantung pertahanan, disundul saja tadi, namun Mike Maignan keluar dari sarangnya dan memetik bola di udara, maka terselamatkanlah ancaman untuk timnas Prancis kali ini. Dan timnas Prancis saat ini melakukan serangan, ada Adrian Rabiot, umpan dia berikan pada Desiré Doué. Desiré Doué mundur lagi, maksudnya kepada Manu Kone. Manu Kone kini berikan kepada Jules Kounde. Jules Kounde saat ini ada di sisi kanan sebelah penyerangan, maksudnya tadi kepada Kylian Mbappe, namun tidak mampu dikontrol dengan baik. Kali ini terjadi pelanggaran lagi, terjadi pelanggaran pendengar. Ada Dayot Upamecano, melebar dia, beri kepada Lucas Digne. Kali ini masih timnas Prancis ada di area pertahanan mereka sendiri, berikan saja. Saat ini ada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Kali ini berikan kepada Adrian Rabiot, tarik lagi bola ke belakang, berikan kepada Lucas Digne. Berusaha untuk mengontrol permainan dan tidak terburu-buru melakukan penyerangan. Kali ini ada Desiré Doué, timnas Prancis masih mendominasi jalannya permainan. Umpan 1-2 tadi, Lucas Digne dan juga William Saliba. Kali ini ada Adrian Rabiot, umpan ke belakang berikan kepada William Saliba, melebar ke sebelah kanan, ada Dayot Upamecano, umpan terobosan ke depan, Upamecano berikan kepada Miguel Olise. Olise umpan 1-2 dia, berhasil melewati 1-2 pemain, meliuk-liuk dia. Kali ini dibayang-bayang oleh satu pemain dari Paraguay, berhasil direbut oleh Mauricio. Umpan tadi ke depan, maksudnya dari Gustavo Gomez, terjadi perebutan bola.

0: kali ini, namun masih terjadi, bukan terjadi pelanggaran Olisek ini. Nah, kali ini pendengar, Ilgis Tantasev meniup peluit bahwa nomor punggung 24 Gustavo Caballero akhirnya dinilai melakukan pelanggaran, dan bersiap-siap di tepi lapangan nomor punggung 24 Ryan Cherki dari timnas Prancis akan dimasukkan oleh Didier Deschamps. Dan benar kali ini ternyata Ousmane Dembele ditarik keluar oleh pelatih Prancis Didier Deschamps dan dimasukkan Ryan Cherki pada kesempatan kali ini. Cherki yang bermain untuk Manchester City sudah bersiap-siap masuk dan kali ini akan menggantikan Ousmane Dembele. Ya, kembali permainan dimulai. Desiré Doué akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, mundur dia ke belakang. Umpan maksudnya kepada William Saliba. William Saliba umpan pendek saja, 1-2 dengan Dayot Upamecano. Dayot Upamecano umpan terobosan dia. Kali ini ada Desiré Doué. Desiré Doué menyisir dari sebelah kiri. Desiré Doué berbahaya maksudnya kepada Michael Olise. Kali ini datang lagi serangan. Kali ini ada Ryan Cherki. Ryan Cherki berikan bola kepada Michael Olise. Michael Olise masuki lapangan, maksud kotak 16 dari timnas Paraguay. Umpan 1-2, kerjasama dia dengan Ryan Cherki, mundur lagi ke belakang. Kali ini ada William Saliba mengontrol bola, umpan dari Ryan Cherki. Saat ini kembali Prancis menarik serangan, kali ini berawal lagi dari belakang. Ada Lucas Digne kali ini. Lucas Digne umpan 1-2 dengan Mbappe, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Manu Kone. Manu Kone umpan lagi kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe umpan tarik lagi ke belakang. Ada Dayot Upamecano. Kali ini dari sektor kanan, Ryan Cherki. Ryan Cherki dibayang-bayang oleh dua pemain dari timnas Paraguay, mundur ke belakang, berikan kepada Jules Koundé. Jules Koundé saat ini umpan melebar dia ke sebelah kiri. Ada Dayot Upamecano, berikan saja bola kepada Lucas Digne. Lucas Digne dari sisi kiri penyerangan. Lucas Digne umpan 1-2 tadi dengan sang kapten Kylian Mbappe, berhasil direbut tadi oleh para pemain Paraguay, namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam pada menit ke-85, detik ke-35, masih unggul Prancis 1-0 atas Paraguay.
1: Ya, saat ini penguasaan bola, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain dari Paraguay. Tampaknya ada Jose Caceres, sudah lakukan pendek saja kepada rekannya tadi. Terjadi duel chip di sektor kiri pertahanan dari Prancis, dan bola kembali menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Sudah bersiap-siap, sudah memegang bola dia di area sektor kiri pertahanan Prancis. Tampaknya akan melakukan lemparan jauh, sudah dilakukan lemparan menuju ke area kotak penalti. Terjadi chip duel di sana, namun bisa diselamatkan oleh Paraguay lagi. Terjadi gelancaran, langsung shooting. Oh, satu percobaan tadi, tampaknya Alonso, ada junior Alonso melakukan tendangan langsung ke mulut gawang dari Prancis, namun arah bola masih menyamping di sisi kiri gawang Prancis, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Prancis. Kita masih menantikan tendangan ke gawang akan dilakukan saja oleh penjaga gawang atau kiper dari Prancis, Mike Maignan. Siap-siap. Sementara itu juga ada beberapa pemain yang mencoba menyisir ke area jantung pertahanan dari Paraguay. Sudah lakukan tendang jauh saja, sudah melewati lingkaran garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi lagi duel di sana, terjadi duel antara Kone bersama dengan pemain Paraguay. Tampaknya ada Gajarda lakukan duel tadi. Ada Manu Kone, pemain AS Roma ini juga menjadi gelandang bertahan ataupun serang dari Perancis, yang memang bekerja keras bagaimana menahan serangan dari Paraguay tadi. Lihat memang ada gangguan dari Gajarda terhadap pemain dari Perancis ini. Hanya menghasilkan tendangan bebas, sudah dilakukan pendek saja. Dituju adalah Digne, umpan sorongkan saja ke depan. Dituju adalah Mikel Olise, namun bola terlalu jauh dan hanya menghasilkan tadi ataupun dalam penguasaan bola pemain Paraguay, namun kembali dapat direbut tampaknya oleh pemain Perancis tadi, dan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Perancis. Akan diambil tadi nomor punggung 3, sana ada Lucas Digne. Siap-siap dia akan melakukan lemparan ke dalam. Jam masuki menit ke-87 detik 30 ini, di mana memang dakdikduk bagi mendukung kedua kesebelasan Prancis dan juga Paraguay. Tadi maksudnya umpan saja ke sektor kanan pertahanan Prancis kepada Ryan Cherki, namun arah bola justru lebih jauh dari penguasaan bola pemain Prancis, sehingga kembali Paraguay. Di sana ada Canale. Posisi Canale mencoba mengirim bola umpan saja ke sektor kiri, pelan saja kepada nomor 23. Di sana ada Gajarda. Masih Gajarda, Matias Gajarda umpan saja ke belakang kepada nomor 14. Masih Andres Cubas, dorongkan saja bola tadi, maksudnya kepada Caceres tadi, mampu direbut oleh pemain Prancis. Kini Kylian Mbappe menyisir dari sektor kanan pertahanan Paraguay, masih melilu dia, Kylian Mbappe langsung shooting, oh, masih bisa ditepis tadi oleh Orlando Gil, dan aliran bola kini rebound masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Prancis, Mikael Olise dari sisi kiri pertahanan Paraguay. Dorongkan saja ke belakang pada Konde, masih Konde, tarik lagi ke belakang pada Dayot Upamecano, dorongkan saja ke sektor kanan pertahanan Paraguay. Masih Kone, dorongkan lagi pendek saja kepada Kylian Mbappe, lakukan kilan saja tadi, umpan pendek ke belakang, namun masih saya penuhnya oleh pemain Prancis. Dorongkan saja ke belakang tadi, Digne ke belakang kepada Rabiot, pendek saja tadi Rabiot kepada William Saliba, kembalikan lagi kepada Rabiot, dorongkan saja ke kanan pendek saja kepada Kone, tarik lagi ke belakang kepada William Saliba, dorongkan lagi kepada Rabiot di sektor kanan, kanan dari Paraguay, dan kembali lagi Digne, dorongkan aliran bola kepada William Saliba, masih menguasai bola William Saliba dengan kaki kanannya, memberikan umpan ke belakang kepada penjaga gawang Mike Maignan. Kita masih menantikan Mike Maignan, umpan saja melebar ke kanan yang dituju oleh Dayot Upamecano, mencoba melewati satu pemain dari Paraguay, dorongkan lagi ke belakang kepada penjaga gawang Mike Maignan, kembali lagi langsung tendang kaki kiri, sudah melewati tadi hampir garis lingkaran tempat pertandingan, namun bisa diblok oleh pemain dari Paraguay, langsung saja tendang ke mulut gawang, terjadi dari duel di sana, mampu diblok oleh Paraguay, nomor dua ada Mesira, langsung shooting, oh, bagaimana tendangan percobaan tadi dari Mauricio, pemain dari Paraguay ini, namun tendangannya masih terlalu lemah dan masih mampu dijangkau tadi oleh Mike Maignan, penjaga gawang dari Prancis. Cekatan tadi, dan saat ini tandingan kembali bergulir. Tampaknya lemparan dalam sudah dilakukan oleh pemain Paraguay. Mauricio mampu dia menguasai bola sepenuhnya dari sektor pertahanan Prancis, langsung umpan ke mulut gawang. Tah, dicocor saja tadi oleh satu pemain Prancis tadi, tampaknya adalah Lucas Digne, mencoba untuk mengamankan lini belakang dari Prancis tadi. Sementara itu, di saat yang bersamaan juga ada tambahan waktu 10 menit di babak yang kedua ini. Kini terjadi serangan dari tim Paraguay, tadi mencoba umpan crossing tampaknya, namun bisa dipotong pemain Prancis. Justru kini penguasaan bola ada Mikel Olise, dorongkan saja ke sektor kanan pertahanan dari Paraguay. Di sana ada Doe, Doe langsung shooting, Doe, oh, masih mengenai kaki dari para pemain belakang dari Paraguay, dan terjadi lagi sana duel bola-bola di udara di sektor kanan pertahanan Paraguay, namun kembali bisa diamankan oleh Rabiot, pemain Prancis ini. Umpan saja, dorongkan ke depan, yang dituju adalah Kone, dorongkan lagi kepada Doe, Doe kepada Olise, mencoba melewati satu pemain dari Paraguay dan menghasilkan tendangan bebas tampaknya, karena memang kita lihat tadi ada gangguan yang dilakukan oleh Matias Galarza terhadap Mikel Olise, dan sehingga menghasilkan tendangan bebas hingga memasuki menit pertama tambahan waktu babak yang kedua ini dari 10 menit yang diberikan oleh wasit Ilgis asal Uzbekistan ini, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi tim jantan Prancis, dan tampaknya tendangan bebas akan dihadapi langsung oleh dua pemain. Ada di sana kita lihat nomor punggung 14 tampaknya Adrien Rabiot sama dengan Mikel Olise yang akan mengeksekusi tendangan bebas, namun pendek saja, melebar dia ke tengah. Di sana ada Yunis Konde, melebar dia ke sektor kiri, ada Ryan Cherki, masih melilik dia di sektor kiri pertahanan dari Paraguay, mencoba melewati dua pemain Paraguay, ah, kembali gagal, dipotong saja tadi tampaknya oleh Galarza. Umpan lagi, sorongkan bola ke depan yang dituju oleh nomor punggung 24 ada Gustavo, ataupun di sana ada nomor punggung 21 Gabriel Palos. Oh, tampaknya masih mendapat pengawalan tadi Dayot Upamecano, pemain belakang Prancis ini, oleh Gustavo, mencoba melik-lik dia, dan terjadi lagi duel, oh, cocor saja tadi, dan sementara itu justru wasit Ilgis menganggap sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Gustavo Caballero yang juga pemain dimasukkan di babak yang kedua oleh pelatih Gustavo Alfaro, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas mendengar memasuki menit kedua detik 19 tambahan waktu babak yang kedua dari 10 menit ini. Kita masih menantikan Perancis masih unggul 1-0 berkat gol oleh Kylian Mbappe melalui titik putih di menit ke-70 ini. Sudah dilakukan tendangan ke apa tadi, tendangan bebas saja yang dilakukan oleh penjaga gawang Mike Maignan, namun arah bola justru harus keluar lapangan pertandingan di sektor kiri pertahanan Paraguay. Lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Sudah dilakukan tadi Alonso jauh saja, yang tuju adalah Mauricio, namun bola lebih dekat pada William Saliba. Lagi tendangan saja ke depan, terjadi lagi duel di sana. Galarza Masih terjadi duel di sana, dikuasai sepenuhnya oleh Kone. Manu Kone dari sektor kiri penampar Paraguay, kerjasama satu dua bersama Ryan Cherki. Ryan Cherki mencoba melewati dua pemain Paraguay dari sisi kiri, mampu dia melewati. Ah, lagi-lagi memang cukup kesulitan ini pemain asal Manchester City ini untuk bisa menerobos ke jantung pertahanan Paraguay, sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Perancis. Tampaknya akan diambil oleh Mikel Olise dari sisi kiri tahanan Paraguay. Sudah menahan bola dengan kaki kanannya, Mikel Olise tampaknya akan melakukan eksekusi tendangan penjuru dari sisi kiri pertahanan Paraguay. Sudah melihat rekannya, dia masih meletakkan bola di lingkaran garis tendangan sudut ini. Kita melihat ada dua ataupun tiga pemain dari Prancis yang ada di kotak penalti. Tampaknya ada Kylian Mbappe, kemudian juga ada Koundé, dan juga ada Dayot Upamecano. Tampaknya juga belum dimulai pertandingan karena ada protes yang dilakukan oleh Mikel Olise. Ada pemain dari Paraguay yang mencoba mendekat. Oke, sudah dilakukan eksekusi kepada Ndoue, pendek saja Ndoue, umpan lagi tarik ke belakang kepada Olise, langsung ke belakang gawang. Oh, mampu dari dijegal pemain Paraguay. Kini Paraguay ada Canale, usik Canale, menguasai bola, umpan dorong ke depan. Di sana ada nomor punggung 24 atau 21, tampaknya ada Gustavo. Tampaknya kita masih menantikan ataupun Galarza, dan di saat yang bersamaan ada satu pemain dari Prancis tadi, Jules Koundé, yang terjatuh tampaknya, dan wasit tampaknya masih melihat apa yang terjadi. Kita nantikan, memang ada tadi adu sprint ataupun benturan yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Paraguay sehingga membuat Jules Koundé harus terjatuh tergeletak di areal lapangan pertandingan. Namun kini sudah bangkit kembali nampaknya Jules Koundé, pemain dengan rambut gimbal ini, lari untuk terus membantu lini pertahanan dari Prancis yang memang tinggal memasuki menit ataupun tersisa 5 menit lagi dari 10 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini. Bersiap-siap tampaknya Junior Alonso sudah memegang bola dia dari sektor kanan pertahanan Prancis, tampaknya akan melakukan lemparan ke dalam jauh. Sudah dilakukan dia, mundur 2-3 langkah sudah dilakukan. Terjadi chop duel sana, terjadi perebutan di kotak penalti Prancis, namun bola diamankan. Kini justru kembali lagi diambil alih oleh pemain dari Paraguay. Di sana Jose Canale, umpan saja ke mulut gawang, terjadi duel di sana. Oh, apa ini? Ada Mauricio, namun kembali diamankan oleh Lucas Digne tadi melalui headingnya pelan saja kepada penjaga gawang Mike Maignan, sehingga masih amanlah saat ini gawang.

0: habisnya tahun sekarang 32.
1: Dulunya
0: dulunya kemarin 80.
2: Peningkatan kapasitas SDM khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil serta usaha pemula.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, liburnya program makan bergizi gratis atau MBG berdampak pada penurunan harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok di pasar tradisional Kabupaten Pekalongan. Ratusan pelaku usaha mikro kecil atau UMK dari berbagai sektor mendapatkan pelatihan dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBPVP Semarang. Saya Mala Rasati menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Pendengar, liburnya program makan bergizi gratis atau MBG berdampak pada penurunan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Kabupaten Pekalongan. Harga kebutuhan pokok yang sebelumnya merangkak naik kini mulai berangsur-angsur turun. Berikut laporan selengkapnya untuk Anda.
1: Iya, harga pangan itu nggak stabil kan, pesan.
2: Di pasar Wiradesa, harga daging sapi terpantau belum mengalami penurunan signifikan. Pedagang daging Farida menyebutkan harga daging justru masih berada di level tinggi sejak adanya program MBG.
3: Tapi kalau daging naik terus, bisa tanggal 5 katanya mau naik lagi.
4: Oh enggak, lah kalau sekarang berapa Bu?
3: 140.
2: Berbeda dengan komoditas daging, harga sayur mayur justru mengalami penurunan cukup drastis sejak MBG diliburkan. Pedagang sayur di Pasar Wiradesa, Yuli, mengatakan hampir semua jenis sayuran mengalami koreksi harga. Penurunan harga ini dipicu oleh berkurangnya permintaan dalam jumlah besar yang sebelumnya diserap untuk kebutuhan program makan bergizi gratis, sehingga pasokan di pasar menjadi lebih melimpah. Para pedagang berharap ada upaya dari pemerintah untuk menjaga keseimbangan harga agar tidak terjadi fluktuasi yang terlalu tajam yang dapat merugikan baik penjual maupun pembeli. Di sisi konsumen, kondisi ini disambut positif masyarakat. Nur Hasanah, salah satu pembeli di Pasar Wiradesa, mengaku sebelumnya harga kebutuhan pokok sempat melonjak sejak adanya program makan bergizi gratis.
5: Ya, mahal beras, kalau kemarin kan paling 12, 13, sekarang sampai 17. Lagi yang 17.
3: Kurang enak, 14.
5: Lagi sekampoyo, orang anaknya banyak kan.
2: Meski demikian, kondisi ini menunjukkan adanya ketergantungan harga pasar terhadap program berskala besar seperti MBG. Ketika permintaan meningkat, harga ikut terdorong naik, dan sebaliknya, saat program berhenti, harga cenderung terkoreksi. Dengan situasi ini, dinamika harga kebutuhan pokok di Pekalongan menjadi cerminan langsung bagaimana intervensi program dapat mempengaruhi stabilitas pasar dan daya beli masyarakat. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya, pendengar, ratusan pelaku usaha mikro kecil atau UMK dari berbagai sektor mengikuti pelatihan yang mencakup pengelolaan keuangan, pemanfaatan teknologi digital, serta pemasaran melalui media sosial dan berbagai platform digital. Berikut laporan selengkapnya.
6: Sebagai upaya peningkatan kapasitas SDM khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil,
7: Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BBPVP Semarang meluncurkan program Digital Camp bertajuk SDM UMK Go Up untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK. Program tersebut membekali peserta dengan keterampilan digital, literasi keuangan, dan strategi pengembangan usaha agar mampu memperluas pasar. Kepala BBPVP Semarang, Fikri Kurnia Kiki, mengatakan, sebanyak 200 pelaku UMK dari berbagai sektor mengikuti pelatihan yang mencakup pengelolaan keuangan, pemanfaatan teknologi digital, serta pemasaran melalui media sosial dan berbagai platform digital. Fikri usai pembukaan pada Kamis lalu menerangkan, peserta juga memperoleh pendampingan agar mampu menerapkan materi secara langsung dalam pengembangan usahanya.
6: Sebagai upaya peningkatan kapasitas SDM khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil serta usaha pemula. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk peningkatan literasi keuangan, literasi digital, pengukuran dan pendampingan peningkatan produktivitas, pelatihan digital marketing,
7: Fikri menjelaskan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam keberhasilan transformasi UMK di era digital. Ia menambahkan digitalisasi kini menjadi kebutuhan utama bagi pelaku usaha untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Pemanfaatan sistem pembayaran digital, pemasaran melalui media sosial, serta pencatatan keuangan yang tertib menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Sementara itu, staf ahli Menteri Bidang Ekonomi Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Aris Wahyudi menilai penguatan kapasitas SDM merupakan investasi jangka panjang bagi daya saing UMK Indonesia.
8: Digital disruption kita semua, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melek, kita harus cakap, kita harus bisa kreatif atau kritis terhadap penggunaan semua yang digitalisasi.
7: Lebih lanjut, Aris berharap Digital Cam dapat direplikasi di berbagai daerah sehingga semakin banyak UMK yang naik kelas, memperluas pasar, membuka lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pengunduran diri Direktur RSUD Suwondo Patih memunculkan tantangan baru bagi keperlanjutan pelayanan kesehatan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pati bergerak cepat menjaga stabilitas manajemen sekaligus menyelesaikan sejumlah persoalan pelayanan yang tertunda. Berikut selengkapnya.
9: Beliau ini masih muda, punya talenta yang cukup untuk mengurus.
10: Pengunduran diri Direktur RSUD RA Aswono Pati memunculkan tantangan baru bagi keberlanjutan pelayanan kesehatan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pati bergerak cepat menjaga stabilitas manajemen sekaligus menyelesaikan sejumlah persoalan pelayanan tertunda. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menunjuk Dr. Kusen sebagai pelaksana tugas Direktur RSUD RA Aswono menggantikan pejabat sebelumnya. Penunjukan tersebut bertujuan menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan sekaligus mempercepat pembenahan berbagai persoalan yang masih berlangsung.
11: Nah, dari situ akan kita tingkatkan. Yang kurang bagus nanti kita akan cari solusinya. Belum ada alat-alat apa, nanti kita cari solusinya juga. Ya, itu tadi ada masalah cath lab yang ternyata belum selesai, nanti harus kita minta apa arahan dari BPJS. Oh ya, hemodialisa tadi ruangannya sudah ada, ahlinya juga sudah ada, itu cuman ruangannya belum jadi. Itu juga akan kita perbaiki semua.
10: PLT Direktur RSUD RA Aswondo, Dr. Husen, menyatakan fokus awal kepemimpinannya adalah menjaga layanan sekaligus membenahi fasilitas. Selain memperkuat pelayanan medis, manajemen baru menyiapkan pembenahan ruang tunggu, area parkir, serta kebutuhan dokter.
12: Pokoknya saya akan menjalankan tugas beliau sebaik-baiknya, Mas. Berkoordinasi dengan teman-teman senior. Yang penting rumah sakit tetap maju, bagaimana itu di rumah sakit kita bersama yang terbaik buat Pati lah pokoknya. Banyak yang terbaik pergi, Mas. Walaupun guru sudah bagus, kita akan tingkatkan terus. Ya tadi, banyak masalah lagi yang diucapkan, sudah kita cari semua, nanti akan secepatnya kita perbaiki. Yang paling urgent saat ini, ya ruang tunggu sama parkir.
10: Keberhasilan masa transisi ini menjadi ujian penting bagi RSUD RA Aswondo dalam meningkatkan kepercayaan publik. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, anggaran untuk 65 guru non-ASN di Kota Semarang masih tersedia hingga 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya bersama Rahma Purwanto.
13: Dari Menteri itu kan terkait dengan kepastian bahwa mereka masih bisa.
14: Dinas Pendidikan Kota Semarang menyebut anggaran untuk guru non aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan sekolah negeri Kota Semarang akan tetap tersedia hingga 31 Desember 2026. Hal itu menyusul terbitnya surat edaran SE Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 tahun 2026 yang mengatur keberlanjutan penugasan guru non ASN sampai akhir tahun 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Muhammad Aksan mengatakan, SE tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam tetap menganggarkan kebutuhan guru non-ASN yang saat ini masih bertugas di sekolah negeri. Menurutnya, dengan keberadaan SE tersebut memperkuat langkah pemerintah kota dalam mengalokasikan anggaran bagi guru non-ASN selama tahun 2026. Saat ditanya mengenai kemampuan pembiayaan guru non-ASN pada 2026, Aksan menyebut anggaran telah disiapkan hingga akhir tahun. yang menjelaskan saat ini Kota Semarang memiliki 6.281 guru ASN, sementara kebutuhan guru yang belum terpenuhi masih ditutup oleh sekitar 65 guru non-ASN.
13: Edaran Menteri itu kan terkait dengan kepastian bahwa mereka masih bisa mengajar sampai 31 Desember tahun 2026. Dan apa surat edaran Menteri itu bagi kami memberikan payung hukum bahwa ada 65 guru non-ASN di Kota Semarang masih kami pastikan untuk bisa melaksanakan tugas sampai 31 Desember tahun 2026 dan kami menganggarkan untuk pembayarannya. Konteks SE itu tidak menyebut di tahun 2027, jadi kami tidak mau berspekulasi bagaimana nanti di tahun 2027.
14: Aksan mengatakan kekurangan tenaga pendidik di sekolah negeri terjadi karena adanya guru yang pensiun maupun meninggal dunia. Untuk itu, Disdik Kota Semarang telah mengajukan formasi Taman ASN Guru kepada BKPP. Terkait mekanisme pemenuhan kebutuhan guru, ia menyebut pemerintah daerah mengusulkan penerimaan ASN Guru untuk menutup kekurangan tersebut. Rama Puanto, RRI Tersemudana untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pendengar, di tengah gempuran gawai, Bazar Buku Internasional Big Bad Wolf akan hadir di Semarang dengan membawa lebih dari 1 juta buku guna mengajak keluarga untuk membudayakan gemar membaca sejak dini. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
15: Buku-buku di Big Bad Wolf untuk anak-anak itu terdiri dari banyak kategori.
16: Pendengar, kehadiran Bazar Buku Big Bad Wolf BBW di Queen City Mall Semarang 9 hingga 19 Juli mendatang menjadi momentum bagi orang tua untuk mulai menumbuhkan budaya membaca di rumah. Kebiasaan mencintai buku bahkan bisa dibangun sejak anak masih berada dalam kandungan melalui aktivitas pembacaan cerita. Praktisi dari komunitas Read Aloud Semarang, Alivia Raharja mengatakan minat baca anak tidak lahir dari paksaan. Orang tua perlu lebih dahulu menciptakan pengalaman yang menyenangkan agar anak memiliki kedekatan emosional dengan buku. Menurutnya, banyak orang tua berharap anak langsung tertarik membaca, padahal kebiasaan tersebut harus dibangun secara bertahap. Salah satu cara paling efektif adalah dengan metode Read Aloud atau membacakan buku secara nyaring sejak usia dini. Alivia menjelaskan janin dan bayi sudah dapat mengenali suara orang tuanya. Ketika buku dibacakan secara rutin, anak akan mengaitkan aktivitas membaca dengan rasa nyaman dan juga menyenangkan. Ia menegaskan bahwa orang tua tidak perlu memiliki kemampuan mendongeng layaknya profesional. Suara ayah dan ibu justru menjadi daya tarik utama yang membuat anak menikmati kegiatan membaca bersama. Oleh karena itu, ia mengajak agar masyarakat memanfaatkan Bazar Buku Big Bad Wolf BBW yang akan digelar di Queen City Mall Semarang pada 9 hingga 19 Juli 2026. Ajang itu menjadi kesempatan bagi keluarga untuk menambah koleksi bacaan yang bermutu dari dalam negeri hingga luar negeri sekaligus memperkuat budaya literasi.
17: Saya pernah lihat di salah satu postingan, dia tuh bertanya, gimana sih caranya anakku tuh liatnya HP terus, kalau dikasih buku langsung marah, langsung dibuang bukunya. Apakah itu benar, langsung dikasih buku aja terus dia baca sendiri? Tidak seperti itu. Kita harus mengajarkannya itu sejak dalam kandungan, yaitu dengan cara dibacakan buku. Kita berbicara kepada janin kita dalam perut.
16: Public Relation Big Bad Wolf Book Indonesia, Andri Suharyono mengatakan pengunjung dapat menemukan berbagai jenis buku sesuai minat dan kebutuhan. Mulai dari buku anak-anak, novel, buku memasak, otomotif, hobi, hingga referensi pendidikan juga tersedia.
18: Terus menggemakan bahwa literasi atau kebiasaan membaca itu dimulai sejak umur awal atau sejak dini. Buku itu harus diperkenalkan kepada anak-anak tadi seperti Mbak Olivia katakan sejak dini. Namun memperkenalkan buku jangan seperti orang ayo belajar pasti nggak mau. Nah, buku-buku di Big Bad Wolf untuk anak-anak itu terdiri dari banyak kategori.
16: Menurut Andi, kehadiran Big Bad Wolf selama satu dekade di Indonesia tetap membawa misi yang sama, yakni meningkatkan budaya literasi melalui akses buku berkualitas dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, pihaknya terus berupaya mendekatkan buku kepada masyarakat di berbagai daerah. Tia Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya, pendengar, Yayasan Komunitas Sahabat Mata memutar film inklusi berjudul Langit Tetap Sama di Aula KPU Kendal. Film hasil produksi komunitas Sahabat Mata ini diputar pada acara sosialisasi pendidikan pemilih kepada anggota Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Kendal. Berikut informasi selengkapnya.
19: Film bercerita kehidupan tunanetra yang berjuang untuk bisa kuliah,
7: Yayasan Komunitas Sahabat Mata memutar film inklusi berjudul Langit Tetap Sama di Aula KPU Kendal Jumat kemarin. Film hasil produksi Komunitas Sahabat Mata ini diputar pada acara sosialisasi pendidikan pemilih kepada anggota Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kendal. Film berjudul Langit Tetap Sama merupakan hasil karya Basuki, pendiri Komunitas Sahabat Mata Semarang, selaku sutradara sekaligus penulis skenario. Film berdurasi 75 menit ini diperankan para tunanetra. Film ini berkisah tentang kehidupan seorang tunanetra yang berjuang untuk bisa kuliah, yang setelah kelulus kemudian mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Di dalamnya juga ada peran tunanetra dalam pemilihan ketua panitia kegiatan kurban yang dibumbui dengan percintaan. Basuki berharap melalui film ini bisa membangkitkan semangat para tunanetra dalam menjalani kehidupan di masyarakat.
19: Kami berharap bahwa teman-teman tunanetra terbangkitkan bahwa dalam kondisi kekurangan mereka masih bisa berbagi kok.
7: Sementara itu, menurut anggota KPU Kendal Didin Riswanto, film ini sangat bagus yang dalam ceritanya ada proses demokrasi yaitu pemilihan ketua panitia kurban. Oleh karena itu, film ini cocok dengan program KPU terkait pendidikan politik kepada masyarakat termasuk kaum tunanetra.
20: Semoga film ini kedepannya meraih prestasi dan penghargaan dari banyak pihak lah.
7: Ketua DPC Pertuni Kendal Imam Saharusi mengatakan ini pengalaman pertama menyaksikan film setelah penyandang tunanetra. Meskipun hanya mendengarkan, namun bisa menikmati dan bisa mengikuti alur ceritanya. Film ini bisa memberikan edukasi kepada para penyandang tunanetra maupun keluarganya.
21: Dengan film ini, teman-teman Pertuni, baik yang teman tunanetra dan keluarga, kita punya edukasi bahwa teman tunanetra juga bisa bermimpi.
7: Film ini sudah diputar di beberapa kota, di antaranya Semarang, Tasikmalaya, dan Jakarta. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rosi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar informasi peristiwa yang terjadi dalam satu pekan terangkum dalam Jawa Tengah selintas pekan, berikut selengkapnya.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan Jawa Tengah selintas sepekan, Minggu 5 Juli 2026.
1: Program mandatori biodiesel B50 resmi mulai diimplementasikan pemerintah. Program mandatori biodiesel B50 resmi mulai diimplementasikan pemerintah. Kebijakan dengan mencampur 50% biodiesel sawit dan 50% solar ini ditargetkan memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan impor BBM, serta menghemat devisa negara. Selain itu, program ini juga diproyeksikan memberi dampak ekonomi melalui peningkatan nilai tambah industri sawit, penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Berkurangnya impor solar diharapkan membuka ruang anggaran untuk pembangunan di sektor lain. Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Tengah Muhaimin. Namun ada sejumlah catatan penting agar implementasinya tepat sasaran. Menurut Muhaimin, pemerintah menyebut keberhasilan B50 sangat bergantung pada kesiapan pasokan dan pengawasan di lapangan. Sementara dari sisi masyarakat, Wahyu pelaku UMKM berharap kebijakan ini berdampak langsung pada biaya produksi. Masyarakat pada umumnya juga berharap B50 dapat menekan harga solar sehingga berimbas positif pada peningkatan ekonomi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama BPJS Kesehatan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk mewujudkan Universal Health Coverage atau cakupan kesehatan semesta di seluruh wilayah Jawa Tengah. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Iwanuddin Iskandar, mengatakan masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar seluruh daerah di Jawa Tengah mencapai standar yang sama dalam pelayanan jaminan kesehatan masyarakat. Di Provinsi Jateng sendiri, masih ada 7 daerah yang belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan BPJS Kesehatan. Menurut Iwanuddin, dukungan terhadap program JKN merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan masyarakat. Karena itu, kebijakan dan penganggaran daerah terus diarahkan untuk memperkuat sektor kesehatan. Iwanuddin menegaskan, Pemprov Jateng akan terus mengawal daerah yang belum memenuhi target UHC agar dapat mengejar ketertinggalan. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan komitmen pemerintah daerah, dukungan anggaran, serta peningkatan kepatuhan kepesertaan JKN di berbagai segmen masyarakat. Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah 6 BPJS Kesehatan, Rahmat Asri Ritongga, mengatakan pemerintah daerah merupakan mitra strategis dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh perlindungan jaminan kesehatan. BPJS Kesehatan mencatat hingga 31 Mei 2026 jumlah peserta JKN di Jawa Tengah mencapai 38.049.309 jiwa atau 98,45% dari total penduduk sebanyak 38.649.532 jiwa. Namun di sisi lain, tingkat keaktifan peserta masih di angka 74,88%. Dari capaian tersebut, baru 17 kabupaten kota yang berhasil memenuhi kriteria UHC, yakni cakupan kepesertaan minimal 98% dengan tingkat keaktifan peserta minimal 80%. Karena itu, BPJS Kesehatan bersama Pemprov Jateng terus mendorong daerah yang belum memenuhi indikator tersebut agar segera meningkatkan kepesertaan aktif dan keberlanjutan program. Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Magelang memetakan 20 dari 21 kecamatan di Kabupaten Magelang rawan kekeringan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Magelang memetakan 20 dari 21 kecamatan di Kabupaten Magelang rawan kekeringan saat musim kemarau. BPBD mulai menyiapkan langkah antisipasi mulai dari pemetaan wilayah terdampak, konsolidasi relawan, hingga skema distribusi air bersih jika kondisi memburuk. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magelang, Bambang Hermanto, mengatakan berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau tahun ini diprediksi lebih panjang daripada tahun sebelumnya. Sedangkan Puncak kekeringan diprediksi akan terjadi di bulan Agustus. Menurutnya, pemetaan kekeringan tahun ini dilakukan karena kemarau tahun ini dipicu fenomena El Nino yang hampir sama dengan tahun 2023 lalu. Berdasarkan pengalaman, saat terjadi fenomena El Nino, kekeringan melanda hampir seluruh wilayah Kabupaten Magelang dan menyebabkan lebih dari 100 desa di 20 kecamatan. Pemerintah Desa Laban, Kabupaten Purworejo membangun inovasi pompa air sumur sibel bertenaga listrik untuk meningkatkan hasil panen petani. Persoalan air irigasi saat kemarau panjang sering dikeluhkan oleh petani Desa Laban, Kecamatan Ngompol kini teratasi. Pemerintah desa menghadirkan program listrik masuk sawah melalui pompa air listrik sumur sibel. Hasilnya pun signifikan, dari lahan 68 hektar, 40 hektar sudah dapat tanam 3 kali setahun atau MT3 100%. Padahal sebelumnya hanya mampu 2 kali tanam. Kepala Desa Laban, Sugeng Riyadi, menyebut program yang dimulai pada tahun 2024 tersebut dibiayai dari dana desa swadaya dan ABBP dan ABBN. Selain untuk hemat, sistem tersebut juga meringankan kerja petani yang tidak perlu lagi cek pompa ke sawah. Cukup menghubungi operator via WhatsApp. Pengelola sumur sibel, Sutikno, menjelaskan tarif yang dikenakan juga sangat murah. Kecamatan Ngompol mencatat sudah 10 desa memakai sumur sibel, efisiensi biaya, tenaga, dan waktu mencapai 50%. Tahun ini, pemerintah Desa Laban menambah 10 titik baru sumur sibel di Blok 3.
0: Sekian Jawa Tengah Selintas Sepekan Radio Republik Indonesia Semarang. Kami yang bertugas, produser Fetika Andriani, produser pelaksana Sudarsono, naskah dan produksi Bowo Wiranto, mengucapkan selamat berakhir pekan, sampai jumpa minggu depan dengan lain peristiwa.
2: Pendengar, sekian berita Lintas Pagi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Imelah Rasati menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
3: Pro 1 RRI Semarang.

0: Selamat pagi pendengar Persatuan Radio Semarang dimanapun Anda berada tentunya ya, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan baik melalui radio analog maupun yang sudah menggunakan RRI digital dan setia mendengarkan Persatuan RRI Semarang setiap hari. Untuk Semarang pagi hari ini edisi Minggu 5 Juli 2026 Semarang pagi ini hingga siang nanti akan ditemani oleh saya pendengar ya Ima Larasati. Yang tadi belum sempat kenalan karena sudah mendengarkan bareng ya, dengar bersama begitu untuk acara bola dunia ya, pesta bola bersama dengan Pro 3 RRI yang menyiarkan juga real time begitu ya. Jadi selama ini memang kami hadirkan selalu untuk Anda setiap pertandingannya. Dan untuk pagi hari ini seperti biasa, kalau mendengarkan Gambang Semarang pendengar ya, saatnya untuk kami update informasi cuaca untuk Anda ya. Barangkali ada yang akan keluar hari ini karena masih hari Minggu, masih harinya santai, mungkin mau jalan-jalan atau piknik bersama dengan keluarga, tapi ragu mau bawa jas hujan gak? Nah, sekarang waktunya kami akan update untuk Anda pendengar ya. Pastinya bukan dari saya tapi langsung dari yang expert pendengar ya. Ini kami sudah terhubung bersama dengan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang, bersama dengan prakirawan yang ada di sana. Dan terhubung langsung bersama kami ada prakirawan Arif yang siap menyampaikan informasi secara lengkap dan akurat untuk Anda. Akan kami sapa terlebih dahulu. Mas Arif, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, baik. Bagaimana untuk informasi prakiraan cuaca hari ini? Silakan Mas Arif.
1: Baik, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Semarang. Kami sampaikan prakiraan cuaca untuk hari ini, tanggal 5 Juli tahun 2026, yang berlaku mulai pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 petang nanti. Untuk wilayah kota Semarang, cuaca pada pagi hingga siang nanti cerah. Kemudian sore hingga petang, cuaca di kota Semarang diperkirakan cerah berawan. Angin pagi hingga petang nanti umumnya berembus dari arah tenggara dengan kecepatan antara 5 hingga 25 km per jam. Kemudian suhu udara di kota Semarang pagi hingga siang nanti hingga petang nanti berkisar antara 27 hingga 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 75%. Kemudian di wilayah Jawa Tengah lainnya, cuaca pada pagi hingga siang nanti diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk sore hingga petang, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Khusus di daerah pegunungan bagian barat dan pegunungan bagian tengah, ada potensi hujan intensitas ringan pada sore hari dengan durasi singkat dan sebaran yang tidak merata. Perkiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah, tinggi gelombang diperkirakan antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih atas informasinya Mas Arif ya. Selamat bertugas kembali dan selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, pendengar ya, sudah kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca untuk Anda pagi hingga siang nanti. Jadi, tadi kalau disampaikan oleh Mas Arif ya, ini tidak ada potensi hujan. Jadi, boleh saja bagi Anda yang akan menikmati suasana cerah di akhir weekend ini, udah weekend akhir hari Minggu ini yang santai pendengar ya, untuk Anda yang akan bersama dengan keluarga pagi hari ini hingga siang nanti jalan-jalan, saya ucapkan selamat untuk menikmati waktu bersama dengan keluarga, pastinya juga dengan Pro 1 RRI Semarang.

0: Ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar, adakah yang sudah mampir ke Jateng Fair 2026 di PRPP pendengar ya? Hari ini hari terakhir pendengar ya, 5 Juli 2026. Adakah yang sudah mampir atau belum? Baru berencana hari ini karena beberapa hari yang lalu sejak pembukaan ada konser terusan ya pendengar ya. Bagi Anda pecinta konser, saya yakin sudah mampir ya, karena banyak sekali artis-artis terkenal, penyanyi-penyanyi, musisi-musisi yang diundang ke PRPP Semarang. Event tahunan ini pendengar jadi etalase aksi transformasi juga pembangunan seluruh lini ya di Jawa Tengah, karena selain dari konser-konser yang sudah saya sebutkan tadi, ada juga pameran-pameran dari teman-teman UMKM di seluruh Jawa Tengah. Kalau saya sendiri sih kemarin sempat mampir ya pendengar, banyak sekali tenan-tenan yang kemudian, kalau saya tertariknya di fashion kemarin, lebih menyoroti fashion karena banyak sekali. Ada yang dari mana kemarin, Kendal kalau tidak salah, itu ada jual face wash lucu-lucu gitu pendengar ya. Harganya mulai 25 ribuan aja, banyak sekali. Kalau mau yang buat agak eye catching gitu ada juga pendengar. Ada mulai ya mungkin kisaran ratusan ribu, tapi oke lah untuk lokal brand itu bagus sekali pendengar ya. Ada tenan-tenannya di Merbabu dan juga Merapi di PRPP. Boleh, kalau belum mampir silakan mampir ya pendengar ya, karena Jateng Fair ini memang digelar untuk memperingati hari jadi ke-81 ya. Ada temanya Action for Transformation. Nah, tema ini dipilih agar semangat transformasi itu diwujudkan lewat aksi nyata. Jadi bagi Anda yang belum mampir ke Jateng Fair ya, boleh silakan mampir. Jangan sampai nanti sudah bubar tapi ketinggalan. Jangan sampai, karena di sana banyak sekali hal-hal menarik yang bisa Anda temukan di PRPP Semarang.

0: Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama.
2: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Semarak Milad ke-24 Lazis MU digelar sebagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta.
1: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
3: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
4: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk.